dari dalam biaranya telah lama mengamati pohon tersebut. Dalam kitab-kitab kuno yang ia pelajari, tertulis bahwa tidak ada seorang pun yang akan duduk di bawah pohon itu setelah zaman Nabi Isa alaihi salam, kecuali seorang nabi yang akan datang setelahnya. Melihat nabi duduk dengan tenang di sana, hati Nestorius bergetar. Ia segera keluar dan menghampiri Maisaroh, lalu bertanya dengan nada penuh selidik, "Siapakah pemuda yang berteduh di bawah pohon itu?" Maisaroh menjawab, "Dia adalah seorang lelaki dari suku Quraisy, penduduk tanah suci Mekah." Nestorius bertanya lagi dengan tatapan yang lebih tajam, "Apakah di kedua matanya ada sedikit warna kemerahan?" Maisaroh mengiyakan. Seketika itu, keyakinan sang pendeta semakin bulat. Ia pun berkata kepada Maisaroh dengan suara bergetar, "Dialah orangnya. Dialah nabi terakhir yang telah dijanjikan. Jagalah dia baik-baik." Perkataan sang pendeta itu terngiang-ngiang di benak Maisaroh, menambah daftar keajaiban yang ia saksikan. Di pasar Syam, pesona kepribadian nabi semakin bersinar. Beliau menunjukkan keahlian berdagang yang luar biasa dan memiliki sifat jujur yang luar biasa. Dalam setiap transaksi, ia menjelaskan kondisi barang dagangannya dengan apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangannya. Pernah suatu ketika terjadi perselisihan dengan seorang pembeli mengenai suatu barang. Dengan tenang, nabi memberikan solusi dan perselisihan mereka pun bisa terselesaikan. Berkat kejujuran dan keahlian nabi, seluruh barang dagangan Khadijah laku terjual dengan keuntungan yang berlipat ganda, jauh melampaui keuntungan dari kafilah-kafilah sebelumnya. Keberkahan seolah mengalir deras dari setiap transaksi yang beliau lakukan, membuat Maisaroh semakin kagum. Selama di Syam, Maisaroh melihat bagaimana nabi memperlakukan semua orang dengan penuh hormat, tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Ia menyaksikan bagaimana beliau dengan sabar melayani kebutuhan anggota kafilahnya, mendahulukan kepentingan mereka di atas kepentingannya sendiri. Tutur katanya lembut namun tegas, penuh dengan hikmah. Dalam setiap masalah yang timbul, Nabi Muhammad selalu menjadi penengah yang adil. Maisaroh, yang seumur hidupnya telah melayani banyak bangsawan dan saudagar kaya, belum pernah menemukan seorang pun yang memiliki karakter, kelembutan hati, dan kejujuran yang total seperti yang ada pada diri Nabi. Hatinya kini bukan lagi sekadar hormat, melainkan telah terikat oleh rasa cinta dan pengabdian kepada pemimpinnya yang luar biasa itu. Perjalanan pulang menuju Mekah kembali dihiasi dengan peristiwa-peristiwa menakjubkan yang semakin mengukuhkan keyakinan Maisaroh. Dalam catatan sejarah disebutkan, ketika mereka melakukan perjalanan di waktu siang yang paling panas, saat unta-unta pun seolah enggan melangkah, Maisaroh melihat pemandangan yang membuatnya terpana. Dari kejauhan, ia melihat dua sosok bercahaya yang diyakininya sebagai malaikat, membentangkan sayap mereka untuk menaungi nabi dari panasnya matahari. Pemandangan surgawi itu begitu nyata dan begitu jelas, hingga Maisaroh tak bisa meragukan lagi apa yang disaksikannya. Ia kini sepenuhnya yakin bahwa pemuda yang bersamanya ini bukanlah manusia biasa. Ia adalah seorang hamba pilihan Tuhan yang dilindungi secara langsung oleh langit. Setiap detik perjalanan pulang terasa begitu istimewa, karena Maisaroh merasa sedang mengawal seorang yang akan menjadi nabi kelak kembali ke kota kelahirannya. Akhirnya, kafilah dagang itu tiba kembali di Mekah dengan membawa kemenangan gemilang. Nabi Muhammad segera menemui Khadijah untuk menyerahkan hasil perdagangan. Keuntungan yang dibawanya benar-benar luar biasa, dua kali lipat dari ekspedisi dagang terbaik yang pernah Khadijah selenggarakan. Namun, bagi Khadijah, tumpukan dirham dan dinar yang berkilauan itu seolah kehilangan sinarnya dibandingkan dengan laporan yang ia dengar dari Maisaroh. Dengan mata berbinar-binar dan suara penuh semangat,

0: Maisaroh menceritakan semua yang telah ia lihat dan alami. Ia menuturkan tentang awan yang menaungi, perkataan sang pendeta Nestorius, kejujuran nabi yang tiada tanding di pasar, akhlaknya yang memukau, hingga kesaksiannya melihat dua malaikat yang melindunginya. Khadijah, wanita cerdas dan bijaksana itu, mendengarkan dengan saksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Maisaroh meresap jauh ke dalam lubuk hatinya, menumbuhkan benih-benih kekaguman dan rasa hormat yang mendalam, yang perlahan tapi pasti, akan bersemi menjadi bunga cinta yang suci untuk beliau. Setelah kepergian Nabi Muhammad dan Maisaroh, Khadijah duduk seorang diri di ruangannya yang megah. Tumpukan harta hasil perdagangan yang baru saja diserahkan terhampar di hadapannya, namun pandangannya kosong. Pikirannya tidak lagi tertuju pada angka-angka keuntungan, melainkan pada serangkaian cerita luar biasa yang baru saja didengarnya. Kisah tentang awan yang memayungi, kesaksian seorang pendeta, dan perlindungan para malaikat terus berputar di benaknya. Khadijah, pada usianya yang telah mencapai 40 tahun, adalah seorang wanita yang matang dan syarat pengalaman. Ia telah melihat segala jenis manusia, dari saudagar licik hingga bangsawan yang angkuh. Namun, sosok Nabi terasa begitu berbeda. Ia bukan hanya seorang yang jujur dan kompeten, tetapi juga seorang manusia yang diselimuti oleh aura spiritual dan keberkahan yang tak biasa. Hati Khadijah yang selama ini tertutup rapat setelah dua kali mengalami kegagalan dalam rumah tangga, kini mulai merasakan getaran yang aneh. Sebuah getaran yang bukan berasal dari kekaguman biasa, melainkan dari sebuah keyakinan bahwa ia telah menemukan sosok pasangan jiwa yang selama ini ia cari. Status Khadijah sebagai wanita terhormat, cerdas, dan kaya raya membuatnya menjadi dambaan setiap pemuka Quraisy. Lamaran dari para bangsawan, ksatria, dan saudagar terkaya silih berganti datang kepadanya. Mereka menawarkan mahar yang melimpah, kekuasaan, dan kemegahan duniawi. Namun, tak satu pun dari tawaran itu yang mampu menggetarkan hatinya. Dengan halus dan tegas, Khadijah menolak semua lamaran tersebut. Baginya, pernikahan bukanlah sekadar transaksi status atau penggabungan kekayaan. Ia mendambakan seorang pendamping yang memiliki keluhuran budi, kejujuran hati, dan ketenangan jiwa. Kriteria inilah yang tidak ia temukan pada para pelamarnya yang silau oleh gemerlap dunia. Kini, setelah mengenal Nabi Muhammad, ia menyadari bahwa semua kualitas yang ia dambakan itu terwujud dalam diri seorang pemuda yatim piatu yang sederhana dan tidak memiliki harta. Keyakinan ini semakin menguatkan hatinya, membuatnya berani memikirkan sebuah langkah yang pada zaman itu dianggap sangat tidak lazim. Seorang wanita terpandang berinisiatif untuk melamar seorang pria. Namun, Khadijah adalah seorang wanita yang sangat menjaga kehormatan dan martabatnya. Ia tidak mungkin menyampaikan isi hatinya secara langsung. Ia membutuhkan seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya, seorang perantara yang bijaksana dan dapat menjaga rahasia. Pilihan hatinya jatuh pada sahabat karibnya, Nafisah binti Munyah. Nafisah adalah seorang wanita yang cerdas, peka, dan sangat setia. Suatu hari, Khadijah mengundang Nafisah ke rumahnya. Dalam suasana yang akrab, Khadijah mulai membuka percakapan, menceritakan tentang pemuda bernama Muhammad dan semua hal luar biasa yang ia dengar dari Maisaroh. Ia menuturkan kegelisahan hatinya dan harapan yang mulai tumbuh di dalamnya. "Wahai Nafisah," ujar Khadijah dengan suara lirih, "aku melihat pada diri Muhammad sesuatu yang tidak aku lihat pada lelaki lain. Aku melihat kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlak. Hatiku telah terpaut padanya." Mendengar pengakuan tulus dari sahabatnya, Nafisah tersenyum penuh pengertian. Ia tahu betapa besar arti dari ucapan Khadijah itu, dan ia siap membantu mewujudkan harapan mulia tersebut. Dengan restu dari Khadijah, Nafisah binti Munyah segera menyusun rencana. Ia tahu bahwa ia harus mendekati Nabi Muhammad dengan cara yang sangat halus dan tidak terkesan terburu-buru. Ia pun mencari kesempatan untuk dapat berbicara empat mata dengan Nabi. Ketika saat yang tepat itu tiba, Nafisah menghampiri Nabi dengan ramah dan memulai percakapan dengan sebuah pertanyaan ringan yang cerdas. "Wahai Muhammad, engkau adalah seorang pemuda yang telah mencapai usia matang, memiliki nasab yang mulia dan akhlak yang terpuji. Apa yang menghalangimu untuk menikah?" Nabi, dengan kerendahan hatinya yang khas, menjawab, "Aku belum memiliki apa-apa untuk menikah." Jawaban itu persis seperti yang Nafisah harapkan. Ia tahu bahwa kendala Nabi Muhammad bukanlah karena tidak ingin, melainkan karena keterbatasan materi. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk membuka jalan bagi sahabatnya. Nafisah tersenyum hangat, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih persuasif. "Bagaimana jika engkau tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal itu? Bagaimana jika ada yang menawarkannya untukmu? Bagaimana jika engkau ditawari kecantikan, kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan? Maukah engkau menerimanya?" Pertanyaan bertubi-tubi itu membuat Nabi Muhammad terdiam sejenak. Rasa penasaran mulai tergambar di wajahnya. Ia pun bertanya, "Siapakah wanita itu?" Dengan tatapan penuh arti, Nafisah menjawab pertanyaan itu dengan sebuah nama yang seketika membuat beliau terkejut dan terpesona. Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Keterkejutan Nabi bukanlah tanpa alasan. Mana mungkin seorang wanita sehebat dan semulia Khadijah yang telah menolak lamaran para pembesar Quraisy mau menikah dengan dirinya yang hanyalah seorang pemuda miskin? Seolah bisa membaca pikiran beliau, Nafisah segera meyakinkannya. "Jika engkau bersedia, serahkanlah urusan ini kepadaku. Aku yang akan mengaturnya." Mendengar penuturan dan jaminan dari Nafisah, keraguan di hati Nabi Muhammad sirna, berganti dengan rasa haru dan syukur. Tawaran ini adalah sebuah kehormatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia pun mengangguk setuju. Dengan hati yang senang karena misinya berhasil, Nafisah segera kembali menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Betapa bahagianya hati Khadijah mendengar bahwa niat baiknya disambut dengan baik pula. Kini, jalan menuju penyatuan dua hati yang mulia telah terbuka lebar. Langkah selanjutnya adalah prosesi lamaran secara resmi yang harus melibatkan keluarga dari kedua belah pihak sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Khadijah meminta Nabi Muhammad untuk berbicara kepada paman-pamannya agar mereka datang meminangnya secara resmi kepada walinya, yaitu pamannya yang bernama Amru bin Asad. Inilah awal dari sebuah babak baru yang akan melahirkan sebuah ikatan pernikahan paling agung dalam sejarah manusia. Sebuah pernikahan yang dibangun di atas pondasi kejujuran, kemuliaan, dan cinta yang tulus karena Allah Azza wa Jalla. Kabar gembira tentang rencana pernikahan antara Nabi Muhammad dan Khadijah menyebar dengan cepat di Mekah, menjadi perbincangan hangat yang dipenuhi rasa takjub dan kekaguman. Nabi Muhammad segera menemui paman-pamannya yang selama ini menjadi pelindung dan walinya, terutama Abu Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia menceritakan niat suci Khadijah dan kesediaannya untuk menerima lamaran tersebut. Wajah Abu Thalib, sang paman yang telah merawatnya sejak kecil dengan penuh kasih sayang, bersinar penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Demikian pula Hamzah, menyambut kabar ini dengan sukacita yang meluap. Bagi mereka, pernikahan ini adalah sebuah kehormatan besar bagi Bani Hashim. Menyatukan pemuda terbaik mereka dengan wanita paling mulia dari Bani Asad adalah sebuah peristiwa yang akan mengangkat martabat kedua kabilah terpandang di Quraisy. Persiapan untuk prosesi lamaran resmi pun segera diatur dengan penuh khidmat. Pada hari yang telah ditentukan, sebuah rombongan agung dari Bani Hashim bergerak menuju kediaman Amru bin Asad, paman sekaligus wali dari Khadijah. Rombongan ini dipimpin langsung oleh Abu Thalib, diikuti oleh para pemuka Bani Hashim lainnya, termasuk Hamzah. Nabi Muhammad berjalan di tengah-tengah mereka, wajahnya memancarkan ketenangan dan wibawa yang agung. Suasana pertemuan itu begitu khidmat dan penuh dengan tata krama luhur bangsa Arab. Di hadapan para pemuka Bani Asad, Abu Thalib berdiri dan menyampaikan pidato lamaran yang begitu indah dan fasih. Sebuah pidato yang kelak akan dikenang sepanjang masa. Ia memulai dengan memuji Allah Azza wa Jalla, lalu memaparkan kemuliaan nasab Bani Hashim dan kedudukannya yang terhormat di antara suku-suku Arab. Dengan suara yang tegas dan penuh kebanggaan, Abu Thalib kemudian memfokuskan pujiannya kepada sang keponakan. Saudara-saudaraku sekalian, keponakanku ini, Muhammad bin Abdullah, adalah seorang pemuda yang tidak ada seorang pun dari Quraisy yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal kemuliaan, kecerdasan, dan keutamaan. Meskipun ia tidak memiliki banyak harta, namun harta adalah bayangan yang akan hilang dan sesuatu yang akan sirna. Yang abadi adalah kemuliaan akhlak dan nasab. Ia datang kepada kalian untuk melamar putri kalian yang mulia, Khadijah binti Khuwailid. Abu Thalib kemudian menyebutkan mahar yang akan diberikan, yaitu 20 ekor unta muda pilihan atau bakrah. Sebuah mahar yang sangat terhormat pada masa itu, yang menunjukkan kesungguhan dan penghargaan yang tinggi dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita. Seluruh hadirin terdiam, terpesona oleh kefasihan dan ketulusan kata-kata Abu Thalib. Pihak keluarga Khadijah yang diwakili oleh pamannya, Amru bin Asad, menyambut lamaran tersebut dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah yang dikenal sebagai seorang hanif yang bijaksana dan berilmu, turut memberikan restunya dengan kata-kata yang penuh makna. Ia berkata, Muhammad bin Abdullah adalah seorang pemuda yang kemuliaannya tidak dapat ditolak. Dengan demikian, lamaran itu pun diterima. Kesepakatan terjalin dan ikatan suci antara dua insan paling mulia di Mekah itu pun tinggal menunggu hari peresmiannya. Hari itu adalah hari yang penuh sukacita, di mana dua keluarga besar, Bani Hashim dan Bani Asad, bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan yang didasari oleh ketakwaan dan akhlak yang luhur, bukan sekadar oleh pertimbangan harta atau kekuasaan. Hari pernikahan pun tiba, langit Mekah seolah turut tersenyum menjadi saksi peristiwa agung ini. Sebuah perayaan pernikahan sederhana namun penuh berkah digelar. Khadijah, dengan kebesaran hatinya, menyembelih hewan ternak dan menjamu seluruh kerabat serta penduduk Mekah. Rumahnya terbuka lebar bagi siapa saja, baik yang kaya maupun yang miskin, semua turut merasakan kebahagiaan pasangan pengantin baru itu. Di hari itu, Khadijah tidak hanya menyerahkan mahar yang ia terima kepada suaminya, tetapi juga menghadiahkan seorang budak kesayangannya, Zaid bin Harithah, untuk melayani Nabi Muhammad. Inilah bukti cinta dan pengabdiannya yang total. Ia ingin memastikan suaminya dapat hidup dengan nyaman dan terbebas dari segala urusan duniawi yang dapat membebani pikirannya, sehingga Nabi dapat lebih fokus pada perenungan dan ibadahnya. Dengan pernikahan ini, dimulailah sebuah babak baru dalam kehidupan Nabi Muhammad dan Khadijah. Mereka membangun sebuah rumah tangga yang menjadi teladan sepanjang zaman. Sebuah rumah yang didirikan di atas pilar-pilar cinta, mawaddah, kasih sayang, rahmah, dan ketenangan jiwa, sakinah. Khadijah dengan segala kemuliaan, kecerdasan, dan kekayaannya menempatkan dirinya sebagai seorang istri yang patuh, seorang sahabat yang setia, dan seorang pendukung yang paling gigih bagi suaminya. Ia curahkan seluruh hidup dan hartanya untuk menemani sang suami dalam setiap langkah. Pernikahan ini bukanlah sekadar penyatuan dua insan, melainkan sebuah rancangan agung dari Sang Pencipta. Allah Azza wa Jalla tengah mempersiapkan sebuah bahtera rumah tangga yang kokoh, yang kelak akan menjadi benteng pertama dan tempat berlabuh yang paling aman bagi seorang nabi dalam mengemban risalah terberat di muka bumi. Tahun berlalu sejak ikatan suci itu terjalin. Rumah tangga Nabi Muhammad dan Khadijah adalah sebuah oase kedamaian di tengah panasnya kehidupan jahiliyah Mekah. Dari pernikahan penuh berkah ini, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan mereka keturunan yang menjadi penyejuk mata. Lahirlah Al-Qasim, yang membuat Nabi Muhammad digelari Abul Qasim, ayah dari Qasim. Disusul oleh 4 putri yang kelak menjadi wanita-wanita mulia. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Terakhir, lahir pula Abdullah yang juga wafat di usia belia seperti Al-Qasim. Setiap tawa dan tangis anak-anak mereka mengisi rumah itu dengan kehangatan dan cinta. Khadijah adalah perwujudan seorang ibu yang penuh kasih sayang dan istri yang menjadi sumber ketenangan. Ia mengelola rumah tangganya dengan kebijaksanaan, mendidik anak-anaknya dengan akhlak mulia, dan yang terpenting, ia menjadi sahabat terdekat bagi suaminya, berbagi suka dan duka dalam setiap hela napas kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, ketika usia Nabi Muhammad mendekati 40 tahun, sebuah kegelisahan spiritual mulai menyelimuti jiwanya. Hatinya semakin tidak bisa menerima praktik kemusyrikan kaumnya yang menyembah berhala, tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup, serta berbagai kezaliman yang merajalela. Ia merindukan sebuah kebenaran yang hakiki, sebuah hubungan yang murni dengan Sang Pencipta alam semesta. Kegelisahan ini mendorongnya untuk mencari kesunyian, menjauh dari hiruk-pikuk kota. Ia menemukan ketenangan di sebuah gua kecil di puncak Jabal An-Nur atau Gunung Cahaya, yang dikenal sebagai Gua Hiro. Di sanalah ia mulai rutin menyendiri, bertahanus, terutama pada bulan Ramadan, untuk beribadah dan merenungkan keagungan ciptaan Tuhan, mengikuti jejak lurus kakek moyangnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam masa-masa perenungan suaminya ini, peran Khadijah sebagai istri yang pengertian sangatlah terlihat. Ia tidak pernah mengeluh atau mempertanyakan mengapa suaminya harus pergi berhari-hari, bahkan berminggu-minggu lamanya ke tempat yang sunyi dan terpencil. Justru, ia memahami sepenuhnya kebutuhan spiritual sang suami. Dengan tangannya sendiri, Khadijah akan menyiapkan bekal makanan dan minuman yang cukup untuk Nabi Muhammad. Ia memastikan semua kebutuhan suaminya terpenuhi agar dapat berkonsentrasi penuh dalam ibadahnya. Bahkan, seringkali karena didorong oleh rasa rindu dan cinta yang mendalam, Khadijah dengan keteguhan hati yang luar biasa akan mendaki sendiri terjalnya bebatuan Jabal An-Nur yang curam, hanya untuk mengantarkan bekal tambahan dan menatap wajah suaminya yang damai dalam kesendiriannya. Inilah bentuk dukungan total seorang istri, sebuah cinta yang tidak hanya terucap di lisan, tetapi terbukti dalam setiap perbuatan. Hingga tibalah malam yang akan mengubah sejarah peradaban manusia selamanya. Pada suatu malam di bulan Ramadan, ketika Nabi Muhammad sedang khusyuk dalam ibadahnya di Gua Hiro, tiba-tiba datanglah sesosok makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Makhluk agung itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jibril mendekap Nabi Muhammad dengan sangat erat, begitu erat hingga ia merasa sesak napas, lalu berkata dengan suara yang menggetarkan, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis menjawab dengan gemetar, "Aku tidak bisa membaca." Jibril kembali mendekapnya dengan lebih kuat lagi, lalu melepaskannya dan kembali memerintahkan, "Iqra." Jawaban Nabi tetap sama. Hingga pada dekapan ketiga yang paling kuat, Jibril melepaskannya seraya membacakan 5 ayat pertama dari kitab suci Al-Quran, wahyu pertama dari Allah Azza wa Jalla. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah peristiwa agung yang menggetarkan jiwa itu, Nabi Muhammad segera turun dari gunung dengan tergesa-gesa. Seluruh tubuhnya menggigil hebat, jantungnya berdebar kencang, bukan karena hawa dingin, melainkan karena rasa takut dan bingung yang luar biasa atas apa yang baru saja beliau alami. Nabi berlari menuju satu-satunya tempat di dunia, di mana beliau tahu akan menemukan ketenangan dan perlindungan, yaitu di rumahnya, di pelukan istrinya, Khadijah. Setibanya di rumah, dengan napas yang terengah-engah dan wajah yang pucat, Nabi berseru kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Beliau begitu ketakutan, khawatir bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa dirinya. Beliau merasa telah diganggu oleh jin atau makhluk halus. Permintaannya yang penuh kepanikan itu menunjukkan betapa Nabi sepenuhnya mempercayakan dirinya pada sang istri di saat paling rapuh dalam hidupnya. Melihat kondisi suaminya yang begitu terguncang, Khadijah tidak ikut panik. Dengan kelembutan dan kebijaksanaannya yang luar biasa, ia segera mengambil selimut dan menyelimuti tubuh suaminya yang gemetar. Ia memeluknya dengan erat, membiarkannya merasakan kehangatan dan keamanan hingga rasa takutnya mereda. Setelah Nabi Muhammad menjadi lebih tenang, barulah beliau menceritakan seluruh kejadian aneh yang dialaminya di dalam gua. Mendengar cerita itu, Khadijah tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Justru, ia menatap wajah suaminya dengan penuh keyakinan dan mengucapkan kata-kata peneguhan yang abadi. "Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Sungguh engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, menanggung beban orang yang kesusahan, memberi kepada yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menolong siapapun yang memperjuangkan kebenaran." Kata-kata ini bukan sekedar penenang, melainkan sebuah kesaksian iman. Khadijah menjadi orang pertama di muka bumi yang beriman pada kenabian suaminya, menjadi pilar pertama yang mengokohkan bangunan risalah Islam. Tak cukup hanya dengan menenangkan suaminya, Khadijah yang cerdas segera mengambil langkah selanjutnya. Ia membawa Nabi Muhammad menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah seorang Nasrani yang taat, telah berusia lanjut, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci terdahulu. Setelah mendengar dengan saksama penuturan Nabi tentang pertemuannya dengan Jibril di Gua Hiro, wajah Waraqah yang keriput menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Ia kemudian berkata dengan suara mantap, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau adalah nabi bagi umat ini. Sungguh telah datang kepadamu Namus al-Akbar Jibril yang pernah datang kepada Musa. Aduhai, seandainya aku masih muda dan kuat saat kaummu akan mengusirmu kelak." Nabi Muhammad terkejut dan bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Benar. Tidak ada seorang pun yang datang membawa risalah sepertimu yang tidak akan dimusuhi." Kesaksian dari Waraqah ini menjadi peneguhan kedua bagi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ketenangan yang ia dapatkan dari Khadijah. Peran Khadijah di sini sangat krusial. Ia bukan hanya pemberi dukungan emosional, tetapi juga seorang manajer krisis yang mencari validasi dan kejelasan dari sumber yang terpercaya, mengukuhkan fondasi awal kenabian. Sejak saat itu, dimulailah era baru yang penuh tantangan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya secara terang-terangan, gelombang permusuhan dari kaum Quraisy pun menerjang tanpa ampun. Cacian, hinaan, fitnah, dan bahkan ancaman fisik menjadi santapan sehari-hari. Mereka menyebutnya orang gila, tukang sihir, dan pemecah belah persatuan. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dengan hati yang sedih dan jiwa yang letih akibat perlakuan kasar kaumnya, ia selalu menemukan Khadijah menunggunya dengan senyum yang menenangkan dan kata-kata yang membangkitkan semangat. Khadijah menjadi perisai bagi suaminya. Tidak hanya itu, ia juga menjadi penyokong utama dakwah ini secara finansial. Seluruh kekayaan yang ia miliki, imperium bisnis yang pernah menjadi yang terbesar di Mekah, kini ia serahkan sepenuhnya untuk perjuangan Islam. Hartanya digunakan untuk membantu kaum muslimin yang lemah, membebaskan budak-budak yang disiksa karena keimanannya, dan menopang kebutuhan keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau dapat fokus sepenuhnya pada tugas sucinya. Khadijah telah menukar seluruh kemewahan dunianya demi sebuah kemuliaan di akhirat. Puncak dari penderitaan itu tiba ketika kaum Quraisy memberlakukan pemboikotan total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selama 3 tahun penuh, mereka diisolasi di sebuah lembah sempit yang dikenal sebagai Syi'ib Abi Talib. Semua akses jual-beli, pernikahan, dan interaksi sosial diputus. Umat Islam dan para kerabat yang melindunginya mengalami kelaparan yang sangat parah. Suara tangisan anak-anak yang kelaparan terdengar menggema di lembah itu setiap malam. Di tengah kondisi yang luar biasa berat inilah, keteguhan Khadijah kembali teruji. Wanita bangsawan yang terbiasa hidup dalam kelimpahan ini, kini harus merasakan pahitnya kelaparan, bahkan terkadang hanya memakan dedaunan kering untuk bertahan hidup. Sisa-sisa kekayaannya ia gunakan untuk membeli makanan dari para penyelundup dengan harga yang berlipat-lipat ganda, hanya untuk dibagikan kepada kaum muslimin yang lebih membutuhkan. Di usianya yang sudah senja, ia menanggung semua penderitaan itu dengan kesabaran yang tak terhingga, tanpa sekalipun mengeluh. Keberadaannya di lembah itu menjadi sumber kekuatan bagi para wanita dan anak-anak lainnya. Setelah 3 tahun yang terasa seperti selamanya, pemboikotan itu akhirnya berakhir. Namun, penderitaan fisik selama di pengasingan telah meninggalkan bekas yang mendalam pada tubuh Khadijah yang tak lagi muda. Kesehatannya menurun drastis. Tak lama setelah keluar dari lembah, ia jatuh sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh cinta merawat sang istri tercinta yang telah menemaninya selama 25 tahun dalam suka dan duka. Di saat-saat terakhir itulah, malaikat Jibril turun membawa kabar gembira dari langit. Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sampaikanlah salam kepada Khadijah dari Tuhannya dan dariku, dan berilah ia kabar gembira dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang berongga, yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada pula rasa lelah." Mendengar salam dan janji agung dari Allah Azza wa Jalla, Khadijah menjawab dengan penuh adab, "Sesungguhnya Allah, Dialah As-Salam, Maha Pemberi Keselamatan, dan darinyalah keselamatan. Dan semoga keselamatan tercurah atas Jibril. Inilah penghargaan tertinggi dari Sang Pencipta atas segala pengorbanan dan kesetiaannya." Pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, Khadijah binti Khuwailid, Sang Ath-Thahirah, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman, menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan suami tercintanya. ia wafat pada usia 65 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka yang amat mendalam di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari setelahnya, sang paman Abu Thalib, yang juga menjadi pelindung utama dakwah, turut menyusul. 2 kehilangan besar dalam waktu yang berdekatan ini membuat tahun itu dikenang sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang turun ke liang lahat untuk memakamkan jasad istri yang begitu ia cintai. Belum ada salat jenazah yang disyariatkan pada saat itu. Namun setiap doa dan tatapan mata beliau adalah penghormatan terakhir yang paling tulus untuk belahan jiwanya. Langit Mekah pun seolah ikut menangis, melepas kepergian seorang wanita yang cintanya menjadi fondasi bagi tegaknya agama Allah Azza wa Jalla. Wafatnya Khadijah tidak pernah melunturkan posisinya di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya abadi, kenangannya kekal. Bertahun-tahun setelah kepergiannya, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan, beliau akan membagikan sebagian dagingnya kepada para sahabat wanita Khadijah sebagai bentuk penghormatan. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang paling beliau cintai setelah Khadijah, pernah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, sebagaimana kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal aku tidak pernah melihatnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut-nyebut namanya. Begitulah Khadijah. Namanya terukir abadi dalam sejarah sebagai teladan tertinggi dari cinta, pengorbanan, dan kesetiaan. Ia adalah istri yang menenangkan, ibu yang menyayangi, mukminah pertama yang tak pernah ragu, dan perisai dakwah yang mengorbankan segalanya. Kisahnya adalah cahaya yang akan terus menginspirasi setiap jiwa yang merindukan cinta sejati di jalan ilahi." Kisah Khadijah bukanlah sekadar catatan sejarah tentang seorang istri Nabi. Ia adalah bukti bahwa cinta yang paling tulus adalah cinta yang rela berkorban segalanya demi kebenaran. Hartanya menjadi bahan bakar pertama bagi dakwah. Rumahnya menjadi benteng pertama bagi sang Rasul. Dan imannya menjadi pilar pertama yang mengokohkan risalah. Meskipun jasadnya telah lama bersemayam di tanah Al-Ma'la, cintanya abadi di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan warisannya terukir kekal dalam sejarah. Dialah permata Quraisy yang cahayanya tidak akan pernah padam. Sebuah teladan agung yang mengajarkan kita bahwa di balik setiap perjuangan besar selalu ada cinta yang agung sebagai fondasi.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, bah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai oma.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
2: Wae serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. dan Sragen Iswanto di nomor 0815 7517 6522 serta Boyolali hubungi Budi Sorban

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Rasuara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak bareng apa jane?
0: Ben. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Wah, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterus iki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kae lho.
0: Wah, saiki nampak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yang Raffi lari Lamborghini ke?
1: Lah, ke mobilku ke?
0: Lah, kok pikap ngene?
1: Lah, kan ya bener, dua pintu, iya lah.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
4: Imam Syafi'i berkata, seburuk-buruk bekal menuju akhirat ialah menzalimi manusia.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wala'aqibatulilmuttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin. Asyadu an la ilaha illallah wa ta'ahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim. Wabarik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa salli asma'in amma'ala. Ma'asyurah muslimin, hafidhukumullah. Al-Islam memiliki tujuan besar membangun kepribadian dan umat Islam dengan karakteristik yang utuh. Dibangun dengan akidah yang jelas. Dibangun dengan akhlak dan sifat-sifat serta karakteristik yang jelas. Karena dengan demikianlah kaum muslimin memelihara eksistensinya. Dan di balik itu Al-Islam melarang untuk menyerupai. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyerupai sifat orang-orang kafir. Menyerupai sifat-sifat binatang. Seperti kalau sujud jangan seperti meletakkan kedua tangannya seperti anjing. Ketika memberikan salam, jangan memberikan salam seperti orang-orang kafir, yaitu dengan isyarat badan tanpa dengan ucapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang adanya tasyabbuh. Dalam hadis yang semua masyhur mengetahui, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka bagian daripada mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melarang orang untuk mengikuti jejak atau menyerupai orang-orang sebelum kita, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, dan itu larangan. La tattabi'unna sunana man qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Ya, shibron bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la takhaltumuhu. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, tradisi orang-orang sebelum kalian, satu langkah demi langkah, satu depa demi depa, satu jengkal demi satu jengkal, satu depa demi satu depa, sehingga kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan masuki. Para sahabat tanya, man ya Rasulullah, al-Yahudi wa-Nasara, faman idhan, apakah Yahudi wa-Nasara, siapa kalau bukan mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, menyerupai orang-orang kafir dalam hal kekufuran mereka dan tradisi kekufuran mereka, hal yang diharamkan oleh Islam. Karena apa? Innal musyabahata yurithu al-mahabbah. Menyerupai itu akan melahirkan cinta, ya. Dan al-mukhalafah yurithul karohah. Dan perbedaan akan melahirkan kebencian. Sementara dalam Islam, dan ini mengikuti kuduahnya atau mengikuti keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, dikatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun, qad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ada keteladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang, karena memang kaum muslim memiliki potensi mengikuti orang-orang kafir. Contoh, dan ketika mengikuti orang kafir akan menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana. Orang-orang kafir memiliki konsep namanya hermeneutika. Ya, hermeneutika adalah sebuah teori yang digunakan untuk mengkritiki Bible. Yang repotnya, teori hermeneutika ini kemudian diikuti oleh universitas-universitas Islam untuk mengkritiki Al-Qur'an. Maka sehingga banyak orang-orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an, ragu-ragu terhadap hukum Al-Qur'an karena memakai sistem orang-orang kafir. Demikian juga kalau kita lihat pada waktu hari raya hari raya orang Kristen Natalan, mestinya Al-Qur'an jelas menegaskan gunung aja hampir runtuh dan Allah mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afahin, sangat buruklah kalimat yang muncul dari mulut mereka. Tapi ternyata kaum muslim banyak mengucapkan selamat Natal. Ya, itu kan mengikuti perbuatan orang-orang kafir. Bahkan kalau kita lihat, bahkan selawatan di gereja, bahkan selawatan untuk mengiringi peresmian gereja, ini sudah ikut orang-orang kafir. Ya, yang namanya toleransi tidak harus sama. Toleransi itu berbeda. Kalau sama namanya bukan toleransi.
Kita lihat juga di waktu tahun baru. Bagaimana orang-orang kafir, orang-orang Islam mengikuti tradisi kafir. Tahun baru, kemudian Natalan itu kan orang kafir. Bagaimana ketika tahun baru mereka pakai topinya topi Nasoro, mereka pakai trompetnya trompet Yahudi, ya. Kemudian mereka pakai api-apinya Majusi. Jadi subhanallah, secara tingkah laku itu sudah menyerupai orang-orang kafir. Kita lihat telanjangnya mengikuti orang-orang kafir, kemudian beribadah kepada Allah pakai musik-musik seperti menyerupai orang-orang kafir, ya. Di mana kemudian identitas sebagai kaum muslimin? Dan ketika kita menyerupai orang kafir, berarti inferior terhadap diri kita, yang kemudian kita tidak bangga dengan Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang Yahudi ketika ditanya oleh orang-orang kaum muslimin, para sahabat, orang Yahudi itu ketika istrinya haid tidak mendatangi mereka, dan benar-benar istrinya itu dibuang. Tapi kata Rasulullah, gaulilah mereka kecuali nikah, kecuali bersetubuh. Sampai orang-orang Yahudi mengatakan, Muhammad ini tidak menginginkan kecuali berbeda dengan kita. Demikianlah Rasulullah mengajari kita untuk selalu berbeda dengan orang-orang kafir dalam segala hal, ya, termasuk ibadah. Ketika orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram, kata Rasul, kenapa kalian puasa 10 Muharram? Ya, ini adalah kemenangan Nabi Musa terhadap Firaun. Apa kata Rasul? Kami lebih berhak berpuasa daripada kalian, lebih berhak bangga dengan Nabi Musa. Tapi kata Nabi, tambahlah puasa tanggal 9 atau tanggal 11. Menunjukkan supaya Rasul berbeda dengan orang-orang Yahudi. Khaliful Yahud, berbedalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menyemir rambut kalian, semirlah rambut kalian. Orang-orang Yahudi itu tidak memelihara jenggot, peliharalah jenggot kalian. Artinya, kaum muslimin harus bangga dengan tradisinya, kaum muslimin harus bangga dengan identitasnya, dan tidak perlu ikut agama lain. Karena dengan semakin banyak kita mengikuti mereka, maka kita akan cinta mereka, kemudian tidak ada sensitif perbedaan kita dengan mereka sampai pada derajat akidah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukulihada wa astaghfirullah li walakum, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan apabila kamu dan melihat apabila mereka, kamu melihat mereka, tubuh mereka tubuh menjadikan tubuh mereka kamu menjadikan kamu kagum. Berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar, LC/MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berhati kasar dan keras, pasti banyak orang akan menjauh. Yang dimaksud dengan hati yang kasar dan keras di dalam pembahasan ini adalah hati yang tidak beriman, yaitu yang tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Pada masa dahulu, Bani Israel telah menerima janji dari Allah untuk ditunaikan sebagai tanda keimanan. Namun akhirnya mereka melanggar janji tersebut. Maka Allah menjadikan hati mereka keras membatu. Itulah hati Bani Israel yang keras. Hati yang tidak memiliki keimanan. Hati yang melanggar perjanjian. Hati yang memperturutkan hawa nafsu sendiri. Hati yang tidak ada rasa takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-74 yang artinya, kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Kapan sebuah hati itu mulai menjadi kasar dan keras? Jika sebelum ini kita telah memahami bahwa hati menjadi kasar dan keras bila tidak ada keimanan pada diri, maka berarti sebuah hati mulai menjadi kasar dan keras jika mulai meninggalkan keimanan. Semakin jauh meninggalkan keimanan, berarti semakin keras dan kasar hati yang dimiliki. Semakin lama meninggalkan keimanan, berarti semakin lama dalam kekerasan dan kekasaran. Maka kita orang-orang yang beriman tidak mau meninggalkan keimanan. Kita berusaha sekuat tenaga untuk memelihara keimanan. Di antara akibat yang diterima jika berhati kasar dan keras adalah akan dijauhi manusia. Semakin kasar dan keras, maka semakin banyak manusia menjauh. Itulah salah satu sunnatullah di alam ini. Nah, mendengar bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, memelihara hati sehingga tidak menjadi kasar dan keras, yaitu dengan senantiasa memperhatikan Al-Quran. Yang kedua, mengambil pengajaran dari kisah-kisah masa lalu. Dan yang ketiga, berdoa supaya ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah. Seperti doa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Semoga pembahasan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang pentingnya menjaga hati supaya diri kita tetap terpuji di dunia dan di akhirat.

saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pendengar, saat melakukan amalan muhasabah menilai amalan diri sendiri, perkara pertama yang kita renungkan adalah mengenai kesucian amalan. Apakah sudah hadir niat yang ikhlas pada setiap amal yang dikerjakan? Layakkah amal ibadah itu dipersembahkan kepada Allah SWT? Dan apakah sudah sempurna kepahaman mengenai keikhlasan? Ikhlas membawa maksud untuk tidak mencampurkan amal dengan niat meminta pujian manusia atau melakukan amal karena takut dicela orang, hendak mencari nama, derajat, penghormatan karena inginkan perhiasan dunia dan pangkat yang tinggi. Banyak orang yang beramal salah paham mengenai hakikat ikhlas. Mereka memilih untuk tidak beramal jika hati belum dapat membulatkan niat karena Allah. Kata mereka, yang jahil itu adalah, buat apa beramal jika Allah akan menolak? Masalah utama yang akan muncul selepas timbul persoalan dangkal itu adalah orang itu harus membuka ruang untuk syaitan duduk dalam hati dan meniupkan rasa was-was sehingga semua kebaikan tidak akan dibuat karena takut tidak ikhlas. Untuk menguatkan azam dalam beribadah, Al-Fudail bin Iyad memberi petuahnya. Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan melakukan amalan

puasa, sedekah, zakat, haji, atau keelokan budi pekerti yang kita lakukan terhadap sesama insan tidak dinilai Allah. Pendengar, hakikatnya dalam beramal, seorang hamba dituntut untuk memenuhi syarat tertentu. Syarat wajib dilakukan untuk mendapatkan derajat orang yang ikhlas di sisi Allah. Berhati-hati dengan rasa puas dan bangga. Amal boleh menyebabkan seseorang takabur dan sombong, pandai menilai dan mengaibkan orang lain karena ilmu dan amalnya yang dilakukan lebih baik daripada orang lain. Selepas itu, dia merasa berpuas hati dan tidak menemukan sembarang kecacatan dalam amalnya, merasa diri paling benar, paling tinggi imannya. Maka lahirlah manusia yang terlalu yakin dengan kekuatan ilmu dan ibadahnya. Dia lupa siapakah sesungguhnya yang memberikan hidayah ke dalam hatinya, menggerakkan tubuh badannya untuk sujud, menuliskan catatan takdirnya hari ini, esok, dan di penghujung hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi pendengar, untuk apa seseorang itu beramal? Tentu saja karena dia beriman kepada hari kiamat dan pembalasan yang akan diberikan kepada seluruh makhluk, demi mengingat hari penghisaban yang begitu ketat dan mahkamah Allah yang maha adil. Sewajarnya kita mengamati kembali bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju ke sana. Wallahu a'lam bishawab.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang akan diputuskan pada hari kiamat kelak adalah orang yang mati syahid. Maka dihadapkan kepada Allah dan diingatkan kepadanya akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan hal itu diakuinya. Kemudian ditanya oleh Allah, lalu apakah amalanmu dalam nikmat itu? Jawabnya, aku telah berperang untukmu hingga mati syahid. Maka Allah berfirman, dusta kamu, tetapi kamu berperang untuk dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani. Lalu ia diseret oleh malaikat dan diperintahkan untuk dilempar ke dalam neraka. Kemudian yang kedua pendengar dihadapkan kepada Allah adalah orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, serta pandai membaca Al-Quran. Maka diberitakan tentang nikmat-nikmat yang telah ia peroleh dan ia mengakuinya. Lalu ia ditanya, lalu apakah amalanmu di dalamnya? Orang itu pun menjawab, aku telah belajar ilmu untukmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran untukmu. Allah pun berfirman, dusta kamu, tetapi engkau belajar ilmu agar engkau mendapat gelar alim, membaca Al-Quran agar mendapat gelar qori, dan engkau sudah menikmatinya di dunia. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk mencampakkannya ke dalam neraka. Orang yang ketiga dihadapkan kepada Allah adalah yang diluaskan rezekinya dan diberi oleh Allah berbagai kekayaan. Maka diberitakan kepadanya tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Lalu ia ditanya, lantas apakah amalanmu di dalamnya? Orang itu pun menjawab, tiada suatu jalan pun yang engkau perintahkan mendermakan harta di dalamnya, melainkan telah saya dermakan harta di dalamnya untukmu. Allah pun menjawab, dusta kamu, tapi engkau mendermakan harta itu agar disebut dermawan dan telah dikenal sedemikian di dunia. Maka Allah kemudian memerintahkan malaikatnya untuk melemparkan orang itu ke dalam neraka. Seseorang datang bertanya kepada Rasulullah, apakah yang menjadi penyelamat kelak di hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah SAW

jangan menipu atau mempermainkan Allah. Tanya orang itu lagi, apa maksudnya mempermainkan atau menipu Allah ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, mengerjakan perintah Allah dan ajaran Rasulullah bukan bertujuan untuk mencapai ridhonya, tetapi untuk mencapai kepentingan-kepentingan kepada orang lain. Karena itu, berhati-hatilah kamu pada riya. Karena riya berarti syirik terhadap Allah. Orang yang riya itu pada hari kiamat kelak akan dipanggil di muka umum dengan empat nama, yaitu hai kafir, hai orang yang durhaka, hai orang yang lacung, hai orang yang rugi, sia-sia saja amalanmu selama di dunia dan hilang sudah pahalamu.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Reja.
3: Waalaikumsalam.
2: Rasanya pedok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boyo, tapi gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Gue, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yang Rafael Rari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu. Iya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Labbaik Allahumma. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Mendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Ngobrol beberapa hal nih.
3: Boleh banget.
2: Terkait dengan, wah, akhir-akhir ini lagi panas banget isu yeah. agama ya.
3: Benar,
2: jadi
3: benar.
2: Banyak yang harus diluruskan dan aku langsung dengan ahlinya aja.
3: Waduh, mudah-mudahan aku ahli ya.
2: Kalau dibandingkan sama aku udah jelas jawab. Jadi aku tanyanya ke yang tepat aja.
3: Iya, yeah, aku sebenarnya cosplay jadi ahli.
2: Yaudah, Ustadz, kita langsung masuk ke topik yang paling panas dulu tentang peristahan agama nih.
3: Baik.
2: Karena akhir-akhir ini, langsung panas ya di awal.
3: Langsung panas.
2: Akhir-akhir ini, semua agama itu bisa terjadi peristahaan.
3: Betul.
2: Ke Kristen, barusan ada yang benar-benar konten kreator yang dimasukin ke penjara karena dia menista agama Kristen.
3: Ada ya?
2: Ada yang dia ngomong, Shaun the Sheep, gitu-gitu.
3: Oh gitu?
2: Iya. Ah, itulah.
3: Oh, aku baru tahu.
2: Ada.
3: Oke.
2: Okay. Kemudian juga, ya, berdasar agama Islam juga ada, Buddha dan lain sebagainya.
3: Mm-hmm.
2: Tapi sebenarnya apa sih yang membuat orang itu bisa dikategorikan sebagai, oh ini menista sebuah agama? Mm-hmm.
3: Baik. Kalau aku melihat begini ya, kalau khususnya aku boleh cerita cuma mungkin di dalam Islam ya.
2: Yeah.
3: Di dalam Islam itu ada perkara-perkara yang memang bersifat kayak apa ya, kayak mendasar. Dan ada perkara-perkara yang cabang. Nah, kalau yang bersifat mendasar ini berarti memang dia kayak akidah. Kalau dalam Islam itu dia benar-benar sangat sakral.
2: Ya.
3: Bahkan orang-orang Muslim pun ketika dia berbicara tentang perkara-perkara yang mendasarnya, dia sangat hati-hati.
2: Oke. Okay.
3: Dan memang ada hukumnya kalau di dalam Islam. Dia tuh di dalam Islam tuh ada hukum. Misalnya kan kalau misalnya masa melihat di internet itu tuh hukum sholat sambil ngomong misalnya, atau hukum sholat sambil makan. Nah, itu semua ada hukum-hukumnya.
2: Oke. Okay.
3: Ada aturan-aturannya.
2: Ya.
3: Dan ada hukum di dalam Islam yang berkaitan memang dengan penistaan agama yang level berat.
2: Okay.
3: Level berat nih misalnya contoh ya, contohnya menghina nabi, itu levelnya berat.
2: Hmm.
3: Makanya di dalam Islam kalau udah urusannya menghina nabi atau menghina keluarga nabi, ini bisa langsung langsung 100 nih, dari 0 ke 100.
2: Yeah.
3: Nah, misalnya makanya hati-hati banget kalau soal nabi, bahkan orang muslim pun juga sama.
2: Hmm.
3: Kemarin ada seorang dalam tanda kutip ya, pengajar atau kiai di Indonesia itu yang juga ngomong salah tentang nabi. Itu protesnya juga luar biasa. Jadi bahkan ada juga orang-orang dai yang ketika dia itu didengar sama orang, dia juga ngomong begini, di dalam Al-Quran itu ada kata-kata bahwa nabi itu pernah tersesat. Nah, itu diprotes orang. Padahal kita tahu secara niat dia mungkin tidak maksud, mungkin karena dia gak paham lantas dia bilang seperti itu
2: ya.
3: Gitu kan ya. Jadi artinya kalau berkaitan dengan nabi ini sudah memang sangat sensitif sekali. Yang kedua adalah berkaitan dengan misalnya ayat-ayat Al-Quran, misalnya kitab suci ya, kita sudah tahu lah. Bahkan kalau misalnya Indonesia dia punya lambang negara namanya. Lambang negara misalnya kayak mata uang, itu lambang negara.
2: Ya.
3: Bendera itu lambang negara.
2: Ya.
3: Tiba-tiba kalau kita bakar bendera merah putih, itu urusannya panjang tuh.
2: Betul.
3: Itu masuk kasusnya penistaan gitu kan ya.
2: Okay.
3: Atau merendahkan lambang negara.
2: Ya.
3: Atau misalnya mata uang kita injek-injek itu bisa masuk penjara tuh.
2: Ya.
3: Karena kita termasuk merendahkan dan menistakan lambang-lambang atau ya inilah manifestasi daripada negara.
2: Hmm.
3: Nah, di dalam Islam sebenarnya itu cuma perkara-perkara yang sangat penting itu aja sih yang seseorang tuh harus jaga, misalnya kayak tadi tentang kitab suci, tentang nabi, itu benar-benar harus benar-benar hati-hati. Bahkan orang muslim juga, bukan hanya orang yang bukan muslim, itu sih.
2: Oh, berarti penistaan itu bukan terjadi antar agama, tapi di dalam agamanya sendiri pun bisa terjadi penistaan?
3: Sangat bisa terjadi.
2: Oke.
3: Okay. Makanya di dalam Islam tuh kita diajarin hati-hati banget kalau kita bicara tentang nabi, misal contoh ya. Sampai ke hati-hatinya seperti ini. Kita di Islam kenal namanya Nabi Ayub. Kalau di dalam Kristen itu bahasa Inggrisnya Job.
2: Ya,
3: dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan sakit ya.
2: Hmm.
3: Nah, kadang-kadang ada orang yang pengen ngasih tahu saking parahnya sakitnya Nabi Ayub itu, dan saking sabarnya dia dengan sakitnya itu sampai dikisahkan kulitnya ngelupas seperti penyakit kusta, lepra. Nah, itu di dalam Islam tidak diperkenankan.
2: maksudnya nggak boleh disebut seperti itu.
3: Nggak boleh, karena dia termasuk sambil merendahkan para nabi.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi itu berlaku juga sama Nabi Isa. Okay. Yesus dalam hal ini yang dalam agama Kristen, bahwasanya kita nggak boleh juga misalnya menceritakan atau misalnya menyerang atau misalnya mengisahkan agama lain sampai kemudian kita menghinakan nabi-nabi itu, termasuk Yesus. Okay. Yesus, Ayub. Nah, itu salah satu contoh sampai sebegitu diperhatiin gitu maksudnya.
2: Okay.
3: Jadi kita misalnya kalau kita nyeritain ya tentang Nabi Ayub, Nabi Ayub itu mengalami satu penyakit yang tidak pernah diderita orang sebelumnya.
2: Harus gitu ya.
3: Mungkin kalau teman-teman merasa kayak sakit kulit itu sakit banget, nah itu Nabi Ayub tuh lebih menderita daripada itu.
2: Oke.
3: Okay. Sehingga kita menjaga kehormatan kemuliaan para nabi.
2: Oke. Okay. Paham banget sih itu. Yeah. Clear banget ya guys.
3: Iya, yeah, betul.
2: Nah, tapi yang menjadi bingung adalah bahwa Dr. Richard ini kan voice note-nya kan kesebar nih.
3: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah. Kemudian ada satu orang yang ingin melaporkan dia.
3: Iya. Yeah.
2: Dengan dugaan penistaan agama.
3: Betul. Kan bagian mana padahal ya?
2: Nah, bingung kan jadinya kan? Mm-mm. Dia enggak sama sekali merendahkan agama lain.
3: Mm-mm.
2: Dan itu kan urusan individual dia dengan si Elia.
3: Betul.
2: Kenapa si orang ini mau melaporkan dia ke polisi gitu loh.
3: Ya, bagus banget. Jadi pertanyaan lebih kepada kapan dikatakan ini penistaan?
2: Yes.
3: Kapan dikatakan tidak penistaan? Mm. Di dalam pengadilan, terkhusus pada perbuatan verbal atau serangan verbal yang tidak disukai oleh orang lain, itu melibatkan sesuatu yang sangat penting namanya intention, namanya niat.
2: Oke. Okay.
3: Dan niat ini bisa jadi menentukan hampir semuanya. Contoh misalnya ya, teman saya tuh juga kadang-kadang ketika dia ngisi kajian dia juga guyonan. Contoh ya, saya punya teman dia ngaji namanya Mas Cahyo. Mas Cahyo tuh ceritanya begini, teman-teman sekalian, nggak ada yang namanya pacaran syariah, itu nggak ada. Misalnya seperti apa, pacarannya dimulai dengan Bismillah lalu diakhiri dengan Hamdalah, nggak ada. Dia bilang seperti tidak aja judi syariah, dia bilang. Judi syariah tuh kayak gimana? Kalau misalnya pas kita sebelum ngocok dadu kita bilang Bismillah gitu kan ya. Pas terus kemudian dadunya keluar, kalau kalah kita bilang Innalillah, kalau menang Allahu Akbar gitu kan. Misalnya kayak gitu. Itu kalau intentionnya jelek itu bisa kena.
2: I see.
3: Tapi kalau intentionnya adalah memberikan pengertian, mengajarkan tanpa unsur merendahkan, nah itu maka tidak menjadi masalah. Oh. Maka agama juga bisa menjadi guyonan. Bahkan ketika saya kecil, mungkin masam nggak tahu ya kalau zaman sekarang anak-anak guyonannya agama atau enggak. Tapi kalau zaman saya kecil guyonan agama tuh terus-terusan. Hmm. Maksudnya kita biasa aja guyonin agama orang lain, walaupun sampai kasar banget ya, walaupun ya. Tapi tidak kita katakan bahwa kita menistakan agama atau orang yang dikatain begitu juga nggak tersinggung sebenarnya, karena kita punya toleransi yang tinggi gitu ya. Nah, maka dalam kasus tadi balik lagi tentang intention, kadang-kadang ada orang yang dia memang tidak punya intention tapi dia mengatakan mungkin itu adalah sesuatu yang salah, maka bisa dimaklumi. Nah, intention ini salah satunya dilihat adalah dari orang-orang tersinggung atau tidak. Okay. Atau dari pendapat para ahli. Okay. Contoh ya, contoh. Satu kalimat itu bisa jadi pernyataan, bisa jadi pertanyaan.
2: Gimana tuh?
3: Karena intention.
2: Ya.
3: Gimana tuh? Ah, itu adalah kalimatannya.
2: Ya.
3: Kalau gimana tuh? Itu kayaknya menyelidiki. Atau mempertanyakan. Iya deh lu hebat. Emang lu hebat? Emang lu hebat? Itu kan intention.
2: Iya. Nadanya ya?
3: Nadanya, intonasi itu kadang-kadang melambangkan intention juga. Nah, maka satu pertanyaan itu tidak bisa dilihat dari pertanyaan aja. Maka harus ada intention. Nah, contoh kayak misalnya kasus penistaan yang sangat terkenal tahun 2016. Itu intentionnya sangat jelas karena ada videonya. Maka orang-orang yang lihat itu, no doubt, maka dia katakan ini pasti mengarah kepada ini.
2: Okay.
3: Nah, itu intention ya, tapi kita udah ini lah, beresin lah ya. Intinya bahwasanya kalau kita bicara tentang penistaan agama sebenarnya tidak serigid itu sih, tidak seperti yang 2016 semuanya harus diratain penistaan agama. Kalau saya melihat sekarang lebih kepada ada beberapa orang yang merasa bahwa dirinya adalah perwakilan agama.
2: Merasa seperti itu.
3: Merasa. Ketika dia terserang, dia menganggap agamanya yang diserang. Atau ketika ada orang yang gak suka sama dia, dia merasa orang itu gak suka sama agamanya. Padahal orang tuh gak suka sama dia.
2: Iya.
3: Ada orang bilang, Felix tuh penipu. Lalu saya bilang, loh kamu bilang saya penipu, saya ini muslim loh. Berarti kamu bilang seluruh muslim penipu. Gak gitu juga sih sebenarnya. Tapi gara-gara dia mungkin merasa dia bagian daripada agama atau perwakilan agama, lantas dia merasa dia tersinggung. Sama seperti kalau ada orang Indonesia bilang, saya Indonesia, saya Pancasila. Berarti kalau ada yang gak suka dia, seolah-olah gak suka Indonesia dan gak suka Pancasila. Itu kan gak fair ya.
2: Betul.
3: Nah, artinya kalau saya melihat sih penistaan agama ini tidak serta-merta harus kayak semuanya penistaan agama. Balik kepada sesuatu yang lebih rinci tentang Dr. Richard. Richard. Dokter Richard itu setahu saya juga pernah dilaporin gara-gara penistaan agama sebelum VN itu beredar.
4: Oke.
3: Okay. Iya, jadi dilaporinnya apa? Dilaporinnya karena ada dia undang orang, orang itu terus kemudian bilang kalau saya nggak salah apa ya, simsalabim atau simsalabim terus diikuti dengan kalimat kun fayakun. Kun fayakun itu di dalam Islam itu adalah ayat ayat Al-Qur'an. Artinya jadi maka jadilah. Hmm. Jadi seolah-olah kalau Allah mau sesuatu, Allah berkata kun jadi fayakun, jadilah. Hmm. Nah, maka itu seolah-olah disamakan dengan simsalabim. Ini dikatakan penistaan agama. Okay. Padahal saya lihat dari segi manapun itu tidak ada sama sekali penistaan agama. Yeah. Dan anehnya orang itu maksa betul bahwa ini adalah penistaan agama. Okay. Saya melihat kayaknya ada problem pribadi nih.
4: Ini sebenarnya
3: karena orang-orang nggak ada yang melihat penistaan agama. Pun VN tadi, saya mungkin adalah orang yang pertama yang ngomong dengan Dokter Richard. Dokter, ini VN-nya beredar loh, gitu kan ya. Saya bilang ini VN-nya beredar. Saya bilang sabar ya, karena berkali-kali saya bilang sama dia, kalau dokter mau belajar tentang Islam, jangan lihat orang Muslim. Karena kalau saya lihat orang Muslim, saya keluar lagi dari Islam sekarang. Jadi saya masuk Islam nih, udah hampir daripada 20 tahun, 21 tahun saya masuk Islam. Okay. Tapi kalau saya ngeliat orang-orang Muslim, saya keluar lagi daripada Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu atau Muslim itu tidak merupakan representasi dari Islam. Yep. Maka saya bilang sama Dokter Richard, sabar-sabar ya dok. Saya lihat VN ini menggambarkan cuma satu, bahwa Dokter Richard itu sangat-sangat pengen sekali untuk membujuk orang. Walaupun benar kata-kata yang dia sampaikan akhirnya membuat tafsir ganda. Bahwasanya di sini dia bilang bahwa dia itu nolongin orang-orang Muslim. Bahwasanya di sini dia seolah-olah menjadi kayak promotornya orang-orang pewarta Kristen kan gitu kan ya, atau Katolik. Tapi bagi saya, dok sabar, karena saya nggak melihat ada problem di situ. Saya nggak melihat ada problem. Makanya ketika teman-teman saya juga pada nanya, Sat, bagaimana pandangan tentang Dokter Richard? Saya jelasin pada mereka, yang kita bisa hukumi orang Muslim itu kan harus adil. Yang bisa kita hukumi daripada VN ini adalah bahwa dia pengen bujuk, itu yang pertama. Yang kedua yang kita bisa hukumi adalah bahwasanya VN ini menunjukkan dia pengen banget membujuk, walaupun dia kurang tepat dalam memilih kata-kata.
4: Oke,
3: okay. Gitu.
4: Oke, okay, oke.
3: Okay. Jadi nggak ada unsur penistaan agama.
4: Oke, okay, oke. Okay. Ini udah clear banget semuanya sih. Nah, aku mau lanjut ke next topic nih.
3: Boleh.
4: Dimana tadi udah disinggung juga bahwa Ustadz Felix udah hampir atau lebih 20 tahun ya?
3: Iya, 21 kayaknya.
4: 21 tahun ya. Udah menjadi agama Islam gitu kan. Nah, tapi masih banyak haters ya ternyata. Bahwa, kenapa ini orang tiba-tiba mau jadi ustadz gitu, padahal umurnya di agama Islam sendiri belum selama itu.
3: Iya, masih newbie.
4: Iya, gimana menanggapinya tuh ustadz?
3: Pertama, haters gonna hate. Makanya saya bilang pada saya juga ngirimin pada teman-teman saya, ada beberapa quotes yang menjadi penguat saya ya, tentunya selain pada Al-Qur'an. Kadang-kadang kalau Al-Qur'an apa-apa Al-Qur'an kan seolah-olah kayak kita religius banget gitu kan ya, padahal kita cuma cosplay aja untuk jadi religius. Nah, ada quotes dari Ali bin Abu Thalib, agama juga ya. Jadi ada quotes dari Ali bin Abu Thalib, itu mantunya Rasulullah. Beliau tuh pernah berkata begini, tidak perlu menjelaskan apapun pada siapapun, karena orang-orang yang mencintaimu tidak akan perlu itu, karena mereka sudah percaya, dan orang-orang yang membenci tidak akan percaya. Artinya ya, kita itu terkadang kalau kita menjelaskan sesuatu itu malah nambah runyam. Maka di dalam Islam lagi nanti ada aturan kapan kita harus menjelaskan kepada orang tentang sesuatu, kapan kita tidak menjelaskan pada orang tentang sesuatu. Itu quotes pertama. Quotes kedua, ada perkataan yang bagus lagi dari namanya Imam Asy'abi. Dia berkata begini, perkataan terbaik bagi orang-orang yang menuduh itu adalah, kalau kamu benar semoga Allah mengampuni saya, kalau kamu salah semoga Allah mengampuni kamu. Nah, maka dalam kasus ini kan kita bisa katakan gini, pertama kita lihat dulu nih, kita muncul, kita nyampein Islam sesuai dengan kemampuan kita. Tiba-tiba ada orang terus tiba-tiba datang, lu siapa gitu kan ya, lu siapa, lu baru umurnya masih baru di dalam Islam, baru masuk Islam 20-an tahun, tiba-tiba langsung dipanggil ustaz. Pesantren enggak, apa enggak, terus lu dipanggil ustaz. Kalau kita mau julid kan kita bilang gini, lah terus lu kemana aja? Gitu kan ya. Artinya, lu kemana aja? Lu katanya lu udah lama, lu sampein dong kalau misalnya lu bisa, kan gitu kan. Itu kan kalau kita mau julid, tapi kan tidak boleh. Karena kalau kita ngomong gitu, dia pasti akan lebih marah lagi. Karena yang dia cari memang bukan kedamaian. Yang dia cari adalah memang perseteruan. Dan kita sebagai orang-orang yang dulu pernah menghina-hina orang, kita tahu kan bahwasanya kebahagiaan terbesar bagi orang-orang yang suka hina orang, contoh misalnya kalau di SD, woi bapak, bapaknya namanya misalnya siapa, Iwan, woi Iwan, misalnya gitu kan ya, dia marah kan, marah itu adalah hal yang paling kita senang. Karena kita bisa mengambil kedaulatan dia. Kita bisa mengendalikan dia. Nah, yang orang pengen ketika ngomongin kita adalah mengambil kendali atas diri kita. Aku gak mau kasih kendali itu. Nah, gimana cara gak usah kasih kendali itu? Ya kita tahu bahwasanya apa yang kita lakukannya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kita gak perlu ngereken atau ngurusin orang-orang kayak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam sendiri kita meyakini bahwasanya apapun yang terjadi, keterkenalan, popularitas, uang, kepintaran ataupun sebaliknya, kemiskinan, nggak populer, nggak terlalu pintar dan segala macam, itu semua amanah. Itu semua amanah. Islam nggak pernah akan sibuk pada kondisi kaya miskin, pintar nggak pintar, cakep nggak cakep, populer nggak populer, itu kondisi. Yang Islam berikan sebagai ajaran adalah respons terhadap kondisi itu. Nah, jadi daripada kita meributkan atau memikirkan tentang kondisi, lebih baik kita mikirin respons dengan kondisi kita seperti tadi. Nah, kalau saya populer ya berarti saya harus lebih banyak untuk memperkenalkan Allah, saya harus lebih banyak untuk mawas diri. Ketika ada orang ngomong baik, saya ambil. Kalau nggak baik, ya sudah kita buat ini aja, hiburan aja.
4: Luar biasa. Oke. Nah, aku masih mau bahas tentang seputar Dr. Richard nih.
3: Boleh.
4: Masih panas banget.
3: Menarik.
4: Dan ya, kita tahu bersama bahwa kontroversinya sekarang adalah Elia mengatakan bahwa Yesus sama Nabi Isa itu adalah dua pribadi yang berbeda.
3: Iya.
4: Nah, ini aku mau langsung tanya nih.
3: Oke.
4: Ajaran Muslim
3: Islam.
4: Itu kan soalnya dia kan dari sisi Kristen mungkin
3: yang dibahaskan. Benar.
4: Kalau dari sisi kacamata Ustadz Felix nih dengan Islam itu seperti apa? Beda atau sama nih?
3: Oke, nah ini juga penting menjelaskan karena aku juga melihat banyak sekali ketidakdewasan di kolom-kolom komen ya ketika kita mulai membahas hal-hal kayak gini. Nanti orang-orang Katolik juga akan merasa lu jangan bahas agama orang lah, lu bahas agama lu aja sendiri. Nah, maka saya kasih tahu. Ini batasnya. Batasnya termasuk penistaan agama juga adalah tidak termasuk penistaan agama apabila seseorang tuh lagi bahas di agama dia.
4: Oke.
3: Nah, contoh misalnya, kemana ada yang rame tuh, Ustadz Somad lagi ngajar, dia jelasin tentang Islam nih. Kalau jelasin tentang Islam, ya orang-orang Islam pasti akan bilang dong bahwasanya yang masuk surga cuma orang Islam.
4: Ya.
3: Kan itu kan ya, cuma Muslim. Ya. Tiba-tiba karena ada yang nonton, karena zaman sekarang kan kelas itu bukan fisik ya, tapi kan online ya. Betul. Ada yang nonton merasa tersinggung, kalau gitu gue masuk neraka dong. Lah ini kan di dalam Islam yang kita bahas. Gitu kan. Nah, maka yang kita kasih disclaimer dulu, saya tuh paling gak suka membahas agama lain.
4: Okay.
3: Karena itulah saya sering ngobrol sama bapak saya. Bapak saya bilang, Lik, kamu jangan sampai ya suka membahas agama lain. Enggak kopi, Felix tuh cuma cerita tentang agama Felix kayak apa. Dan pun kalau ada orang nanya, kenapa kamu masuk Islam? Maka yang saya ceritakan pengalaman saya.
4: Yeah.
3: Yang belum tentu sama dengan pengalaman orang lain. Yeah. Pengalaman saya dengan agama saya yang lama. Oke, kalau gitu saya cerita sedikit nih.
4: Ustaz, sebelum masuk ceritanya,
3: boleh.
4: Aku mau nambahin.
3: Boleh.
4: Sempat juga 2 minggu yang lalu, aku diundang ke sebuah podcast.
3: Yeah.
4: Dan podcast ini memang acara Kristen.
3: Oke.
4: Okay. Nah, disitu aku cerita, maksudnya kenapa aku pilih agama Kristen?
3: Iya.
4: Karena memang pengalamanku juga.
3: Benar.
4: Kejadiannya sama mungkin sama Ustaz Somad.
3: Oh gitu.
4: Ditonton sama banyak orang kan?
3: Muslim.
4: Oh, itu gitu. Kolom komentar di IG-ku 5.400 kegiatan semua.
3: Emang ngomong apa Sam?
4: Aku ngomong ini. Alasannya kenapa aku Kristen?
3: Iya.
4: Itu kalau ditanya secara Alkitab, aku juga nggak bisa jawab.
3: Benar.
4: Gitu. Tapi aku bisa merasakan sendiri.
3: Benar.
4: Seputar-seputar doang. Aku berceritalah tentang gimana aku bisa merasakan dan sebagainya. Gak membahas ayat sama sekali.
3: Cuman
4: pengalamanku doang. Terus mulai ada yang komen lah.
3: Hujatannya apa?
4: Lebih yang kayak, kalau misalnya memang Yesus itu Tuhan, kenapa gak ada di Alkitab disebutkan. Tembakan-tembakan seperti itulah.
3: Ya, iseng itu namanya.
4: Terus baik banget kayak, kok Tuhannya digantung gitu. Terus kayak banyak lah kayak gitu loh. Nah ya, aku juga sebagai yang, maksudnya yang di Reels itu kan viral banget kan.
3: Benar.
4: Ya, itu aku cuman, ya diem aja gitu.
3: Betul.
4: Biarkan mereka, karena di itu kan udah saling perang tuh kan.
3: Benar. Nah, nanti ada yang nanggepin lagi, ditanggepin lagi.
4: Ini rame kan.
3: Yeah.
4: Nah, maksudnya aku tuh gak mau seperti itu.
3: Yeah.
4: Cerita itu karena memang itu aku doang.
3: Benar.
4: Gitu. Ini yang kita harus disclaimer dulu nih.
3: Itulah yang saya bilang orang salah kamar. Kenapa lu bahas tentang agama lu di kelas agama orang lain itu gak pas. Makanya ketika saya pun cerita tentang, saya punya video judulnya Yesus adalah Isa. Atau Isa adalah
4: udah pernah
3: saya bahas.
4: Okay.
3: Dan orang-orang protes juga, saya bilang ini saya lagi bahas Isa, bukan bahas versi kalian. Itu jadi ya terserah saya dong kalau saya mau bahas. Nah, artinya tadi kalau kayak tadi ya, pertama perlu kita kasih tahu dulu, ini yang perlu kita dewasakan.
4: Betul.
3: Netizen Indonesia itu tidak menyikapi sesuatu secara fair menurut saya secara pribadi. Karena gini, di dalam Al-Qur'an pun kita enggak boleh engage orang dengan cara seperti itu. Karena di dalam Islam namanya dakwah, tentu saja orang-orang selain Islam juga pasti pengen untuk mendakwahkan agamanya atau mensiarkan agamanya. Di dalam Islam kata dakwah itu dari bahasa Arab diambil dari kata da'a, artinya undangan. Jadi undangan, kayak inviting. Nah kalau saat kita invite seseorang, gak mungkin dong kita sudah bikin orang tuh ke trigger. Gitu kan ya. Lu datang rumah gue ya, awas lu kalau gak datang. Lu gimana dia mau datang? Yeah. Oh, khawatir lah dia. Nah, invitation itu harus dengan cinta, dengan kasih, dengan lembut, dengan persuasif gitu kan ya. Itu invitation. Dakwah itu literally bermakna invitation.
4: Oke.
3: Okay. Nah artinya apakah kemudian Samuel merasa terinvite dengan kata-kata seperti itu? Enggak.
4: Betul.
3: Yang ada malah terancam.
4: Betul.
3: Ataupun merasa tidak dimanusiakan. Emang kenapa sih lu nyembah Tuhan? Pertanyaan saya sederhana. Kalau Samuel tahu dengan apa yang mereka tahu, ya pastinya Samuel udah masuk Islam dong.
4: Betul.
3: Gitu kan ya. Nah makanya ini kan problematika yang sekarang dihadapi. Sama kayak orang-orang Kristen ketika komen di aku. Loh, aku bilang kamu nih komen buat pengen buat aku merasa nyaman atau tidak nyaman gitu maksudnya. Yeah, yeah, yeah. Sedangkan dakwah adalah invitation. Tapi ya udahlah ya. Artinya itulah tugas kita. Yeah,
4: yeah.
3: Kalau masih ada orang-orang kayak tadi, saya minta maaf nih. Karena memang ya berarti tugasnya belum sempurna nih. Karena harus tugas untuk mengajari kan guru ya. Karena guru itu kan memberikan pelajaran, termasuk pelajaran-pelajaran seperti tadi, bagaimana cara untuk berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seyakin, tidak satu keyakinan dengan kita atau tidak satu pendapat dengan kita. Ini kan penting sekali. Nah, kalau gitu kita masuk dalam Yesus adalah Isa tadi yang okay. Saya bilang.
4: Yeah.
3: Dalam materi-materi saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Isa.
4: Okay.
3: Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang diakibatkan perbedaan bahasa aja. Contoh misalnya, Muhammad itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Turki itu jadinya bukan Muhammad tapi Mehmet.
4: Oh, oke.
3: Okay. Mehmet tapi sama Muhammad. Kalau misalnya di Malaysia dia bisa disingkat jadi Mat.
4: Okay.
3: Jadi misalnya contoh Mat siapa itu Muhammad. Kalau di Cina lebih singkat lagi jadinya Mo.
4: Okay.
3: Jadi kalau ada marga Mo atau Ma itu biasanya itu adalah Muhammad.
4: Okay.
3: Nah, karena nggak mungkin marganya Muhammad, nggak mungkin karena marga cuma satu kan gitu kan. Nah jadi itu adalah sama itu apa bacanya. Ibrahim adalah Abraham seperti yang sudah kita tahu. Ishak dalam bahasa apa Inggris adalah Isaak ya, tapi sama bacanya Ishak. Apalagi Harun itu kakaknya Musa. Itu kalau di dalam bahasa Inggris jadinya Aaron. Moses itu adalah Musa. Maka Isa sama dengan Jesus. Maka waktu itu saya perlu menjelaskan ini kenapa? Karena ada orang nanya pada saya, boleh nggak kita menyebut Yesus Kristus? Menurut saya boleh. Kenapa menyebut Yesus Kristus itu boleh? Karena Yesus Kristus adalah translasi dari bahasa Arab Isa Al-Masih. Atau misalnya dalam bahasa Ibrani misalnya apa Isua ya Hamasiah Yesua Hamasiah Mesi itu kan artinya Mesias. Nah artinya kalau kita lihat ini cuma perbedaan bahasa aja. Nah lalu kalau misalnya ada yang bilang beda, ya memang betul sih, kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Kayak kemarin juga saya salah sebut, saya bilang bahwa Yesus lahir di Nazaret. Enggak, kepikir saya padahal Yesus orang Nazaret, lahirnya di Bethlehem dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Bait Lahm. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Perbedaannya apa? Dalam keyakinan orang-orang Kristen atau Nasrani, Yesus tuh lahirnya di kandang domba. Kalau misalnya orang-orang Muslim, di dalam Al-Quran tertulis bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Nah itu ada perbedaan. Yesus lahir kapan? Di orang-orang Nasrani meyakini 25 Desember, walaupun disputed juga sama gitu kan ya, 25 Desember. Orang-orang Muslim meyakini tidak ada tanggal tapi ada musim, yaitu adalah musim ketika kurma berbuah, berarti musim panas.
4: Oh, oke.
3: Okay. Nah berarti itu yang kita yakini, karena memang latarnya di dalam Al-Quran seperti itu. Apalagi bedanya, di dalam Islam kita tidak meyakini Yesus disalib.
4: Ya.
3: Di dalam Islam meyakini Yesus masih hidup sampai sekarang.
4: Sampai sekarang.
3: Sampai sekarang.
4: Oh, aku baru tahu nih.
3: Nah, ya makanya
4: dia
3: di atas, diangkat.
4: Oh.
3: Diangkat ke langit di sebelah Allah.
4: Oh. Okay.
3: Jadi kalau misalnya orang-orang Kristen di sebelah Bapa, kalau orang Muslim juga yakin bahwasanya Isa atau Yesus itu diangkat oleh Allah dan okay. Ditempatkan di situ. Jadi sampai sekarang masih hidup.
4: Oke. Okay.
3: Nanti akan turun lagi, sama kayak orang-orang Kristen,
4: okay.
3: Ya kan? Itu kan ya. Nanti akan turun lagi. Dia lahir misalnya di daerah Yudea, di tanah Palestina yang sekarang, terus kemudian dia sampai umur 30 tahun mendapatkan cobaan. Dia adalah seorang nabi yang sangat keren banget di dalam Islam, juga termasuk 5 nabi yang spesial. Salah satunya adalah Nabi Isa. Dia punya ibu namanya Maryam, kalau misalnya di Kristen namanya Maria gitu kan ya. Lalu kemudian dia juga tinggalnya di Baitul Maqdis. Jadi Maria itu Maryam kalau dalam di dalam Al-Qur'an itu tinggalnya di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Hmm. Itu tinggalnya di situ sebagai keluarga yang juga keluarga para nabi. Hmm. Dia punya paman namanya Zakaria, gitu kan ya, sama kan gitu kan ya. Dan punya ibu namanya Hana, sama. Gitu, dan punya bapak kalau di kita namanya Imran. Okay. Artinya ya beda-beda tipis lah seperti Ibrahim dan Abraham dan segala macam. Okay. Artinya saya meyakini sama. Lalu apa yang kemudian ditanyakan? Apa yang enggak boleh kalau gitu saat yang saya bilang pada mereka, yang enggak boleh adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu bedanya. Karena kita menganggap bahwa Yesus sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa dan segala macam. Tapi itu pun tidak membuat kita boleh untuk menghina tadi. Kok Tuhanmu digantung sih? Misalnya itu enggak boleh. karena itu menghina nabi. Gitu kan ya. Dan itu kan kalau kita meyakini bahwa Yesus itu sama dengan Isa, itu kan berarti kan kita juga menghina nabi. Kan gitu, walaupun pemahaman kita berbeda.
4: Eh, pertanyaannya adalah tadi kan dikatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba sedangkan Isa lahir di bawah pohon kurma.
3: Ya.
4: Mungkin itu yang menjadi pegangannya si Elia kemarin pada saat berbicara bahwa ini beda nih.
3: Betul.
4: Satu di sini, satu di sini.
3: Ya.
4: Nah, kenapa dari Ustadz Felix bisa mengatakan bahwa ini tetap sama padahal secara lahir tuh berbeda?
3: Ya. Jangankan jangankan tokoh yang sangat jauh daripada kita ya, ratusan tahun ya. Orang-orang yang sangat dekat dengan kita pun kadang-kadang kita punya versi yang berbeda gitu kan ya. Hmm. Felicia tuh orang mana sih? Gitu kan. Kan enggak banyak yang tahu. Ada yang bilang saya orang Palembang, ada yang bilang saya orang Cina. Mana yang betul? Ya dua-duanya lah gitu kan ya. Ada yang bilang misalnya saya udah kayak orang Jawa, misalnya karena logat saya udah kayak logat Jawa. Mana yang betul? Ya kadang-kadang di zaman sekarang pun seperti itu. Makanya kalau misalnya perbedaannya daripada informasi tidak menjadikan ini orang yang berbeda. Okay. Perbedaannya adalah kalau misalnya bahasanya begini, Yesus di dalam Alkitab ya, itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran. Itu bagus, itu benar.
4: Okay.
3: Tapi tidak menjadikan orangnya beda. Karena kalau nanti orangnya beda, justru ini menurut saya jadi polemik menurut saya. Karena nanti akan terjadi banyak sekali perbedaan di dalam kehidupan beragama. Padahal kita yakin bahwasanya Abrahamic religion itu punya koneksi Yahudi, Nasrani dan juga kemudian Islam.
4: Ya.
3: Gitu kan ya, Yahudi, Kristen dan kemudian Islam itu punya koneksi. Ya. Dan koneksi itu memang enggak terbantahkan ya, terlalu banyak kisah-kisah yang sama.
4: Betul.
3: Gitu. Jadi agak sulit sih kalau saya bilang juga kalau beda. Tapi kalau informasinya beda ya iyalah.
4: Gitu. Ustaz sudah nonton yang podcast Elia itu?
3: Sudah.
4: Nah, apa di situ yang statement dari Elia yang menurut Ustadz ini klaim dia ini sebenarnya nggak seperti ini?
3: Nggak ada.
4: Semuanya juga.
3: Saya nggak melihat ada masalah di situ.
4: Oke. Okay.
3: Makanya saya bilang sama Dr. Richard sini. Begini saya bilang sama Dr. Richard. Dokter, saya melihat bahwasanya saya senang ketika melihat ada orang ketika dia berdakwah untuk agamanya dan dia tenang, dia tidak terprovokasi. Hanya saja ternyata dia komennya yang provokasi.
4: Iya. Itulah problemnya di situ ternyata.
3: Jadi, pas dia menyampaikan tuh cukup tenang tuh. Artinya saya berpikir, wah bagus nih, bisa kita ajak ngobrol nih gitu kan ya. Karena kalau misalnya minimal, jadi gini Mas Sam. Saya tahu bahwa kita tidak akan pernah mungkin untuk bisa menyamakan. Betul. Kalau kita sama semua ya berarti kita satu agama dong.
4: Iya, iya.
3: Dan kalau misalnya dua agama itu berbeda dan kita mau sama-sama kan itu juga salah juga. Itu kan ya, aku juga gak mau kayak gitu. Iya. Yang aku mau adalah agar orang-orang tuh tahu bahwa walaupun kita tuh punya pendapat masing-masing, it's okay gitu maksudnya. Kita bisa bersepakat bahwa kita tuh berbeda. Tapi kita sepakat kalau kita berbeda. Artinya itu yang lebih banyak untuk disampaikan. Dan saya bilang sama Dr. Richard juga bahwa dokter kira bahwasanya toleransi umat beragama itu susah. Enggak. Saya yang menjadi seorang muslim 20 tahun, menurut saya lebih mudah untuk mengajarkan toleransi antar umat beragama daripada toleransi seagama.
4: Okay.
3: Percaya enggak?
4: Soalnya seagama ini maksudnya banyak aliran lagi di dalamnya Ustaz.
3: Bukan hanya itu, bahkan satu aliran pendapatnya berbeda, itu juga kadang-kadang orang gak mudah menyikapi itu. Nah maka menurut saya secara pribadi ya, dan dilihat dari contoh-contohnya, di Indonesia itu bukan krisis toleransi antar umat beragama, tapi toleransi antar umat seagama.
4: Seagama juga sama, kita bahas juga ya.
3: Karena jadi kayak apa ya, dia merasa ada kelompok-kelompok di Indonesia yang dia bisa menerima, mohon maaf, dia bisa menerima agama lain, tapi dia gak bisa menerima orang-orang muslim sendiri gitu maksudnya. Nah ini kan aneh ya. Jadi ya itulah sih. Tapi balik lagi soalan Elia, saya gak melihat ada masalah di situ ya ketika di podcastnya. Cuman ketika ngelihat komennya aku pikir gini, ya mungkin karena masih muda kali ya, darah muda, jadi semuanya harus dikomen, semuanya harus direaktif gitu kan ya. Walaupun di dalam kata-katanya dia memang tidak ada bermasalah secara secara hukum. Tapi konteks itu bisa berbahaya, karena konteks itu kan dia bikin video sekali lagi ya, dan video itu lagi bahas apa dan apa ya jawabannya, itu bisa berbahaya. Walaupun lepas secara hukum, tapi secara etika masih gak bagus.
4: Oke. Yang penting kita udah disclaimer tadi ya, ini udah kita ngasih tahu bahwa ini dari sudut pandang agama Islam.
3: Bahkan saya ini kok, saya sempat hubungin juga ke Dr. Richard, dokter ini saya minta nomornya dong, supaya minimal saya bisa untuk menetralkan kepada orang-orang, ngasih tahu ini loh yang dinamakan penistaan tuh yang kayak begini, dan kita kadang-kadang juga harus bertoleransi dalam perkara-perkara yang seperti ini. Tapi ya Dr. Richard bilang saya nggak punya nomornya, itu tim saya, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin Dr. Richard lagi ini juga kali ya, lagi ketrigger juga.
4: Oke. Yang penting di sini udah diluruskan tadi kan, semoga ditonton orang banyak nih.
3: Iya.
4: Amin. Oke, aku mau bahas tentang yang tadi kita udah bahas tentang toleransi antar beragama nih. Ini sebenarnya pertanyaan yang aku udah mikir dari lama banget, tapi nggak tahu mau naik ke siapa.
3: Oke.
4: Jadi di kepalaku tuh secara logika ya, ini aku memposisikan diriku netral aja nih kan.
3: Oke.
4: Anggaplah aku lagi nggak punya agama nih.
3: Oke.
4: Terus aku baru mau memilih agama nih.
3: Oke.
4: Situasinya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa banyak banget agama di dunia, mulai dari menyembah matahari,
3: betul,
4: agama Jepang itu kan banyak-banyak banget tuh kan,
3: bener.
4: Ada yang di China itu dewa-dewa juga banyak banget, ini di luar dari 6 yang kita resmi di Indonesia ya, saking banyaknya ini, dan ini mereka ini udah juga melakukan mujizatnya masing-masing, di Kristen ada mujizat, di Islam ada mujizat, Buddha ada mujizat, Hindu ada mujizat, dan agama ini juga bertahan cukup lama,
3: bener.
4: Dan ada pengikut yang banyak juga nih di masing-masing agama ini, ya kan? Nah, pertanyaanku adalah kalau kayak gini sebenarnya yang mana yang benar? Itu kan yang menjadi pertanyaannya.
3: Itu pertanyaanku SMP.
4: Sama ya berarti?
3: Itu pertanyaanku SMP. SMP. Aku jadi ateis, lalu kemudian aku jadi muslim 5 tahun kemudian setelah ateis.
4: Oke. Berarti awalnya Katolik dulu, Ustaz.
3: Katolik, terus kemudian ateis, lalu kemudian agnostik, lalu kemudian baru Islam.
4: Tunggu, menarik lagi nih maksudnya. Dari Katolik ke ateis tuh apa yang men-trigger?
3: Nah, itu dia. Nanti banyak orang gak suka nih. tapi gini,
4: ini kan pengalaman pribadi.
3: Pengalaman pribadi,
4: jangan
3: betul.
4: Jangan disamakan dong.
3: Ya, kan belum tentu yang lain sama ya.
4: Betul.
3: Tapi kalau saya secara pribadi, jawabannya sama kayak 75% orang Amerika. 75% orang Amerika ateis. Dan mereka bilang bahwa agama gak cocok untuk hidup kita.
4: Kenapa itu agama gak cocok buat itu?
3: Mereka bilang bahwa sains itu tidak cocok dengan agama, dan agama gak akan membuat Anda jadi seorang yang logik.
4: Oke.
3: Jadi kalau Anda mau agama, tinggalkan akal, kata mereka. Kalau Anda mau agama, tinggalkan akal, betul. Kalau Anda mau akal, tinggalkan agama.
4: Oke.
3: Jadi harus milih salah satu. Kalau mau agama, gak usah pakai akal. Kalau mau pakai akal, gak usah pakai agama.
4: Ya.
3: Nah, bagi saya juga seperti itu. Ketika saya berpikir, ada banyak hal yang menurut saya gak logis.
4: Iya.
3: Balik lagi, saya tuh orangnya dari dulu memang logis gitu kan. Saya penyembah sains kayaknya saya itu kan ya. Jadi ketika saya lalu kemudian ngelihat ini kok kayak gini, ini kayaknya enggak benar deh, ini kayaknya enggak bagus deh. Makanya aku masih ingat banget dulu pasturku tuh bilang begini, "Lik, ada banyak hal yang enggak bisa masuk ke akalmu tapi bisa masuk ke hatimu."
4: Dia ngomong
3: gitu. Iya, aku bilang benar juga ya, tapi aku mikir-mikir lagi, gitu kan. Ini enggak bisa lepas dari kepalaku gitu maksudnya. Ya kalau misalnya teman-teman atau Masa mau lihat aja komplain orang-orang sains terhadap agama. Di Masa kan di Amerika kan ya? Di Amerika kan bullying terhadap agama kan biasa.
4: Betul.
3: Bahkan tidak lagi such thing as penistaan agama kan gitu kan ya. Bullying terhadap agama tuh semuanya seolah-olah kalau lu beragama lu enggak mikir, lu beragama lu enggak tahu tentang hidup, lu dari 500 tahun yang lalu apa itu kan dia bilang dan seterusnya. Ya sama kayak aku juga begitu. Dan itu dipicu dari game.
4: Oh, game.
3: Aku dulu main Final Fantasy. Xenogears. Itu enggak tahu ya kalau game zaman sekarang, tapi kalau game zaman dulu itu filosofis banget. Mereka bikin untuk apa ya? Untuk praproduksinya aja 3 tahun tuh untuk Xenogears. Untuk mengumpulkan seluruh kisah-kisah agama dan segala macam gabung jadi satu main game. Dari situ saya bilang, "Hah, ternyata Tuhan kita tuh AI." Itu sudah ide Xenogears. Bahwa Tuhan tuh AI. Kalau sekarang kayak film Lucy, pernah nonton enggak?
4: Lucy
3: yang itu loh yang main.
4: Oh, tahu yang otaknya itu 100% kemampuan otak.
3: Betul. Scarlett Johansson. Terus lama-lama dia di-upload.
4: Betul.
3: Gitu kan ya. Itu konsepnya Xenogears. Bahwa Tuhan itu adalah AI. Sedangkan konsep AI ini adalah sangat hebatnya, lalu kemudian manusia tuh jadi kayak ya dikontrol oleh AI. Pernah nonton film ini Interstellar?
4: Oh iya, yang Tom Cruise ya?
3: Iya, bukan Tom Cruise. Siapa namanya? Ada pokoknya Interstellar
4: ya, pokoknya itulah.
3: Nanti coba lihat ya. Itu Interstellar, begitu saya nonton saya terbelalak. Kenapa? Saya bilang ini kalau orang ateis nonton ini langsung confirm ateis. Tapi kalau orang beragama nonton ini confirm Tuhan ada. Karena data-datanya lengkap. Saya bayangin kalau saya jadi ateis nonton film Interstellar, nah kan bener kan Tuhan gak ada. Tapi kalau saya sebagai seorang yang punya iman atau saya sudah ngerti tentang Islam, nonton ini saya bilang gila, ini menjelaskan banyak orang bahwa ternyata Tuhan tuh ada. Okay. Tapi itu nanti lah kapan-kapan. Tapi kita bahas ini dulu ya. Ketika saya main game, ketika saya baca buku, saya yakin Tuhan gak ada. Kenapa? Karena gak masuk akal. Ya, ini formulanya beda nih. Kalau saya mau formula sains, memang Tuhan gak bisa masuk dalam formula sains. Saya harus bahas tentang sebab akibat, kenapa Tuhan, kenapa dunia ini ada, dan Tuhan gak masuk dalam perhitungan itu. Nah, maka kemudian ketika saya jadi seorang ateis gara-gara main game, mikir dan seterusnya, dan merasa bahwa agama gak ada korelasi di situ, maka saya kemudian beberapa tahun, sekitar 2 tahun kemudian, jadi seorang agnostik. Agnostik itu apa? Lucunya, dari belajar sains, saya dapat Tuhan.
4: Oke.
3: Jadi kan awalnya kan gara-gara belajar sains, ini agama gak masuk akal, udah Tuhan gak ada. Tapi ketika saya belajar sains, ternyata saya yakin Tuhan pasti ada. Dari mana? Jadi gini, coba bayangin ya. Orang ateis berkata, ini agak sedikit agak mumet tapi saya coba. Orang ateis berkata, kalau Tuhan ada, buktiin saya Tuhan.
4: Oke.
3: Okay, masuk akal kan ya?
4: Ya.
3: Masuk akal. Kalau Tuhan ada, buktiin. Sebagaimana kalau kamu punya metode ilmiah, kalau benar kamu harus buktiin. Itu benar. Lalu kemudian saya bilang, iya, masalahnya kalau kita pakai metode ilmiah, memang betul kalau pakai metode ilmiah kita nggak bisa buktiin Tuhan itu ada
4: secara fisik.
3: Yet kita juga nggak bisa buktiin Tuhan tidak ada secara metode ilmiah. Nah, kalau kita S1 kan pakai metode ilmiah ya. S1 dulu IT ya. Kalau saya S1-nya tanaman. Jadi pengaruh pemupukan pada tanaman manggis. Kalau saya bilang ada pengaruh pemupukan nitrogen pada tanaman manggis, maka harus ada bukti. Harus ada proof. Kalau saya bilang gak pengaruh juga harus ada proof. Berarti kalau dalam metode ilmiah, mengatakan Tuhan ada harus ada proof, mengatakan tidak ada juga harus ada proof. Nah,
4: dua-duanya gak ada proof masalahnya.
3: Gak mungkin.
4: Betul.
3: Berarti kita stalemate dong, satu-satu dong.
4: Betul.
3: Nah, masalahnya itu salah pendekatan. Pendekatannya harus bukan metode ilmiah, tapi metode rasional. Nah, metode rasional itu sederhana, gak seperti metode ilmiah. Metode rasional itu begini, pagi-pagi misalnya Mas Sam keluar dari rumah, basah semua tuh. Kompleks bahasa semua. Maka kesimpulannya malam hujan atau tidak?
4: Hujan.
3: Kita lihat nggak?
4: Enggak.
3: Enggak. Tapi kita yakin dari mana?
4: Ada bahasanya.
3: Itu namanya metode rasional.
4: Ah.
3: Jadi metode rasional kita nggak perlu lihat. Kita nggak perlu mengadakan pembuktian. Maka kita nggak perlu bukti bahwasannya Masam ada bapaknya lagi sampai 10 kali.
4: Bukti apa? Lahir di sini berarti ada.
3: Ah. Walaupun kita nggak punya fotonya. Walaupun kita nggak punya apa bajunya. Kita nggak punya teaser videonya dan segala macam. Ya tapi ternyata ada. Nah makanya orang-orang waktu itu ketika saya ngeliat itu. Ada satu pembuktian yang sangat mengganggu saya ketika saya bahas tentang alam semesta. Saya bilang ini terlalu rumit alam semesta ini kalau terjadi secara kebetulan.
4: Kalau nggak apalah
3: apa Big Bang
4: apalah itu kan? Ya,
3: saya belajar itu, saya kan dulu olimpiade biologi ya. Saya belajar itu, saya bilang ini mumet, ini terlalu mumet untuk terjadi secara kebetulan, nggak mungkin. Apalagi ketika saya belajar ada satu profesor matematik namanya Roger Penrose. Nah, siapa tahu ini bisa dipecahkan secara IT ya. Roger Penrose itu bilang begini. Probabilitas atau kemungkinan bahwa Tuhan tidak ada adalah sama dengan 1/10 × 10 × 1 × 2 × 3.
4: Tunggu, sakit palaku.
3: Nah, nanti dipecah di rumah aja ya. Intinya adalah, kalau aku mau jabarin agak rumit, tapi intinya adalah itu more than impossible. Kok more than impossible? Atau disederhanakan sama orang. Oke, kalau misalnya kita gak mau belajar matematik, kita belajar bahasa aja. Dia bilang kemungkinannya sama seperti, ada orang bilang kemungkinan sama seperti kita pergi ke pantai, di Makassar kan banyak pantai itu.
4: Hitung pasirnya?
3: Ya, losar. Bukan hitung pasir. Kita ambil satu pasir, tanda tanganin. Samuel Christian was here. Taruhlah ya. Kita taruhlah bisa tulis itu ya, taruhlah ya. Walaupun mustahil ya, tapi gak taruhlah kita bisa tulis ya. Terus setelah kita tulis, kita tanda tanganin, kita tiup. Jatuh dia ke pasir-pasir yang banyak itu. Pulang ke rumah. Tahun depan datang lagi to exact spot. Ambil randomly satu butir pasir.
4: Sama peluangnya gitu ya.
3: Nah, dapat yang kita tanda tanganin.
4: Mungkin sih itu, gitu gila banget.
3: Nah, maka saya kalau karena saya nggak mau mikir, saya bilang ya udahlah Tuhan ada aja lah gitu. Okay. Kan ya. Itu kan logis ya. Okay. Logis dan rasional. Okay. Makanya ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan rasional. Pendekatan ilmiah hanya bisa pada sesuatu yang terindera. Yaitu adalah seperti pemupukan nitrogen pada tanaman manggis, seperti membuktikan hubungan ini sama ini, itu terindera semua baru bisa metode ilmiah. Kalau nggak terindera bagaimana metode ilmiah? Nggak mungkin. Maka pendekatannya harus metode rasional. Jadilah saya punya Tuhan.
4: Oke. Okay.
3: Tapi gak mau agama.
4: Oke.
3: Okay. Agnostik.
4: Oke. Okay.
3: Karena sebel liatin orang-orangnya.
4: Oke.
3: Saya lihat orang Kristen saya sebel. Saya lihat kalau di mohon maaf saya sedikit klaim. Di Palembang kalau ngelihat ada dua agama, Kristen dan Katolik.
4: Oke.
3: Okay. Makanya ketika dokter Richard tuh bilang, "Oh, kamu agamanya Kristen ya?" Maksudnya Protestan. Nah, jadi kalau orang Palembang bilangnya Kristen itu artinya Protestan, Katolik artinya Katolik. Katolik,
4: iya, iya.
3: Nah, jadi saya bilang orang Kristen tuh nyembelin, orang Katolik nyembelin juga, Muslim apalagi. Itu kan ya Buddha sama aja gitu kan ya. Hindu enggak pernah tahu sih, tapi saya enggak mau gitu kan ya. Akhirnya saya bilang udah, Tuhan enggak ada. Sorry, Tuhan ada, tapi saya enggak mau beragama. Agama itu cuma buatan manusia untuk keuntungan pribadi mereka. Apa namanya religion creating conflict gitu kan ya. Since 10,000 BC gitu kan ya, dan segala macamnya. Pokoknya ini masalah lah agama-agama nih. Sampai saya masuk IPB. Ketika saya masuk IPB, saya dapat kalau di film Interstellar tadi tanda-tanda.
4: Oke.
3: Okay. Science.
4: Nah, ini menjawab pertanyaanku ini udah kan?
3: Ya.
4: Dari yang semua agama ini banyak banget. Tahun yang mana yang benar?
3: Gini. Science.
4: Oke. Okay.
3: Dan science itu aku cuma ketemu dalam Al-Qur'an. Menarik. Jadi gini, ada anak kecil yang pernah nanya sama aku, "Ustaz, kenapa sih mukjizat kita enggak keren?" Hah? Maksud lu apa? Saya bilang, dia bilang gini, "Itu lo coba lihat Musa membelah lautan, Ustaz. Nabi Isa menghidupkan orang mati, Ustaz. Menyembuhkan penyakit, segala macam dia bisa lakukan tuh. Lalu apalagi? Nabi Ibrahim dibakar api enggak mempan. Nabi Sulaiman bisa naik angin, mengendalikan jin, apalagi berbicara dengan hewan. Lah, nabi kita dapat buku." Saya bilang gini, "Oke, coba saya lihat. Ini tentang mujizat ya. Nabi-nabi yang lain di dalam Islam ataupun mungkin dalam agama yang lain, semua mukjizatnya itu adalah visible."
4: Oh, oke.
3: Okay. Pakai mata.
4: Ya.
3: Cuma satu nabi yang mukjizatnya auditory. Nabi Muhammad. Itu mukjizatnya auditory. Quran itu bukan bacaan. Quran itu sesuatu yang didengar. Makanya zaman dulu orang enggak ada Quran fisik. Orang cuma ngomong didengar dihafal. Omong lagi ke orang didengar dihafal. Jadi enggak melibatkan mata.
4: Okay.
3: Nah, artinya masalah dengan mata adalah mukjizat dengan mata adalah begitu itu sudah terjadi, itu sudah gak berlaku lagi.
4: Oke.
3: Okay. Contoh. Masam berada di tengah Bani Israel. Melihat Musa membelah lautan. Kira-kira exciting gak?
4: Keren banget gitu.
3: Kita lihat film Pirates of Caribbean aja. Wah, kayak gini ya. Kalau terbelah tuh ya gitu kan ya. Terus kemudian, wah luar biasa nih. Aku harus nyeritain pada anak-anakku. Masam datang kepada anak-anaknya nanti. "Nak, kamu tahu gak nak? Wah anaknya, wow keren banget Musa." Mungkin dia masih 5 tahun, dia masih dengerin cerita kita keren. Tapi begitu kemudian dia sudah gede 15 tahun, dicerita lagi, dia bilang apa? Ada teasernya,
4: yeah.
3: Ada bukti videonya, no video hoax gitu kan ya. Maka setiap mukjizat visible, begitu sudah terjadi, itu pindah jadi auditory. Problemnya adalah itu gak bisa dibuktikan. Tapi mukjizat Al-Quran itu auditory. Dan karena auditory, dari awalnya mukjizat Al-Quran itu gramatika bahasa, maka sampai kapanpun akan jadi mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah menurut Masam, masalah terbanyak orang-orang zaman sekarang apa Mas?
4: Masalah terbanyak orang-orang.
3: Masalah terbesar manusia.
4: Apa ya?
3: Kalau kita Google itu poverty.
4: Iya ya.
3: Apa namanya? Apalagi tidak punya pekerjaan.
4: Iya.
3: Apalagi segala macam. Tapi sebenarnya problematika manusia yang paling besar di balik semua itu adalah mental. Sepakat nggak kalau aku bilang? Kalau nggak bilang aja. Nanti aku yakinin lagi sampai Mas bilang iya. Gitu. Jadi gini, sepakat nggak sih kalau aku bilang bahwa sakit mental tuh lebih nggak enak daripada sakit fisik?
4: Setuju.
3: Karena kalau kita sakit fisik, selama kita masih punya kehidupan yang bahagia, kita bisa tahan.
4: Iya.
3: Anak-anak main bola, kakinya belah, nggak ada masalah. Main aja terus dia. Mana aja dia sadar. Pas pulang ke rumah, baru dia sadar. Iya. Artinya kita tetap akan bisa enak hidup kita selama mental kita masih bagus, benar kan?
4: Betul.
3: Tapi dikelilingi kekayaan, dikelilingi segala suatu kenikmatan-kenikmatan dunia,
4: ya,
3: orang itu mentalnya nggak sehat, bunuh diri dia.
4: Setuju banget.
3: Berarti mental itu lebih parah daripada fisik.
4: Ya.
3: Apalagi zaman sekarang, di mana sakit mental itu lebih banyak daripada sakit fisik.
4: Healing.
3: Betul. Gitu. Maka orang mau healing. Pandemi itu sekarang bahasan psikologi itu jadi bahasan penting mainstream setelah pandemi. Kenapa? Orang-orang bilang pandemi ini banyak orang stres. Pandeminya lewat, COVID-nya lewat, tapi stresnya stay. Kenapa? Karena mental. Nah, aku bilang kalau kamu lagi sakit mental terus mau bunuh diri, taruhlah ya, kayak orang Jepang tuh mau bunuh diri atau orang Korsel mau bunuh diri. Tiba-tiba pas Anda mau bunuh diri, terus ada orang terus bilang sini, terus dia belah lautan. Tambah bunuh diri dia kayaknya. Kenapa? Wah, hebat banget dia. Hidup gua enggak berharga. Gua bunuh diri aja lah. Itu kan ya. Dia lagi mau bunuh diri nih. Tiba-tiba dia ngelihat misalnya ada apa? Orang dibakar enggak mempan. Apa perlunya bagi dia? Maka saya bilang mujizat itu sesuai dengan tempat dan waktunya masing-masing. Kenapa nabi-nabi yang lain diberikan mujizat visibilitas? Karena waktu itu petunjuk atau Alkitabnya sama mujizatnya beda. Contoh, Masam bangun pagi, terus kemudian saya tetangganya, terus saya bilang, Masam, saya mau ngomong, kita udah temenan 20 tahun nih, tapi gak jadilah. Oh, jangan buat aku ini dong, kamu jangan kayak cewek dong, mau ngomong tapi gak jadi. Ya udah, aku ngomong deh, tapi gak jadi. Oh ya, ngomong aja. Aku tuh nabi. Percaya gak?
4: Enggak.
3: Wah, sebentar, saya pulang dulu ya. Lik, saya pulang dulu ya. Kenapa? Telepon polisi ini kayaknya tetangga kita ada yang perlu perawatan nih kayaknya. Nah, terus saya bilang, kamu gak percaya? Kalau kamu gak percaya, aku tunjukin buktinya. Bukti itu mujizat, miracle. Jadi miracle itu bukti untuk supaya Anda percaya perkataan saya. Maka setiap nabi, untuk supaya orang percaya perkataan dia, dia harus punya miracle. Tapi di dalam Islam, the miracle is the message itself. Nah, itu kemudian membuat saya masuk Islam.
4: Oke.
3: Okay. Nah, jadi itu alasannya. Tentang miracle sama segala macam. Jadi satu-satunya miracle yang ketinggal adalah Islam. Nabi-nabi lain punya miracle, but it ends ketika nabinya wafat atau diangkat.
4: Oke, okay, itu udah jawaban yang menjawab sih ya, pertanyaan yang tadi. Ini mungkin yang terakhir lah.
3: Ya.
4: Jadi tetap membahas tentang agama Muslim.
3: Okay.
4: Gimana maksudnya apa ya? Artis-artis tuh banyak yang lepas hijab.
3: Iya.
4: Kan? Ya.
3: Betul.
4: Yang gak usah sebut nama lah, si A lepas hijab, ya kan? Dihujat lah saat Indonesia.
3: Benar.
4: Itu secara ajaran itu seperti apa sih? Kenapa ketika sebelum dia memakai itu biasa-biasa aja, setelah memakai dan lepas akhirnya menjadi kontroversial?
3: Iya, betul.
4: Gimana sih?
3: Iya. Jadi di dalam Islam, aku harus memisahkan dulu pertama antara Islam dan Muslim. Di dalam Islam, kalau ada seseorang perempuan, maka apakah dia wajib untuk memakai hijab? Yes. Jawabannya adalah iya.
4: Oh, oke. Okay.
3: Wajib. Nah, jadi di dalam Islam hukumnya wajib. Nah, kenapa hukumnya wajib? Karena itu memang perintah daripada Allah. Dan by the way, kalau kita lihat foto Maria, semuanya berhijab.
4: Oke.
3: Okay. Ya kan ya. Nanti janganlah nanti penistaan agama. Kan kita lihat kan nggak pernah ada foto Maria kecuali pasti pakai baju kayak gitu kan.
4: Yeah.
3: By the way, aku pernah ngasih tau ibuku loh. Jadi ibuku ada foto kan, aku liatin ada seseorang yang lagi ngisi kajian gitu ya di tengah padang pasir. Lalu kemudian pakaiannya kayak pakaian Arab gitu. Ada 12 orang yang diisi. Saya bilang, ini foto apa? Itu pasti foto orang Arab, kata ibu saya. Fotonya Muhammad ya. Saya bilang, enggak, ini gambar Yesus lagi ngajarin 12 sahabatnya. Pakainya persis ya, karena memang orangnya dari sana-sana juga. Nah, pakainya ya begitu gitu kan. Maka apa yang dianggap sebagai modest ketika di zaman itu adalah pakaian kayak tadi, kayak zaman Maria. Tapi kalau di dalam Islam itu diperinci lagi dengan seperti itulah bentuk pakaiannya, yaitu hijab yang sekarang kita kenal. Maka hukumnya adalah wajib. Nah, di dalam Islam juga memang Allah itu juga memberitahu, sayang banget ada orang-orang yang ketika dia sudah dapat sesuatu yang baik, maka dia turun kelas pada sesuatu yang tidak sebaik yang dia punya di awal. Contoh misalnya kayak gini, itu namanya downgrade kalau zaman sekarang. Kita sudah punya mobil, mobilnya sudah bagus nih gitu kan ya, harganya misalnya kalau sekarang 600 jutaan. Lalu kemudian tanpa ada apapun, kita tiba-tiba downgrade. Pasti orang menanya dong, lu kenapa downgrade gitu maksudnya. Kan itu kan sesuatu yang natural ya. Tapi yang gak boleh menghujat. Atau misalnya contoh ya, mohon maaf kayak kemarin. Ada yang berhijab terus makan es krim itu loh. Lihat gak?
4: Oh iya, tahu banget. Aduh, buat videonya itu lagi aku.
3: Iya kan, lihat ya. Nah, itu kan orang-orang bilang, lepas aja hijab lu. Gitu kan ya. Jadi seolah-olah. Loh kok, saya bilang gini, itu lu kesel betul, gak salah lu kesel, tapi jangan lu kesel dan lu permasalahin hijabnya. Emang kalau misalnya dia melakukan kayak gitu, lantas hijabnya yang salah? Enggak, artinya hijab itu tetap wajib walaupun kelakuannya orangnya kayak gitu. Makanya ada orang yang berkata, saya tuh belum bisa berhijab karena kelakuan saya masih buruk. Itu gak ada urusannya, beda antara hijab lu dengan kelakuan lu. Nah, maka ketika ada orang sudah berhijab lantas lepas, wajar sih, natural ketika orang nanya, kenapa dilepas, sayang banget gitu kan, segala macam. Tapi kalau menghujat gak boleh, karena kenapa? Karena di dalam Islam, ya bagaimanapun keputusan orang ya bukan keputusan kita sebagai orang Muslim hanya boleh menasehati saja. Nah, makanya kan kadang-kadang kita buat guyonan yang soalan kayak yang tadi-tadi itu, misalnya contoh yang kayak orang yang makan es krim. Itu teman kita buat guyonan tuh, namanya Wimar, dia buat guyonan begini. Nah, dari situlah saya tahu ternyata untuk menikah itu tidak cukup hanya memilih wanita yang solehah, tapi juga harus pakai es krim aja. Itu guyonan, tapi itu kan ya artinya. Nah, itu bukan penistaan agama. Kenapa? Kita menggunakan itu sebagai bahan guyonan untuk belajar. Artinya kalau seandainya seseorang itu baik, ketika dia berhijab itu kebaikan yang satu, ketika dia berkata bagus itu kebaikan yang satu lagi, ketika dia misalnya beradab bagus itu kebaikan yang satu lagi, dan itu nggak boleh disambung-sambungkan, terpisah satu sama lain.
4: Tapi kan tadi hukumnya adalah wajib untuk seluruh
3: muslimah
4: menggunakan hijab.
3: Betul.
4: Ya kan? Kalau misalnya ada yang enggak, itu apa gitu secara agamanya? Dia masuk neraka kah? Atau apakah?
3: Di dalam Islam kalau enggak nutup aurat namanya maksiat. Okay. Nah maksiat itu artinya ya dia mendapatkan dosa. Makanya yang kalau saya punya buku nanti saya berikan, boleh kalau mau, judulnya Yuk Berhijab. Nah di situ adalah dalil-dalil kenapa seseorang terus berhijab. Jadi kalau saya sih lebih kepada, jadi gini mas, bedanya adalah kalau kita berbicara dengan orang yang gak ngerti, kita gak boleh langsung bawa kamu masuk neraka, kamu nanti dihukum, kamu dibakar. Dia sudahlah stres gitu kan, kita kasih stres lagi udahlah, dia langsung putus asa dia. Tapi kita harus kasih tahu kenapanya. Contoh misalnya saya ngomong begini, saya dulu bukan muslim, dan ketika saya bukan muslim saya pandang buruk dengan orang yang berhijab. Wajar dong karena saya gak tahu. Saya bilang apa, ah munafik, udahlah kalau lu baik gak usah ditunjuk-tunjukin gitu kan. Udah lu baik-baik aja gak usah ditunjuk-tunjukin. Saya gak suka dengan orang yang berhijab karena mereka kayak mau nunjukin banget kalau mereka tuh beragama. Tapi setelah saya masuk Islam, saya baru ngerti, oh ternyata itu adalah keinginan mereka untuk nunjukin bahwa mereka tuh mau dekat dengan Tuhannya. Maka ketika saya masuk Islam, berubah pandangan saya, malah saya cari istri harus berhijab. Nah maka saya bilang, orang itu dipilih berdasarkan apa yang dia pilih untuk dirinya, namanya pricing strategy. Kalau seandainya kita itu ngargai diri kita 1000, yang datang orang yang punya duit 1000. Kalau kita ngargai diri kita 100.000, yang punya duit 100.000 yang datang. Kalau kita ngargai kita 1 juta, yang 1 juta yang hadir, yang datang. Pertanyaannya sederhana, kalau ada orang yang misalnya gak kerudungan, misalnya, atau dia mohon maaf buka aurat dan segala macam, kira-kira Felixia yang waktu itu sudah masuk Islam akan mau gak? Mungkin gak. Saya akan mikir banyak dong. Nah sama seperti ada orang kerudungan dan dia misalnya pintar ngaji, kerudungan, akhlaknya baik, yang nyari juga pasti orang-orang yang baik juga.
4: Paham.
3: Nah jadi itu sebenarnya pricing strategi.
4: Oke, tapi kan tipe jenis jilbab ini berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ada yang sampai tutup segini.
3: Iya, betul.
4: Ada yang gini, ya, ada yang cuma di atasnya doang ya kan?
3: Iya, kayak ninja Hattori ya.
4: Iya, itu gimana itu Ustaz? Ya.
3: Nah itu perbedaan namanya.
4: Oke.
3: Okay. Jadi kalau itu ada banyak sekali, ada banyak perbedaan. Yang asiknya adalah di dalam Islam, kalau perbedaannya dalam bidang fikih atau perbedaan dalam bidang hukum agama dalam hal kayak tadi, ya, itu cuma dua kemungkinannya. Kalau enggak benar, lebih benar.
4: Kalau enggak benar, lebih benar.
3: Ah, oke. Okay. Enak kan? Okay, okay. Dalam bahasa agama, kalau enggak pahalanya satu, pahalanya dua.
4: Tapi dua-duanya udah benar.
3: Dua-duanya udah benar. Yeah, yeah, yeah. Nah, maka yang enggak boleh itu enggak pakai jilbab. Itu enggak okay, boleh. Okay. Tapi kalau dia sudah berjilbab, paling di antara dua tadi.

0: ada yang memandang
1: beda lagi wajib. Tolerannya lah
0: beda lagi. Kayak di Saudi Arabia itu pandangan mereka cadar itu wajib kalau orang-orang di sana. Okay. Nah tapi kita boleh mengambil boleh tidak, kan berbeda-beda nggak apa-apa.
1: Oke. Itu aja sih.
0: Iya.
1: Kayaknya waktunya juga udah cukup. Dan aku belajar banyak banget hari ini. Semoga teman-teman yang
0: melakukan. Mudah-mudahan.
1: Belajar banget. Juga yang paling terpenting itu toleransinya itu sih.
0: Iya, benar.
1: Balik lagi tadi gimana, maksudnya kita mau meyakinkan orang. Dakwah itu invitation. Kalau cara kita langsung menembak kayak gitu, menghujat dan lain sebagainya. Jadi takutlah orang.
0: saya pernah diceritain gini. Sebenarnya, nasihat apapun yang baik itu kayak berlian.
1: Oke. Okay.
0: Tapi even berlian, kalau sananya dicolokin ke mata sakit juga, ya. Jadi orang marah juga gitu kan ya. Ada orang yang punya berlian dicolokin ke mata ada. Ada orang yang kemudian dilempar nih berlian ada juga. Tapi ada orang yang berlian tuh dimasukkan ke dalam amplop lalu kemudian ditulisin buat kamu yang saya sayangi, dikasih surat terus diikat dengan rapi, dikasih parfum, dikasih. Nah, itu ada beda orang-orang dengan cara masing-masing. Tapi ya tadilah, kalau menurut saya sih pertama kalau kita mau beragama, benefit agama yang paling terlihat itu ada di sini,

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlihat keletihan, sahabatnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah saya yang memikul karung itu." Dengan wajah merah padam, Umar menjawab, "Jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini? Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" Demikianlah indahnya kehidupan di bawah khilafah. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terjaga sedemikian baiknya. Kini, saat kata sejahtera tak lagi dirasa, saat keadilan tak lagi dikata, tak salah bila kaum muslimin merindukan suasana tersebut.

Kehidupan dunia adalah negeri ujian dan penuh dengan cobaan. Setiap hamba pasti akan mendapatkan ujian. Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 35, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ujian bisa berupa kenikmatan dan bisa berupa musibah. Dan Islam mengajarkan sikap yang positif ketika menghadapi ujian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Wa laisa laka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara." Fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya adalah kebaikan, dan ini hanya terjadi pada orang mukmin. Jika mendapati sesuatu yang menyenangkan, ia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Dan jika mendapat keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari ujian adalah agar terseleksi amalan terbaik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk ayat kedua, "Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun." Kemudian Allah akan memberikan balasan terhadap masing-masing hamba sesuai dengan amalannya. Quran surah An-Najm ayat 31. Supaya dia memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah dia perbuat, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan pahala yang lebih baik. Seseorang bertanya pada Imam Syafi'i, "Wahai Abu Abdillah, yang manakah lebih utama antara orang yang diberikan kemapanan atau orang yang diberikan cobaan?" Imam Syafi'i menjawab, "Seseorang tidak akan diberikan kemapanan sebelum ia diberikan cobaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cobaan pada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para rasul tersebut dapat bersabar, barulah Allah memberikan kemapanan pada mereka. Oleh karena itu, janganlah ada seseorang yang menganggap dirinya sama sekali tidak akan mengalami pedihnya ujian."

0: 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara pedok kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Tetap diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek ngono, yuk aku diterus siki.
4: Ala mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kae lho.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, iya lah.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to
0: do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
0: RDS FM.
7: Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Albatoti. Saya lahir di Jeddah. Kebetulan kami keturunan Arab yang ada di Indonesia. Usia 39 tahun. Domisili aslinya di Malang. Cuman kami ikut suami dinas di Palangkaraya sekarang. Pendidikan saya apoteker di Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian sebenarnya majoringnya itu bukan di industri, tapi justru di rumah sakit. Basic pendidikan saya itu di rumah sakit sebetulnya gitu. Pernah kerja di sebagai apoteker di rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah di Saiful Anwar Malang sini. Kemudian setelah dari rumah sakit saya pindah ke jadi tenaga pengajar, jadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Gitu. Jadi sebenarnya sudah masuk NIDN-nya, sudah punya, sudah ikut pekerti juga. Cuman karena qadarullah ya, perjalanan hidup yang mengharuskan saya harus menghentikan cita-cita sih. Jadi dosen dulu. Saya dulu, karena saya punya basic di rumah sakit Saiful Anwar, itu sebagai ward pharmacist atau apoteker yang dia bekerjanya itu bukan di apotek, tapi justru di ruangan pasien. Jadi kebetulan waktu itu saya ditempatkannya itu di ruangan kegawat daruratan bedah. Jadi memang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali sih sama kosmetik ya. Justru lebih ke arah pasien-pasien mengalami kegawat daruratan, kemudian pasien post operasi dan juga reoperasi itu di ruangan saya. Nah, saya farmasis yang menyediakan semua kebutuhan terapi obat pasien gitu. Nah, dari situ saya ngelamar kerja di sebagai dosen pengajar di Brawijaya. Kebetulan yang dibutuhkan itu farmasis yang dia terkait dengan bedah sebetulnya. Akhirnya saya diterima, dan di situ saya mengajarnya itu justru farmasi klinis yang terkait dengan bedah dan juga kegawat daruratan. Agak nyempal sih sebenarnya. Jadi waktu itu saya masih di Malang ya, posisinya masih di Malang. Itu saya baru menikah kurang lebih sekitar 1 tahun, itu saya hamil, saya punya anak bayi. Di situ saya memikirkan kalau misalkan saya masih terus melanjutkan cita-cita saya jadi dosen, dan itu pasti akan mengurangi waktu saya dengan anak, dan juga anak ini juga berjauh-jauhan sama ayahnya gitu ya. Terus akhirnya saya mikir, udah nggak bisa ini, saya harus yang ngalah untuk berhenti dulu dari cita-cita saya sebagai dosen. Meskipun dibilangnya sayang-sayang, sudah ikut pelatihan sana-sini gitu ya, sudah punya NIDN juga, sudah mengikuti basic pendidikan pekerti juga sebagai dosen gitu ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Saya ikut suami pindah ke Serang, Banten, di asrama militer Grup 1 Kopassus waktu itu. Jadi beda, itu dua dunia yang jauh berbeda gitu ya. Dari situ terus akhirnya ya saya nganggur jadi ibu rumah tangga gitu. Nah, waktu itu saya memang kebetulan saya punya kondisi dermatitis atopik. Dermatitis atopik itu adalah kondisi di mana kulit itu dia mudah untuk mengalami alergi, gatal-gatal,

0: sejentel apapun yang saya temukan di supermarket nggak mempan gitu. Jadi yang namanya hadiah-hadiah lahiran sabun segitu banyaknya itu semuanya nggak kepake gitu, karena justru makin parah kondisi kulit saya. Terus akhirnya saya memutuskan, aduh nggak bisa nih, saya harus balik produksi lagi secara rutin. Dan di saat itu juga teman-teman yang awalnya minta-minta sabun, kapan bikin lagi, muncul-muncul terus gitu loh. Akhirnya saya memutuskan ini kayaknya harus diseriusin ini. Nah dari situ akhirnya saya mulai memproduksi jumlah agak banyak dari biasanya. Saya beli rak, saya beli keranjang untuk curing sabun, karena sabun ini dia butuh waktu 3-4 minggu untuk siap pakai. Jadi memang harus didiamkan dulu gitu. Akhirnya saya beli itu semua, dan pertama kali jualan memang kalau online di Facebook ya. Di Facebook teman-teman banyak sekali yang beli. Pada saat itu ya bagi saya udah lumayan ya gitu, nggak yang banyak banget. Tapi itu sudah bagi saya ini ada peluang gitu loh untuk bikin sabun natural ini diterima di pasar Indonesia. Waktu itu ya satu-satunya sosmed yang ibu-ibu punya ya, Facebook gitu. Benar-benar murni dari inbox Facebook, kemudian kita kasih nomor WA. Waktu itu sudah awal-awalnya ada WA, itu kita manfaatin betul itu. WA order melalui WhatsApp itu masuk terus gitu ya. Dari teman-teman sih, terutama teman-teman yang pertama, teman-teman farmasi yang tahu sama saya, teman-teman kuliah, teman-teman kerja, teman-teman SMA kayak gitu. Terus akhirnya lama-lama setelah muncul Instagram pertama kali, akhirnya kita bikin akun Instagram dengan nama Akila Handmade Soap gitu. Akila Handmade Soap itu nama awalnya kami. Akila nama anak saya yang perempuan gitu. Nah dari situ baru tuh saya posting-posting. Itu semakin meluaskan jumlah pembeli yang awalnya dari teman-teman sendiri. Akhirnya, oh kita dapat pembeli yang sama sekali kita nggak tahu gitu ya. Mulai dari Aceh, waduh luar biasa nih, dapat pembeli dari Bali, dari Aceh, dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua gitu. Jadi itu kalangan pertama sih, benar-benar membantu sekali ya sosmed itu. Gitu. Ingat sih, pertama kali saya kalau ingat hitung-hitungan itu satu bulan itu dapat 1,5 juta. Itu tuh udah bagi saya yang ibu rumah tangga biasa, aduh lumayan ini bisa beli bahan baku lagi. Kan waktu itu minyak zaitun harganya gak murah ya, betul, mahal sekali. Kita beli yang 3 liter, habis beli lagi. Jadi namanya modal dari suami itu kita putar terus, ya benar-benar dipakai untuk bisa meluaskan modal gitu. Cetakan dari awalnya kita cuma punya 2, kita beli lagi. Minyak zaitun yang awalnya kita beli 3 liter, nambah 5 liter, nambah 10 liter, kayak gitu. Kemudian awalnya saya nggak punya display, sama suami diambilkan lemari yang nggak terpakai gitu ya, dipakai buat tempat displaynya saya gitu. Nah, dari asrama militer itu, terus akhirnya berkembang tuh. Ibu-ibu asrama beli, ibu-ibu komandan. Sampai akhirnya saya diminta sama ibu komandan batalion saya untuk melatih ibu-ibu yang ada di batalion kami, batalion 1-2 di grup 1 Kopassus itu untuk punya keterampilan. Nah itulah exposure pertama saya ke lebih banyak orang lagi ya. Ibu komandan grup tahu saya punya keahlian itu, saya diminta untuk memberikan keterampilan saya ke ibu-ibu yang lain. Bahkan sampai dipercaya pada saat kunjungan-kunjungan besar yang ada di Jakarta Pusat, yang mewakili Persit Pusat, itu saya diminta untuk mewakili dari grup 1 Kopassus gitu. Waktu itu sempat ada kunjungan dari kementerian, kunjungan dari kasat, bahkan yang terakhir itu kunjungan dari Menteri Luar Negeri Australia. Itu saya diminta untuk bisa berdemo di depan dia, itu luar biasa sih. Jadi waktu saya pindah dari Malang, kan ya itu ya qadarullah ya, kami berusaha supaya setelah suami selesai sekolah spesialis itu penempatannya di Malang gitu. Tapi ya itu tadi takdir ya, kita akhirnya pindah ke Pontianak. Gitu, kita pindah ke Pontianak itu pengorbanan besar sih. Kita pindah ke Pontianak itu kita menjual banyak barang, ibaratnya habis-habisan lah yang ada di sini, karena selama suami sekolah itu yang mensupport itu mayoritas untuk kebutuhan rumah tangga itu dari Or Akila. Saya menabung sedikit-sedikit untuk keperluan kami mau beli rumah itu dari usaha ini gitu. Terus habis itu akhirnya suami penempatan di Pontianak itu akhirnya menjual semua tabungan yang sudah saya kumpulkan dari usaha ini gitu, untuk membesarkan usaha ini, akhirnya terpakai untuk kami pindah ke Pontianak. Yang saya hitung-hitung itu kami pindah itu habisnya hampir 100 juta. Nah mungkin dari situ ya suami ngerasa terlalu
1: terlalu berat lah ibaratnya yang harus saya kasih untuk mensupport pekerjaan suami gitu. Akhirnya setelah suami kondisi ekonominya sudah lebih stabil, saya merasa benar-benar disupport sekali sama dia untuk

0: bisa membesarkan usaha ini supaya lebih maksimal lagi gitu. Mungkin kalau misalkan bukan hanya support ini ya, bukan hanya support dari finansial aja gitu. Berapa kali saya sudah minta, loh kayaknya saya mau berhenti aja, saya mau berhenti, saya udah capek. Saya ibu tiga anak ya, dengan belum nanti sibuk di Persib, belum lagi nanti saya harus ngurusin tiga anak sekolahnya. Karena suami mobile sekali, seorang militer dan juga seorang dokter bedah. Waktu mana lagi yang saya bisa punya gitu untuk mengharapkan waktu dari suami. Saya nggak bisa mendapatkan waktu lebih lah dari suami gitu. Mungkin dari situ suami memberikan dukungan luar biasa sebisa yang dia punya ya, karena dia waktu itu untuk keluarga betul-betul minimal gitu. Waktu saya mau berhenti untuk udah saya mau nyerah aja gitu, ibaratnya bukan nyerah karena apa ya, ini sebenarnya passion saya gitu loh. Saya tuh merasa terhibur dengan saya membuat sabun gitu. Saya selama di Malang semua sabun-sabun itu saya yang memproduksi gitu. Jadi ketika saya pindah ke Pontianak, saya serahkan ke dua karyawan saya gitu. Jadi saya tidak punya hiburan lagi lah istilahnya gitu. Saya kan terhibur karena saya membuat. Jadi seorang soap maker itu merasa terhiburnya itu ketika dia sedang proses membuat sabun. Kita menikmati sekali gitu loh. Tapi ketika itu tidak bisa kita lakukan, cuma jualan saja, itu mindsetnya sudah mulai berubah tuh. Kita sudah harus mulai memikirkan bagaimana usaha ini supaya tetap ada, supaya tetap long last, supaya tetap bisa menggaji karyawan, itu pressernya itu semakin bertambah gitu. Saya ingat kata-kata Bu Eli Risman, jadi beliau berkata gini, kurang-kurangin ekspektasi, kurang-kurangin harapan yang terlalu besar untuk bisa sempurna di semua bidang, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pelaku usaha, ataupun sebagai pemegang amanah yang lain gitu. Ada penelitian menarik yang waktu itu disampaikan, yang sampai saat ini tuh akhirnya saya pegang gitu loh. Saya nggak lagi merasa galau ketika ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Penelitian itu dilakukan selama sekian puluh tahun, ada sekelompok peneliti di Amerika kalau nggak salah. Dia itu meneliti selama kurang lebih 30-40 tahun di sekian ribu wanita yang dia berperan sebagai istri, ibu, dan juga pelaku usaha. Dan selama 40 tahun itu tidak ada satupun dari sekian ribu korespondennya itu yang berhasil di tiga bidang ini. Entah itu dia berhasil di dua sisi, yang satunya masih terlalu lambat, atau mungkin dia talk chair di usahanya, tapi dia ada bermasalah di hubungan suaminya ataupun dengan anaknya, jadi tidak akan pernah ada yang sempurna. Maka saya sudah mengambil keputusan, kayaknya saya nggak mau untuk masa-masa sekarang ya, karena anak saya masih kecil-kecil, saya tidak mau mengorbankan hubungan saya dengan suami, saya nggak mau mengorbankan hubungan saya dengan anak, maka saya persilahkan usaha saya berjalan dengan lambat gitu. Jadi saya nggak terlalu mempreser diri saya supaya ada target penjualan per bulan sekian, itu saya nggak bisa gitu, karena saya harus mempertahankan kewarasan saya ya, sebagai ibu dari tiga orang anak tuh, saya harus bisa maksimal lah, meskipun saya pun sampai sekarang juga ngerasa saya masih belum maksimal gitu loh, untuk mendidik tiga anak kami itu dengan sebagus mungkin gitu, pasti ada kurang-kurangnya gitu. Maka saya untuk saat ini saya menempatkan usaha itu di urutan ketiga gitu loh, setelah peran saya sebagai istri, ibu, baru pengusaha gitu. Tapi meskipun seperti itu, saya tuh bertekad dalam hati, ya Allah, saya tuh penasaran sih, Engkau itu akan membawa aku itu ke jalan mana gitu loh. Saya nggak punya background pengusaha, orang tua saya bukan pengusaha, kakek nenek saya juga pengusaha, ya kecil lah, bukan pengusaha seperti ini gitu loh. Saya tuh penasaran aja, Allah tuh akan menaruh saya tuh sampai sejauh mana gitu loh. Karena asal niat saya pada saat awal saya mendirikan usaha sampai 12 tahun ini ya, saya pingin niat itu tuh gak akan berubah gitu loh, apapun yang terjadi gitu loh. Ya saya berniat gini, kalau misalkan seorang muslim itu kan usahanya itu harus selalu dikaitkan dengan apa yang Allah inginkan. Kalau misalkan kita sebagai pengusaha, ya berarti tunjukkan fungsi atau peranmu sebagai seorang hamba itu dalam bidang usaha gitu loh. Artinya apa? Kamu menggunakan ini sebagai sarana untuk memberikan manfaat ke orang yang semampumu aja gitu. Nggak perlu banyak. Kamu bisanya menghidupi untuk sekarang, misalkan karyawan saya ada 5 ya, sudah berkurang dari yang sebelumnya ada 7. Ya sudah, kamu manfaatkan usahamu ini untuk menghidupi 5 karyawanmu gitu. Kamu bisa memanfaatkan usahamu ini untuk bisa berbagi dengan orang tua. Ibu saya tinggal 1, saya harus berbakti dengan ibu saya gitu. Saya punya saudara banyak sekali anak yatim gitu loh. Banyak sekali anak yatim. Saya harus bisa membantu mereka semampu saya setiap bulan secara rutin gitu. Saya merasa bahwa kayak pendapatan yang besar untuk, kalau untuk income saya, ya balik lagi ya, mereka itu prioritas saya, karyawan, ibu, dan juga saudara-saudara yatim kami itu prioritas saya gitu. Kalau saya sendiri, hidup saya sudah ditanggung sama suami gitu. Itu sudah sangat mencukupi lah ibaratnya. Jadi Allah menggantikan 5 tahun perjuangan kami awal di Malang ketika suami sekolah, itu sudah dibayarkan sekarang sama Allah gitu, melalui rezeki dari suami. Sedangkan kalau karyawan, siapa yang membiayai? Kan saya gitu. Ibu saya, saudara kami yang yatim yang bisa membantu, ya saya gitu. Jadi akhirnya saya menggunakan itu untuk membantu orang gitu. Jadi ya artinya itu, ibaratnya itu sudah mission accomplished, sudah tercapai gitu. Meskipun nanti dia bertambah besar, seandainya awar akilah bertambah besar, niat itu nggak boleh berubah gitu. Yang boleh berubah itu hanya pertambahan dari orangnya yang dibantu gitu. Bukan lagi niat yang melenceng karena apa-apa. Itu aja sih. Kita ada sabun sama shampoo. Jadi kalau di sini itu termasuk industri kosmetik golongan B. Yang kami daftarkan itu adalah perizinan untuk membuat sediaan padat gitu. Jadi kita punya sediaan padat sabun, sediaan padat shampoo, dua itu. Untuk line skincare, kita tidak memproduksi di tempat produksi kita, tapi kita bekerja sama dengan perusahaan Maklon gitu. Jadi perusahaan industri Maklon yang dimana bahan-bahan bakunya dan konsep produknya itu berawal dari kami gitu. Jadi industrinya itu betul-betul membuatkan sesuai dengan requestnya kami gitu. Jadi ya ada sabun, shampoo, dan juga line skincare. Skincarenya juga nggak jauh-jauh sih dari masalahan kulit sensitif ya gitu, pasti nggak jauh-jauh dari situ. Kita fokusnya itu untuk orang yang mengalami kulit yang mudah untuk kemerahan, mudah untuk berjerawat karena kulit skin barrier yang rentan gitu. Jadi masih, dia masih nyambung dalam koridornya Aur Aquila. Kalau untuk saat ini kita paling banyak item terjual itu memang sabun gitu. Sabun ya, untuk di Shopee pun itu kita paling banyak mendapatkan traffic itu dari sobar reguler gitu. Jadi dari sobar reguler orang-orang beli, awalnya itu biasanya kalau saya amati orang-orang beli sabun regulernya Aur Aquila, kemudian dia baru ngelirik ke produk yang lain, nyoba shampoo, kemudian nyoba skincare. Karena biasanya orang yang, kategori orang yang berkulit sensitif dan juga punya permasalahan dermatitis itu masuknya biasanya lewat sabun dulu. Ketika dia sudah percaya dengan sabunnya kami, biasanya dia akan melirik ke skincare-nya kami. Skincare dia benar-benar khusus untuk kulit gentle, kalau dia rasa cocok pasti dia akan stick di situ. Kita naik turun sih sebenarnya. Kalau misalkan usaha itu ada masa naik turunnya. Untuk 4 bulan pertama di awal tahun tuh biasanya merosot gitu. Merosot banget. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ini Juni sudah mulai naik gitu. Juni sudah mulai naik. Nanti puncaknya itu biasanya di akhir tahun gitu. Jadi pasti dia akan lebih naik. Itu berulang sih, setiap tahun tuh saya perhatikan pasti akan seperti itu gitu. Cuman untuk per bulannya kita item yang terjual itu bisa sekitar di angka, untuk sabun itu bisa di angka sekitar 300-400 pieces ya, khusus untuk sobar reguler aja, belum yang untuk shampoo, sobar ekonomis, dan juga lain-lain skincare-nya. Oh enggak, kita masih UMKM. Ini aja rame lumayan banyak karena pas kemarin 66 ya gitu. 66 kita 2 hari ini sih nyelesain orderan gitu. Ini sampai sekarang masih masuk gitu. Jadi enggak terlalu banyak sih mas. Kalau misalkan kita kebantu sih di momen-momen kayak angka kembar itu terbantu gitu. Cuman di hari-hari biasa ini saya perhatikan 2 tahun terakhir ini emang agak menurun gitu. Kalau dibandingkan sama tahun 2020 sampai 2023 itu masih oke. Penjualan masih 2 tahun terakhir ini benar-benar agak lemes memang. Saya nggak tahu ya, saya nggak ngerasa punya keinginan untuk bisa menghypekan itu. Dulu tahun 2020, tahun 2021 itu kami pernah bekerja dengan banyak influencer mikro. Karena waktu itu saya dapat insight bahwa sekarang ini lebih bagusnya itu kita kerjasama dengan banyak influencer mikro gitu. Tapi akhirnya kita jadi ngerasa ini kayaknya bukan Aur Aquila gitu loh. Karena saya, jadi gini, karakteristik dari orang-orang yang mengikuti influencer itu berbeda dengan karakteristik orang yang dia sudah loyal banget bertahun-tahun pakai produknya kita. Itu dua kategori pembeli yang berbeda. Orang masyarakat yang dia membeli produk, mengambil keputusan untuk membeli produk berdasarkan influencer mikro yang dia itu juga mendapatkan banyak job dari brand-brand lain, biasanya dia itu pembeliannya itu impulsif. Jadi kalau misalkan ada produk yang baru, skincare baru yang lagi hype gitu, dia akan beli, dia akan beli, dia akan coba gitu. Dan karena dia sering mencoba, nanti dia itu akan kesulitan untuk bisa loyal dengan 1-2 brand gitu loh. Akan kesulitan karena dia pasti akan nyari mana yang hype gitu loh. Kita kalau mau menembus pasar itu susah banget gitu. Akhirnya 1 tahun berjalan, sempat sih kita penjualan tinggi banget waktu itu ya, karena dari situ. Tapi setelah itu diturun-turun banget gitu. Akhirnya saya pikir ini nggak bisa nih kalau pakai cara kayak gitu, ini bukan awar akila gitu loh. Akhirnya kami balik lagi ke edukasi sih sebetulnya. Edukasi-edukasi, kemudian kita merawat customer yang sudah bertahun-tahun loyal sama kami, itu kita rawat terus gitu loh. Gimana caranya supaya memberikan pelayanan yang maksimal, nggak yang apa ya, nggak yang cuma sekedar jualan gitu aja. Tapi kalau dia mendapatkan masalah atau dia butuh informasi apa, dia mau konsultasi ke saya pasti akan balas gitu loh. Jadi kita juga membuka layanan konsultasi dengan apoteker terkait dengan permasalahan kulit, dan itu nggak hanya kita memberikan rekomendasi produk kita aja, enggak mas. Jadi saya biasanya akan melihat sudah punya produk apa saja gitu, permasalahan kulitnya apa. Jadi kita juga melakukan patient assessment ya. Itu kepake sih ilmunya saya waktu di rumah sakit, akhirnya kepake gitu ya. Saya mengassessment pasien berdasarkan riwayat penyakit, kemudian riwayat penggunaan produk-produknya apa saja. Kalau misalkan ada produk yang memang bisa digunakan di rumahnya tanpa membeli baru, saya akan merekomendasikan gak usah beli gitu loh, tetap gunakan itu. Atau mungkin ada yang gak perlu dipakai, ini jangan dipakai gitu. Jadi gak melulu solusinya itu membeli produknya Aur Aquila gitu. Itu sih yang akhirnya mungkin banyak orang tuh lebih percaya ya ke kami.
1: Kalau dikonversi top of omsetnya berapa? Kalau UMKM
0: per bulan atau per tahun mas? Per bulan. Mentok di angka sekitar 30-40 juta. Profit itu kurang lebih itu sekarang itu profitnya sekitar 50%-an ya gitu. 50%, tapi saya balikin lagi sih mas, karena sejauh ini tuh saya nggak pernah mengambil profit gitu. Profit itu selalu baliknya itu saya rupakan ke modal gitu loh. Sama ya itu tadi, meskipun suami juga membantu modal ya, tapi saya ngerasa itu sebagai hutang usaha. Saya nggak, meskipun suami bilang udah nggak segampang-gampang, dia bilang gitu, cuman kan itu ya dari uang tabungan kami ya. Saya ngerasa itu saya anggap sebagai hutang usaha gitu. Jadi setiap kali saya punya profit berlebih, itu biasanya akan saya pakai untuk membayar hutang usaha lah gitu. Saya berusaha disiplin terhadap keuangan ya. Saya nggak mau terlena. Misalkan suami dimintain, saya pinjam uangnya dong buat misalkan ambil produk ke pabrik gitu ya, bayar produk ke pabrik gitu. Saya nggak menganggap itu sebagai cuma dikasih, enggak. Saya menganggap itu sebagai hutang usaha yang saya harus cicil ke suami gitu. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini saya nggak punya hutang usaha sama bank, sama sekali nggak ada. Jadi itu murni dari modal yang diputar dan juga bantuan utang usaha ke suami. Kayak gitu sih.
1: Tapi menarik
0: loh. Ya, alhamdulillah sih. Itu salah satu yang sejauh ini saya syukuri, saya nggak pernah ada masalah berat-berat lah sama suami gitu ya. Karena ya itu tadi, balik lagi, kalau misalkan kita peran utamanya itu sebagai istri gitu, jadi mau tidak mau itu adalah peran utama yang nggak akan boleh kita gantikan sama sekali. Jadi jangan pernah bisa bergerak, jangan pernah mengambil keputusan apapun, bahkan di bidang usaha ya. Saya dulu pernah mengambil keputusan usaha untuk menarik investor, meskipun investornya saudara sendiri ya gitu. Cuman waktu itu saya nggak bilang sama suami. Terus suami bilang, oh kamu kok nggak cerita sama aku gitu, kamu kekurangan usaha kah gitu, kekurangan uang kah. Akhirnya ya makin nggak jelas gitu usahanya, kok makin nggak karu-karuan gitu. Terus akhirnya saya berusaha untuk mengumpulkan kembali uang dari saudara saya yang sebagai investor itu, saya kembalikan murni. Terus kata suami, lain kali bilang ya kalau misalkan ada butuh apa-apa, bilang dulu ke aku gitu. Akhirnya dari situ saya nggak berani melangkah apapun kalau nggak diizinkan ya sama suami gitu. Dari situ line pertama lancar sama suami, alhamdulillah dapat ridho, dapat supportnya. Tugas saya sebagai istri yang mensupport suami dinas kemanapun itu, boyongan kemanapun tuh saya ikutin gitu ya. Alhamdulillah ke anak lancar, ke usaha lancar gitu. Meskipun itu bukan hal yang mudah, karena saya tuh paling takut dengan perpindahan tempat ya. Ibaratnya sekarang kita dari Malang ke Pontianak, dari Pontianak ke Palangkaraya itu pindahnya itu bukan main-main gitu. Kita boyong 3 anak, isi rumah kayak diboyong semua pakai kapal, yang mana sampai Pontianak udah pecah-pecah barang itu, lemari pecah, kaca pecah, segala macam sudah rusak. Kemudian baru 1,5 tahun pindah lagi ke Palangkaraya lagi, itu kita naik perjalanan darat itu 1.500 kilo. 2 hari kita dari Pontianak ke Palangkaraya melewati hutan Kalimantan. Itu dalam hati saya mikir, ya Allah segininya ya harus ngedukung suami. Astagfirullahaladzim. lain gitu. Jadi padahal kalau saya mau aja saya ngotot gitu, enggak dah, udah saya di Malang aja udah gitu. Bisa aja sih sebetulnya gitu ya. Cuman saya mikir lagi gitu, mau rumah pisah-pisahan, mau rumah tangga macam apa gitu. Suami saya bilang gini, nanti ada waktunya kamu itu bisa membangun usahamu tuh dengan jauh-jauh lebih maksimal gitu. Tapi tahan dulu gitu. Tunggu sampai anak-anak itu dia sudah lebih besar. Karena kalau di teori psikologinya itu, tahan dulu usia anak-anakmu sampai usia minimal 7 tahun. Setelah itu kamu bisa lebih punya waktu lebih banyak untuk bisa mengurusi peranmu yang lain gitu. Sedangkan anak saya yang paling kecil masih 3,5 tahun. Artinya itu kan berarti saya masih punya waktu 3,5 tahun lagi gitu untuk bisa mengembangkan usaha ini bisa jauh-jauh lebih maksimal gitu. Saya nggak mau usia anak saya itu terlewatkan gitu. Saya nggak mau saya lepas dari dia gitu. Saya harus betul-betul apa ya, mendampingi anak saya itu dari ya dari dia lahir sampai minimal tuh usia 7 tahun baru saya bisa maksimal untuk mengembangkan usaha saya. Saya tidak berani berencana. Terus terang aja, saya tidak berani berencana karena rencana yang sudah saya susun bertahun-tahun yang lalu itu sudah sama Allah itu dibuyarkan gitu. Karena iya, semenjak saya menikah itu dulu planning, semua planning yang sudah saya buat, saya tetap seperti ini, planningnya begini, itu kayak seolah-olah itu sama Allah itu kayak dibuyarkan, kayak ibaratnya tuh Allah itu berkata, kamu tuh jangan terlalu banyak overthinking ataupun mengendalikan banyak hal. Tidak bisa seorang nabila itu mengontrol banyak situasi gitu loh. Udah percayakan aja sama aku, seolah-olah Allah tuh bilang kayak gitu gitu. Akhirnya terus terang saya gak berani planning apa-apa. Ikhtiarnya itu saya harus semaksimal mungkin memberikan respon yang tepat ketika Allah memberikan keputusan apapun. Karena saya kan masih dalam peran, saya ikut sama suami dimanapun gitu loh. Sedangkan saat ini suami itu sedang pendidikan kemiliteran untuk naik pangkat dari kapten ke mayor. Dan itu nanti ada resiko, nanti mungkin saya akan pindah lagi gitu. Saya nggak tahu gitu. Makanya saya tidak mau terlalu banyak planning karena apa? Itu akan sangat membebani diri saya gitu loh. Apabila itu nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Karena saya bukan ibu rumah tangga biasa gitu loh. Saya tuh istrinya seorang tentara gitu loh. Saya harus bisa menempatkan diri saya sebagai pendamping suami secara maksimal dulu. Itu dulu gitu loh. Baru setelah itu planning Aura Akila itu akan ikut dengan planning saya sebagai seorang istri dan juga ibu gitu. Sampai saat ini saya tetap mau memaksimalkan penjualan sih. Ini saya beberapa bulan terakhir ini saya punya tim baru yang dia memaksimalkan advertising di Shopee, di marketplace. Dan juga itu terus terang sih betul-betul membantu ya. Dulu saya sebelumnya nggak memaksimalkan sisi itu gitu. Mendadak sama Allah didatangkan si karyawan saya ini, dia menawarkan sendiri jasanya ke saya dengan harga yang balik itu tadi ya. Awalnya kan biasanya seperti itu harganya mahal sekali ya gitu. Ternyata dia bisa bekerja dengan range fee yang saya bisa afford gitu loh. Saya bisa nih gitu. Akhirnya itu ternyata membantu sekali. Nah, saya ingin memaksimalkan lagi si penjualan di marketplace dari yang sebelumnya masih lesu-lesu banget ya. Ini Indonesia lagi nggak karu-karuan ini, supaya bisa lebih maksimal lagi. Itu aja sih, saya pengen bertahan aja sih di 2025 ini. Di saat teman-teman saya udah pada kolaps semua, terus terang teman-teman sudah ya banyak. Kita punya satu grup, jadi produsen natural Indonesia. Saya masih tergabung di beberapa tahun yang lalu, saya masih bergabung gitu. Saya memperhatikan industri sabun natural di Indonesia tuh saya perhatikan gitu loh. Dan banyak sekali teman-teman saya tuh yang sudah berguguran gitu. Saya ngerasa, ya Allah, Aura Akila ternyata masih bisa bertahan. Ini saya anggap itu satu udah luar biasa sekali gitu. Makanya saya gak mau ini macam-macam deh. Pokoknya bertahan aja di 2025 ini kayak gimana gitu. Saya pengen mempertahankan karyawan saya aja. Kasihan mereka.
1: Kena overclock juga nggak?
0: Sempat, iya. Satu tahun yang lalu ya, kalau nggak salah, rame-ramenya overclaim itu. Iya betul, kita termasuk yang akhirnya beberes juga gitu. Kita mendesak pabrik itu untuk bisa lebih open sih gitu. Karena permintaan overclaim itu sama sekali itu tidak dari kami gitu loh. Kami mendesak untuk mengeluarkan semua data yang dipegang oleh pabrik ya, untuk kami minta gitu loh. Saya minta data real mbak, saya minta data real. Karena saya seorang farmasis loh. Saya paham bagaimana alur produksi, saya tahu dokumen-dokumen untuk produksi, untuk quality control, saya tahu gitu loh. Saya tahu bagaimana caranya mendaftarkan produk itu ke BPOM. Saya tahu dokumen-dokumen apa yang harus dibutuhkan gitu. Udah Mbak keluarin aja Mbak, saya bilang gitu. Sampai akhirnya waktu itu ya sedikit banyak ada cerita lucu sih waktu itu. Saya Zoom meeting dengan tim yang R&D yang ada di pabrik gitu ya. Saya bilang sama suami, aduh Bang kalah aku Bang. Muka aku ini muka-muka kayak orang apa ya, orang-orang polos yang kayaknya bakalan gampang lah dibodoh-bodohin gitu. Saya minta suami saya, Bang ikutlah Zoom pakai seragam. Pakai baju PDL saya bilang gitu. Terus aku ngapain di sana ya? Kan Abang salah satu investornya orang Akila saya bilang gitu. Terus akhirnya dari situ bukan untuk menakut-nakuti, artinya saya memang saya sendirian gitu. Saya butuh suami saya ketika saya menghadapi masalah-masalah besar seperti itu gitu. Beberapa alasan yang disampaikan oleh pabrik itu saya it's not make sense gitu loh. Saya enggak masuk akal. Saya seorang farmasis loh. Saya tahu stabilitas bahan baku seperti apa. Enggak usah ngomongin bom-bom masalah itu gitu loh. Akhirnya saya bilang udah keluarin aja datanya gitu. Akhirnya betul apa yang saya sangkakan. Dari bertahun-tahun yang lalu tuh saya sudah sering uji lab mandiri tanpa diketahui oleh pabrik gitu. Saya uji labkan produk-produk saya. Ada yang hasilnya tuh miss gitu. Saya bilang, ya apa yang salah ya gitu. Cuman waktu itu saya masih positive thinking. Akhirnya baru ketahuan kemarin itu waktu isu overclaim. Akhirnya saya hold penjualan produk saya yang krim, dua krim ini sama ini saya hold penjualannya. Saya nggak akan rilis lagi sebelum produk ini tuh dikembalikan ke pabrik, kemudian dilakukan uji produksi ulang dan juga dilakukan uji ulang gitu. Jadi sampai uji yang dilakukan itu uji yang dilakukan oleh pabrik dan juga uji mandiri kami ulangi lagi karena kami nggak 100% langsung percaya ya sama pabrik ya. Akhirnya kami ulangi lagi mas uji labnya. Alhamdulillah sih sudah oke gitu. Jadi ya isu overclaim itu betul-betul menghantam. Nggak cuma di brand besar ya, brand kecil ya jelas karena penjualan kami tahan, kami nggak bisa jual dengan kualitas produk yang overclaim apa ya, ya tidak sesuai dengan standar yang kami minta dari pabrik.
1: Dan gitu. Rata-rata adalah oknum pabrik maklumnya.
0: Bisa dikatakan seperti itu. Saya nggak tahu ya, ada memang produsen-produsen atau yang pemegang merek itu dia ada juga yang merequest ke pabriknya itu supaya dikurangin, itu juga ada, atau mungkin ditambahkan dengan bahan-bahan kimia tertentu kayak steroid atau mungkin hidrokinon supaya hasilnya bisa lebih cepat. Itu nggak dipungkiri Indonesia tuh betul-betul kayak favorit gitu. Sustain yang controllable ya, jadi dia tidak mengorbankan keluarga, tidak mengorbankan hubungan dengan suami, dengan anak, dengan sekitar itu. Strategi saya itu bagaimana bisa konsisten untuk menahan keinginan untuk menggunakan profit usaha sih. Saya ngerem betul itu. Saya termasuk orang yang betul-betul strict sama keuangan. Dan itu terlatih dari dulu memang. Jadi setiap amanah-amanah yang terkait keuangan tuh dari kuliah, dari zaman saya SMA tuh saya selalu pegang gitu. Bagi bendahara saya betul-betul strict gitu. Jadi ketika saya mendapatkan uang segitu ya dari usaha gitu, saya betul-betul memaksimalkan profit itu tuh betul-betul untuk kembali ke modal. Diputar lagi ke modal. Jadi gimana kemampuan kita untuk bisa menahan keinginan untuk memanfaatkan uang itu untuk keperluan pribadi itu sih mas. Itu jadi tahan dulu deh kesenangan untuk belaga jadi owner skincare lah ibaratnya kayak gitu ya. Mau flexing apa udah tahan dulu. Sampai teman-teman saya tuh di lingkungan teman-teman kajian saya di Palangkaraya, saya ikut kajian di Palangkaraya, sampai mereka tuh nggak percaya kalau saya tuh owner skincare gitu. Ah, masa sih Mbak lo iya gitu. Ya mana Instagramnya gitu, saya tunjukin yang ini gitu. Ya ampun kenapa Mbak kok nggak flexingnya, apa yang mau di flexing gitu, saya bilang gitu. Apa lah yang mau di flexing gitu. Lo iya Mbak kan owner itu kan dia flexing. Tak bilang ya Allah untuk apa flexing kayak gitu tuh lebih banyak mudaratnya lah kalau itu bukan saya dan bukan Awar Akila. Saya tuh kepingin sebenarnya yang pertama itu gini, saya pingin orang-orang atau masyarakat Indonesia itu bisa lebih apa ya? Saya tuh sedih sebenarnya ngelihat fenomena skincare itu seolah-olah itu kayak dipersepsikan agak dalam tanda kutip ya negatif gitu loh. Bisa jadi produknya bagus tapi entah cara marketingnya itu seolah-olah itu negatif gitu loh. Kayak apa yang persepsi masyarakat di oh ini owner skincare atau mungkin oh ini skincare ini gitu. Cepatkah bisa putih menikah gitu. Jadi kayak persepsi di masyarakat itu tuh sudah kayak sudah bergeser gitu loh. Jadi masyarakat itu kenapa sih kalau orang pakai skincare itu pinginnya langsung putih? Kenapa sih orang pakai skincare tuh harus langsung kinclong, harus langsung mulus gitu kan? Kenapa harus seperti itu gitu loh? Itu yang betul-betul miris gitu. Akhirnya apa? Mereka itu mengorbankan kesehatannya itu hanya gara-gara penampilan semata. Itu tuh kayak ya Allah sedih banget gitu loh. Saya sebagai seorang tenaga kesehatan loh, ngelihat itu tuh kayak sesuatu yang sebetulnya itu fitrahnya wanita untuk menjaga kecantikan dia, menjaga kulitnya dia. Akhirnya itu bergeser dengan gara-gara iming-iming putih gitu loh. Saya tuh kepingin ya menggetolkan masalah edukasi sih mas gitu loh. Bagaimana sebetulnya banyak kok, nggak hanya Oraquila, banyak sebenarnya skincare-skincare lain yang brand-brand yang kecil-kecil gitu ya. Dia tuh betul-betul tulus pingin ngebantu orang tuh supaya kulitnya sehat gitu. Cuman sekarang itu marketing itu membuat seolah-olah itu di Indonesia yang namanya skincare tuh yaudah itu gitu loh. Ya sudah bikin putih, bikin kinclong gitu loh. Padahal nggak seperti itu gitu loh. Jadi kami ingin menggetolkan edukasi gitu. Rencana kami ke depan tuh sebenarnya saya pingin ketika nanti ada waktu luang lebih, saya pingin edukasi ke sekolah-sekolah sih sebetulnya. Itu sudah impian saya dari dulu. Saya pingin ke SMA-SMA, misalkan di kota Malang ini ya. Saya pingin ke SMA-SMA di Malang gitu loh. Karena kalau di level universitas saya sudah diminta untuk menjadi pembicara di kampus-kampus, itu juga sudah cukup sering gitu ya. Tapi untuk level bawah lagi, adik-adik kita yang SMA, yang SMP, dia harus lebih diedukasi lebih awal gitu loh. Supaya paham gitu loh. Merawat kulit itu nggak seperti itu kok gitu loh. Kita tuh esensi dari merawat kulit itu tuh bukan apa yang dipersepsikan oleh media gitu loh. Saya pingin membawa ke level edukasi yang lebih bawah lagi, di level SMP ataupun SMA gitu loh. Jadi bagaimana cara melatih keterampilan juga untuk membuat sabun, cara mengedukasi mereka, itu sih impian saya sih. Iya sih, butuh waktu itu tadi sih mas, butuh waktu, butuh usaha. Dulu waktu sebelum anak saya yang ketiga lahir, itu saya memang getol edukasi. Jadi waktu itu saya diminta jadi pembicara, saya membuka workshop, pelatihan gitu ya. Saya diminta mengedukasi ataupun melatih ibu-ibu desa Pesanggerahan di Batu untuk bagaimana mengolah susu. Bagaimana mengolah
2: susu, mereka komoditasnya susu,
0: mereka komoditasnya susu dari sapi, susu dari segar, susu sapi menjadi segar, produk yang menjadi nilai produk yang ekonomisnya lebih tinggi, yaitu sabun gitu loh. Saya sudah menjadi melatih mereka. Di satu desa di Bojonegoro juga sudah, mereka komoditasnya itu adalah karena mengolah itu menjadi satu produk sabun dan juga bahan-bahan produk-produk kosmetik lain ya, kayak lulur dan lain sebagainya. Itu saya juga sempat untuk memberikan pelatihan di situ gitu. Nah, saya merasa tetap aja gitu loh, jiwa dosen saya atau jiwa pengajar itu nggak bisa lepas gitu loh. Saya betul-betul menikmati sih kayak ngajar, melatih orang tuh kayak jadi satu kebahagiaan tersendiri sih. Saya pengen tetap melanjutkan itu gitu loh. Makanya saya milih besok-besok kalau memang seadanya Allah mengizinkan, saya punya tenaga kesehatan dan juga waktu lebih, itu saya pengen edukasi lebih lagi gitu. Sebetulnya banyak sekali mas, banyak sekali. Saya itu banyak ditanyain sama sesama pembuat sabun, soap maker ya, bagaimana sih Mbak Nabila bisa bikin industri kosmetik gitu ya, khusus untuk sabun ya, yang natural ya, sabun natural gitu. Karena kalau di luar negeri, di Amerika, di Kanada, di Singapura, itu peraturannya jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kok di mereka itu dia tidak perlu ada FDA-nya, FDA itu kayak BPOM-nya Indonesia ya, untuk bisa melegalkan usaha mereka itu bikin sabun gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kita harus ikut regulasinya dari BPOM gitu. Yang mana kita harus punya standar untuk ruangan produksi sendiri beserta dengan sertifikasi dari BPOM-nya, kemudian bagaimana memaintenance dokumen-dokumen itu supaya bisa tercatat dengan rapi, itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu loh. Alhamdulillah sih, saya backgroundnya saya dulu seorang apoteker ya, jadi saya bisa lebih relate gitu loh dengan ilmu saya, dan saya bisa mewujudkan itu. Tapi banyak teman-teman yang lain itu kesulitan gitu loh, sampai akhirnya ada beberapa teman bahkan produsen yang dari Depok ya, dari Bogor, itu sampai datang ke sini gitu. Ah gimana sih Mbak caranya, dikiranya saya tuh bayar ke BPOM. Saya bilang enggak Mbak, saya tuh enggak bayar Mbak, karena saya mau bayar berapa ke BPOM gitu. Saya cuma renovasi aja, sedangkan BPOM tuh betul-betul 0 rupiah loh. Saya enggak bayar BPOM sama sekali. Dan BPOM pun ketika auditornya kesini, saya kasih kue aja mereka ketakutan, dikiranya takut kena laporan gitu loh. Jadi kita masih bisa kok mengusahakan BPOM itu, tapi memang dengan jalan yang lama. Saya waktu itu prosesnya 2 tahun mas, dari mulai saya mengumpulkan uang untuk sewa ruangan, sewa rumah gitu ya, renovasi itu sedikit-sedikit saya kumpulin duit, dapat semen, dapat ini, kumpulin kayak gitu-gitu. Jadi saya kumpulin sedikit-sedikit tuh dapatnya 2 tahun gitu loh, dengan biaya 0 rupiah, tidak ada main-main lah ibaratnya kayak gitu. Nah teman-teman yang lain tuh kepingin sekali. Karena apa? Mereka jualan sabun itu padahal di rumah itu cuma satu cetakan, dua cetakan gitu. Mereka pengen jualan itu hanya gara-gara tidak ada izin edar. Itu mereka kesulitan untuk ngejual gitu loh. Sedangkan kalau mereka mau membepomkan produknya,

0: kecil itu ada jalan keluar tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Jadi BPOM tuh dia ada industri kosmetik tuh ada dua mas, golongan A sama golongan B. Saya tuh masih golongan B loh padahal. Golongan B itu artinya itu untuk ruangan itu masih banyak yang ada kemudahan-kemudahan lah gitu loh. Tapi memang kita harus punya ruangan khusus gitu. Gak bisa di dapur, kayak gitu tuh gak bisa. Tapi kalau di Amerika bisa. Di Amerika bisa, di Kanada bisa, di Singapura. Kamu cuma butuh satu kamar khusus aja, kamu bikin bikin aja di situ. Jadi itu. Tapi kalau BPOM gak bisa gitu. Jadi sebenarnya standar Indonesia ini lumayan tinggi sih untuk sabun natural ya gitu. Makanya salah satu distributornya Our Aquila yang ada di Abu Dhabi, kita ada satu distributor di Abu Dhabi, itu dia menjual produknya Our Aquila itu di komunitas mahasiswa Indonesia yang ada di sana gitu, dan responnya bagus sekali gitu. Dia rutin, sampai sekarang dia tuh rutin kalau ada komunitasnya dia lagi ke Indonesia, ada ekstra bagasi, dia ambil berapa kilo gitu produk-produknya Our Aquila. Dan dia bilang, "Mbak, sabun Our Aquila ini bagus loh." Maksudnya tuh diterima banget gitu. Bahkan ada orang asli sana tuh bilang, "Loh, kok ada sabun yang betul-betul alami di sini? Pure alami loh, tanpa ada tambahan deterjen sintetis. Kok bisa gitu? Berapa dijualnya di Indonesia?" Dibilang harga sekian gitu. "Loh, kok murah?" Dibilang gitu. "Kok murah gitu?" "Iya, Mbak, dibilangnya murah, Mbak." "Loh, iya Kak, iya gitu." "Yaudah deh, Mbak, terserah deh, Mbak, mau ngasih harga berapa, pokoknya Mbak atur aja lah sama biaya transportasinya pas gitu." "Oh iya, Mbak, bisa, Mbak, bisa, Mbak." Nah, dia sedang mengusahakan lisensi khusus untuk supply produk dari luar negeri supaya bisa dijual di Abu Dhabi. Dia bilang itu mudah-mudahan sih lancar. Saya Nabila Albatati, owner dari Our Aquila yang berbasic lokasinya di Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Lah sampeyan petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kae lho.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu. Iya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

lima wa makana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bi ahadim min khalq min ni'matika aw min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru kulluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'du, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah di kesempatan pagi yang berkah ini di tempat yang mulia Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu yang semoga berbarokah. Salawat serta salam semoga berlimpah terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan janji syafaatnya pada yaumul kiamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak terasa sudah masuk pada pertemuan yang ke-11. Sudah setahun kalau ada libur Ramadan atau Syawal, sudah setahun kajian ini kita langsungkan dengan tema Jalan Keteladanan Keluarga yang sepenuhnya berbicara tentang keteladanan keluarga ini jatuhnya di pundak suami. Karena memang salah satu doa suami Ibadur Rahman yang disebutkan dalam surah Al-Furqan adalah berdoa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai pemimpin, imam bagi orang bertakwa. Bayangkan, menjadi orang bertakwa saja sudah berat, apalagi menjadi pimpinannya orang-orang bertakwa. Ya, dalam batas yang paling minimal, maka pimpinan orang bertakwa itu adalah suami atau kepala rumah tangga. Seperti yang kemarin sudah kita singgung di pertemuan bulan lalu tentang apa peran seorang pemimpin yang kita kutip dari pendapat Imam Al-Mawardi tentang tugas seorang khalifah fil ardi ada dua, yaitu iqamatuddin dan siyasatuddunya biddin, menegakkan agama dan siyasatuddunya mengatur dunia dengan panduan agama. Dalam konteks keluarga, mengatur, menegakkan agama itu berarti mengajarkan akidah yang benar kepada anak. Mengajarkan ibadah yang sahihah, akidah yang salimah. Mengajarkan adab dan akhlak Islamiyah. Mengajarkan muamalah syar'iyah. Memahamkan tentang hukum-hukum jinayat. Sampai kemudian bertahan atau berjihad. Ya, ini menjadi kewajiban seorang kepala negara, sebagaimana itu juga menjadi kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga. Yang kedua adalah siyasatuddunya biddin, mengatur dunia dengan panduan agama. Karena kita gak bisa sholat, kita gak bisa puasa, kita gak bisa untuk berzakat, kita gak bisa berhaji, kita gak bisa menanamkan akhlak dan adab tanpa adanya sarana. Ya, maka mewujudkan sarana untuk mempermudah pelaksanaan iqamatuddin itulah yang disebut dengan siyasatuddunya biddin, mengatur dunia dengan panduan agama. Mengatur ekonomi rumah tangga, ini kalau kita bawa kepada ekonomi rumah tangga, ya wajahnya Bapak Ibu kayaknya damai-damai saja setelah kenaikan BBM, ya. Sepi di luar, ramai di dalam, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, siyasatuddunya biddin ini bukan pekerjaan gampang karena dinamikanya begitu sangat cepat. Dia tidak statis sebagaimana ibadah. Sholat itu ya dari dulu ya gitu-gitu aja. Sejak 15 abad yang silam ya sholat nggak ada perubahan. Puasa ya waktunya ya kayak begitu untuk di Indonesia. Ngajari Quran, ngajari iman kepada Allah dan kepada Rasul, ngajari Quran, ya dari dulu begitu-begitu aja, tidak dinamis. Taruh toh dinamis mungkin caranya, metodenya kalau dulu Al-Baghdadi, sekarang ada
macam-macam banyaknya, ya. Tetapi kalau terkait dengan siasatu dunia bidin, itu adalah urusan politis. Urusan politis itu kayak roller coaster, bergerak begitu cepat, perubahannya bisa sangat ekstrim. Disinilah seorang laki-laki harus berperan sebagai politisi sekaligus. Siasah itu artinya politik, ya, dalam makna membuat sebuah aturan. Karena hidup tanpa keteraturan, hidup yang fazi, acakadul, ya, ini membuat kita tidak mudah untuk melakukan antisipasi. Jadi begini Bapak Ibu, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amantaqullaha waltandur nafsun ma qaddamat lighat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, setiap jiwa hendaknya memperhatikan apa yang akan dia lakukan untuk besok. Ini sudah pernah kita singgung, ya. Besok itu tidak pasti, besok itu tidak permanen, besok itu gelap, besok itu gaib. Tetapi walaupun tidak pasti, tidak permanen, gelap, gaib, Allah memerintahkan kita untuk persiapan. Kenapa? Bagi yang punya persiapan, bagi yang punya rencana, bagi yang punya strategi, ketidakpastian itu akan bisa didekatkan menuju mendekati pasti. Ya. Jadi kalau tidak pasti itu adalah nol, maka kemudian pasti itu ada 100. Orang yang punya bekal dan persiapan bisa di angka 90. 90 itu belum pasti, Pak. Pasti itu 100 misalnya, ya. Tapi lebih baik ketidakpastian itu di angka 90 daripada ketidakpastiannya di angka 0. Karena memang hidup itu ada idealis tapi juga ada minimalis. Ya. Ada situasi-situasi yang ideal. Tetapi kalau idealisme itu tidak bisa kita wujudkan, harus ada batas minimal. Ada batas minimal kita bisa bertahan hidup. Ada batas minimal di mana kita mempertahankan rumah tangga. Ada batas minimal di mana kita disebut telah melaksanakan kewajiban. Ya. Idealnya kita bangun malam sepertiga malam. Ya. Idealnya sholat qobliyah ba'diyah 12 rakaat. Idealnya itu puasa bukan cuma Ramadan. Tapi kalau kita tidak mampu ideal, ya, minimal sholat 5 waktu dilaksanakan. Idealnya di masjid, ya. Tapi kalau sampai nggak bisa, ya jangan ditinggalkan sama sekali, kan begitu. Idealnya Ramadan plus Daud plus Senin Kemis plus ini. Tapi kalau nggak mampu, Ramadan jangan sampai ditinggalkan. Itu batas minimal. Ya. Sama siasatu dunia bidin, mengatur dunia, mengatur negara dengan panduan agama, itu ada titik idealnya, tapi ada batas minimalnya. Begitu pula dalam mengatur rumah tangga, baik itu ekonominya, pendidikannya, sosialnya, keluarga dan sebagainya, ada level ideal tetapi ada batas minimal. Nah, batas minimal itu akan mampu dipenuhi bagi mereka yang punya persiapan maksimal. Ya. Sekali lagi, batas minimal bisa dipenuhi bagi yang punya persiapan maksimal. Ya. Misalnya bagaimana? Bapak Ibu sekalian, sebutlah kalau kita punya prepare spare money atau anggaran yang kita lebihkan dalam urusan belanja. Ketika terjadi kenaikan, ya, maka kita tetap bisa membeli barang-barang kebutuhan pokok. Tadinya sudah mau niat jalan-jalan, tadinya mau niat makan di restoran, tadinya mau niat hiburan, refreshing. Tapi karena ada perubahan, maka urusan makan pagi, siang, malam tidak ada kekurangan. Urusan kewajiban SPP bulanan tidak ada tunggakan. Itu batas minimal, kan begitu. Ya, kenapa saya katakan batas minimal? Karena kalau di bawah itu yang terjadi kezuliman. Ya, kalau di bawah itu yang terjadi adalah kezuliman. Kita biarkan sampai pada level anak istri kita tidak mampu menjaga kehormatan, hidupnya menjadi beban dan tanggungan. Nah, ini sudah di bawah batas minimal. Maka Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu tentang rizqon kafafan. Bagaimana
Seorang mukmin berdoa agar Allah memberikan kepada dia rizqon kafafan, rezeki yang cukup. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau di pertemuan lalu kita membahas tentang tugas negara yang namanya siyasatud dunyabidin, maka dalam rumah tangga mencakup di dalamnya adalah urusan ekonomi. Ya, nah ini pembahasan yang belum selesai nih tentang ayah pendidik entrepreneur dan ayah pendidik semat pencari nafkah. Ya, tema kita nih beberapa pertemuan masih berbincang tentang semat entrepreneur dengan semat pencari nafkah. Ya, kenapa disebut dengan kata-kata semat pencari nafkah? Karena memang tugas orang tua di dunia ini bukan hanya nyari nafkah. Ya, itu hanya salah satu bagian atau mungkin maksimal separuh bagian. Karena ketika Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, yang pertama bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, yang kedua wa bima anfaqu 'alaihim, ya. Anfaqu min amwalihim, ya. Yang pertama karena Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki yang tidak Allah berikan kepada perempuan, yang kedua karena laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah dari harta yang mereka dapatkan, ya. Maka kemampuan memberi nafkah itu separuh, bukan sepenuhnya tugas seorang laki-laki dalam konteks rumah tangga, ya. Bahkan nanti kalau kemudian angfaku min amwalihim, perlu dicatat bahwa angfaku bukan hanya kepada istri dan anak, nanti melebar kepada zawil kurba, kepada orang tua yang paling dekat, kepada kakak adik setelah mampu dan seterusnya. Sehingga apa? Kalau kemudian orang tua tidak punya strategi ataupun cara yang smart, bukan sekedar cara yang keras, bukan sekedar bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas, maka yang terjadi adalah banyaknya bapak-bapak, para suami yang berangkat kerja sebelum matahari terbit dan kembali ke rumah setelah matahari terbenam. Ya. Berangkat gak jumpa dengan anak-anak, pulang anak-anak sudah terpejam. Ya. Kalau seperti ini yang hari-hari berlangsung, bisa kita bayangkan pasti akan ada kepincangan dalam menjalankan roda rumah tangga tadi. Kita pernah singgung dua kisah yang sempat populer tentang seorang ibu rumah tangga yang tak sanggup untuk memikul beban keluarga, di mana ketiga anaknya menjadi korban dari ketidakberdayaan sang ibu memikul beban kehidupan. Ya, kalau yang di Jawa Tengah, seorang ibu muda, anak tiga, usia 35, itu juga melakukan, tetapi yang dua masih bisa diselamatkan, yang satu menjadi korban. Dan ketika mereka kemudian dikorek, gunung esnya ini apa yang terpendam, yang tidak kelihatan, yang nampak kan ibu kejam, yang nampak kan orang tua sadis, yang nampak kan seorang istri yang tidak punya belas kasihan. Tapi yang perlu kita lihat apa nih akar di bawahnya. Dan salah satu yang kemudian paling banyak dibahas adalah tentang kesendirian seorang perempuan memikul semua beban. Ya, karena kita paham Bapak Ibu sekalian, sektor domestik itu adalah sektor yang paling menjemukan. Muter-muternya sumur, dapur, kasur. Ya, muter-muternya nyuapi anak, mandiin anak, ngeloni anak, apalagi makein baju, nyiapkan seragam, nyiapkan buku pelajaran, ya, kemudian nyapu rumah, masak, ngepel, dan semua urusan domestik yang urusan ini sepi dari apresiasi, miskin dari penghargaan. Berbeda dengan sektor domestik, sektor publik. Sektor publik itu cukup seksi dan bergengsi, banyak apresiasi dan penghargaan di dalamnya. Diajak jalan-jalan sama perusahaan, dapat bonus menginap di hotel berbintang, kadang-kadang dapat umroh tapi sendirian, apalagi nanti dapat prestasi, dapat hadiah ini itu, dianggap sebagai manajer teladan, diangkat sebagai pimpinan yang dengan sekian kawasan. Itu apresiasinya luar biasa. Ibu-ibu ada gak bu, setiap tahun misalnya ada pergantian seragam ibu rumah tangga gitu? Ada pak, ini
Umi sudah 5 tahun seragamnya ganti ya, warnanya orange. Kayak PNS-PNS itu loh Pak, ya. Kayak guru-guru di sekolah itu loh, ada seragam resminya. Alhamdulillah dapat kain seragam baru, kan seneng, ya. Nanti dapat apa? Seperti pejabat yang bintangnya naik gitu ya, karena prestasi begini dan seterusnya. Itu di ibu rumah tangga nggak dapat kayak begitu, ya. Umi Awards misalnya gitu, dapat penghargaan setelah melewati 20 tahun rumah tangga dengan anak 9, ya. Abi kasih hadiah. Ya, hadiahnya istri baru malah gitu ya. Marah-marah begitu jadinya, ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini betapa beratnya beban domestik. Karenanya harus ada ide tentang ayah semat. Ayah semat ini berbicara tentang bagaimana siyasatu dunya bidin, mengatur segala apa namanya hiruk pikuk rumah tangga ini dengan panduan yang tepat, panduan yang cerdas. Maka ada ihti, ada amal, ada ikhtiar. Ya, ada as-sa'yu, usaha, tapi ada juga ikhtiar. Ikhtiar itu diambil dari kata-kata khair. Maksudnya apa? Memilih yang terbaik. Bukan sekedar bekerja, bukan sekedar berusaha, tapi ada ikhtiar. Jenengan kalau ikhtiar itu cari yang susah apa yang seneng, Pak? Mesti cari yang seneng. Cari yang sedikit apa yang banyak? Mesti yang banyak. Cari yang mesti ikhtiar itu selalu identik dengan yang lebih baik. Nah, yang lebih baik ini berbicara tentang waktu, berbicara tentang hasil, berbicara tentang manfaat, berbicara tentang efektivitas, berbicara tentang efisiensi. Ya, inilah yang kemudian seorang ayah semat harus punya aturan tadi. Ya, kemarin saya tidak tahu politik dalam negeri detail ya, cuman membaca kritik Ibu Susi Puji Astuti, mantan Menteri Kelautan, tentang kenapa minyak mentah kita kok kemudian dilempar ke Singapura, habis itu kemudian kita beli lagi dari sana, ya, lalu dijadikan sebagai BBM yang dipakai oleh rakyat Indonesia. Ya, ah sudahlah, itu wilayah yang terlalu dalam Pak, ya, kita mungkin nggak nyandak mikir yang demikian, ya, kita levelnya barangkali masih di level bertanggung jawab di hadapan Allah apa yang hari ini amanah diberikan kepada kita berupa anak dan istri. Maksud saya begini, bukan berarti kita gak peduli, tetapi menghabiskan waktu untuk membahas perkara-perkara yang kita gak nyanda dan itu hanya dijadikan obrolan tiap hari sampai lupa menafkahi anak istri, ah ini bukan kecerdasan gitu loh Pak, maksud saya. Ya, kenapa? Itu sesuatu yang di luar jangkauan kita dan Allah tidak menuntut kita untuk mengikuti perkembangan berita itu semuanya. Tetapi Allah menuntut kita pada perkara-perkara yang sudah terlanjur diberikan kepada kita, yaitu tanggung jawab keluarga kita tadi. Sesekali okelah, ya, sesekali okelah kita menikmati sajian atraksi politik, ya, yang ya anggap aja seperti nonton badut begitulah, ya, yang lucu-lucuan begitu loh, ya. Mau mereka menggunakan bahasa apa, tapi sudahlah. Ini memang kita, kalau Rasulullah kan mengingatkan akan datang waktu di mana kalian akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu para sahabat ketika mendengar gitu kaget Pak. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa namanya, denyut nadinya umat Islam. Detak jantungnya umat Islam itu ada di amar ma'ruf nahi mungkar. Yang membuat ajaran dan syariat ini tidak berubah sampai akhir zaman karena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang Yahudi atau umat-umat Islam sebelum Rasulullah SAW itu mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sehingga ketika Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat, kemudian Nabi Yakub dan Nabi Yusuf wafat, 400 tahun kemudian Nabi Musa diutus. Nabi Musa kaget, syariatnya Bani Israel kok beda banget dengan Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim. Sehingga para pendeta ataupun tokoh-tokoh Bani Israel protes dengan Nabi Musa. Bukan dalam perkara furu'nya, bahkan dalam perkara usul atau pokoknya. Wong nama Tuhannya saja sudah berbeda kok, bagaimana dengan syariatnya?
Ya, Nabi Musa wafat, Nabi Isa diutus. Pendeta-pendeta Bani Israel itu kaget dengan syariat Nabi Isa. Ya, padahal Nabi Isa diutus hanya untuk melanjutkan risalah Nabi Musa. Nabi Isa diangkat ke langit karena dikejar-kejar. Nabi Muhammad SAW diutus. Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Yahudi dan Nasrani gak terima. Syariatnya kok beda sekali. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus melanjutkan risalah Nabi Musa dan Nabi Isa. Ah, umat Islam, Masya Allah. Dari sejak Nabi Muhammad SAW meninggal sampai 15 abad kemudian, yaitu sekarang, Qurannya sama gak, Pak? Sama. Hadisnya? Sama. Syariatnya? Sama. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, gak ada perubahan. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi Rasul mengatakan akan tiba masanya kalian akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Loh, kok bisa? Kapan itu terjadi? Kata Rasulullah, kalau tiga perkara sudah terjadi. Yang pertama, ketika ulama'nya menjadi penjilat. Yang kedua, ketika kekuasaan di tangan orang-orang kecil rendahan. Orang-orang bodoh, orang-orang kecil rendahan, yang intelektualnya gak nyampe. Yang ketiga, ketika kejahatan backingnya adalah para penguasa. Nah itu sudah, tiga-tiganya udah terjadi belum, Mbak? Ya, yang pertama jenengan mu'amar menai mungkar, terus para penjilatnya gelarnya profesor, doktor, S1, S2, S3. Mereka kalau mau debat nanya dulu, kamu lulusan mana? Ya, minder nggak kita, Mbak? Ngeper nggak kita di? Jadi amar menai mungkar, ung kiainya kayak begitu, itu loh. Ya, yang kedua kata Rasul, kekuasaan di tangan anak-anak kecil, maksudnya orang-orang bodoh yang tidak punya pengalaman. Ya sudah, anak kecil yang menjadi raja, bagaimana kemudian dia bisa mengatur orang-orang besar? Yang ketiga, begitu kita mau amar ma'ruf mungkar, bisa itu, tapi yang level kecil-kecilnya naik ke atas, turun lagi. Kenapa? Backingnya makin besar, makin ke atas makin susah. Lah disitulah. Saya bukan kemudian menyimpulkan atau kesimpulan hadis ini bukan berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak tegakkan. Tetapi membaca hadis ini saya hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan engkau mengampuni kami kalau hari ini gak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Nah zaman dulu, Pak, anak kecil menegur penguasa itu berani kok. Langsung, oh ya terima kasih ya dek. Itu zaman dulu ketika khalifahnya adil gitu loh. Ya, hari begini ya Allah berat sekali. Ya, hari seperti ini sangat berat sekali untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah kembali kepada tema kita, bahwa tugas dan amanah di depan mata kita ini adalah yaitu keluarga ada yang ada di hadapan kita. Nah bagaimana kemudian kita menjadi ayah semat? Bagaimana kemudian kita bisa memilih amalan yang cerdas? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam rezeki itu ada empat, ya. Rezeki itu ada empat tingkatan, ya. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin. Ini kita perlu memahami mindset globalnya dulu, nggak, Pak? Ya. Sebab kalau kita kemudian salah di dalam memahami, salah dalam meracik dalil, nanti kesembuhannya tidak terjamin. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, dalam Islam salah satu prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah jam'un nusus fi mas'alatimmah. Menggabungkan semua dalil dalam menyelesaikan persoalan apapun. Tidak mencomot satu dalil dengan mengabaikan dalil yang lain. Ya, Quran dan Sunnah itu seperti obat. Ya. Kadang-kadang ada orang yang sakitnya sama tetapi obatnya berbeda. Jadi sama-sama pusing nih. Saya cocoknya pakai Paramek misalnya. Dikasih Panadol enggak sembuh. Dikasih apalagi Bodrek enggak sembuh, apalagi Combandrin ya enggak sembuh lagi ya, enggak ada hubungannya ya. Yang ada hubungannya saja itu enggak sembuh. Kenapa? Sudah terlanjur pakai yang ini. Ayat Quran dan hadis itu juga sama. Ada orang-orang yang gak cocok kalau dalil ini dipakai buat kehidupan dia. Ya. Malah semakin rusak. Ini gak tepat dalilnya buat dia.
Misalnya seorang suami yang diuji oleh Allah dengan ujian

Ya, sebetulnya ya karena salah dia, males, nggak mau kerja, santai, ya, nggak bertanggung jawab. Tiap hari ngajinya zuhud qonaah, zuhud qonaah, zuhud qonaah. Kira-kira istrinya senep nggak, Pak? Ya, pusing itu. Setiap dinasihati, Bi, gimana nih SPP anak-anak, Bi? Sudahlah, Mi, yakin jaminan rezeki Allah. Kalau Allah itu mengkayakan kita, walaupun kayak begini, pasti kekayaan itu akan datang kepada kita. Begitu loh, ya. Itu kira-kira yang di rumah dengar omongan kayak gitu, ya, bahagia atau mules, Pak? Ya. Ini salah obat namanya, gitu loh. Ya, salah obat, betul, Pak. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jam'un nusus fi mas'alatim ma, menggabungkan semua dalil yang ada. Lah orang itu ngutang ditagih kok dalilnya, ya akhi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ya rahimallahu rajulan samhan hina ba wa hina bata wa hina in qadda. Allah itu merahmati seorang laki-laki yang toleran kalau nagih. Ya kalau belum bisa ya jangan dipaksa, gitu ya. Itu benar dalilnya, tapi ini dalil buat yang nagih, bukan dalil bagi yang ditagih, gitu loh. Yang ditagih itu dalilnya mutlul ghani zulmun, nunda-nunda utang itu dosa, gitu. Itu dalil yang harus ditanamkan dalam hatinya, bukan rahimallahu rajulan samhan. Nah, ini jadi kebolak-balik kalau kayak begitu. Enggak bakal sembuh-sembuh kalau kayak gitu cara berpikirnya. Nggih? Okay? Ya. Jadi Quran dan Sunnah ibarat obat. Tetapi tidak semua obat itu cocok buat dia. Harus dilihat. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, setiap saya ditanya tentang satu persoalan, kok menggunakan bahasa umum? Seorang yang ditanya wajib mengerti apa maksud daripada pertanyaan tersebut. Paham nggih? Supaya jawaban umumnya tidak dijadikan sebagai perlindungan atas kasus khusus dia. Gitu loh. Ya. Karena banyak terjadi ustad-ustad yang ditanya polos atas satu pertanyaan dijawab dengan bahasa umum padahal dia sedang punya kasus. Maka Ibnu Abbas mencontohkan, datang suatu hari seorang anak muda, dia menangis, dia menyesal, dia bertanya kepada Ibnu Abbas, apa hukumnya bagi orang yang membunuh? Adakah tobat dan ampunan dari Allah bagi seorang pembunuh? Kata Ibnu Abbas, ada. Innallaha ghafurur rahim. Kamu harus optimis. Ya, itu jawaban Ibnu Abbas. Datang lagi anak pemuda berikutnya. Ya, ya Ibnu Abbas, apakah Allah akan mengampuni dosa pembunuh? Kata Ibnu Abbas, enggak. Masuk neraka jahanam. Ya. Itu kata sahabat yang sebelahnya, ya Ibnu Abbas, kok mencela-mencela begitu jawabannya? Tadi diampuni, sekarang enggak diampuni. Kata Ibnu Abbas, apa anak muda pertama tadi baru ngebunuh, begitu loh. Ya, dia menyesal. Ya. Dia bertanya ada keamanan, ada. Anak kedua yang kedua ini baru mau bunuh, gitu loh ya. Kalau saya bilang ada, dia bunuh nantinya, gitu loh ya. Nah ini orang kudu ngerti. Ketika ditanya demikian, lain waktu Ibnu Abbas ditanya, yang nanya kakek-kakek, ya Ibnu Abbas, kalau puasa nyium istri batal enggak? Oh enggak apa-apa, gitu loh ya. Yang kedua anak muda baru pengantin baru, gimana hukum nyium istri waktu puasa? Batal. Ya. Ya kudu begitu, Pak, gitu ya. Ini bukan mencela-mencela. Lah ini yang satu sudah tua kok mau ngopo toh, gitu ya. Ciumannya kasih sayang gitu loh, Pak, ya. Lah ini pengantin baru, ciuman syahwat, kan begitu. Bahaya kalau dibilangin boleh, begitu. Nanti kebablasan, ya. Maka yang ditanya itu kudu ngerti. Baik, ini saya sampaikan kaidah umum ini supaya kita tidak keliru nggih, Pak, ketika mengkonsumsi dalil gitu loh. Ya, sama seperti racikan obat begitu. Memang yang namanya habatus sauda itu menyembuhkan, ya, obat maksudnya gitu kan. Ya, saya teringat kisah ustadz saya yang parah sekali sakitnya, kemudian apa dikasih tahu sama dokter, ini kebanyakan herbal. Loh kok bisa? Iya, karena kalau obat dokter kan ada aturannya, Pak, ada dosisnya. Herbal kan pakai perasaan, ya enggak? Ya, loh iya, mau belinya bebas begitu kan? Ya, maka ketika orang itu nggak ngerti, lalu dia ada pakai ini, semua kemudian dipakai, begitu kan? Dan dia tidak tahu aturan main yang tepat, maka itu menjadi penyebab
Ya, maka dalil Quran juga begitu. Quran dan sunnah ini banyak sekali, mungkin ada ustadz ataupun motivator atau siapalah ya, dalam menjelaskan rezeki itu yang diangkat adalah wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Ya, tidak ada makhluk melata di muka bumi kecuali sudah dijamin rezekinya. Kita pernah enggak mendengar, janganlah risau dengan sesuatu yang sudah dijamin. Risaulah dengan yang belum dijamin, yaitu surga dan akhirat kita. Kalimat itu benar apa salah, Pak? Benar. Ya. Nah, masalahnya cara ngeraciknya itu loh, Pak. Dosisnya itu loh, ya. Kalau dosisnya itu kurang, ya enggak sembuh. Kalau dosisnya over, ya overdosis namanya. Gitu, ya. Maka dalam Quran, rezeki bukan cuma ayat ini. Jadi ayat wa ma min dabbatin illa 'alaw rizquha itu ada rezeki yang dijamin. Ada rezeki yang dijamin. Yang kedua, rezeki yang Allah berikan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia usahakan. Ini sebetulnya tentang ayat akhirat. Nasib manusia di akhirat akan menerima pahala dari yang dikerjakan. Tetapi hukum ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan dunia. Anda bekerja dari pagi sampai petang dibayar sekian. Anda gak bekerja, ya gak dibayar. Kan begitu. Anda jualan, ada pembeli. Anda gak jualan, ya gak ada pembeli. Warungnya tutup, ya gak ada rezeki jualan pada hari itu. Kan begitu. Ini logis. Gak perlu dicari dalil yang pastinya kayak apa. Itu sudah aksiomatik gitu loh, Pak. Ya, namanya orang menikah ya, jadi begini, kalau pengen punya anak kudu menikah dan istrinya kudu digauli. Kan begitu. Walaupun kita dalam iman bil qadar itu kita sudah tahu bahwa rezeki pasangan ya, celaka dan bahagia termasuk surga dan neraka itu sudah ditakdirkan. Anak itu udah takdir belum, Mbak? Takdir. Tapi untuk menjemput takdir tadi ada prosesnya, kan begitu. Gak bisa kalau udah takdirnya punya anak ya punya, biarpun gak punya istri ya kalau takdirnya punya ya punya. Ah, ini orang gila yang punya kaidah kayak begini gitu loh ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan sebagaimana anak itu rezeki, harta itu rezeki, tapi untuk punya anak ada prosesnya. Orang yang bekerja belum tentu dapat rezeki anak. Maksudnya orang yang menikah dan menggauli belum tentu dapat rezeki anak. Tapi orang yang gak menikah, jangankan anak kandung, anak mertua saja gak dapat. Kan begitu. Ya, ini sudah aksiomatik, gak perlu dicari dalilnya. Maka rezeki yang kedua adalah rezeki yang diusahakan. Ya, kalau gak berusaha gak dapat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada rezeki yang ditambahkan. Rezekinya siapa? Rezekinya orang yang bersyukur. La in dannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, aku akan tambah. Ya, kalau logika yang kedua tadi seperti orang bekerja di pabrik, orang jualan, orang bertani dan sebagainya, maka yang ketiga adalah orang yang memaksimalkan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, maka Allah akan tambahkan. Logikanya paling simpel begini, jenengan punya anak, dikasih buku sama pensil, sama anaknya kemudian bukunya ditulis, digambar, dibuat catatan sampai lembar terakhir, sampai pensilnya bujel tinggal 1 senti. Tunjukkan kepada bapaknya, Pak, bukuku sudah habis, tak? Anaknya gak minta. Dilihat sama bapaknya, anaknya begitu mensyukuri nikmat buku dan pensil yang diberi, langsung itu anaknya dibawa ke toko stationery, ya gak? Beliin tuh 1 pak sama 1 lusin pensil. Kan begitu. Ini anak bersyukur. Jenengan beliin anak buku 1 pak, pensil 1 lusin. Bukunya dirobek-robek, pensilnya dibakar, dipatah-patahin. Terus, Pak, beliin pensil lagi dong, Pak, pensilku habis. Kira-kira dibeliin gak, Pak? Ya, males begitu kan ya. Kamu gak dikasih uang jajan? Begitu kan. Ya, itu malah begitu bapaknya marah. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana rezeki yang bersyukur itu ditambahkan?

ada satu hal yang perlu kita renungkan, ya. Nikmat Allah itu sangat banyak, ya. Mensyukuri nikmat Allah itu kan kewajiban. Nah, nikmat yang mana yang perlu disyukuri? Tentu semua nikmat. Tapi saya beri ilustrasi begini. Kalau nikmatnya itu adalah nikmat berupa harta, kita mensyukurinya dengan bersedekah, berbagi, menafkahi anak istri, bersilaturahmi. Itu bagian daripada bersyukur terhadap nikmat harta. Kalau nikmatnya itu berupa badan yang sehat, kita pakai buat berangkat ke masjid, kita pakai buat menuntut ilmu, kita pakai buat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kita pakai buat puasa, pergi haji, kita pakai buat ibadah lah intinya. Itu mensyukuri nikmat badan yang sehat. Kalau nikmatnya berupa waktu yang luang, maka kita gunakan untuk berbagi kebaikan, mengisi dengan hal-hal yang positif. Kalau nikmatnya itu berupa kekuasaan, maka kita gunakan kekuasaan itu menjadi momentum untuk membuat aturan dan kebijakan yang bermaslahat buat banyak orang. Kalau nikmat itu berupa posisi dan jabatan, maka sama, kita gunakan untuk bikin program-program, strategi yang nanti akan berdampak positif bagi banyak orang. Nah, pertanyaannya, kalau nikmat itu berupa akal, berupa otak, inilah yang belum banyak disyukuri oleh kebanyakan orang. Otak kita itu berisi berapa ratus miliar sel, Pak. Ya. Sampai Habibie mengatakan, saya kayak begini ini baru make 15% dari otak saya. Gitu loh. Levelnya Habibie loh, Pak. Itu merasa baru otaknya. Nah, pertanyaannya, seberapa kita ini kemudian menggunakan mensyukuri nikmat otak? Mensyukuri nikmat otak caranya bagaimana? Dengan berpikir. Itulah ayat dalam Al-Quran tersebar begitu banyak. Afala ta'kilun, afala yatadabbarun. Itu banyak sekali ayat itu. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil liul albab alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Ada waktu untuk merenung, ada waktu untuk berpikir. Ini diantara bentuk mensyukuri nikmat. Nikmat ini yang saya katakan ujian buat sebagian besar bangsa Indonesia. Kemarin sudah kita singgung ya. Ya. Ada pameran otak internasional, itu konon otak orang Indonesia paling mahal. Yang lainnya sudah second-second, ada yang second 10%, second 15%. Indonesia ini yang original masih banyak, yang second-secondnya 95% gitu loh, Pak, ya. Masih banyak yang belum kepake begitu loh, ya. Malas mikir. Begitu loh. Dikasih persoalan sedikit malas mikir, Mohon maaf Bapak Ibu, khususnya untuk Bapak-bapak. Allah kasih takdir bapak-bapak itu akalnya lebih panjang dari perempuan. Kalau perempuan, perasaan yang lebih dominan daripada akal dan pikiran. Ya, maka saksi satu laki-laki berbanding dengan dua perempuan. Kalau perempuan malas mikir karena menggunakan perasaan, itu wajar. Lah kalau laki-laki dihadapkan persoalan, jawabannya kepada istri, malas mikir. Jengkel enggak yang di sana, Pak? Jengkel banget, gitu loh, ya. Tugas laki-laki memang untuk mikir. Namanya juga siasatu dunia bidin, mengatur dunia dengan panduan agama. Nah, pendidikan berpikir sudah kita singgung di awal, ya, bagaimana mengajari anak-anak kita untuk selalu mikir. Karena hari ini kita berada pada situasi sarana teknologi memudahkan semuanya dan membuat anak-anak malas mikir, lahir menjadi generasi instan, semuanya serba tersedia, ya. Maka mohon maaf buat para ikhwan, bapak-bapak yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan rezeki, dengan kecukupan harta, dengan fasilitas dan sarana, jangan membiarkan anak-anak hidup dalam kemanjaan sampai mereka kemudian merasa semuanya sudah tersedia. Anak kita bukan putri Cinderella, Pak. Ya. Anak kita bukan saya enggak mau nyebut nama-nama artis lah, ya. Ya, karena ada tuh, aduh seandainya bapakku Raffi Ahmad begitu ya. Ya. Lahir langsung rekeningnya 5 miliar, begitu kan? Ya. Itu
Andai kata kayak begitu, Allah tuh mudah sekali untuk membolak-balikkan keadaan seorang hamba dari kaya miliarder jadi miskin mendadak. Ya, tadi pagi saya baru nonton ceramahnya Bapak Menko Polham, Polkam, Pak Mahfud ya. Ya, bagus Pak, gitu ya. Dia mengingatkan di hadapan para pejabat kisah seorang hakim yang di akhir hayat itu, Masya Allah, karena korupsi yang dia lakukan, duit dia 149 miliar dititipkan kepada kawan supaya gak ketahuan. Nah, ketika dia sudah sakit-sakitan, ya,

Ya, kisahnya banyak sekali model-model kayak gitu. Karena kedoliman, karena keserakahan, karena haram yang mereka konsumsi, ya. Itu menarik Pak ya, ngobrolnya di depan para pejabat, pada nunduk semuanya gitu ya. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang ketiga, rezeki yang ditambahkan. Bagi siapa? Bagi yang bersyukur. Nah, syukur yang cukup berat adalah mensyukuri nikmat akal kita supaya merenung dan berpikir setiap hari. Nah, kita perlu belajar nih dari orang-orang itu tadi, ya. Anak istri kita, anak-anak terutama ya, jangan dimanjakan. Ya, mentang-mentang kita ini mungkin diberi kecukupan bukan berarti anak kita bebas nikmati semuanya. Ya, betul bahwa harta itu untuk kebahagiaan anak istri, tetapi kadang-kadang orang yang tidak mengerti bahagia dengan menyiksa itu tipis bedanya. Ya. Penampakannya bahagia, tapi sebetulnya menabung derita untuk akhir hayatnya. Ya. Saya baca kisah yang menyedihkan. Ini kisah nyata. Seorang istri yang begitu bangga dengan suaminya. Ya. Dia sekolahnya tinggi, sampai S1 atau S2, tapi memilih jadi ibu rumah tangga karena semua kebutuhan dia dicukupi oleh suaminya. Suami bekerja dengan sangat luar biasa. Di rumahnya dia urusi semuanya. Urusan tabung gas, urusan beli galon, urusan masang token listrik, ya beli token, nyekling listrik, urusan bayar SPP, urusan bayar pajak ini, bayar itu, bayar cicilan anu, semua suaminya. Ya. Dan istrinya ketika cerita kepada temannya setengah dibully, "Kamu sekolah tinggi-tinggi kok jadi ibu rumah tangga?" Ceritalah istrinya bagaimana peran suaminya. Teman-temannya mengatakan, "Wow, beruntung sekali kamu jadi ratu di rumah tangga." Ya. Iya, dia bangga dengan suaminya yang memenuhi semuanya. Sampai suatu ketika bapak ibunya meninggal dunia. Dia terpukul, bapak ibunya kecelakaan meninggal dunia. Ya, dan dia merasa belum siap ditinggal bapak dan ibunya karena bapak ibunya sangat mencintai dan menyayangi dia. Tapi sudahlah, bapak ibunya meninggal dunia, dia menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Tidak lama, saya tidak tahu lupa berapa jaraknya, suaminya karena kerja keras dan sebagainya menderita serangan jantung mendadak. Sama istrinya dibawa ke rumah sakit, belum sampai ke tempat meninggal dunia. Itu betul-betul bagi sang istri dunia menjadi gelap, ya, langit menjadi gelap, dunia kayak sudah gak berputar lagi. Dia ambruk depresi 2 bulan atau 4 bulan gak keluar dari kamar, hanya merenung saja dengan kepergian suaminya. Bibik-bibiknya merawat dia sampai mengatakan, "Dok, mau sampai kapan? Ndang move on dong, jangan begini terus." Ya, bibik juga punya pekerjaan banyak, ada keluarga. Singkat cerita, bibik-bibiknya kemudian mulai meninggalkan karena kembali kepada rutinitas. Si ibu belum bisa move on, rumah berantakan. Anak-anak kurus, enggak ada yang keurus, begitu ya. Cicilan tagihan banyak sekali, rumah numpuk dengan nota-nota tagihan dan dia enggak ngerti bagaimana cara menyelesaikan. Ya. Masya Allah, sampai 2 tahun Pak berjalan kayak begitu. Dan dia mohon kepada para pembaca, doakan saya untuk segera bisa bangkit. Depresi berat. Kenapa? Sudah terlanjur dimanjakan. Itu yang saya katakan, pada bagian tertentu kasih sayang dengan penyiksaan itu beda tipis. Penampakannya kasih sayang, tapi itu sebetulnya tabungan penyiksaan. Ya, maka kita perlu mendidik kemandirian kepada anak-anak. Latih anak-anak untuk mikir. Jangan semuanya serba instan. Ada pemberian yang harus berbanding lurus dengan keringat yang keluar. Begitu ya. Kepada anak-anak kita harus ada pola semacam itu. Harus ada yang ada keringat yang keluar untuk sesuatu yang mau kamu dapatkan. Gak bisa tidak gara-gara mentang-mentang bapakmu mampu cukup dan sebagainya. Ya, ini kalau saya sedikit cerita Pak ya. Ya, anak kami yang nomor 4 motornya kan motor butut, tapi hasil beli duit di sendiri. Dibully sama teman-temannya kan, "Bapakmu koyo ngono, motormu butut koyo ngene," begitu kan ya. "Mbok minta dong ganti kayak apa NMAX dan sebagainya." Ya. Saya bilang, enggak bisa, ya. Enggak semudah itu, kamu sudah dewasa. Cari sendiri. Ya, cari nafkah sendiri. 15 tahun itu sudah enggak berhak dapat nafkah sebetulnya. Tidak gara-gara ayah mampu kemudian kamu minta ini itu. Itu harus ditanamkan kayak begitu, ya. Kadang-kadang kan anak-anak itu ada yang mengertinya bapaknya punya duit. Nah, tapi yang lebih parah lagi, udah bapaknya gak bisa nyari duit, maksudnya kondisinya susah, anaknya maksa, "Kalau gak ada beli motor baru, tak bakar rumah ini." Wah, ini lebih kacau lagi gitu ya. Ya, ada

0: yang gitu, Pak? Ada. Gitu loh. Bapaknya jadi budak, ibunya jadi budak, jadi tukang sapu pasar, bapaknya tukang kerja di pabrik, anaknya karena iri dengan teman-temannya, gitu loh ya. Anak-anak saya kadang cerita, "Bi, si itu dibeliin motor tuh harga 40 juta sama bapaknya. Renovasinya aja habis berapa belas juta, begitu begini dan sebagainya. Tapi kemarin dia minjem duit sama aku." Nah, mendingan motor kamu butut. Dompet itu boleh butut, isinya lebih banyak, lebih keren daripada motornya cakep beli bensin pinjem, gitu kan ya? Iya, Pak. Ya. Baik, ini rezeki yang ditambahkan. Nah, yang keempat, ada rezeki yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa ya, rezeki yang tidak terbatas. La yahtasib, tak terhitung, tak disangka-sangka, tak ada batasannya, unlimited, gitu loh ya. Ini janji bagi yang bertakwa. Nah, nanti pembahasan yang bertakwa seperti apa dalam konteks rezeki ya, itu pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita angkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya closing lagi ya dengan apa penjelasan empat jenis rezeki tadi. Sayangnya, sayangnya ya, para apa namanya pekerja keras tadi itu hanya membuka pintu rezeki yang nomor dua, yaitu apa? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dia hanya mendapatkan rezeki dari usaha. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bersaing dengan bangsa lain, dengan etnis lain dalam urusan mencari nafkah, basisnya kok usaha, kalah. Wong ba'da subuh kita masih zikir wirid di masjid sampai matahari terbit nunggu sholat isyrok, mereka sebelum subuh sudah berangkat ke pasar, ya enggak? Ya. 10 menit sebelum azan berkumandang toko kita sudah kita tutup. Pulangnya nanti setelah zikir setengah jam paling tidak, mereka azan berkumandang masih nyoh-nyoh transaksi, ngitung duit, ngelayani pelanggan, ya toh. Ya. Kalau kita kemudian bersaing dengan cara seperti itu, ya kalah, pintu mereka lebih besar daripada pintu kita. Tambah lagi mereka enggak pakai halal haram sementara kita punya batasan, ya. Tambah lagi mereka boleh menipu, boleh curang sementara buat kita itu pelanggaran. Ya. Mereka boleh nyogok, mereka boleh nekan, mereka boleh ini sementara kita memilih yang bersih. Maka kalau hanya mengandalkan pintu ini saja, tentu enggak mungkin kita bersaing dengan mereka. Ya. Pintu nomor 2 dengan nomor 3 ini yang harus kita buka lebar-lebar. Pintu syukur dengan pintu apa? Takwa. Lah, kalau kita sudah dalam keadaan kekurangan, kemudian hanya pintu nomor 2 saja yang dibuka, nah ini berarti semat pencari nafkahnya belum kita install dalam diri kita. Pintu nomor 1, yakin dengan janji Allah rezeki itu akan diberikan, harus kita pegang. Ya. Pintu nomor 3, bersyukur, ini harus kita tingkatkan. Pintu nomor 4, bertakwa, ini juga harus selalu kita naikkan levelnya. Sehingga nanti kita mendapatkan min haitsu la yahtasib, kita mendapatkan la azidannakum. Nah, bagaimana caranya mensyukuri dan bertakwa dalam konsep rezeki? Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas sejumlah teori dan cara bagaimana kita masuk pada level ditambahkan dan dijanjikan. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, saya kembalikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair untuk Ustaz Fathi Al-Adnani yang sudah menyampaikan materinya di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan dulu, ada yang mau ditanyakan kepada beliau.
0: Contohnya di mana dulu? Harus dilihat kasusnya nih. Oke. Di mana jualnya? Media sosial atau di nyata? Nyata. Terus? Tulis. Ya betul. Ya, kalau kemudian sudah tahu, kan pada saat itu dia bisa membatalkan. Ini berapa harganya? Ini berapa harganya? Ini berapa harganya? Bisa ditanyakan. Ya, ghoror yang kemudian hukum finalnya ghoror itu adalah ketidakjelasan yang berdampak kepada

0: ada kerugian salah satu dari kedua belah pihak. Gitu loh. Ghoror itu ada dua. Ada ghoror yasir, ada ghoror fakhis. Ghoror yang ringan dengan ghoror yang terang-terangan. Contoh ghoror ringan. Beli jeruk, ngerti gak dalamnya kecut atau manis? Ngerti gak? Apa yang jadi dicicipi semuanya? Ah, itu ghoror gak? Ghoror, tapi itu ringan, gak apa-apa. Itu gak jelas juga. Waduh, ternyata kecut. Ya sudah lah, nasib lah. Gitu loh ya. Mungkin kita sama-sama gak ngerti gitu kan ya. Tapi beda, ghoror fakhis itu adalah ketidakjelasan yang memang berpotensi untuk mendatangkan kerugian. Misalnya apa, jenengan masuk warung makan pinggir jalan, tenda ya, berapa pak semuanya, soto 1, ST 1, total 750 ribu, gitu ya. Wah itu ghoror, udah dimakan udah kenyang baru ngasih tahu harganya di luar kewajaran. Tapi kalau masuk sudah ada tulisannya, soto 475 ribu, ST 170 ribu, ya jenengan nekat masuk ke situ ngelihat kok makan, itu udah gak ghoror. Walaupun getokannya sakit banget begitu loh ya. Nah, tapi kalau itu di hotel berbintang 5 terus dihargai kayak begitu, wajar gak? Wajar ya, itu bukan ghoror, memang segitu harganya. Jangan bandingkan kaki 5 ya, ini bintang 5 yang berujung bintang 7 gitu kan ya. Gitu ya. Jadi tidak semua yang tidak dicantumkan itu horor. Kan ketika beli bisa nanya dulu, atau bisa juga karena ini sudah paham harganya, udah ngerti, udah pelanggan. Itu jadi bukan masalah dicantumkan atau tidaknya, ngerti apa tidak, begitu loh. Ya. Apakah di zaman sahabat kalau jualan ada ini tabel harganya? Enggak ada. Yang penting waktu beli tahu, gitu loh maksudnya. Jadi bukan masalah dikasih tabel atau tidak, gitu loh Pak, ya. Demikian.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: ket larang-larang. Alah, rugi nah aku iki.
1: Ya salahmu dhewe.
0: Walah, ya wis lah. Nek ora sida wae lah. Tapi ngomong-ngomong kowe nang omah ana acara ora, Kang?
1: Goreng blanggreng karo limpung. Piye? Gelem apa piye?
0: Wah, ya gelem banget no, Kang. Sing gawe teh jahe aku ya.
1: Sip, ja, cocok wi.
0: Cihui.
2: Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin. Hanya

Siang itu di bumi Madinah, matahari tengah terang benderang. Teriknya sungguh garang menyapa hampir setiap jengkal kota dan pepasir lembah. Jalanan senyap. Orang-orang lebih memilih istirahat di dalam rumah daripada bepergian dan melakukan perniagaan. Namun tidak baginya, lelaki tegap, berwajah teduh dan mengenakan jubah yang sederhana itu berjalan menyusuri lorong-lorong kota sendirian. Ia tidak peduli dengan panas yang menyengat. Ia tak terganggu dengan debu-debu yang naik ke udara. Ia terus saja bersemangat mengayun langkah. Sesekali ekor matanya berkerling ke sana kemari, seperti tengah mengawasi. Hatinya lega ketika daerah yang dilewatinya sentosa seperti kemarin. Hingga ketika ia melewati salah satu halaman rumah seorang penduduk, tiba-tiba ia berhenti. Langkahnya surut. Pandangannya tertuju pada anak kecil yang ada di sana. Ditajamkan pendengarannya. Samar-samar ia seperti mendengar suara lirih, cercit burung. Perlahan ia mendatanginya, dan dengan lembut ia menyapa bocah laki-laki yang tengah asik bermain. "Hai nak, apa yang berada di tanganmu itu?" Wajah si kecil pun mendongak hanya sekilas dan menjawab, "Paman, tidakkah paman lihat? Ini adalah seekor burung." Pandangan lelaki itu pun meredup. Ia jatuh iba melihat burung itu mencericit parau. Di dalam hatinya mengalun sebuah kesedihan. Burung ini tentu sangat ingin terbang. Dan anak ini tidak mengerti jika makhluk kecil itu teraniaya. "Bolehkah aku membelinya, nak? Aku sangat ingin memilikinya." Suaranya penuh harap. Si kecil memandang lelaki yang tak dikenalnya dengan seksama. Ada gurat kesungguhan dalam paras beningnya. Lelaki itu masih saja menatap lekat. Akhirnya dengan agak ragu ia berkata, "Baiklah paman." Maka anak kecil pun segera bangkit menyerahkan burung kepada lelaki yang baru pertama kali dijumpainya. Tanpa menunggu, lelaki itu pun merogoh saku jubah sederhananya. Beberapa keping uang itu kini berpindah dalam genggamannya. Burung kecil itu dibawanya menjauh. Dengan hati-hati, kini ia membuka genggamannya seraya berkuman senang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, "Engkau burung kecil, terbanglah, terbanglah." Maka sepasang sayap itu pun mengepak tinggi. Ia menengadah hening memandang burung yang terbang jauh ke angkasa. Sungguh, langit Madinah menjadi saksi ketika senyuman senang tersungging di bibirnya yang seringkali bertasbih. Sayup-sayup didengarnya sebuah suara lelaki dewasa yang membuatnya pergi dengan langkah tergesa. "Nak, tahukah engkau siapa yang membeli burungmu itu? Tahukah engkau siapa lelaki mulia yang kemudian membebaskan burung itu ke angkasa?" "Dialah Khalifah Umar, nak." "Pendengar, malam-malam di kota Madinah, suatu hari, masih seperti malam-malam sebelumnya, beliau mengendap berjalan keluar dari rumah petak sederhana. Dan masih seperti malam kemarin, beliau sendirian menelusuri jalanan yang sudah seperti nafasnya sendiri. Dengan udara padang pasir yang dingin tertiup, ia menyulam langkah-langkah, merambahi rumah-rumah yang penghuninya ditelan lelap. Tak ingin malam ini terlewati tanpa mengetahui bahwa mereka baik-baik saja. Sungguh, tak akan pernah rela ia harus berselimut dalam rumahnya tanpa kepastian di luar sana
tak ada bala. Maka ia bertekad malam ini untuk kembali berkeliling. Madinah sudah tersusuri, malam sudah hampir di puncak, angkasa bertabur kejora. Beliau masih berjalan, meski lelah jelas terasa. Sesekali beliau mendongak melabuhkan pandangan ke langit Madinah yang terlihat tampak jelita. Maka beliau pun tersenyum seperti terhibur dan memuja sang pencipta. Tak terasa Madinah sudah ditinggalkan. Ia berjalan sudah sampai di luar kota. Dan langkahnya terhenti ketika dilihatnya seorang lelaki yang tengah duduk sendirian menghadap sebuah pelita. "Apakah yang engkau lakukan malam-malam begini sendirian?" Lelaki itu tidak menjawab. Ketika didengarnya dari dalam tenda suara perempuan yang memanggilnya dengan mengadu. Dengan tersendat, lelaki itu memberitahu bahwa istrinya akan melahirkan. Lelaki itu bingung, karena di sana tak ada sanak saudara yang dapat diminta pertolongannya. Maka setengah berlari, ia pun pergi menuju rumah sederhana yang masih sangat jauh. Ia menyeret kakinya yang sudah lelah karena telah mengelilingi Madinah. Ia terus saja berlari, meski kakinya merasakan dengan jelas batu-batu yang dipijaknya sepanjang jalan. Tentu saja, karena alas kakinya telah tipis dan dipenuhi lubang, ia jadi teringat kembali sahabat-sahabatnya yang mengingatkan agar ia membeli sandal yang baru. "Ummu Kulsum, bangunlah. Ada kebaikan yang bisa kau lakukan malam ini." Ia membangunkan istrinya dengan nafas tersengal. Sosok perempuan itu menurut tanpa sepatah kata. Dan ia tak lagi sendiri berlari. Berdua mereka membelah malam. Allah menjadi saksi keduanya dan memberikan rahmah, hingga dengan selamat mereka sampai di tenda lelaki yang istrinya akan melahirkan. Ummu Kulsum segera masuk dan membantu persalinan. Allah Maha Besar. Suara tangis bayi singgah di telinga. Ibunya selamat. Lelaki itu bersujud mencium tanah, kemudian menghampirinya sambil berkata, "Siapakah engkau, wahai saudara, yang begitu mulia menolong kami?" Lelaki ini pun tidak perlu memberi jawaban, karena suara Ummu Kulsum saat itu memenuhi lengang udara. "Wahai Amirul Mukminin, ucapkan selamat kepada tuan rumah. Telah lahir seorang laki-laki yang gagah." Pendengar, betapa terpesona menganang kisah indah Khalifah Umar bin Khattab. Ia adalah seorang pemimpin negara, tapi sejarah mengabadikan kesehariannya sebagai seorang sederhana tanpa berlimpah harta. Ia adalah orang yang paling berkuasa, tapi lembaran kisah hidupnya begitu penuh kerja keras dalam mengayomi seluruh rakyatnya. Ia adalah orang nomor satu, tapi siang dan malamnya jarang dilalui dengan pengawal. Ia seorang penyayang, meski begitu hanya kepada seekor burung pun. Ia sanggup berlari tanpa henti demi menolong seorang perempuan yang tak dikenal yang akan melahirkan. Dan ia melakukannya sendiri. Ia melakukan

Lembah Wadan adalah sebuah area penting yang terletak antara Mekah dan Syam karena merupakan jalur perlintasan kafilah dagang yang strategis. Di lembah itulah tinggal suku Ghifar yang terkenal. Mereka hidup dari pajak yang dipungut pada setiap rombongan kafilah yang melintas, bahkan tak segan perampok kafilah yang tidak membayar sesuai ketentuan yang mereka tetapkan. Pada suatu masa, ada salah seorang anggota suku Ghifar yang mengalami kegelisahan luar biasa karena mendengar selentingan berita tentang Nabi baru di kota Mekah. Jundub bin Junadah, nama anggota suku itu yang kemudian dikenal sebagai Abu Dzar, merasakan kegelisahan itu begitu bergelora sampai akhirnya mendorong dirinya berangkat ke Mekah untuk mendatangi langsung sumber beritanya. Singkat cerita pendengar, datanglah Abu Dzar ke kota Mekah dan langsung jatuh cinta dengan ajaran Muhammad pada pertemuan pertama. Abu Dzar adalah orang kelima atau keenam yang pertama-tama masuk Islam. Dialah orang yang berani memproklamirkan keislamannya di tengah keramaian kota Mekah. Alhasil, dirinya menjadi bulan-bulanan dipukuli warga Mekah waktu itu, sampai dilerai oleh Ibnu Abbas yang mengingatkan warga Mekah bahwa Abu Dzar adalah warga Ghifar yang akan menuntut balas jika mereka membunuhnya. Abu Dzar sangat mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Suatu ketika dalam perjalanan menuju Perang Tabuk tahun 9 Hijriah, Abu Dzar tertinggal karena lambatnya unta yang dikendarainya. Karena semakin tertinggal dari rombongan Rasulullah, Abu Dzar memutuskan untuk berjalan kaki. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah memutuskan berkemah di tempat terdekat. Lama mereka menunggu tengah panas terik padang pasir, sampai akhirnya terlihat sesosok lelaki berjalan mendekat. Seorang sahabat berseru, "Ya Rasulullah, itu Abu Dzar." Dan Rasulullah pun berkata, "Semoga Allah mengasihi Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, akan meninggal sendirian, dan dibangkitkan kelak pun sendirian." Abu Dzar tiba dengan tubuh lemah dan pucat pasi karena kehausan. Rasulullah heran karena tangan Abu Dzar menggenggam sebungkus air minum. "Kamu punya air, tetapi kamu tampak kehausan," tanya sang Rasul. "Ya Nabi Allah, di tengah jalan aku sangat kehausan sampai akhirnya menemukan air yang sejuk. Aku khawatir Nabi juga merasakan kehausan yang sama. Maka tidaklah adil jika aku meminum air ini sebelum Nabi meminumnya," jawab Abu Dzar. Subhanallah, begitu besar cinta Abu Dzar kepada sang Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Abu Dzar meninggalkan kota Mekah untuk berdakwah dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan dari kontaminasi kenikmatan dunia. Hidupnya semakin terkucil karena perbedaan pendapat dengan penguasa saat itu. Sabda Rasulullah tentang kesendirian Abu Dzar terbukti ketika bertahun 32 Hijriah, tiada yang menemani kepergiannya kecuali istri dan anaknya. Menjelang meninggalnya, beliau berwasiat kepada istri dan anaknya itu agar keduanya yang memandikan dan mengkafaninya. Tatkala Abu Dzar meninggal, keduanya pun melakukan apa yang diwasiatkannya, lalu meletakkan beliau di pinggir jalan. Saat itu, lewatlah Abdullah bin Mas'ud dan sekelompok rombongan dari Irak untuk umroh. Mereka menemukan sebuah jenazah di pinggir jalan yang di sampingnya ada seekor unta dan seorang anak yang berkata, "Ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Maka tolonglah kami untuk menguburkannya." Maka Abdullah bin Mas'ud pun menangis dan berkata, "Sungguh telah benar Rasulullah. Beliau bersabda bahwa Abu Dzar dia berjalan pergi sendirian dan meninggal pun dalam keadaan sendirian, dan akan dibangkitkan dalam keadaan kesendirian pula. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari yang dipuji oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, 'Bumi tidak pernah menadah dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar.'" Pendengar, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Dzar.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1. Allahu Akbar, ma tarannama
1: hadi aw ma rawa waythul ghamam as-sadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, ada satu hal yang kita juga prihatin ya, dengan maraknya sosial media, akun-akun Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Di media sosial ini ternyata persoalan rumah tangga juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya perkembangan teknologi ini. Di antaranya adalah munculnya fenomena pelakor atau pebinor ya, perebut laki orang atau perebut bini orang, kalau orang menyebut begitu. Atau fenomena di mana ada seseorang yang merusak rumah tangga orang lain. Bisa jadi suami yang sudah beristri atau bahkan berputra merusak kehidupan istri orang lain, atau seorang istri merusak kehidupan suami orang. Nah, ternyata syariat kita memberikan perhatian terhadap masalah ini. Maka dalam persoalan ini ada satu istilah yang diangkat oleh para ulama, yang itu disimpulkan dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut dengan tahbib. Apa itu tahbib? Nanti coba akan kita definisikan ya. Yang pertama, kita akan bacakan satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha." Bukan termasuk golongan kami orang yang menipu atau merusak seorang istri dari suaminya atau mengganggu rumah tangga orang. Di sini yang dicontohkan oleh Rasulullah, seorang istri dari suaminya. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, waman afsadam ro'atan, orang yang merusak kehidupan seorang wanita ala zaujiha dari suaminya, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Kita ingat di dalam kajian-kajian munakahat atau tentang fikih zawaj, melamar wanita yang sudah dilamar orang lain saja tidak boleh ya. Seperti orang yang menjual atau membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Jadi ada akad di atas akad di dalamnya, ini adalah sesuatu yang terlarang. Maka ternyata syariat Islam betul-betul memperhatikan masalah ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam penjelasan beliau dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi, bicara tentang hati, penyakit hati. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan tahbib dan kemudian berlepas diri dari pelakunya dengan mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Karena ini termasuk dosa besar. Bahkan tadi kami sampaikan bahwa melamar wanita yang sudah dilamar atau dipinang oleh orang lain juga itu dilarang. Maka bagaimana dengan memisahkan seorang istri dari suaminya atau suami dari istrinya? Maka ini sesuatu yang harus kita hindari, dan kadang-kadang munculnya fenomena ini memang didorong oleh fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan media komunikasi di antara kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Imam Maula Ali Al-Qori menjelaskan bahwa tahbib itu secara etimologi atau bahasa artinya menipu atau merusak ya. Jadi misalkan seseorang menyebut-nyebut kejelekan suaminya di hadapan istrinya supaya istrinya benci sama suami, atau menyebut-nyebut kejelekan istri di hadapan suaminya supaya suami itu membenci istrinya, tapi tujuannya tadi memisahkan, entah nanti mungkin tindak lanjutnya dia ambil sendiri wanita atau laki-laki itu dan seterusnya. Imam Al-Azim Al-Abadi menyebutkan bahwa tahbib ini fenomenanya, siapa yang melakukan tahbib, man khabbaba zaujata mri'in ay khada'aha wa afsadaha au hasuna ilaiha talaq. Jadi dia merusak, dia menipu atau memotivasi untuk bercerai antara pasangan suami istri ini, liyata zawwajaha, untuk kemudian dia nikahi sendiri, atau mungkin dia jadi makelar untuk dinikahkan dengan orang lain ya. Ini yang disebut dengan tahbib, dan ini terlarang, terlaknat, karena dia bukan termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu saudara sekalian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita juga tahu pekerjaan setan itu salah satunya kan, ta'alamuna minhuma mayufarriku nabihi bainal mar'i wa zawjihi ya.
2: di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir itu ya, kita juga mengetahui bahwa mereka, para malaikat yang disebut Harut dan Marut itu, diantaranya juga mengajarkan ilmu sihir, yang ilmu itu memisahkan antara pasangan suami istri. Ada satu riwayat di mana Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu meriwayatkan iblis itu kan bangga betul ya, ketika ada syaitan atau anak buahnya yang berhasil memisahkan antara suami dan istri. Sehingga ketika setan itu ditanya, kamu hari ini bisa apa? Dia melakukan ini, itu, banyak sekali apa yang bisa dia lakukan, tidak dianggap itu sebagai satu prestasi. Tetapi ketika dia berhasil memisahkan antara suami dan istri melalui perceraian, ya, mungkin menggunakan media manusia dan juga media sosial yang dimiliki manusia itu, maka baru kemudian iblis memberikan apresiasi dengan mengatakan, na'am, anta, nah ini baru ente ini yang bisa mendapatkan hadiah dari kami. Kata iblis begitu. Nah, maka hati-hati ya dengan semboyan bojomu inspirasiku, bojomu semangatku, bojomu wonderful, ya gitu. Atau ungkapan-ungkapan yang lain, memuji istri orang, bahasa yang sering kita dengar itu ya. Hati-hati sekali. Jadi hidup ini sekedar seperti orang yang ngecas HP sampai HP-nya penuh, kemudian selesai yang buka HP itu lagi, habis nanti dicas lagi, gak usah neko-neko, tidak kemudian mengganggu istri orang atau laki orang. Walau alam, memang hari ini istilah pelakor dan pebinor ini di beberapa media kita melihat, misalkan di YouTube itu jadi tren ya, bahkan ada kebanggaan kalau bisa melakukan tindakan ini, dan ini bahaya sekali, berlomba-lomba untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau keluar dari kategori umatnya Rasulullah. Maka bagi yang sudah berkeluarga, bersuami atau beristri, jagalah supaya potensi itu tidak datang. Karena bagaimanapun pintu itu ketika dibuka, maka dia akan menjadi tempat masuknya sesuatu. Maka pintu itu harus ditutup rapat-rapat, bergaulah sebagaimana aturan-aturan syariat secukupnya saja. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semua dari gangguan setan yang terkutuk.
0: Pendengar, di antara manusia ada yang merasa malu saat uban tumbuh pertama kali di kepalanya, serta tidak suka jika dilihat orang lain. Ia pun mencabutnya karena tidak mengetahui bahwa pada hari kiamat uban merupakan cahaya bagi pemiliknya. Diriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beruban rambutnya dalam Islam, niscaya uban itu akan menjadi cahayanya pada hari kiamat. Ketika itu ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada orang-orang yang mencabut uban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, barang siapa yang ingin melakukannya berarti hendak mencabut cahayanya. Hadis riwayat Al-Bazar At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Di antara keutamaan membiarkan uban dan tidak mencabutnya ialah pada hari kiamat kelak pemiliknya akan diberikan 4 hal penting. Cahaya di atas sirat, setiap rambut putih dibalas satu kebaikan, dihapus darinya satu keburukan, dan Allah mengangkat satu derajat dari rambut itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencabut uban. Sesungguhnya uban itu adalah cahaya pada hari kiamat. Barang siapa yang tumbuh ubannya ketika Islam, niscaya dicatatkan untuknya dengan uban itu satu kebaikan, dihapus dari orang itu satu kesalahan atau dosa, dan ia ditinggikan satu derajat baginya dengan uban itu." Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Fath Ar-Rabbani, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Sedangkan dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib Al-Albani berkata, hadis ini hasan sahih. Pendengar, dari sini kita bisa mengetahui bahwa setiap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setiap amal salih tidaklah diperintahkan secara sia-sia. Pada hari kiamat, amal kebaikan tersebut akan memiliki faedah dan buah sebagai ganjaran bagi setiap orang yang taat kepada Allah, dan menjadi pembeda antara orang yang taat dengan orang yang bermaksiat. Uban merupakan suatu nikmat, sebab uban adalah pemberi peringatan dan pengingat bagi orang yang paham terhadap dekatnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 37 yang artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Ya Rob kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang solih berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Abdul Aziz Abu Rawat berkata kepada seseorang, barang siapa yang tidak bisa mengambil nasihat dari tiga hal, berarti dia tidak akan bisa diperingatkan dengan apapun.

Pernah Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada penyesalanku yang lebih besar melebihi saat matahari terbenam, umurku berkurang, dan aku tidak menambah kebaikan." Sebuah nasihat bijak tentang nilai waktu milik kita, tempat kita menggadaikan hasil akhir perjalanan hidup, bahagia atau celaka, tersenyum lebar atau tertunduk menyesal. Apapun hasil yang akan kita panen, paralel dengan pilihan-pilihan kita dalam memaknai hari, yang mengajarkan ketelitian tinggi agar tidak merugi, sebagai kemestian atas bekerjanya malam dan siang, serta terseretnya kita dalam kerja mereka, sehingga kita pun harus bekerja secara benar dalamnya, dengan ilmu yang benar dan kebersihan hati yang mumpuni. Tapi, bagaimana kita bisa sukses memetik kemenangan atas waktu jika kita bahkan tidak mengetahui ketinggian nilainya? Menanggapinya biasa atau tiada arti hingga begitu boros menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan? Membayar terlalu mahal untuk kenikmatan remeh-temeh dan menjual umur dengan bayaran yang sangat murah. Akhirnya, kita tertipu dengan angan-angan anggapan akan kesuksesan dan kebermaknaan hidup versi sendiri. Berbasis ilmu hawa nafsu yang mencari kesenangannya, tanpa pernah peduli akan kepastian nilai kebaikan di sisi Allah, banyak manusia menjalani hidup dan merasa normal. Padahal, di sepanjang usianya, setiap kita wajib mencari ilmu tentang kebenaran, agar keputusan yang kita ambil untuk memilih sebuah tindakan menemukan pijakan kebenarannya. Karena kebodohan memenjarakan, mematikan diri, bahkan sebelum datang kematian dan mengubur diri sebelum dikuburkan. Cinta istirahat dan bernikmat-nikmat di dalamnya adalah awal dari rendahnya cita-cita akan kemuliaan. Memadamkan gelora untuk semangat juang, serta merantai seluruh persendian dengan kemalasan. Perlahan, tapi pasti, rindu ketinggian martabat kehambaan memudar dan menghilang. Hingga tersisa perlombaan akan kebanggaan berbanyak anak dan berbilang harta. Lelah tak terperi tanpa batas akhir selain kematian itu sendiri. Waktu akan terus melaju menuruti takdirnya. Dan tidak ada pilihan lain selain memaksakan diri berpantas kebaikan agar ia tidak pergi membawa kesia-siaan. Entah apakah memiliki pilihan atau tidak, sadar atau kehilangan akal, kita tetap akan terseret pusarannya, mengurai kumpulan bernama hari-hari yang semakin kehilangan anggotanya. Alangkah menakutkannya keadaan tertipu waktu tanpa tahu arah perjalanan masa, terumbang ambing melayang tanpa pijakan dan tempat bergantung. Dan jika kemudian kita berharap untung, logika mana yang bisa menerimanya?

Pendengar, sesungguhnya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan membukakan dan rahmat dan kefahaman dalam agamanya, sehingga petunjuk Allah senantiasa mengalir dan menyelimuti setiap langkahnya. Lalu akan muncul pertanyaan, bagaimana agar mampu meraih hidayah Allah yang indah tersebut? Yang pertama, bertaubat dengan kesungguhan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bila melakukan sesuatu dosa, terjadilah bintik hitam dalam hatinya. Bila dia bertaubat dan menghentikan dosanya dan mencela perbuatannya, hatinya akan bersinar kembali. Dan apabila dosanya bertambah, akan bertambah pula bintik hitam itu hingga hatinya akan tertutup. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Demikianlah dosa yang makin banyak akan makin membuat hati semakin berdebu, kotor, dan dalam tingkat yang parah adalah keras. Hati yang keras akan semakin jauh dari cahaya dan petunjuk Allah. Dosa-dosa itulah yang menghalangi dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya. Kalbunya juga semakin tidak mampu merasakan getaran keagungan Allah dan merasakan firman-firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Surat At-Tahrim ayat 8. Dengan taubat nasuha, mengakui segala dosa-dosa, datang kepada Allah dengan merendahkan diri dan berusaha untuk memperbaiki diri dalam ketaatan, niscaya Allah pun akan menghapuskan dosa-dosanya, memberi petunjuk kepadanya. Yang kedua, memohon diberi karunia nikmat atau kelezatan iman dan istiqomah. Memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberi kemampuan dalam ketaatan dan memberi kemampuan untuk istiqomah. Sesungguhnya nikmat iman dan lezatnya ibadah adalah murni rahmat Allah. Karena itu bermohonlah sehingga diri akan senang berlama-lama dalam kebaikan, ibadah, sholat dan zikir, serta memperoleh nikmat manisnya bermunajat kepada-Nya. Yang ketiga, berhijrah atau mendekat kepada lingkungan yang soleh. Sungguh, mendekat kepada teman-teman soleh adalah obat bagi hati, karena mereka adalah ruh-ruh penuh kebaikan yang selalu mengingatkan dalam keimanan dan kesabaran. Memakmurkan masjid juga salah satu meraih hidayah Allah. Masjid adalah pancaran nur ilahi, bukan hanya sekedar mengakhiri sholat, tetapi bagaimana ia mampu menangkap cahaya hidayah yang terpancar dari masjid. Yang keempat, berdakwah atau menegakkan syiar Allah. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukannya di sisi Rabb-nya. Banyak hadis dan firman-Nya yang menguraikan tentang kecintaan dan pertolongan Allah Ta'ala menyertai mereka hamba-hamba-Nya yang berjuang dengan ikhlas menegakkan syiar-syiar Rabb, baik dengan ilmu, harta, maupun jiwanya. Pendengar, Allah adalah sumber dan pemberi cahaya. Hidayah juga demikian. Cahaya hanya menembus benda yang transparan melalui kaca. Cahaya tidak dapat menembus tembok. Demikian juga cahaya spiritual. Semoga Allah membukakan rahmat-Nya bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat

0: RDSFM. RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: المؤمنين.
1: Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulaika

0: كريم.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: Liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil walau karihal mujrimun.
1: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

0: مُرْدِفِينَ.
1: Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.
0: وَمَا

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

0: basir.
1: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya.

0: يعقلون.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau

0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.

0: العقاب.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

0: dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

0: agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: Ul

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

0: Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: Father.
1: Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

0: Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau

0: حريق.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: Rabb.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: أنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.

maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

0: dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه.
3: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, penyakit, keguncangan, kedukaan, rasa sakit, maupun kesulitan, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih.
4: Pendengar, terpujilah Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bayangkanlah puluhan ribu lebah yang menyelimuti tubuh seorang pengumpul madu hingga tak ada bagian tubuhnya yang kelihatan lagi. Bayangkan seorang pencari mutiara yang menyelam ke lautan hingga seluruh tubuhnya terlingkup oleh lautan biru yang megah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti diri dan kehidupan hamba-hambanya dengan nikmat dan kasih sayangnya. Nikmatnya sangatlah banyak, seperti titik-titik kecil yang rapat tak bercelah. Dia jadikan bumi terhampar. Bahwa dengan bumi yang terhampar, Allah mudahkan manusia berkelana di atas permukaannya dan bekerja mengais rejeki. Dia jadikan langit sebagai atap. Atap kubah raksasa yang dahsyat, yang luasnya sulit dibayangkan, mengandung bintang-bintang yang tak terhingga jumlahnya. Dalam surat Ibrahim ayat 34 disebutkan, dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Tak terhingganya kasih Allah bagi manusia, sejatinya bukan hanya kasih itu tak bisa dihitung oleh siapapun, melainkan juga tak akan mampu dibayar dengan rasa syukur paling dalam sekalipun. Manusia sendiri barangkali tak akan pernah bisa membayangkan seperti apa syukur yang tak terhingga itu, apalagi mempraktikkannya dalam amal keseharian. Hanya karena kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan bagi hamba-hambanya, bertaubat di pagi dan petang, serta senantiasa bertakwa dengan menurut kadar kesanggupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, milikmu segala pujian yang tidak pernah mencukupi, tidak tersisa dan tidak pernah terabaikan. Wahai Allah Tuhan kami." Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 32 hingga 34 disebutkan, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Ia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Dia telah menaklukkan bagimu bahtera supaya ia berlayar di samudra dengan perintahnya, dan Ia telah menundukkan bagimu sungai-sungai, dan Ia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan terus-menerus beredar, dan Ia telah menaklukkan bagimu siang dan malam, dan Ia telah memberikan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Terpujilah Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Segala puji bagimu, Zat yang maha tinggi. Segala puji bagimu, wahai pemilik segala kebesaran dan kemuliaan. Ya Rabbi, kami tak mampu memuji untukmu sebagaimana engkau memuji atas kebesaranmu. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam serta berkahilah penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang

Santo Cubamba. RDSFM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko An-Nur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. Dan An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau pendengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Nomor pemesanan di 081 329 056 747.

Ya, berikutnya pendengar, ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah. Menyediakan kayu Kalimantan dan Glugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sogi, pendengar, di nomor WhatsApp ya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar ya, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo, nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp-nya, pendengar, 0853-1166-6665.

informasi berikutnya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya, promo ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cups air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

Ya pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, tetap stay tune di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Ketika melihat sesuatu yang tidak pas di hati, secara naluri kita sering ingin membenahi. Begitupun ketika yang dirasa tidak pas adalah perilaku seseorang, kita juga ingin mengkritisi, memberikan nasihat. Begitupun diri kita, seringkali merasa gemes. Kadang ingin berikan nasihat, kadang ingin mengkritik, kadang ingin berteriak, kadang ingin marah. Akan tetapi pada satu titik, hanya rasa malu yang kemudian menderu. Malu pada diri, karena belum mampu menasihati dan mengkritik diri sendiri. Tak pernah berteriak dan marah pada diri yang konyol ini. Malu untuk berikan nasihat, karena yang akan memberikan nasihat sesungguhnya jauh lebih error daripada yang akan diberikan nasihat. Malu memberikan kritik, karena yang akan dikritik barangkali kualitas ilmu, iman dan amalnya jauh daripada diri ini. Apalah lagi untuk berteriak dan marah-marah, hanya akan membeberkan betapa keburuknya sifat diri ini. Belum lagi kritik yang dilakukan tidak dengan cara yang tepat, seringkali justru kontraproduktif. Tidak memperbaiki, tetapi justru tambah memperburuk suasana. Terkadang juga menimbulkan rasa antipati, kemudian merusak komunikasi dan persaudaraan atau persahabatan. Akan tetapi mendengar agama ini sejatinya adalah nasihat. Ad-dinun nasiha, demikian Rasul menyampaikan. Kita pun diperintahkan untuk saling memberikan nasihat, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka perintah itu harus dijalankan. Karena kehilafan dan kekurangan memang telah menjadi sifat manusia, maka nasihat barangkali yang akan membuat diri lebih baik dalam meniti hidup ini. Nasihat menjadi hadiah yang terindah bagi muslim dengan muslim yang lainnya. Hadiah yang manfaatnya dapat dinikmati hingga di akhirat nanti. Nah, tugas kita terus belajar pada posisi memberikan nasihat, bagaimana memberi dengan sebaik-baiknya. Waktu yang tepat, suasana yang indah, tempat yang tepat, serta tutur kata yang paling baik. Dan yang tak kalah penting, bagaimana agar kita layak menjadi pemberi nasihat. Terus perbaiki diri, terus menasihati diri, agar nasihat yang kita berikan pada orang lain tidak menjadi omong kosong. Agar nasihat yang kita berikan memiliki daya gerak dan daya ubah. Agar nasihat yang kita berikan memiliki nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Memberi manfaat tidak hanya bagi yang menerima, tetapi juga sang pemberi nasihat itu pun. Pada posisi sebagai penerima, kita juga harus belajar agar datangnya nasihat tidak justru membuat hati kita keras karena berusaha menolak, karena merasa lebih baik dari si pemberi nasihat ataupun apa yang dinasihatkannya. Belajar bagaimana menyaring nasihat. Kita pakai yang benar, lupakan yang tidak tepat. Belajar bagaimana agar nasihat yang baik dari orang lain dapat menghujam kesadaran kita, lalu menjadi penggerak untuk berbuat lebih baik. Sebuah renungan oleh Rahman Hanifan.

Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

4 RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga pendengar untuk edisi bulan ini. Tadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya, untuk kaca rumah juga bisa pendengar. Untuk akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW2, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 9375 2512.

Ya, informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

0: Iya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas muslim se-Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar ya. Anda berelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
1: Oh you who believe, please give thanks to Allah, Allahu Ghafur.
0: Ya, kemudian pendengar, ada hikmah konveksi, pendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda, pendengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten, pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.

0: Ya, untuk informasi terakhir pendengar ya, ada Mush Up Collection menerima open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, ada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya, demikian pendengar ya, informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini, pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Satu Kumampak RDS FM. RDS FM.
1: Tep, Mas Wani, perjalanan hidup antum nih sampai akhirnya ngaji ya, gimana nih?
2: Ya, alhamdulillah. Sebenarnya nggak ada yang bagi saya nggak ada yang spesial gitu, Ustaz. Tapi mungkin layak untuk dibagi, Ustaz. Ya. Saya lahir dari keluarga yang sebetulnya pada saat saya dilahirkan itu keluarga saya cenderung keluarga yang sama sekali mungkin bisa dibilang kurang kenal dengan agamanya. Lalu itu berimbas juga kepada saya. Lalu saya pikir waktu saya kecil hidup akan fine-fine aja gitu. Akan fine-fine aja, lalu saya menikmati dari saya masa kecil sampai sekitar SD gitu. Memang Allah memberikan saya gift ya, atau bakat itu memang di musik. Sangat musik itu sangat jadi matematikanya saya pada saat itu. Karena ya itu keluarga saya membentuk saya untuk keluarga saya mengenalkan saya kepada musik itu seperti halnya saya makan 3 kali sehari, Ustaz. Jadi ya kayak, mungkin kalau misalnya teman-teman dulu kalau masuk sekolah gitu dia harus baris berbaris nyanyikan Halo Halo Bandung, saya bisa nyanyi lagu The Bee Gees atau The Beatles gitu.
1: Jadi wiritannya musik.
2: Terus itu berlalu terus sampai akhirnya saya memutuskan musik hidup saya. Dan itu disupport benar sama orang tua saya, kedua orang tua saya. Sampai dulu kalau misalnya mungkin bapak-bapak sama ibu-ibu pernah ada ingat kalau di Pasar Seni dulu ada Friday Jazz Night dulu atau di Ancol. Itu saya kalau datang ke Ancol itu bapak saya bisa, dia pulang dari kantornya dia hanya jemput saya. Lalu saya sampainya di Ancol itu saya dilepas, Ustaz. Lalu saya tahu tempat duduk saya di mana. Tempat duduk saya itu adalah di sampingnya Sandy Luntungan atau dulu Aksan ya. Itu drummer, jadi saya duduk di bawah yang drummer. Jadi saya, justru dulu orang kira saya itu anaknya Krisya atau anaknya drummer lagi main gitu. Jadi saya langsung naik panggung gitu karena setelah selesai 2 jam, saya tahu saya harus pulang ya, kayak begitu. Jadi benar-benar disupport benar. Sampai akhirnya ya musik hidup saya pada saat itu.
1: Subhanallah. Para jemaah kalau kita dengar cerita Mas Fani ini, kita ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Di atas sesuatu yang bersih, di atas la ilaha illallah, dia mengenal Allah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisan. Yang merusak itu siapa? Orang tuanya. Bapak ibunya yang membuat anak itu jadi Nasrani, jadi Majusi, atau jadi Yahudi. Kenapa seorang lahir umumnya cinta Al-Quranul Karim? Dari kecil cinta Al-Quranul Karim. Umur 6 tahun hafal Al-Quranul Karim. Peran siapa? Peran orang tua. Dan Mas Fani menyebutkan sendiri ya, peran keluarga. Keluarga yang jauh dari agama, mau tidak mau anak itu akan ikut apa yang diinginkan orang tuanya. Kalau orang tuanya perampok, insya Allah tuh anak jadi

0: perampok. Tapi kalau orang tuanya mungkin suka dengan musik, ya jauh dari agama, ya munculnya anak itu akan tumbuh besar dengan musik itu sendiri. Tapi itu masa SD. Apakah terus berkembang atau mengalami masa yang akhirnya meninggalkan musik setelah SD itu?
1: Enggak usah, justru saya jadi profesional di musik. Alhamdulillah SD, SMP, SMP itu adalah turning point saya. Tadinya saya kalau ditanya SD itu cita-cita jadi apa? Jadi saya mau jadi arsitek karena nilai matematik saya bagus. Pas SD, SMP, mulailah itu turning point saya bahwa saya menjadi musisi, saya bilang.
0: Jadi merubah cita-cita nih?
1: Iya, merubah cita-cita saya jadi, saya pikir waktu SMP itu, okay, hidup gue ini untuk musik gitu. Karena Allah lahirin gue ini, saya taunya Tuhan ya zaman dulu. Ya maksudnya Tuhan ini lahirin saya pasti untuk jadi pemusik gitu. Okay, saya jadi pemusik. Nah, lalu kata yang ajib lagi nih, kata bapak saya gini, ya sudah kalau mau jadi pemusik, pemusik yang profesional supaya menghasilkan.
0: Dan apa yang diinginkan tercapai?
1: Alhamdulillah Ustaz.
0: Subhanallah, bersyukur sama Allah ya.
1: In different way ya, alhamdulillah. SMP mulai ada efek bahwa bahwa musik memang memberikan hal negatif bagi diri saya. Kalau misalnya ada orang yang sekarang berpendapat bermusik meningkatkan tingkat kecerdasan, saya pikir justru bermusik membuat orang menjadi bodoh. Karena dari musik saya kenal drugs. Karena dari musik saya kenal kalau dulu kan kalau kita sekolah gitu, untuk kenal yang kelas 1, kenal ke kelas 3 supaya aman gak dipalakin itu kan sulit Ustaz. Kalau saya gampang-gampang aja tuh. Sampai terus berlanjut SMA. Lulus SMP, name saya jeblok. Lalu bapak saya bilang, kalau kamu gak bisa masuk negeri, kamu gak usah sekolah. Okay, lalu waktu itu saya sekolahnya, rumah saya di Cipinang waktu itu. Lalu saya cari itu sekolah di Tanjung Priok, waktu itu saya namanya di rayonnya di Tanjung Priok, saya cari. Akhirnya saya dapat sekolah itu di Ancol, di SMA 41. Jadi saya harus dari Cipinang ke Ancol itu selama 1 tahun. Supaya saya bisa sekolah. Karena kalau saya di stop sekolah, saya pasti gak punya duit. Karena kan dulu latihan harus pakai duit Ustaz. Beli alat-alat itu kan pakai duit.
0: Jadi kalau dilihat pengaruh kedua karena teman. Jadi pengaruh pertama keluarga, yang kedua sahib-sahib.
1: Teman itu mematangkan saya justru Ustaz. Saya justru matang itu ya di teman-teman gitu. Jadi tahu ini dan itunya, tips-tipsnya untuk menjadi brutal di musik itu justru sama teman.
0: Subhanallah. Tapi akhirnya menjadi pemusik yang profesional, kapan itu?
1: Lalu alhamdulillah dapat sekolah. Saya sekolah di Ancol. Tetap tidak menyurutkan saya bahwa saya bercita-cita sebagai pemusik. Saya lulus sekolah. Bapak saya bilang, nilai kamu ini hancur semua, dia bilang. Kamu mau apa? Saya bilang, sekolahin saya di Australia, saya bilang.
0: Masya Allah.
1: Saya mau jadi pemusik. Okay, dia bilang. Semua sudah di set. Saya mungkin pada saat itu tinggal, okay, you berangkat ke Australia. Tapi tiba-tiba ibu saya keluar kamar, dia bilang, saya gak ridho kamu jadi pemusik. Lalu karena nilai saya hancur semua, dia bilang gini, kata bapak saya, itu kamu sudah dengar ibu kamu ngomong apa? Kalau kamu tetap berangkat, kamu jadi gak beres nantinya. Lalu dia lihat nih, kata bapak saya, diterawang jadi nilai saya. Oke, kamu yang bagus ini bahasa Inggris deh. Udah deh, kamu kuliah di mana aja, yang penting kamu kuliah di sini, ikut ibu kamu.
0: Subhanallah, jadi pertimbangan ibu. Selama ini ibu berarti tidak mendukung.
1: Ibu itu pahlawan terbesar saya. Dia tidak pernah bilang enggak untuk saya karena dia tahu apa yang saya suka. Dia enggak pernah secara eksplisit bilang jangan lakuin ini, jangan lakuin ini. Meskipun itu salah, tapi saya appreciate beliau. Karena saya anak laki-laki.

0: ibu saya agak down, okelah, chapter ini saya mau hidup saya baik lah, saya kuliah lah untuk ibu. Saya masuk situ, ternyata saya pas di kampus tuh saya lihat Amor, Ustaz. Saya tadinya mau baik sih malah lihat Amor gitu, yang dulu ya beliau lebih dulu senior dari saya ya. Saya pikir, waduh gue salah tempat nih masuk.
1: Amor nih Abu Tako aja mah ya. Terus gimana tuh akhirnya?
0: Ya justru ya ketika saya masuk kampus tuh benar-benar saya benar-benar lebih matang di situ, karena di situ ada Amor, ada teman-teman yang lain, di mana mereka benar-benar memfasilitasi saya sama musik gitu loh. Saya dulu diterima di Fakultas Sastra Inggris itu peringkat pertama dari semua tes itu, saya peringkat pertama. Tapi juga di situ saya cuma kuliah 4 semester.
1: Ya. Lulus langsung, Masya Allah.
0: Shortcut. Shortcut, Ustaz. Justru di situ saya kenal sama semuanya. Saya di situ mulai kenal. Itu karena menjadi pemusik itu hampir diterima semua kalangan sih ya. Sampai bandarnya terima saya, tukang warteg terima saya, tukang rokok terima saya gitu. Teman-teman kita gampang aja gitu. Jadi ya saya udah nggak kuliah, saya tetap di situ. Justru karir saya di musik itu menanjak gitu.
1: Apakah merasa bahagia waktu itu?
0: Pada saat itu iya, karena ya bahagia gak bahagia sih ya, saya deg-degan juga. Karena kan selain band musik itu, saya juga, apa ya, ya teman-teman saya, ya itu tuh UNAS itu kan bener-bener sentralnya drugs ya, kalau bapak-bapak tahu ya. Ya bandar-bandar yang kemarin ditangkapin itu teman saya semua gitu loh. Jadi ya jadi kadang saya takut, kadang enggak gitu loh. Kadang saya beberapa kali gitu satu kos itu sama bener-bener sama bandar-bandarnya UNAS gitu. Dia jualan ya, saya malamnya main musik, saya main di sana, saya main di sini. Saya di situ juga saya ketemu sama artis-artis besar ya, walaupun ya saya bayar kos sudah mulai dari main sama misalnya sama Melanie Subono, sama ada beberapa artis gitu. Jadi ya bahagia sih terima uang kayak begitu kan.
1: Subhanallah. Bapak tahu apa arti kebahagiaan sebenarnya? Ada kelezatan, ada kebahagiaan, ada kesuksesan, dan ada kebahagiaan. Kalau dikatakan bahagia, orang yang berbahagia itu mungkin belum tentu sukses. Orang yang sukses belum tentu bahagia. Karena ada orang sukses tapi gak bahagia, rumah tangganya hancur ya. Kalau tadi dikatakan drug ya, kenal narkoba apa. Sebenarnya anda lihat untuk pelarian aja. Kebahagiaan itu adalah tumaknina, ketentraman dan kedamaian yang dirasakan di dalam hati. Kalau kita lihat kelezatan itu ada tiga. Yang pertama, kelezatan jasmani. Jasmani kita makan, merasakan lezat ya. Kemudian ada kelezatan hati atau kelezatan jiwa. Jiwa kita merasa nyaman walaupun gak makan ya. Ada orang-orang yang disiksa seperti Bilal bin Rabah, disiksa badannya tapi dia tetap bahagia. Walaupun badannya sakit dia merasakan. Kemudian yang ketiga yang disebut kelezatan ruh. Puncak kelezatan adalah kelezatan ruh. Orang yang narkoba dia berpikir ruhnya merasakan kelezatan. Tidak sebenarnya. Bayangkan orang-orang yang mati syahid, ruhnya ada di mana? Ruhnya itu ada di perut burung-burung hijau di surga. Mati syahid ruhnya langsung berada di surga. Dan itulah kenikmatan yang paling tinggi. Jadi kalau dilihat kebahagiaan kayaknya bukan bahagia, mungkin senang.
0: Kamuflase, Ustaz. Jadi misalnya deg-degannya pagi itu malamnya ya ada penawar deg-degan lah untuk paginya lagi. Jadi ya sebetulnya mau keluar dari situ juga tapi gak ngerti. Sudah benar-benar saya sudah nancep di dalam gitu. Sudah semakin ke depan itu sudah bukan itu lagi, sudah mulai berantem, sudah mulai main musik berantem main musik, terus bergaulnya begitu, sudah benar-benar, saya sudah pikir, wah iya benar nih musik, gue akan mati di panggung.

0: Bener nih kayaknya.
1: Innalillahi wa inna ilaihi. Terus sekarang singkat cerita, kok bisa berjenggot sekarang ini duduk di sini sholat sama kita yang mungkin dulu sholatnya bolong-bolong, tapi masih jaga sholat nggak waktu main musik?
0: Ana sholat Jumat masih jaga alhamdulillah. Tapi datang ketika khotbah kedua. Pasti tuh khotbah kedua kan pulang malam jam 3 gitu, jadi kita tidur. Oh ini hari Jumat nih, harus katanya kalau nggak sholat berapa kali Jumat, gue kafir gitu, gue nggak mau. Gitu. Tetap harus sholat Jumat.
1: Tapi perubahan dari kehidupan malam itu, kehidupan musik itu, kemudian ini kan kita banyak anak-anak muda. Kadangkala anak-anak muda ini berpikir melihat mereka adalah orang-orang yang seneng hidupnya. Seakan-akan pemusik-pemusik itu adalah orang yang menjadi idola dia dalam kehidupan ini. Padahal sebenarnya mungkin ada sesuatu yang dirasakan di hati.
0: Kalau dibilang pemusik atau orang yang, kalau saya boleh agak luas, yang misalnya melakukan sesuatu melanggar syariat Allah itu bahagia dibilangnya, saya sih bisa berpendapat bahwa itu bohong semua, Ustaz. Itu kamuflase ya. Karena apa yang saya rasakan ketika sampai peaknya itu, beberapa teman saya mati. Itu benar-benar mati. Ya matinya saya pikir lama-lama gue useless juga nih di sini. Walaupun dia waktu itu, pada saat itu dia memang lebih berani gitu untuk pakai drugs apa segala macam. Sementara saya menjaga diri. Oke. Akhirnya saya benar-benar meneruskan musik saya buat album, Ustaz. Buat album. Meskipun bukan dalam level yang major label lah gitu ya. Kita di apa, waktu itu ada yang namanya tuh musik underground lah. Tapi gak underground banget juga, karena ada yang support kita kayak gitu. Lalu berjalannya waktu, saya album pertama sukses apa segala macam, lalu buat video klip apa segala macam. Ketika turning pointnya sih, titik baliknya mau di album kedua tuh, Ustaz. Album kedua kita sudah siapkan materi rekaman segala macam, saya sudah tulis semua lagu, saya tulis sudah siap musiknya, liriknya segala macam. Tinggal waktu itu tinggal take studio lalu buat video klip. Kita dapat tawaran main pada saat itu di salah satu acara besar di Jakarta, acara sekolahan. Itu diadakannya di Kemang. Saya ingat sekali di Kemang. Akhirnya kita main di situ. Ya seperti biasa kalau kita main itu kan kita tinggal request saja mau apa gitu loh. Di ruang tunggu kita tinggal request saja, tinggal tulis gitu. Tinggal tulis semua ini. Nanti panitia tuh semuanya tuh udah ada di meja, di set. Tinggal kuat gak ngabisin ya. Dan pada saat itu ya Masya Allah, ternyata yang bartendernya malam itu tuh teman saya, teman lama gitu. Jadi benar-benar kita pada saat itu hure gitu. Sudahlah begitu. Dan pada malam itu kebetulan saya gak tahu deh, tiba-tiba saya gak bawa motor gitu, Ustaz. Saya harus numpang teman saya pulang sama teman saya. Kita pulang dari acara itu, mau ke satu acara lagi, saya ikut teman saya di bonceng. Di perjalanan teman saya telpon, "Van, acaranya nggak jadi nih, jadi lu lebih baik pulang aja gitu." Oke, kita pulang. Saat itu saya sudah di Sleepy, saya mau ke Meruya. Kita pulang tuh, kalau bapak-bapak tahu di depannya Mall Taman Anggrek tuh ada flyover tuh ya. Itu saya putar di flyover di bawah tuh sama teman saya itu, kita sudah nyanyi-nyanyi itu, udah hidup tuh short lah, gampang lah. Putar di flyover. Kalau di flyover itu, setelah flyover puter tuh kan di bawah tuh ada langsung dipisah busway sama jalur biasa tuh kan, Pak. Teman saya nih tau-tau dia ambil jalan tuh mepet banget busway, Ustaz. Dia mepet banget busway, dia tabrak tuh pembatas busway, kita jatuh ke kiri. Itu kita jatuh ke kiri tuh, saya keseret muka saya, dia keseret ininya, dan pada saat itu saya ingat sekali sampai sekarang, itu ada bis Mahasari Bakti itu lewat di samping kepala saya. Zzz, gitu. Wow, saya bilang, wow. Saya bangun tuh, itu orang berhenti semua. Sampai bisnya tuh kayak orang bis di dalam bis tuh dia berdiri semua, dia lihat apa kelindes tuh orang gitu ya. Saya itu masih ketawa tuh, masih wah bego loh masih. Saya nyebrang tuh. Saya tidur di trotoar itu. Ini saya berdarah, teman saya ininya patah, pokoknya luka-luka segala macam. Saya, oke, akhirnya dibawa teman saya ke rumah sakit PLN Petamburan, dimasukin UGD pada saat itu. Pada saat itu saya mau disuntik sama perawatnya, saya bilang jangan, saya teriak pada saat itu karena saya tahu apa yang ada di dalam tubuh saya. Kalau itu dimasukkan lagi morfin atau segala macam, pasti akan menyebabkan otak saya lumpuh gitu, pasti itu. Artinya sudah sempat chaos juga di UGD, orang beberapa orang masuk UGD ribut karena saya ribut, saya teriak-teriak segala macam. Karena memang stupid sekali. Akhirnya saya dibawa, saya telepon adik saya. Kebetulan adik ipar saya pada saat itu dia kerja di klinik. Saya bilang gue kecelakaan, tolong buka klinik lo, obatin gue. Saya bilang sama teman gue tolong antar gue pulang. Saya diobati di kliniknya. Kata dia, Mas Fani kayaknya Mas Fani ada geger otak sedikit nih. Geger otaknya itu mengarah ke yang besar gitu. Jadi gue harus gimana nih, kata saya. Mas Fani kan gak bisa disuntik, jadi coba di treatment saja. Oke. Dari klinik, saya pulang. Itu ibu saya, itu saya pulang sekitar jam 2 pagi, itu ibu saya bukain pintu gitu. Ibu saya gak nangis, Ustaz. Dia gak nangis sama sekali, dia lihat saya berdarah-darah apa segala macam, dia gak nangis, dia cuma bilang sama saya gini, sudah tidur, kamu butuh istirahat, kamu tidur. Saya tidur masuk kamar, besok paginya dia bilang begini, dia datang ke kamar saya, itu saya benar-benar karena sudah hilang segala macam apa pengaruh yang lain ya, jadi saya sudah merasakan sakit pada pagi itu, benar-benar sudah lebam semua, saya sudah konsumsi vitamin otak tuh Pak. Ibu saya bilang gini ke saya, dia duduk di sebelah saya, dia bilang gini, kamu tahu, dia bilang, ini yang mama selalu minta kalau mama sholat tahajud, dia bilang. Jadi kalau saya pulang malam itu, ibu saya selalu bukain pintu, saya selalu lihat, itu kalau saya pulang jam 2 habis manggung, ibu saya pasti lagi sholat tahajud, Ustaz. Kalau dia bukain saya, dia lagi pakai mukena gitu, dia bukain. Jintu saya, dia bilang, kamu sabar, ini mama yang, ini memang yang mama mau, dia bilang, kamu sabar, semoga Allah kasih jalan kamu yang lebih baik.
1: Subhanallah ya Mam. Tatkala kita memandang kepada sebuah musibah yang terjadi dengan kacamata Allah, kita akan tahu bahwasanya semua takdir Allah itu indah. Allah memberikan cobaan, memberikan musibah kepada seseorang, itu karena cinta Allah. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, kalau Allah cinta dengan suatu kaum, Allah turunkan bala buat mereka. Kenapa? Agar mereka kembali kepada Allah. Allah menceritakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Muncul kerusakan di muka bumi ini, di daratan, di lautan, gara-gara dosa yang dilakukan oleh hamba. Agar Allah menjadikan mereka merasakan sanksi dari dosa yang mereka lakukan. Tapi tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali kepada Allah. Tujuannya itu supaya kembali kepada Allah. Terkadang orang tua berdoa kepada Allah, minta kebaikan buat anaknya ya. Gak pernah berhenti. Dan gak boleh berhenti. Seorang ibu tidak boleh berhenti berdoa. Makanya jangan pernah mendoakan keburukan buat anaknya. Doakan kebaikan. Minta agar anaknya dapat hidayah lewat musibah, lewat kecelakaan. Dan banyak di antara kita yang tobat kepada Allah karena sakit. Banyak di antara kita yang tobat kepada Allah meninggalkan dosa-dosanya. Karena ya mungkin kecelakaan, kita lihat bagaimana kondisi akhwani. Terus selanjutnya bagaimana perjalanan tobatnya? Apa dengan seperti itu langsung selesai itu?
0: Pada saat itu masih belum selesai, saya masih main musik. Karena saya pikir saya punya tanggungan ke teman-teman, tapi saya sudah berpikir bahwa ya yeah, I have to quit, saya harus berhenti. Karena itu tadi, gue gak mau nyusahin emak gue lagi nih. And then, saya terus main musik, tapi saya sudah gak sentuh apa-apa itu. Kalaupun main musik, kalaupun manggung itu, saya cuma maunya air putih sama makanan sama susu. Lalu teman-teman sudah mulai, wah lu gila lu, dia bilang. Karena saya kan jadi vokalis ya Ustaz ya, maksudnya frontman ya. Lu gila lu, dia bilang. Terus kalaupun manggung tuh saya bilang, gua mau manggung kalau abis isya, kalau enggak gua gak mau. Wah gila lu, Van, dia bilang. Lu nolak, lu ngatur I.O. ngatur apa? No, enggak. Kalau mau, enggak.
1: Jadi sholat udah mulai?
0: Alhamdulillah sudah mulai. sudah mulai sholat, sudah mulai baik sama ibu, sudah mulai di rumah, terus segala macam. Akhirnya saya berpikir, kalau gue gini terus gue bisa mati. Maksudnya mati itu, ya saya nggak kuat juga gitu. Ustaz, saya tahu betapa manisnya apa yang ada di depan saya dulu. Akhirnya saya Bismillah, saya bilang sama teman-teman itu, kita mau rekaman tuh, saya bilang gue berhenti. Lu boleh cari vokalis lain, gue berhenti. Dan pada saat itu hampir saya mau dipukulin gitu. Karena mereka kan berada di depan saya itu udah mabuk semua gitu. Ya karena saya di band itu jadi motor band gitu. Saya yang selalu menyemangati mereka gitu. Ayo, ayo, ayo. Tiba-tiba saya sendiri tarik diri gitu. Dan ya Allah punya. Dan saya percaya Allah, justru Allah bukannya dia, mereka mau nyakitin saya pada saat itu ya. Saya percaya bahwa Allah justru cover saya dari mereka dengan cara itu.
1: Subhanallah, akhirnya meninggalkan teman-teman dan meninggalkan musik.
0: Ya, berhenti Ustaz, main musik berhenti. Bingung dong, gak punya duit sudah. Tadinya jadi punya duit apa segala macam, gak punya duit. Lalu saya pikir, pada saat itu saya umur 28 tahun, saya pikir, oke, gue harus nikah nih. Kalau gue gak nikah, gue tambah hancur nih. Pokoknya, saya harus terus kemarin-kemarin tuh jadi, jadi, saya kilas balik terus, Ustaz. Saya nikah, ada teman saya, telepon saya bilang gini, ada teman-teman wanita juga, dibilang, lu tau gak kalau si ini udah pakai jilbab? Oh, yang benar loh. Oke, saya lihat dia. Oh iya, dia udah pakai jilbab nih. Ini kayaknya pas banget nih bakal gue. Saya langsung datang ke dia, saya bilang gini, lu mau gak nikah sama gue? Pada saat itu saya gak tahu, saya gak punya, kalau kata orang Betawi saya gelondangan lah, benar-benar RP0 lah Ustaz. Saya cuma tahu saya harus nikah, untuk gue selamat gue harus nikah. Dan perempuan yang saya ajak nikah itu dia cuma bilang gini, kalau lu mau nikah sama gue, lu bilang sama babe gue. Oh, oke, gue bilang sama babe lu. Saya datang.
1: Modelnya modal nekat nih.
0: Bondo nekat Ustaz.
1: Bondo nekat.
0: Saya bilang sama bapaknya, alhamdulillah bapaknya, pertama saya juga takut gitu, bapaknya tuh dulu preman tebet terus segala macem. Oh, saya udah tahu bapaknya begini, tapi saya bismillah
1: bapaknya
0: saja.
1: Bapaknya preman dulu.
0: Preman banget Ustaz.
1: Masya Allah. Jadi mertuanya ini mantan preman.
0: Yo iya. Preman pensiun tapi. Justru saya pas minta anaknya itu, Pak, saya di sini kedatangan saya mau minta anak bapak. Justru dia malah nangis Ustaz, karena ini anak kesayangan juga ternyata. Jadi Allah mudahkan, masya Allah. Akhirnya kita, tapi nggak mudah juga sih. Setelah itu kan saya harus kumpulin uang untuk nikah juga Ustaz.
1: Tapi kenapa kok berpikir harus menikah? Ada apa? Kenapa selama ini tidak memikir untuk menikah?
0: Karena itu Ustaz yang tadi Ustaz bilang tuh, misalnya ada 1000 wanita yang 99 telanjang itu, saya justru pada saat itu kan sudah Allah beri kesehatan di pikiran saya. Saya pikir kalau ya gini gue udah pernah semua gitu. Gue kan gak akan begini terus, gue harus pilih yang baik untuk hidup gue sih.
1: Subhanallah. Nih anak-anak muda nih, ingat dengan sabda Rasulullah SAW, ya ma'asyarus syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian mampu menikah, segera menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Karena menikah itu akan membuat seorang bisa menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Anak muda yang disuruh. Banyak di antara kita yang mengejar kesuksesan. Dia, aku harus sukses dulu, aku harus seperti ini, baru menikah nanti. Tidak sedikit di Jakarta itu yang menikah di atas umur 30 tahunan. Mas Jarot umur berapa nikah, Mas? Udah 5 nih, kayak Rasulullah SAW umur 25 nih, udah nikah nih. Maka anak-anak muda nih, kalau bisa, umur berapa nih? Ya. Yang ini dulu. Iya. 16, SMA kelas berapa? Kelas 2, gak mau nikah. Mana bapaknya? Saya anak punya ustadz di Medina itu, nikah kelas 2 SMA. Dikawinin sama bapaknya. Karena sama di Arab juga mungkin pergaulannya menakutkan. Dikawin anak umur 14. Kata bapaknya, anak yang nanggung istrimu. Tapi anak ingin kau selamat. Jadi si anak ini akhirnya jadi profesor dia. Dia cerita ketika swipe-swipe-nya masih menghayal, anak pulang ke rumah punya istri halal, kata dia. Halal istri anak. Pulang ke rumah itu istrinya yang jambut, subhanallah. Jadi mau nikah. Tapi yang jelas anak muda yang mampu menikah, kata Rasulullah SAW, faliyatazawwaj. Hendaklah dia menikah. Karena itu, fa in lam yastati, kau enggak bisa nikah karena mungkin orang tua tidak mendukung, anggap, atau enggak memiliki uang untuk menikah. Tidak ada pilihan kecuali berpuasa. Karena puasa itu akan bisa mengendalikan nafsu kita. Tapi kalau tidak, apalagi pergaulan sama teman-teman, habis seperti itu. Ya kita lihat, kita dengar lagi. Nah, akhirnya dikawinkan sama bapaknya, diterima ya lamarannya.
0: Lamarannya diterima, lalu dia punya keluarga besar ternyata. Saya harus minta izin sama keluarga besarnya. Lalu keluarga besarnya nahan-nahan. Tapi saya pikir begini, kalau dulu gue ini berani gitu loh. Ngambil, gerhadapan sama polisi itu gue berani. Gue kemana-mana gue berani. Untuk sesuatu yang benar kenapa gue gak berani. Walaupun waktu itu RP0, karena royalti saya semua apa segala macam itu tuh benar-benar saya nggak ambil gitu loh, Ustaz. Mentor saya hubungin saya, saya harus buat surat pernyataan bahwa lagu-lagu saya itu diambil sama mereka semua. Saya bilang ya silakan ambil aja, atau gue juga udah nggak butuh gitu. Karena saya waktu itu sangat percaya bahwa Allah Maha Kaya. Lalu berjalannya waktu, alhamdulillah saya ngaji. Lalu mulai tuh bingung, gue harus kerja nih. Oke, walaupun Allah Maha Kaya tapi gue harus berusaha. Saya cari sana cari sini, dapatlah saya ketemu sama ikhwan. Ada beberapa ikhwan, dia punya dia bos ayam sabana, kalau kita tahu tuh ayam sabana gitu. Waktu itu dia menawarkan pekerjaan sebagai tukang goreng ayam. Oke, okay, I'll take it, saya bilang, saya ambil deh. Gajinya waktu itu saya ditawarkan cuma 550.000 sebulan, tapi saya pikir oke, gue bisa save, bisa tabung lah ya 100.000 sebulan untuk nanti nikah. Saya di training, hari pertama saya kerja, saya mulai goreng segala macam. Tapi ikhwan ini akhirnya ngeliat saya gitu bahwa dulu waktu main musik saya punya tato di tangan saya, punya tato berapa tato gitu. Lalu dia Kayaknya kalau lu tatoan nih, ini mengancam konsumen gue nih. Kalau lu tatoan mungkin konsumen gue bisa lari gitu, karena yang goreng tuh mungkin dibilangnya bekas preman. Hari keduanya saya dibilang, "Akhi afwan, mungkin antum bukan di sini tempatnya." Pada saat itu saya sangat hancur, Ustaz ya. Maksudnya kan disitulah tumpuan saya gitu. Saya bertemu saudara yang lebih baik. Saya pikir akan lebih baik, lalu tiba-tiba di hari kedua, saya baru sehari kerja, di hari kedua saya sudah diberhentikan gitu dengan karena ada tato-tato di tangan saya. Ketika saya diberhentikan itu, saya itu benar-benar hancur untuk kedua kalinya mungkin. Tapi saya yakin bahwa Allah itu Maha Kaya, dan saya waktu itu pulang diberhentikan itu, saya pulang jalan kaki di flyover Pasar Rebo itu. Saya menangis dan saya cuma berdoa, "Ya Allah, lihatlah saya mencoba untuk baik, tapi cobaannya berat untuk saya. Maka mudahkan saya, berikanlah hamba rezeki, mudahkan hidup saya, berkahilah hidup saya." Itu di sepanjang flyover Pasar Rebo. Saya menangis, Ustaz, minta sama Allah. Lalu pulang ke rumah, ibu saya bilang, "Kamu kenapa, Adik?" Saya bilang, "Mah, sabar ya. Saya diberhentikan dari kerjaan karena gini-gini." Kata ibu saya, "Fani, it's okay, Dewi. Allah itu Maha Kaya. Nanti mama doain kamu dapat hidup yang lebih muda. Kamu mau nikah, apalagi kamu mau nikah," kata dia. "Pasti Allah bantu. Nanti mama doain, tenang aja." Wow, itu kayak, okay. Ya, Masya Allah.
1: Subhanallah. Kalau berbicara orang yang mau menikah bakal dibantu sama Allah. Nah, orang yang menikah karena untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah janji akan bantu dia. Kemudian yang kedua, tatkala kita meninggalkan sesuatu yang haram, berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan, jalannya enggak mudah. Jangan difikir bahwasanya tatkala kita meninggalkan dosa menuju kepada Allah, terus kita merasakan nikmat, bahagia. Tidak. Allah Jalla Jalla berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami beriman, kami taat, kami kembali kepada Allah, lalu Allah tidak menguji mereka, Allah tidak menurunkan bala kepada mereka? Allah katakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Benar-benar kami telah menurunkan ujian, cobaan buat orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Di situ Allah akan tampak bagi Allah siapa yang taubatnya benar dan siapa yang tobatnya karena mendapatkan yang lebih nyaman. Tidak sedikit di antara kita meninggalkan dosa. Kenapa yang tinggalkan? Kata dia, ya alhamdulillah dapat pekerjaan yang lebih baik seperti. Tapi bukan karena Allah Jalla Jalla. Maka ujian itu akan terus menimpa hamba untuk mengetes dan menguji benar enggak kembalinya seseorang itu kepada Allah Jalla Jalla. Tapi terus gimana nikah nih, cerita nikahnya nih? Nggak dapat kerjaan nih. Dan kadang kala kita punya saudara ya, yang tadi harapannya saudara udah sama-sama ngaji nih ya, ternyata malah jadi penghancur hidup kita.
0: Nah, iya tapi it's okay, maksudnya terus kembali lagi ke keluarga besar istri saya, dia tidak kasih saya menikah karena dikira istri saya sudah hamil duluan. Karena ketika itu juga istri saya sudah tiba-tiba dia banting setir ya, tadi cuma pakai hijab-hijab saja, tiba-tiba dia sudah bercadar dan ngaji sama Ustadz Yazid. Wow. itu tambah dia justru menyudutkan posisi saya sebagai pendatang baru di keluarga dia. Dia bilang, kamu ajak keluarga saya jadi gini-gini. Saya bilang, no. Dan dikira istri saya hamil. Lalu, alhamdulillah Ustadz, justru ya, ketika keluarga dia menjudge istri saya hamil duluan itu, saya diberikan Allah waktu itu pas 9 bulan baru kita bisa menikah. 9 bulan tidak, istri saya tidak melahirkan apapun, justru saya menikah. Dan menikahnya tuh tetap Ustadz saya RP 0 ya, tapi saya gak tahu deh ada saudara ada apa. Dia bilang, lu mau nikah ya, ini deh untuk lu nih. Wah Fani nikah, karena dia bilang gini, gua kira lu gak nikah Fani. Oke Fani nikah, wah pada seneng semua. Alhamdulillah sampai akhirnya saya harus, waktu itu saya harus bayar catering gitu. Catering itu sore hari saya harus bayar, itu hari Jumat. Ada kurang berapa juta gitu. Saya bilang sama istri saya, ya kita sabar. Kan kalau ngaji, dibilang kalau hari Jumat itu waktu yang bagus untuk doa. Saya bilang habis asar, kita di masjid itu, dia urus untuk kebutuhan wanitanya. Setelah sholat, ya saya doa. Ya, saya cuma minta sama Allah, ya Allah, kasih duit dong, ini kan mau nikah nih gitu. Kan gak lucu besok. Karena undangan udah disebar, kan acaranya Sabtu besok Ustaz. Kalau misalnya nanti undangan tamu-tamunya datang kan mau makan apa ya gitu loh. Karena masjid udah di booking, segala udah di booking, cuma tinggal makanan toh. Saya bilang, ya Allah, kau mah kaya, kasih duit dong, gini-gini segala macam. Sudah habis asar. Sejam kemudian ada orang kasih saya 5 juta. 5 juta saya enggak tahu itu saya 5 juta, akhirnya saya ambil 100 ribu, akhirnya saya bisa makan nasi padang karena dari pagi saya gak makan kan. Akhirnya bayar catering segala macam. Besoknya alhamdulillah saya nikah Ustaz.
1: Subhanallah, barakallahu fikum. Tapi setelah menikah pun apakah mendapatkan kebahagiaan akhirnya yang selama ini?
0: Wow, menikah itu bukannya indah lagi deh Ustaz, endah deh udah. Ajib, menikah itu benar-benar wow, masya Allah, ini nih benar-benar kalau boleh dibilang ini drugs bener gitu loh. Saya nyaman sekali ya, bahagia. Kayak dulu tuh, kayak mungkin ya, kayak kemarin kita kemarau 3 bulan itu hujan sehari aja tuh udah ngilangin. Saya udah sampai lupa gitu kemarau kemarin kayak gimana rasanya. Lalu teruslah. Tapi tetap belum punya kerjaan Ustaz. Abis ini kan belum punya kerjaan. Saya ikut mertua saya 2 bulan, lalu saya bilang sama istri saya, kita gak boleh gini, lu mau ikut gue apa ikut babe lu? Saya ikut mas dia. Akhirnya kita kontrak segala macam. Tapi saya terus berusaha. Alhamdulillah saya kenal sama Hilal, ada teman saya Hilal, dari situ saya belajar dagang. Hilal anaknya Pak Salim nih, ada bapaknya Hilal. Hilal itu bantu saya banyak, dia ajak saya dulu ke Jogja, dia kulaan segala macam. Saya jadi supirnya saya enggak apa-apa gitu, asal saya tahu ilmu dagang seperti apa gitu. Terus apa segala macam. Alhamdulillah Ustaz, akhirnya sampai hari ini Allah mudahkan langkah saya semua.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga tetap istiqomah ya, amin, dalam hal ini. Amin. Tapi tetap romantis sama istri ini atau udah hilang romantisnya?
0: Saking romantisnya Ustaz, saya sudah menikah 5 tahun. Nah. Untuk 5 tahun itu istri saya belum pernah puasa karena hamil terus.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi ngejar keterlambatan ini.
0: Yo, iya.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara petuk kabar ngupiye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
9: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
8: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
8: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
9: Ayo ngaku mobilku kalu.
8: Weh, saiki numpak mobil lah.
9: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
8: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
9: Lah, ge mobilku ge.
8: Lah kok pickup ngene?
9: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
8: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
10: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851 8474 8603 Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.

Profesionalisme Islami dapat dipahami maknanya sebagai semangat profesionalisme dan idealisme dalam segala aspek kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam diturunkan kepada manusia bertujuan untuk menjadikan seorang manusia tersebut profesional dalam bekerja, beraktivitas, dan menjalani berbagai hal dalam kehidupannya. Karakter profesional dalam diri seorang Muslim bisa tercapai, salah satunya apabila dia mampu menghadirkan sholat yang khusyuk setiap harinya. Sholat khusyuk akan memberikan pengaruh positif bagi terbentuk jiwa profesionalisme Islam yang baik. Dari mana saja jiwa profesionalisme Islami dapat muncul? Berikut ini beberapa hal yang mestinya menjadikan jiwa seorang Muslim mampu tampil sebagai sosok individu yang profesional dalam hidup. Yang pertama adalah pemahaman akan Islam itu sendiri. Islam beserta hukum-hukumnya menuntut profesionalisme dalam menjalankannya. Oleh karena itu, seharusnya aktivitas ibadah mampu menjadikan sosok Muslim tampil sebagai individu yang profesional. Ibadah menuntut kedisiplinan, vitalitas, dan kemampuan yang profesional dalam menjalankannya. Pemahaman seseorang terhadap Islam, kemudian diikuti dengan pelaksanaan ibadah yang rutin di dalam kehidupannya, akan menjadikan seseorang mampu memiliki profesionalisme Islami yang baik. Seorang yang paham akan Islam semestinya adalah sosok yang paling profesional dalam bekerja, berbisnis, berdakwah, berkarir, dan sebagainya. Profesionalisme mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya terbatas pada pekerjaan semata. Seorang yang memahami ajaran Islam dengan juga seyogianya memiliki profesionalisme dalam mengatur waktunya, mana waktu untuk bekerja, belajar, istirahat, berdakwah, dan sebagainya. Yang kedua, ibadah yang khusyuk dan baik juga akan melahirkan sifat profesionalisme Islami. Khusyuk dalam ibadah memiliki implikasi tersendiri bagi kehidupan orang yang bersangkutan. Ibadah yang khusyuk seperti sholat, zikir, dan sebagainya akan mendidik jiwa seseorang tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang profesional dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga adalah memahami pentingnya manajemen waktu. Seorang Muslim yang mengetahui pentingnya manajemen waktu akan mengatur waktunya dengan baik, sehingga tidak ada yang sia-sia dalam kehidupannya. Semuanya akan dijalankan secara profesional, efektif, dan tidak ada yang dikecewakan. Semangat profesionalisme Islami harus dihadirkan di dalam diri seorang Muslim, agar citra Islam semakin baik di tengah umat. Faktanya saat ini banyak orang Islam yang tidak profesional, sehingga merusak citra agamanya sendiri. Allahu a'lam.

Jika segalanya tidak pasti, berarti semuanya masih mungkin. Tidak ada orang yang hanya mungkin gagal, seperti halnya tidak ada orang yang hanya mungkin sukses. Kita bisa mengupayakan yang lebih baik dengan hati dan pikiran yang baik, dengan mempelajari dan mengerjakan yang baik. Mengeluh dan memprotes keadaan tidak akan mengubah apapun. Jadi, berhentilah mengeluh dan merasa pesimis. Mulailah bangkit dan menjadi pantas bagi kemungkinan yang baik. Memang tidak mudah. Tapi apakah ada pilihan yang lain? Tetap semangat, kawan.

Mujahadah itu adalah tidak melewatkan suatu kebaikan yang mungkin kita lakukan, sekecil apapun. Mujahadah itu melakukan segala hal yang mampu kita lakukan dan tidak pernah meremehkan sekecil apapun. Karena apa? Sekecil apapun satu perbuatan amal soleh, kalau untuk Allah gak kecil lagi. Sekecil apapun amal soleh di mata manusia, asalkan itu untuk Allah, maka balasannya tidak pernah kecil. Iya, karena apa? Ketika amal itu kelihatannya kecil, tapi diterima oleh Allah, Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, maka kita akan bahagia. Wallahi, kalau seluruh kehidupan kita ada satu amalan yang diterima oleh Allah, tanpa disertai kesyirikan di hidup kita, udah bahagia luar biasa. Tapi permasalahannya, sudah yakin belum ada yang diterima? Itu masalahnya. Karena apa? Mungkin saja seluruh amalan belum diterima. Mungkin ada amalan yang remeh kecil kita lakukan dengan ikhlas benar, diterima oleh Allah, beruntunglah kita. Mungkin barangkali senyum sama mukmin, barangkali hanya menunjukkan ini tempat yang kau cari, barangkali hanya yang sifatnya remeh, tetapi di hadapan Allah tidak ada yang sifatnya remeh-remeh. Jadi orang yang mujahadah itu, semua yang bisa kita lakukan, entah besar atau kecil, kita lakukan. Dan kita merasa khawatir belum ada yang diterima, maka apa? Walladzina yu'tuna ma atau, mereka memberi dan memberi apa yang mereka beri. Wa qulubuhum bajilatun, hati mereka khawatir takut bahwa amalan itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

sampai bawah juga berubah. Ada sejarah palsu yang dibuat, sebetulnya membawa itu adalah orang-orang Syiah. Mikir orang Syiah. Bahkan Hadramut sendiri, dari mana Hadramut itu muncul? Gujarat. Indonesia dari Gujarat. Gujarat dari Hadramut. Hadramut kalau kita titi lagi abad ke sebelumnya, abad-abad ke sebelumnya Imam Ahmad al-Muhajir, Sayyidina Ahmad bin Sa'al al-Muhajir, itu dari Irak sana. Irak tuh problem kayak begini, problem akidah, pergi dengan ahli sunnah wal jamaahnya. Karena Islam di Indonesia dulu Islamnya Islam Syiah, bukan. Kami hanya ingin menghimbau wahai siapapun yang mulai terpengaruh pada Syiah, sudahlah. Ayo. Jangan kita dibawa oleh permusuhan. Yuk jelaskan, kita kembali kepada ahli sunnati wal jamaati, beres. Akidah yang sudah dari masa ke masa, dari nenek moyang kita semuanya, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, sufiyah, bermadhab

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Jika selama di dunia ini Anda menderita kelaparan, jatuh miskin, senantiasa dilanda kesedihan, menderita penyakit yang tak kunjung sembuh,

seperti istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Pernahkah kita mengingatkan diri kita dengan kebenaran berita ilahi yang mengatakan bahwa di surga terdapat semua hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia? Cobalah Anda renungkan kabar ilahi yang menyatakan bahwa sebatang pohon di surga tak akan selesai dikelilingi oleh seorang pengendara kendaraan selama 100 tahun lebih. Ingatkan pula diri kita bahwa panjang sebuah kemah yang didirikan di surga dapat mencapai 70 mil lebih. Sungai-sungainya mengalir dengan deras, istana-istananya sangat indah dan megah, buah-buahannya menggelayut rendah hingga mudah dipetik. Penjabaran tentang semua keistimewaan surga itu tak akan habis dalam waktu sesingkat ini. Pasalnya, di dalam surga terdapat berbagai keinginan yang pasti dikabulkan. Maka dari itu, mengapa kita sering lupa memikirkan semua itu dan berbuat segala sesuatu untuk meraihnya? Renungkanlah. Apabila tujuan akhir dari perjalanan seorang manusia adalah rumah yang kekal abadi ini, niscaya setiap bencana akan terasa ringan. Berbagai beban kehidupan akan membuat mata tetap berbinar, dan kesengsaraan hidup tetap dapat dijalani dengan riang hati. Maka dari itu, teruslah berbuat kesalihan. Dengan begitu, niscaya kalian akan tinggal di surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab.

0: Wingi aku kan bar blondo saka pasar. Nganggo barang oke. Okay. Lah terus ujug-ujug iki lek tarme langsung teko ngewahi ngudunke saka motorku. Wah, wong iki jan apik antenan yo, Kak.
1: Yo iya, wis ket mbiyen ngono kuwi, Jo. Wis ora kepetung meneh apike, Jo. Nyetungi kuwi seneng membantu marang liyane, Jo.
0: Lah iya to, Kang. Muga-muga lemah teles yo, Kang.
1: Apa kuwi?
0: Gusti Allah sing bales.
1: Oh, amin. Ya ngono kuwi kudune dadi wong Islam yo, Jo. Harus saling membantu.
0: Iya ya, Kang. Dalile kuwi saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ya ora ngono kuwi, Kang.
1: Iya no. Wis ya. Terusane piye, Jo kuwi?
0: Wong semono wae kuwi mesti angel nglakonine kok dadak tekok terusane. Wis loro kuwi lakon ngono wae.
1: Kayamu jojo. Apa dene ora apal ta? Ya ta. Ya ta.
0: Ono meneh, Kang. Sayangilah siapa saja di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu.

0: Lah berarti wingi kae kowe ya teko ta
1: Jo. Lah yang genah.
0: Lah terus kowe nang ngendi?
1: Ya gelak genah jejer lore mimbar kae lho.
0: Lho. Lah nang cagak kuwi wingi ana wong sing ngrungokke pengajian karo senden cagak. Lah teklak teklu kok. Heh? Jojo malah tibake kowe ta Jo.
1: Lah ya kuwi aku Kang. Walah ngantuk tenan, kesel lah aku bar mangkat jagung.
0: Walah Jojo. Lah mulakno kudu ngomong sithik-sithik. Ra ngerti terusane.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, barang siapa memusuhi wali orang kecintaanku, maka aku nyatakan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan selama hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan hal-hal sunnah sehingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang dia pergunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang dia pergunakan untuk memukul, sebagai kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari.

Fudail bin Iyad At-Tamimi. Beliau adalah profil ulama akhirat, zuhud, warok, dan tidak rakus akan kekuasaan. Beliau adalah keturunan Bani Yarbu, biasa dipanggil dengan Abu Ali, lahir di kota Khurasan. Setelah dewasa, ia pindah ke Kufah dan belajar hadis di sana, serta memperbanyak ibadahnya. Kemudian pindah ke Makkah dan wafat di sana. Ishaq bin Ibrahim berkata, setiap malam beliau menghamparkan tikar di dalam masjid, lalu melakukan sholat malam. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, kemudian bangun dan melakukan sholat lagi. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, lalu bangun dan melakukan sholat lagi. Begitulah yang beliau lakukan sampai datang waktu subuh. Ishaq berkata lagi, aku mendengar Fudail radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu tidak mampu melakukan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan terbelenggu oleh kemaksiatanmu. Diceritakan oleh Fadl bin Rabi bahwa pernah suatu tahun Khalifah Harun ar-Rashid melaksanakan haji. Lalu ia mendatangi Fadl bin Rabi. Kemudian mereka berdua mendatangi beberapa ulama untuk bertanya. Ternyata para ulama tersebut menyatakan bahwa sebaiknya khalifahlah yang memanggil mereka dan mereka datang, bukan khalifah yang datang kepada mereka. Pun para ulama tersebut mau diberi hadiah oleh khalifah dan hutang-hutang mereka dilunasi. Lalu tibalah mereka berdua di rumah Fudail bin Iyad rahimahullah. Khalifah berkata kepadanya, ambillah hadiah ini. Jawab Fudail, sesungguhnya ketika Umar bin Abdul Aziz memegang khilafah atau kerajaan, beliau mengundang beberapa ulama untuk diajak musyawarah. Beliau berkata kepada mereka, aku telah diuji Allah dengan ujian yang berat, maka berilah aku pendapat. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz menganggap memegang kekuasaan adalah suatu ujian, tetapi kamu dan para pejabat lainnya menganggapnya sebagai nikmat. Di antara para ulama tersebut, ada yang berkata kepada beliau, jika kamu ingin selamat dari azab Allah Ta'ala, maka cintailah muslimin sebagaimana kamu mencintai dirimu, dan bencilah mereka sebagaimana kamu membenci dirimu sendiri. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu tentang suatu hari yang waktu itu banyak kaki-kaki terpleset masuk ke dalam neraka. Maka adakah orang yang memberimu pendapat? Mendengar itu, Harun al-Rashid menangis histeris dan berkata kepada Fudail, tambahilah nasihatmu kepadaku. Fudail kemudian berkata, sesungguhnya Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah meminta jabatan kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan adalah kesengsaraan dan penyesalan di hari kiamat. Jika kamu bisa menolak supaya tidak jadi pemimpin, maka lakukanlah. Harun al-Rashid menangis lagi dan meminta tambahan nasihat kepada Fudail bin Iyad.

Fudail berkata, "Wahai orang yang tampan rupa, esok pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabanmu tentang rakyatmu. Maka jika kamu dapat menjaga wajahmu itu dari neraka, maka lakukanlah. Dan janganlah menipu rakyatmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan menipu, maka ia tak akan mencium bau surga." Khalifah Harun ar-Rashid pun menangis lagi dan bertanya, "Apakah kamu punya hutang sehingga saya dapat melunasinya?" Fudail menjawab, "Ya, saya punya hutang kepada Rabbku. Ia akan menanyakan tentang hutang itu. Celakalah aku jika Rabbku menanyaiku. Celakalah aku jika ia membicarakannya." Khalifah berkata, "Ini ada 1000 dinar. Terimalah buat nafkah keluargamu dan untuk memperkuat ibadahmu." Fudail bin Iyad kemudian berkata, "Subhanallah, aku telah menunjukimu pada jalan keselamatan, tapi engkau malah memberiku imbalan seperti ini. Semoga engkau diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Lalu keluarlah Khalifah dari rumah tersebut sambil berkata kepada Fadl bin Rabi, "Jika kau menunjukkan kepadaku seorang alim, maka tunjukkanlah aku pada orang yang seperti ini, yakni Fudail bin Iyad." Pendengar, Fudail bin Iyad wafat pada tahun 687 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya, seorang ulama akhirat nan zuhud dan warok serta tidak rakus akan kekuasaan.

Al-Kisah pernikahan seorang laki-laki yang soleh dengan seorang wanita soleha yang menikah karena Allah. Ketika keburukan rupa dan kecacatan fisik menjadi ujian atas pernikahan mereka. Hari pernikahanku, hari yang bersejarah, paling bersejarah dalam hidup. Seharusnya saat itu aku menjadi makhluk yang paling berbahagia. Tapi yang aku rasakan justru rasa haru biru. Betapa tidak. Di hari bersejarah ini, tak ada satupun sanak saudara yang menemaniku ke tempat mempelai wanita. Apalagi ibu. Beliau yang paling keras menentang perkawinanku. Masih kuingat betul perkataan ibu tempo hari. Jadi juga engkau menikah sama buntelan karung hitam itu. Aduh, hatiku sempat kebat-kebit mendengar ucapan itu. Masa calon istriku disebut buntelan karung hitam? Kamu sudah kena pelet barangkali, Yanto. Masa suka sih sama gadis hitam, gendut, dengan wajah yang sama sekali tidak menarik dan cacat kakinya? Lebih tua beberapa tahun lagi dibandingkan kamu, sambung ibu lagi. Cukup, Bu, cukup. Tidak usah ibu menghina sekasar itu. Dia kan ciptaan Allah. Bagaimana jika penciptanya marah sama ibu? Kali ini aku terpaksa menimpali ucapan ibu dengan sedikit emosi. Rupanya ibu sangat tersinggung mendengar ucapanku. Oh, rupanya kamu lebih memilih perempuan itu ketimbang keluargamu. Baiklah, silahkan kau menikah, tapi jangan harap kau akan dapatkan seorang dari kami ada di tempatmu saat itu. Dan jangan kau bawa perempuan itu ke rumah ini. Bagaikan disambar petir. Yan, jangan bengong terus. Sebentar lagi penghulu tiba. Teguran Ismail membuyarkan lamunanku. Segera aku ucapkan istighfar dalam hati. Alhamdulillah, penghulu sudah tiba. Bersiaplah, akhi. Sekali lagi Ismail memberi semangat padaku. Aku terima nikahnya, kawinnya Solehah binti Mahmud almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah, lancar juga aku mengucapkan akad nikah. Ya Allah, hari ini telah Engkau izinkan aku untuk meraih setengah din. Mudahkanlah aku untuk meraih sebagian yang lain, ya Allah. Di kamar yang amat sederhana, di atas dipan kayu ini aku tertegun lama, memandang istriku yang tengah tertunduk larut dalam dan diam. Setelah sekian lama kami saling diam, akhirnya dengan baca basmalah dalam hati, ku beranikan diri untuk menyapanya. Assalamualaikum. Permintaan hafalan Qur'annya mau dicek kapan, Dek? Tanyaku sambil memandangi wajahnya yang sejak tadi disembunyikan dalam tundunya. Sebelum menikah, istriku memang pernah meminta malam pertama hingga ke-10 agar aku membacakan hafalan Qur'an tiap malam satu juz. Dan nanti saja dalam qiyamul lail, jawab istriku. Masih dalam tunduknya, wajahnya yang berbalut kerudung putih ia sembunyikan dalam-dalam. Saat ku angkat dagunya, ia seperti ingin menolak. Namun ketika aku beri isyarat bahwa aku suaminya dan berhak untuk melakukan itu, ia menyerah. Kini aku tertegun lama. Benar kata ibu, bahwa wajah istriku tidak menarik. Sekelebat pikiran itu muncul dan segera aku mengusirnya. Matanya berkaca-kaca menatap lekat pada bola mataku. Bang, sudah saya katakan sejak awal ta'aruf bahwa fisik saya seperti ini. Kalau abang kecewa, saya siap dan ikhlas. Namun bila abang tidak menyesal beristrikan aku, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang banyak untuk abang, seperti keberkahan yang Allah limpahkan kepada ayahnya Imam Malik yang ikhlas menerima sesuatu yang tidak ia sukai pada istrinya. Saya ingin mengingatkan abang akan firman Allah yang dibacakan ibunya Imam Malik pada suaminya pada malam pertama pernikahan mereka. Dan dengan mereka, istrimu, dengan patut atau ahsan. Kemudian bila engkau tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin engkau tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan padanya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 19.
Mendengar tutur istriku, kupandangi wajahnya yang penuh dengan air mata itu lekat-lekat. Aku teringat kisah suami yang rela menikahi seorang wanita yang memiliki cacat itu. Dan rahim wanita itulah lahir Imam Malik, ulama besar umat Islam yang namanya abadi dalam sejarah. Ya Rabbi, aku menikahinya karenamu. Maka turunkanlah rasa cinta dan kasih sayang milikmu pada hatiku untuknya, agar aku dapat mencintai dan menyayanginya dengan segenap hati yang ikhlas. Pelan ku dekati istriku, lalu dengan bergetar ku renggut tubuhnya dalam dekapku. Sementara istriku menangis tergugu dalam wajah yang masih menyisakan segumpal ragu. Jangan memaksakan diri untuk ikhlas menerimaku, Bang. Sungguh, saya menerima keputusan apapun yang terburuk, ucapnya lagi. Tidak, Dek. Sungguh sejak awal niat Abang menikahimu karena Allah. Sudah teramat bulat niat itu, hingga Abang tidak menghiraukan ketika seluruh keluarga memboikot untuk tak datang tadi pagi. Paparku sambil menggenggam erat tangannya. Malam telah naik ke puncaknya pelan-pelan. Dengan lengannya bait-bait doa aku bentangkan padanya. Robbi, tak dapat kubungkiri bahwa kecantikan wanita dapat mendatangkan cinta buat laki-laki. Namun telah kutepis memilih istri karena rupa yang cantik, karena aku ingin mendapatkan cintamu. Robbi, saksikan malam ini, akan kubuktikan bahwa cinta sejatiku hanya akan kupasrahkan padamu. Karena itu, pertemukanlah aku denganmu dalam jannahmu. Aku beringsut menuju pembaringan yang amat sederhana itu. Lalu kutatap raut wajah istriku dengan segenap hati yang ikhlas. Ah, sekarang aku benar-benar mencintainya. Kenapa tidak? Bukankah ia wanita solehah sejati? Ia senantiasa menegakkan malam-malamnya dengan munajat panjang padanya. Ia senantiasa menjaga hafalan kitabnya dan senantiasa melaksanakan saum sunnah rasulnya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah 165. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah aku, dan aku ini hina, maka muliakanlah aku, dan aku fakir, maka kayakanlah aku, wahai Zat yang Maha Pengasih.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LC MA terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang memelihara kesucian diri pasti akan mendapatkan pasangan yang juga memelihara kesucian diri. Memelihara kesucian diri yang kita maksud dalam pembahasan ini adalah menjaga kehormatan dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak terjebak kepada perkara-perkara maksiat yang boleh mengotori diri dan hati, seperti zina dan bentuk-bentuk perkara perbuatan serong lainnya. Di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31, disebutkan beberapa petunjuk bagaimana memelihara kesucian diri dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya atau kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya atau kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau para pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu yang pertama adalah senantiasa memelihara kesucian diri, tidak hanya untuk mendapatkan pasangan yang suci, tetapi juga untuk dapat masuk ke dalam surga. Sesungguhnya di antara yang awal masuk ke surga adalah orang-orang yang memelihara kesucian diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinampakkan kepadaku tiga kelompok yang pertama-tama masuk surga, orang yang mati syahid, orang yang memelihara kesucian diri, dan hamba yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah serta menasihati hamba-hamba sahayanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, pendengar,

berdoa kepada Allah supaya diberikan sikap dan tabiat yang suka memelihara kesucian diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda berdoa, "Ya Allah, aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian atau pemelihara diri dan kekayaan darimu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga pembahasan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang pentingnya memelihara kesucian diri, sehingga dapat dipasangkan dengan orang yang juga memelihara kesucian diri dan termasuk yang awal masuk surga kelak di akhirat.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Muazzin berazan, banyak yang sibuk megang HP-nya atau sibuk berbicara dengan temannya atau diam di tempat di masjid tapi tidak mengikuti muazzin. Padahal ada hadis yang menjaminkan kita mendapatkan ampunan dosa. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, khususnya ketika muazzin berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita menjawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islam dina. Beda sama yang kita kenal raditu billahi rabban wa bi islam dina wa bi muhammadin nabiyya, itu biasa, itu zikir biasa. Tapi kalau dalam azan ketika muazzin selesai kalimat syahadat sebelum masuk hayya 'alas salah, ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, sebelum masuk pada hayya 'alas salah kita langsung berkata, artinya wa aku bersaksikan wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Terbalik, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa lalu. Dan ketika selesai azan la ilaha illallah, kita langsung jangan lupa salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru doa azan. Banyak orang yang suka doa azan tanpa salawat, padahal Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'ul azan thumma salla alayya, di riwayat Imam Bukhari, bersalawat kepadaku. Jadi fantas kalau kita memulai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammad wasilatu al-fadila wab'athu maqam Muhammad alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Bahan innaka la tukhlifu al-mi'ad di luar sahih Bukhari, tapi disahihkan dan dihasankan oleh sebagian besar ulama. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Apa yang kita dapat? Hullat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Terjamin dapat syafaat Rasulullah SAW.

0: Syukran ya Allah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Kafha ya Ain Sad.
3: Kafha ya Ain Sad.
4: Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria.
3: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
4: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
3: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: شَقِيًّا.
1: Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabbku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabbku."

0: waliyan.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhai.
0: Ya.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahul hukma sabiyah.
0: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyah.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
1: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.
1: فاتخذت

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya.
1: Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina.
0: Qalat

0: Dia, Jibril, berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: sia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
0: Ya.

0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong laki jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.
1: Maka

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Wa in

0: عظيم.
1: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.

Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
1: Iz

Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

0: Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
1: Ya.

0: mania.
1: Dia, ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

afiyah. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku.

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'kub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
0: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
1: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
0: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
1: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya.
0: Wadhkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: dunia.
1: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Ya'kub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

0: syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.
1: Jangan

0: hatinya,
1: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
0: La yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiya.
1: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
0: Tilkal jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: sia-sia.
1: Dan tidaklah kami atau Jibril turun kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia.
1: Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
0: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya.
1: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali?

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.
0: قُلْ

0: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا.
0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami, dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
1: Fala ta'jal alaihim, innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda.
0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
1: Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda.
0: Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innalladzina amanu wa amilu ssalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

0: Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahada au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Astagfirullahalazim.
3: Wah, apa toh, Mak?
6: Iki lho, Jo, berita iki lho. Kok yo isih enek wae wong sing wani menghina agama Islam dan Nabi Muhammad lho, Jo.
3: Apa iya, Mak? Endi wonge?
6: Iki lho wonge iki lho, iki lho.
3: Wah, dadi antem iki wonge iki.
6: Sabar, Jo. Yo, alhamdulillah ini sudah ditindak oleh pihak yang berwajib, Jo. Pelaku sudah diamankan pihak kepolisian, Jo.
3: Ala yo kudune ngono kuwi, segera ditangkap agar masyarakat tidak menghakimi sendiri.
6: Lah iya toh, Jo. Indonesia iki lah negara hukum toh, Jo, dan tidak boleh main hakim sendiri.
3: Wah, ngono kuwi, seneng aku. Yen pihak kepolisian bisa menindak dengan cepat tegas bagi para pelaku penista agama. Terima kasih ya Pak Polisi.
6: Nah, bener Jo, karena jika hal semacam ini dibiarkan, maka nanti antar umat beragama bisa saling menghina, bahaya Jo.
4: Halo ya bener. Ayo sing suwe ngono kuwi negarane bakal kisro dhewe normal.
6: Wah, naudzubillah min dzalik tojo. Mulane dalam Islam itu kita dilarang keras menghina ajaran ataupun Tuhannya umat yang beragama lain, Jo. Tapi kita juga tidak boleh diam dan cuek di saat ajaran agama kita dinistakan oleh orang lain. Harus kita bela loh, Jo. Karena membela agama Islam ini adalah salah satu wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, Jo.
4: Siap laksanakan.
6: Wih, semangat tenan, Jo.
4: Ayo genan, Omar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Mujahidin selaku Direktur Utama RDS FM. Dengan ini mewakili seluruh kru dan staff mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh donatur S3 RDS FM. Semoga apa yang telah Anda berikan kepada RDS FM ini menjadi penambah amal kebaikan Anda dan kemudian dilipatgandakan oleh Allah dan menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seperti yang telah biasa dilakukannya ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenayahnya sampai ke pemakaman. Kemudian pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarganya supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidakkah ia mengucapkan wasiat sebelum wafatnya?" Istrinya menjawab, "Saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal," kata istrinya. "Apa yang dikatakannya?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah, apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut. Yang saya tahu ucapannya memang sulit dipahami, lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimanakah bunyinya?" desak Rasulullah. Si istri pun menjawab, "Suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah ya Rasulullah yang tertangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu iguan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai?" Rasulullah SAW kemudian tersenyum. "Sungguh, yang diucapkan suamimu itu tidak keliru," ujar beliau. "Begini ceritanya. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta pun tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Dan tatkala hendak menghembuskan napas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya. Ia pun berkata, 'Andaikan lebih panjang lagi.' Yang dimaksud adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lah lebih besar pula."

Kemudian Rasulullah SAW bercerita kembali. Adapun ucapannya yang kedua, dikatakan tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, di tepi jalan ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suami membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut, dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya. Ia pun menyesal dan berkata, "Andikan yang masih baru yang kuberikan padanya dan bukan yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi." Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sedang ucapan yang ketiga. Kemudian ucapannya yang tiga, apa maksudnya ya Rasulullah? Tanya sang istri semakin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, "Ingatkah kamu pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan diminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi dua potong, yang sebelah diberikan kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan meninggal dunia, dia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, 'Kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak akan hanya kuberi separuh, sebab andai kata semua kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda.' Dan memang begitulah keadilan Tuhan. Pada hakikatnya apabila ia berbuat baik, sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Karena segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya ketika kita berbuat buruk, akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itulah Allah selalu mengingatkan, 'Kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula.'" Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Wallahu a'lam bishawab.

0: pendengar, Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun, dan seterusnya, sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah, baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allah alam bisa.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan nang ing RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterkenal siki.
1: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda.
3: hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101 Gerombak RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman dan jamaah sekalian, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Star Nur Media dimanapun Anda berada, kemudian pendengar Radio Dakwah Syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, pendengar Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, dan salah satu yang senantiasa kami sapa yaitu Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Ini ada Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Jadi sekarang nampaknya memang lagi ngehit banget ya. Namanya Jam'iyah Al-Qolqolahnya harus dapat. Al-Tiqtaqiyah. Insyaallah segera kita daftarkan ke apa? Haki. Sehingga kalau ada yang ambil saya tuntut 17M. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ini tiga tidak boleh dibolak-balik. Nomor satu, prinsip harus punya ilmu. Harus. Dan ilmu itu pembuka semua kebaikan. Maka itulah kenapa tidak ada kebaikan yang Allah hantarkan pada kehidupan seorang muslim kecuali kebaikan itu lewat ilmu. Orang kalau punya ilmu, kaya baik, miskin pun baik, sehat baik, sakit pun baik, dia punya teman baik, dia tidak punya teman pun tetap baik. Karena yang menghiasi dirinya adalah ilmunya. Adalah apa? Ilmunya. Maka suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu ditanya oleh kolega. Kolega apa kolega? Kolega. Teknologi atau teknologi? Ah, enggak penting. Udah lanjut. Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh siapa? Teman-temannya. Wahai Imam, Lima la takhda'u 'alal aghniyai wal umara. Mengapa engkau tidak pernah kelihatan merendah? Enggak pernah. Dalinya adalah ilmu, insyaallah aman. Insyaallah aman. Maka orang itu apabila menginginkan kebaikan di semua keadaan, kuncinya satu, apa? Ilmu. Maka terus cari ilmu. Rumah tangga perlu ilmu, mendidik anak perlu ilmu, bisa sabar juga harus punya ilmu. Maka Khadir atau Khidir ketika sempat dalam tanda kutip menolak Nabi Musa untuk mengikutinya menjadi muridnya, apa kata-kata Khidir untuk menolak Nabi Musa? Wa in innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ka huwa Atha ibnu Abi Rabah. Namanya siapa? Atha. Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan tanya, "Waman huwa?" "Iya, saya tahu namanya. Saya tidak tanya tentang namanya, tapi saya tanya, kenapa kalian katakan dia yang paling mengerti halal dan

dibikinkan tenda di padang Arafah. Pada hari itu Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan sedang berselisih dengan anaknya pada permasalahan wukuf. Boleh enggak wukuf dalam keadaan seperti ini? Atau apa? Maka Sulaiman sama anaknya berdebat. Anaknya bilang apa? Daripada kita berdebat, kita kan punya mufti. Kita datang aja ke tendanya, kita tanya. Qadarullah, pas dia mau tanya, ternyata tendanya Atok sedang penuh orang yang ingin bertanya. Maka antriannya sampai luar. Maka Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, karena menganggap dirinya apa? Khalifah. Dia gak pakai antri. Pakai forrider. Seperti siapa? Iya. Iya, saya sering jadi korban. Tapi saya mikir, kalau saya kaya, kira-kira saya sama kayak dia. Maka saya bersyukur juga. Enggak juga ya. Mudah-mudahan lah. Tapi apapun yang terjadi, alhamdulillah. Sudah. Akhirnya Sulaiman enggak mau antri. Langsung dia masuk ke dalam tenda. Maka Atha' bin Abi Rabah langsung tanya, "Man anta? Kamu siapa?" Kata Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, "Masa lupa? Kan saya yang ngangkat kamu menjadi mufti haji tahun ini. Saya khalifah kamu, Sulaiman ibnu Abdul Malik bin Marwan." Kata Atha', "Saya tahu kamu khalifah. Tapi yang saya tanya, kamu masuk ke tenda saya sebagai khalifah atau sebagai penanya?" Maka Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan mengatakan, "Ana sa'iluka." Saya sebagai penanya. Kata Atha' bin Abi Rabah, mantan budak ini, katanya apa? "Khudh makanak, khudh taburak." Kembali ke belakang, ambil posisimu, antri seperti mereka yang antri. Ini khalifah ini. Kalah sama orang yang punya ilmu. Akhirnya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan merasa malu. Anaknya ditarik, tek tek tek tek tek, dia keluar. Terus ngomong sama anaknya apa? "Ya bunayya ta'allamil ilm." Nak, kamu wajib pinter. Kamu wajib pinter. Kenapa? Sepanjang umur saya gak pernah diperintah sama orang. Dan hari ini saya diperintah. Sialnya saya nurut lagi sama dia. Maka saya mundur. Kenapa? Kata Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, karena ilmu tidak terkalahkan oleh apapun. Maka kalau sudah punya ilmu, rezeki datang, kemuliaan datang, syaratnya harus ikhlas. Nah, kalau rezekinya baik, rezekinya halalan, thayyiba, apa yang terjadi? Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Amal dari rezeki yang halal oleh Allah, amalnya diterima. Doa dari rezeki yang halal, doanya oleh Allah diterima. Dan sebaliknya, kalau sudah terlanjur masuk perkara yang haram, ibadah susah diterima, doa susah diterima. Maka semua itu inti awalnya berangkat dari ilmu. Alhamdulillah jamaah sekalian, di pagi hari ini sampai nanti sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan membicarakan gaya elit ekonomi sulit. Mana orangnya? Gak usah malu. Biasa aja. Gaya elit ekonomi sulit. Maksudnya apa? Orang yang gengsi, flexing, yang penting kumpul orang-orang kaya, yang kemanapun yang dipegang tas Hermes segala macam, masya Allah dibawa kemana-mana. Saya tahu, istri saya punya. Cuma kan ini tampil live, saya gak mungkin nyebut merek kan. Tas itu, tahu. Kalau saya bilang tas Hermes. Berapa? Iya, saya tahu. Saya tahu. Istri saya punya banyak di rumah. Sampai saya sedekahin. Belinya di grosiran. Subhanallah. Lanjut. Gaya elit ekonomi sulit. Begini jamaah, antara kaya dan miskin itu bukan kehendak manusia. Itu pilihan dari siapa? Allah. Akan tetapi dalam keadaan kaya ataupun miskin, semua orang

0: orang bisa mendapatkan kemuliaan yang sama. Semua antara yang kaya sama yang miskin bisa mendapatkan kemuliaan yang sama. Tapi kemuliaannya itu tidak terletak pada gaya sok elit. Ingat gak? Tidak terletak pada gaya sok elit. Banyak orang miskin tapi bersahaja. Ngerti gak? Dia gak minta-minta. Dia tidak terkesan orang yang rakus dengan apa yang dimiliki oleh orang kaya. Dia bergaya hidup apa adanya. Dia tidak perlu membebani diri di atas kemampuannya. Tapi ada orang kaya yang kesannya malah memalukan. Ada gak? Gak usah banyak, biasa aja. Kalau banyak kok kayak nyindir diri sendiri Anda ya. Ada gak orang kaya malah kesannya apa? Kalau bahasa kami atau bahasa Anda lah ya, norak. Pakai lipstick, wah. Sampai belakang. Kemudian alis, apa, bukan alis, apa ini? Bulu matanya sampai kumis. Kaya tapi apa? Norak. Nah, maka sekarang kita mau dudukkan perkara ini. Bagaimana menyeimbangkan antara kemampuan dan gaya hidup? Gak usah kemakan gengsi. Gak usah kemudian kemakan circle yang circle-nya itu circle orang-orang sosialita. Masya Allah, sosialita ya. Bahasanya di Bandung apa? Kalau kelompok-kelompok yang sok-sok hijab remam bukan? Oh bukan ya? Astagfirullahaladzim. Dipulangin saya sama panitia ini nanti. Nah sekarang begini jamaah, lihat. Bagaimana orang miskin itu, saya gak sedang nyebut Anda, tenang aja, gak usah pakai langsung, santai ya. Bagaimana orang miskin itu bisa mulia dengan kemiskinannya? Bagaimana caranya? Loh ini saya tanya ini, gak usah diliatin. Loh saya tanya kok Anda liatin? Diliatin orang miskin, astagfirullah. Saya gak ngomong, beliau yang ngomong. Saya gak ngomong, serius. Antum pakai mic, tanggung jawab. Oh semua fokus ke depan. Ya gak usah merasa menuduh dan tertuduh ya. Sudah. Bagaimana agar kemiskinan itu menjadikan kita mulia di mata Allah dan di mata manusia? Nomor satu, derajat paling rendah yang menjadikan kemiskinan itu baik, tapi yang level paling rendah itu apa? Qona'ah. Qona'ah itu apa? Merasa cukup. Kemudian menerima apa adanya. Kalau bahasa Inggrisnya nerimo ing pandum. Gak usah ketawa, santai aja. Kemudian qona'ah itu ridho dengan ketetapan Allah. Merasa Allah itu adil dengan pemberiannya. Itu qona'ah. Jadi kalau Anda merasa qona'ah tapi protes kepada Allah, kok saya? Lemu siapa lagi? Memang bisa milih? Kan gak bisa, yang milih siapa? Nah, maka derajat terendah untuk menjadi mulia dengan keadaan ekonomi yang sulit, itu nomor satu qona'ah dulu. Apa? Qona'ah. Qona'ah itu yang penting Anda tidak protes dengan apa yang Allah beri. Allah kasih 1 juta, oke. Allah kasih 500 ribu, boleh. Allah bagi cuma 50 ribu, gak masalah. Karena ini pemberian dari Allah. Itulah qona'ah. Maka qona'ah itu menjadikan orang miskin mulia dengan kemiskinannya. Qona'ah, tenang aja, tenang. Santai, tenang, gak usah panik. Nikmatin apa adanya. Nomor satu, qona'ah. Tapi ingat, qona'ah itu bukan hanya untuk orang miskin. Orang kaya pun ternyata perlu qona'ah. Nah sekarang saya mau tanya ibu-ibu sekalian, apa qona'ahnya orang kaya? Tidak sombong. Kaya sombong, ngeselin banget. Cuy. Tidak sombong, sip. Apa qona'ahnya orang kaya? Sederhana, kesian banget ya udah kaya sederhana. Dermawan, murah hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Menantu ideal banget ini. Nah, ketika orang miskin dituntut untuk qanaah, gak terlalu spesial kalau orang miskin qanaah. Kenapa? Tidak ada pilihan lain kecuali qanaah. Dan Rasulullah memberikan supaya orang miskin yang qanaah itu besar hati. Apa yang Rasul katakan? Iqna' bima atakallahu takun agnan nas. Qanaahlah dengan apa yang Allah berikan, kamu jadi manusia paling kaya. Tapi ingat, kaya menurut syariat itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Maka Rasulullah mengatakan, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan dengan melimpahnya kepemilikan, dengan melimpahnya aset, dengan banyaknya nilai angka rekening yang Anda punya. Bukan itu kaya. Tapi kaya itu ghinan nafs. Lihat, banyak orang kaya, kegiatannya masih minta-minta. Sudah kaya tapi masih minta-minta. Ada apa enggak? Ada. Tapi ada orang miskin, dia tidak pernah sekalipun meminta kepada manusia, kecuali mintanya hanya kepada Allah. Pada hakikatnya seperti itu, yang kaya kelihatannya miskin, tapi yang miskin menjadi kaya. Maka Rasulullah mengingatkan, kaya itu bukan banyaknya harta. Karena banyak orang banyak harta, tetap dia itu tidak pernah merasa puas. Maka Rasulullah mengatakan, sekiranya manusia memiliki satu lembah emas, cukup untuk dia? Enggak. Rasulullah bilang, maka dia akan meminta lembah emas yang kedua. Kalau dia punya dua, minta berapa? Tiga. Kalau punya tiga, minta empat. Sampai kapan? Hatta yamla'a fahu turab. Sampai dia meninggal dunia. Artinya rakus itu, kalau dituruti, tidak ada puasnya. Seperti orang minum air laut. Nah, maka dari situ Allah Ta'ala mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah mengingatkan, kemewahan itu akan menjadikan kalian terlena. Gaya elit ini akan menjadikan kalian terlena, gak sadar, gak faham, gak ngerti. Tahu-tahu mati. Tahu-tahu apa? Mati. Kalau sudah mati, Allah bilang, kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Baru ngertinya setelah mati. Nah, maka orang miskin tadi ketika dia qanaah, Allah itu maha adil. Maka yang kaya pun oleh Allah diminta qanaah. Sekarang, ibu-ibu fahami dengan baik. Dibuka fikirannya. Buka. Bukan jilbab. Fikiran. Langsung buka. Saya mau ngapain? Iya, buka fikirannya. Qanaahnya orang kaya adalah dengan apa? Berbagi apa yang telah melampaui kebutuhannya. Jadi apa yang Anda butuhkan, Anda ambil. Sisa dari kebutuhan Anda berikan kepada orang lain. Itulah qanaahnya orang kaya. Berarti sekarang, orang miskin, berat gak dengan miskinnya? Berat, gak ada miskin enak itu gak ada. Sementara orang kaya dengan keadilannya Allah, wajib merasa berat dengan kekayaannya. Dengan cara apa? Merelakan apa yang telah lebih dari kebutuhannya untuk diberikan kepada orang lain. Sekarang begini, ada kisah Ibrahim bin Adham dengan Syaqiq al-Balkhi. Ibrahim bin Adham dengan siapa? Syaqiq al-Balkhi. Ibrahim tanya sama Syaqiq. Maaf, kebalik. Syaqiq tanya kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, kaifa anta wad dunya? Bagaimana keadaanmu dengan dunia? Kata Ibrahim, saya kalau dapat nikmat, saya bersyukur. Kalau enggak dapat, saya sabar. Bagus enggak, Bu? Kalau dapat, syukur. Kalau enggak dapat, sabar. Bagus enggak? Bagus. kata Syaqiq al-Balkhi apa? Hakadha yaf'alu kilabu balkhin. Kalau cuma dikasih syukur enggak dikasih sabar, kamu dengan anjing di negeri Balkhan sama percis. Sama seperti apa? Anjing. Kata Ibrahim, "Wa kaifa dzalika?" Seperti apa kok saya ini kalau diberi bersyukur, kalau tidak diberi saya sabar, kok dibilang saya seperti anjing? Dipegang tangannya, "Yuk, ikut saya." Diajak ke tempat di mana ada anjing oleh tuannya diberi makan. Maka anjing tadi, "Wih, terima kasih banget sama tuannya." Dia mengangguk-angguk, dia bergerak dengan kelihatan orangnya seneng banget. Kemudian kakinya tuannya dijilatin, dia seneng. Kata Syaqiq apa? "Shufu, lihat ini anjing ini." Saya enggak nunjuk sana ya. Nunjuk sebelah mana saya? "Lihat ini anjing ini. Dia dikasih sama tuannya dan dia bersyukur." Dikasih dan bersyukur. Dipegang lagi tangannya Ibrahim tadi. "Ayo ikut saya lagi." Ke tempat seekor anjing yang pemiliknya sedang keluar kota, safar. Maka anjing itu gak dikasih makan. Maka anjing tersebut duduk dengan tenang, penuh kesabaran. Dia tidak pergi kemanapun. Dia pun tidak marah-marah. Dia menunggu kedatangan tuannya. Tahu di Jepang ada anjing namanya apa? Hachiko. Yang kemudian sampai dibikin apa? Monumen kan? Karena saking setianya anjing tadi. Sama tuannya gak dikasih makan. Tapi itu anjing tenang, duduk, sabar. Terus kata Ibrahim, kata Syaqiq, "Lihat ini. Sama tuannya tidak diberi makan dan dia sabar." Maka kalau kamu sekedar dikasih bersyukur, tidak dikasih kamu sabar, antara kamu dengan anjing tidak ada bedanya. Nah, jangan nyindir diri sendiri ya, sabar. Terus akhirnya Ibrahim tanya, "Kalau kamu, bagaimana keadaanmu?" Kata Syaqiq, "Kalau saya, idza u'titu athartu, aku apabila oleh Allah diberi nikmat, aku berbagi." Sampai habis. Coba, kalau diberi nikmat, aku berbagi. Setelah melampaui kebutuhanku, sisanya berbagi. "Wa idza muni'tu," dan ketika aku tidak diberi, "syakartu." Kalau aku tidak diberi, aku bersyukur. Karena Allah itu tidak memberi, bukan karena Allah tidak mampu, bukan karena Allah marah kepada kita, tapi Allah tidak memberi karena Allah lihat kalau diberi kita sombong. Maka ketika Allah tidak memberi, saya bersyukur. Kenapa? Karena Allah tidak memberi, itu karena kelembutan dan karena rahmat serta kasih sayangnya. Maka ketika Allah tidak memberi karena semua kebaikan itu, maka patutlah aku bersyukur atas Allah tidak memberikan sesuatu kepadaku. Sip. Itu nomor satu, derajatnya qona'ah. Kalau miskin bagaimana? Yang miskin-miskin, dengerin. Kalau miskin, sabar-sabar ya. Kalau miskin, derajat yang paling rendah, supaya orang miskin itu mulia, harus apa? Qona'ah. Tapi ingat bu, qona'ah itu level terendah yang bisa dimiliki oleh orang yang miskin. Saya setelah kajian ini kayaknya bakal dihujat netizen saya. Hah? Kemudian level kedua, yang lebih keren dibanding sekedar qona'ah. Untuk orang miskin, biar gak seperti ini. Gaya elit padahal ekonominya apa? Sulit. Poin kedua, untuk mereka yang rezekinya kurang. Nah ini lebih lembut ya, lebih sopan ya. Untuk orang yang rezekinya kurang, bukan hanya qona'ah, tapi naik level. Bersyukur. Gimana ceritanya miskin kok bersyukur? Coba, angkat tangan. Gubernur Jawa Barat. Mana? Anda gubernur? Wah, bahaya juga ini. Saya telepon KDM. Ada yang mau kudeta kayaknya ini ya. Ah udah, sebelah sana ada gubernur? Gak ada. Pertanyaannya, kalau Anda gubernurnya, Anda gak akan di sini. Kalau Anda gubernur Jawa Barat, Anda gak akan di sini. Maka ketika Allah menjadikan Anda itu sesuai pilihan Allah, itu untuk kebaikan Anda, termasuk ketika Allah mungkin mentakdirkan kita miskin, maka miskin itu Allah lihat untuk kebaikan kita. Maka bukan cuma qanaah, tapi apa? Bersyukur. Anda bilang, ya Allah, alhamdulillah saya miskin, ya Allah. Ada yang bisa begitu? Kalau saya kaya, ya Allah, kira-kira sekarang saya gak duduk di pengajian. Kira-kira saya lagi shopping. Lagi apa? Shopping. Lagi apa lagi? Kalau saya kaya, ya Allah, mungkin saya lagi healing. Kalau saya kaya, ya Allah, mungkin saya traveling. Kalau saya kaya, ya Allah, mungkin saya mancing. Mancing masalah. Nah, maka level yang kedua, bukan cuma ridho dengan ketetapan Allah, tapi syukur. Apapun keadaan kita, alhamdulillah. Mensyukuri kemiskinan yang Allah takdirkan. Poin kedua. Karena apa? Syukur itu jamaah, menjadikan apapun yang terjadi, dari alhamdulillah akan pindah ke alhamdulillah berikutnya. Misalkan, ada musibah. Kok gini ya? Tapi Anda tata hati Anda. Anda manage, you know manage? Apa? Manage itu apa? Anda kelola. Atur. Rendah sekali terjemahan Anda ya. Anda kelola. Hatinya ditata, di-manage, diatur, dikelola. Bagaimana musibah ini menjadikan saya tetap bersyukur kepada Allah. Akhirnya Anda cari, Anda cari, Anda cari, Anda cari, ketemu satu titik, tep. Dengan musibah itu Anda ucapkan, alhamdulillah. Maka yakin, alhamdulillah yang satu akan menjadikan Anda berpindah dari posisi ini untuk dapat alhamdulillah yang berikutnya. Tapi alhamdulillah yang pertama, ketika Anda memaksakan diri untuk mensyukuri musibah. Tapi yakin, alhamdulillah yang kedua adalah Anda mengucapkannya karena Anda bersyukur berpindah dari musibah menjadi nikmat. Dan kalau sudah pindah ke alhamdulillah yang kedua, akan datang alhamdulillah yang ketiga, akan datang alhamdulillah yang keempat, akan datang alhamdulillah yang kelima, dan seterusnya Anda hanya berpindah dari satu syukur menuju syukur yang berikutnya. Dari satu alhamdulillah menuju alhamdulillah yang berikutnya. Ibu-ibu, faham? Adik-adik faham? Adik-adik faham? Anda kok ngerasa adik ya? Padahal usia saya baru 23 loh sekarang. Sudah? Maka nomor satu, qanaah. Nomor dua, syukur. Gak usah macam-macam lah, syukur. Alhamdulillah ya Allah. Karena pilihan Allah pasti yang terbaik. Ada satu kisah. Dan ini kisah disampaikan oleh para ulama, bukan dongeng menjelang tidur. Ini kisah beneran. Ada seorang raja punya asisten. Kemanapun raja itu pergi, asistennya mesti ikut. Namanya juga asisten. Pokok raja pergi, dia ikut. Raja jalan, dia ikut. Raja healing, dia ikut. Raja rekreasi, dia ikut. Raja makan, dia ikut. Raja istirahat, dia pun istirahat. Suatu hari, dari asisten tadi, yang dikenal oleh rajanya, yang paling menonjol cuma satu. Apa itu? Apapun yang terjadi, asisten itu mesti mengatakan apa? Alhamdulillah, al-khairatu fi makhtarahullah. Segala puji bagi Allah, kebaikan adalah apa yang dipilihkan oleh Allah. Maka kalau kita pilih sendiri, malah kacau. Malah apa? Kacau. Biarin Allah yang ngatur. Maka saya pernah baca di belakang truk, tulisannya apa? Udah, ikut aturannya Allah aja. Kemarin saya ngatur sendiri malah ruwet. Kemarin ngatur sendiri malah ruwet. Wes sudah sekarang saya ikut aturannya siapa? Allah. Sampai Amirul Mukminina Umar itu mengatakan apa? Kalau saya disuruh milih, mendesain hidup saya, mulai lahir dari ibu bernama siapa, sampai saya nikah dengan siapa, saya kemudian punya anak berapa, saya kerja apa, saya punya aset berapa, sampai saya mati di usia berapa dan dalam keadaan seperti apa, suruh nyusun sendiri, dan saya pasrah dengan apa yang Allah tetapkan. Apa kata Umar? Saya pilih untuk dipilihkan Allah Ta'ala. Karena apa? Saya yakin pilihannya Allah jauh lebih baik dibanding pilihan saya. Sudah, maka asisten tadi, apapun yang terjadi, al khairatu fi bakhtarahullah, tidak apa-apa, pilihan Allah pasti yang terbaik. Apapun yang terjadi, jawabannya itu. Suatu hari, itu raja, ketika dia mengupas buah, maka jarinya terpotong, hampir putus. Terus raja tanya sama si asisten, ayu farasatin hadhihi, ini ada firasat apa ini? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba jari saya terpotong. Kata asistennya apa? Tenang raja, baik itu. Al khairatu fi makhtarahullah, itu kebaikan yang paling baik yang Allah pilihkan untuk kamu. Rajanya marah, wah kurang ajar ini. Masa jarinya raja hampir putus, dia bilang itu baik. Akhirnya rajanya marah, itu asisten di penjara. Udah, raja gak mau tahu, kamu masuk penjara. Pung, masuk. Beberapa waktu kemudian, raja berburu. Ketika, Anda ini serius atau ngantuk atau apa? Oh, misterius. Oh, serius ya, dengerin ya. Sudah, raja berburu. Dapat satu binatang buruan, dikejar, sampai raja tidak sadar, dia telah melewati batas dari kerajaannya, masuk pada kekuasaan orang lain. Maka raja itu ditangkap. Cep. Pas di kampung tersebut sedang dicari tumbal untuk perayaan dalam rangka persembahan kepada dewa di kampung itu. Tumbalnya siapa? Manusia. Sudah disiapin api, disiapin tungku segala macam. Ini raja siap apa? Dimasak. Karena ini persembahan untuk dewa mereka, maka akhirnya apa? Dicek. Ini gak boleh cacat nih, harus dicek. Dicek rambutnya, kayak Kang Rama, bagus. Dicek lagi hidungnya, bagus. Dicek bibirnya, bagus. Dagunya, bagus. Saya kira mau ngasih sesuatu tadi. Ada recehan gak? Ah udah, subhanallah. Dicek semuanya bagus. Pas pengecekan bagian jari, lah ternyata jarinya cacat. Apa yang terjadi? Pakaiannya raja dikembalikan. Udah, kamu gak pantas jadi tumbal. Kamu gak pantas, kamu gak lulus fit and proper property test. Fit and proper test. Kamu gak cocok. Akhirnya apa? Bajunya dibalikin, raja dilepasin. Ketika raja pulang ke kerajaannya, yang kepikir cuma satu. Asisten, ternyata benar omongannya dia. Pilihan terbaik itu adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Enggak usah sok milih sendiri. Biar Allah yang pilih. Sampai di kerajaannya, langsung raja bilang apa? Tolong semua itu asisten keluarin dari penjara sekarang juga. Keluar itu asisten dari penjara. Setelah sekian lama dia masuk dalam penjara. Akhirnya raja cerita, asisten, mohon maaf ya, ternyata omonganmu benar. Sesuatu yang terbaik itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah, termasuk miskin. Gak usah sok milih, saya milih kaya aja ya Allah. Tenang ya Allah, saya ini kalau udah jadi kaya, saya bakal bangun masjid, siapa yang jamin? Saya bakal menikahi janda-janda muda ya Allah. Malaikatnya Allah bilang apa? Gak usah. Gak jadi. Ini susah ini orang. Sudah? Maka kata raja, diceritain. Kamu tahu gak ketika saya marah? Waktu tangan saya, jari saya terputus. Kamu kan mengatakan itu baik, wahai raja. Akhirnya saya marah. Kenapa jari saya putus, engkau katakan itu baik? Dan hari ini diceritainlah, saya berburu sampai saya keluar dari batas kerajaan. Akhirnya saya ditangkap untuk dijadikan tumbal. Ketika dilihat jari saya cacat, mereka melepaskan saya. Karena yang cacat tidak pantas dijadikan sebagai tumbal. Maka saya ternyata ngerti sekarang. Kebaikan itu adalah apa yang Allah pilihkan sehingga jari saya terputus, saya tahu hikmahnya. Terus gantian raja tanya kepada asisten, kamu, kan kamu saya penjara, kamu kan yakin kebaikan itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah. Kamu saya penjara, baiknya apa buat kamu? Itu asisten mikir, nah itulah raja, sepanjang saya di penjara, saya gak pernah ngerti hikmahnya apa saya di penjara ini, baiknya apa saya di penjara ini. Tapi hari ini saya baru ngerti. Apa baiknya? Begini raja, Anda makan, saya makan. Anda jalan, saya jalan. Anda pergi, saya pergi. Anda healing, saya healing. Anda rekreasi, saya rekreasi. Anda berburu, saya berburu. Saya berburu, seharusnya kan? Saya berburu. Anda ditangkap, saya ditangkap. Anda enggak jadi tumbal, seharusnya saya tumbalnya. Tapi karena engkau penjarakan saya, maka Anda selamat, saya selamat. Nah itulah hikmah yang saya terima hari ini. Ternyata engkau memenjarakan saya, itu pilihannya Allah untuk Allah menyelamatkan saya. Faham adik-adik? Maka gak usah nyesel, kok kamu suami saya? Udah, itu yang terbaik. Kalau Anda, suami Anda adalah Kang Deddy Mulyadi, atau jangan-jangan lagi buka lowongan? Ada aplikasinya? Pendaftaran calon istri KDM? Astagfirullah, saya gak bisa pulang beneran ntar ini. Sudah? Maka itu, ibu-ibu tahu Nabi Yusuf? Tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tahu? Gantengnya seperti siapa? Seperti siapa? 5.000 lah, masa gak dapat sama sekali? Saya udah berkali-kali loh ini muji antum ini. Ya kalau gak ada 5.000, 50 juga boleh saya kembaliin lah sisanya. Sudah? Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa. Sekarang perhatikan. Kalau Nabi Yusuf bisa dan boleh memilih, kira-kira Nabi Yusuf milih masuk ke dalam sumur atau tetap di rumahnya bersama ayahnya? Kalau boleh milih, milih mana? Milih sama ayahnya. Siapa yang mau milih masuk ke dalam sumur? Tapi lihat, justru karena Allah tidak memberikan pilihan untuk kita kecuali menjalani takdir, ternyata sumur itulah adalah batu loncatan pertama untuk Nabi Yusuf menjadi orang mulia di negeri Mesir, menjadi bendahara Mesir. Kalau Nabi Yusuf tidak dibuang ke sumur, Nabi Yusuf tetap di rumah Yakub sebagai ayahnya, Nabi Yusuf gak akan menjadi bendahara di negeri Mesir. Maka takdirnya Allah itu, Bu, termasuk miskin itu syukuri, karena pasti itu yang terbaik untuk kita saat ini. Itu derajat yang kedua. Qanaah sudah. Yang kedua apa? Syukur. Cari alasan untuk bersyukur. Misalkan, alhamdulillah ya Allah, saya miskin, malam minggu gak kemana-mana. Coba saya kaya, tiap malam minggu keluar, kecantol Kang Rama, jadi masalah saya nanti kan. Nah maka akhirnya apa? Setiap keadaan, walaupun itu kemiskinan, harus disyukuri. Supaya apa? Ekonomi sulit, gak perlu bergaya, nyantai aja, sulit-sulit aja udah, nikmatin aja. Maka jadi orang itu jangan malu-maluin. Diajak makan di pinggir jalan, okay. Diajak table manner, gak ngerti. Susah, saya ngomong begini percuma. Saya ngasih contoh ketinggian lah ya, maaf ya. Tapi table manner ngerti. Yang kalau makan, piringnya ditaruh sebelah mana, ya kemudian pakai celemek, kayak anak kecil yang suka ngiler. Kemudian sendok, garpu, pisau, nanti yang dimakan gelasnya dulu atau piringnya dulu. Kok jadi serem gini ya? Itu namanya, saya beritahu ya biar gak malu-maluin ya, itu namanya table manner. Ya, nanti kalau mau makan harus disisain sebelah mana, gak boleh diambil bagian, ngerti?
1: Jahat banget ya?
0: Gak ngerti. Kalau kita makan lah, bismillah, masya Allah, barokah sedep banget. Udah, maka jadi orang jangan malu-maluin. Diajak makan di pinggir jalan, ayo, gengsi, gak ada gengsi, ngapain gengsi? Ketika diajak makan ke tempatnya orang-orang yang kaya pakai aturan yang tertib, kita pun bisa, gak malu-maluin. Nah maka, sudahlah Bu, gak usah bergaya elit kalau memang ekonominya biasa aja. Gak ada yang hina karena miskin kok. Gak ada yang hina karena miskin. Yang terakhir, yang ketiga, qanaah, syukur, berbagi. Ustadz, miskin kok berbagi? Apa yang dibagi?
2: Air mata.
0: Astaghfirullahaladzim. Actingnya bagus ya. Kenapa saya dulu gak jadi artis aja ya? Saya dulu pengen jadi artis Bu. Kalah di postur tubuh sama wajah aja. Kalau artis kartun akhirnya ya. Masya Allah. Udah. Yang ketiga, berbagi. Nah sekarang begini. Ada kisah-kisah orang miskin berbagi yang luar biasa. Yang luar biasa. Begini ceritanya. Ketika miskin pelit, itu wajar banget. Namanya miskin. Kalau dia pelit, wajar. Karena dia kepikiran apa? Ntar kalau anak saya sakit, kalau saya gak punya duit, siapa mau minjemin duit? Ntar kalau saya kalau suami saya pengen nikah lagi, kalau saya gak punya duit, ntar maharnya siapa yang ngasih? Setuju gak? Gak setuju? Berarti Anda mau kaya suami nikah lagi gitu? Kaya suami nikah lagi atau miskin suami nikah lagi? Kaya gak ada nikah lagi ya? Bagus, Bandung luar biasa saya. Bandung Tea, Masya Allah. Sudah lanjut. Sekarang begini. Ketika Allah takdirkan kita miskin, jangan sampai kecil hati untuk tetap bisa berbagi. Karena berbagi itu, Allah tidak melihat besar atau kecilnya, Allah tidak melihat berat atau ringannya. Tapi berbagi itu Allah melihat apa? Spiritnya. Yang lagi diboikot itu kan? Minuman itu? Yang diboikot? Oh, astagfirullah. Udah lama gak minum jadi lupa saya namanya ya. Jadi yang Allah lihat apanya? Gak usah ngomong spirit lah. Semangatnya. Yang Allah lihat kemauannya. Contoh. Ada teman pulang dari Singapura. Gak ngerti juga. Singaparna. Ah, ada teman pulang dari Singapura. Atau Thailand. Sorry, kap. Sudah. Kemudian begini. Ketika Anda datang ke rumahnya, Anda dikasih hadiah gantungan kunci. Dalam hati apa? Masya Allah. Rekreasi keliling Asia. Hadiah cuma gantungan kunci. Saya tahu ini yang ketawa-ketawa ini. Pasti pernah dapat kan? Dan punya perasaan yang sama kan? Anda mikir apa? Saya ini punya kunci cuma satu. Gantungannya 12. Gantungan ada yang orang pulang umroh gantungan Ka'bah. Ada yang pulang dari Masjidil Aqsa gantungan kubah hijau. Ada yang pulang dari Singapura gantungan singa, ya kan? Ada yang pulang dari Malaysia gantungan menara kembar Petronas. Ada yang pulang dari Bandung gantungan peyem. Masa gantungan peyem? Apa? Gedung sate, ya kan? Bilang, ya Allah kunci cuma satu, gantungan 12. Nah udah. Maka ibu-ibu, bagaimana caranya mensyukuri itu? Jangan dilihat hadiahnya. Lihat dia ingat kepada Anda dikala dia sedang senang. Dia sedang senang, tapi dia ingat sama Anda. Maka walaupun diberi cuma gantungan kunci, ya walaupun jangan gantungan kunci terus lah ya, sekali-sekali yang lain lah. Tapi Anda tetap mengapresiasi bagaimana dia ingat kepada Anda. Nah sekarang begini, miskin berbagi. Pernah dengar gak cerita Hatim At-Tai? Iya, kasih mic suruh cerita. Saya paling gak suka kalau ada orang bilang tahu. Terus saya mau ceramah. Iya, kasih mic suruh cerita. Gak usah. Kalau saya tanya Bu, pura-pura gak tahu lah minimal. Biar saya seneng. Hargain lah ya, saya belajarnya lama ini. Ada kisah tentang Hatim At-Tai. Ini orang yang sampai dibilang kedermawanannya menghancurkan dia. Dermawannya menghancurkan dia. Hatim At-Ta'i itu pernah suatu ketika ada orang minta-minta ke rumahnya dan di rumahnya tidak ada apapun yang bisa dia berikan. Anda tahu apa yang dia lakukan? Kursi di rumahnya dipotong sama dia. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dipotong itu kursi, kayunya dibawa ke dimakan. Ganti MC. Itu kayu dipotongin, dibawa ke pasar, dia jual untuk kayu bakar, duitnya dibawa balik ke rumah, dikasihin orang yang minta-minta tadi. Padahal tidak ada sesuatu pun yang dia bisa berikan, maka kursi pun dia potong. Karena apa? Saking dia punya semangat untuk berbagi. Nah sekarang lihat Bu, ada kemudian jiwa berbagi, walaupun orangnya apa? Miskin. Ada subhanallah satu kisah yang sangat inspiratif. Inspiratif itu apa? Menggugah semangat kita untuk mengambil contoh dari kebaikan tersebut. Ada satu ibu-ibu miskin banget. Atau ibu-ibunya nantilah. Ada satu kisah begini. Murid kedatangan kebalik. Ada murid mau datang ke rumah gurunya. Sudah, murid tadi Bu, enggak punya apapun. Tapi karena dia merasa mau datang ke rumah gurunya, dia merasa penting untuk membawa buah tangan. Buah tangan itu ya oleh-oleh lah ya, apalah. Ketika dicek di rumahnya, tidak ada suatu apapun yang bisa dia berikan. Enggak ada. Mau beri apa sih? Enggak ada. Apa yang terjadi? Ternyata dicek di belakang rumah, ada singkong yang sudah mulai kering. Tahu singkong ya? Bahan untuk peyem tadi. Peyem. Apa gimana bacanya? Susah banget ya. Peyem. Pastir. Kemudian apa lagi? Sambir. Susah ya Allah. Sudah? Dia bawa singkong kering, dibungkus, dibawa ke rumah gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak guru maaf sekali, saya datang ke rumah Anda, tapi saya gak punya apapun, tapi saya kepingin ngasih sesuatu untuk Anda. Adanya cuma ini, singkong yang sudah kering. Seneng gurunya didoain kebaikan. Ketika si murid permisi mau pulang, itu guru masuk ke dalam, tanya sama istrinya, ada apa di rumah? Carilah yang bisa dikasih. Bisi-bisi kan, biar muridnya gak dengar. Apa yang kamu punya di rumah? Kasihin. Dibilang apa? Ada barusan dapat kambing kiriman dari tetangga sebelah. Ah, keluarinlah kambingnya. Kasihin buat murid itu sebagai balasan dari kebaikannya. Subhanallah, ketika si murid mau pulang, gurunya bilang, tunggu dulu. Kamu kan sudah kirimin sesuatu buat saya. Saya sebagai orang yang pandai berterima kasih, saya kasih buat kamu apa? Akhirnya murid yang pulang tadi pegang seekor kambing dituntun. Seneng dia, alhamdulillah. Buah ikhlas memberi, Allah kasih kejutan yang luar biasa. Ketika dia pulang bawa kambing, ketemu temennya. Wis, kambing nih. Dapat dari mana? Pak guru. Wah, gimana ceritanya? Saya tadi datang ke rumahnya, saya bawa singkong. Singkongnya udah kering lagi. Ketika saya pulang, sama guru dikasih kambing. Mikir ini murid ini. Wih, singkong jadi kambing. Panter jadi pajero. Ini cerita lain lagi nih. Kalau saya datang bawa kambing, kira-kira saya pulang bawa sapi. Akhirnya berangkatlah ke pasar itu murid, beli kambing, cas, beli kambing, tak, tuntun. Harapannya apa? Sapi, sapi, sapi, sapi, sapi, terus wiritan sapi, sapi, sapi, sapi, sapi. Sampai rumahnya guru bilang, Assalamualaikum Pak Guru, terima kasih Pak Guru, saya senang ketemu Pak Guru. Maka saya kalau datang ke rumah Pak Guru ini gak bawa sesuatu, kayak gak enak perasaan hati saya. Maka saya bawain buat Pak Guru apa? Kambing. Dibawa ke belakang sama si Pak Guru tadi, ngomong ke istrinya, lihat tuh. Kambing yang kecil, Allah ganti kambing besar. Senang istrinya, alhamdulillah. Udah, setelah ngobrol, muridnya bilang, Pak Guru, saya permisi mau pulang. Tunggu dulu. Sebagai ungkapan terima kasih, gak mungkin kamu bawa sesuatu ketika datang ke rumahku dan kamu pulang tangan kosong. Enggak boleh. Si murid bilang apa? Sapi Allah. Sapi. Masuk ke dalam si tuan guru tadi, tanya sama istrinya, "Istri, ada apa?" "Kambing singkong kering." "Kambing kan enggak mungkin, dia yang kasih. Masa kita balikin?" "Terus apa?" "Singkong kering." "Ya udahlah, singkong kering lah, bungkus." Dikasihin sama gurunya kepada siapa? Muridnya tadi. "Ini, saya enggak punya apapun selain ini. Alhamdulillah, tapi tetap saya bisa memberikan sesuatu untuk kamu." Seneng ini murid, duit pasti. Keluar dia, dibuka. Duh. Singkong kering. Datang dia ke rumah temannya, tuker singkong kamu, tak balikin ke rumahmu, kambingku balikin. Kata temannya, "Pak, ya enggak bisa." Itulah buah ketika orang itu dalam keadaan tidak mampu, tapi tetap ikhlas memberi. Karena apa? Allah kalau dalam bahasa Jawa, Gusti. Allah boten sari. Apa artinya? Allah tidak tidur. Gusti Allah boten sari. Jadi tidak usah khawatir, Bu. Ketika Anda memberi, yakini satu ayat dalam Al-Quran. Surah Ar-Rahman ayat 60. Gak tahu ayatnya kan? Emang saya yang paling tahu di sini, luar biasa. Surah apa? Ar-Rahman ayat 60. Masukin ke sini. Hal ata 'alal insani haynun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Bukan itu. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa? Anda yakini, Anda masukkan ikhlas ke dalam hati, Anda yakin Allah maha kaya, Allah maha melihat, Allah maha memberi, Allah maha kuasa. Maka dengan itu, walaupun Anda miskin, Anda tidak akan pernah pelit untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Maka contoh ayatnya apa? Wayu

0: yuflihun. Allah berfirman, mereka tetap berani berbagi walaupun mereka sendiri dalam keadaan butuh dengan apa yang dia bagikan. Lihat, berarti lebih mengutamakan siapa? Orang lain, karena dia merasa aku butuh. Tapi nampaknya kamu lebih butuh. Setelah itu apa yang terjadi? Subhanallah. Allah sebutkan apa? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah menjadikan mereka itu wa may yuqas syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang Allah selamatkan dari kekikiran dirinya, maka itulah orang yang beruntung. Penutup. Ada satu cerita di zaman Harun Ar-Rasyid. Ada tiga bersahabat. Saya kasih contoh yang mudah ya. Saya, Kang Rama, Abu Syanum. Saya, Kang Rama, Abu Syanum. Saya nulis surat ke Kang Rama. Assalamualaikum Kang Rama. Saya butuh duit banget. 10, katakan 1 juta. Saya butuh duit banget 1 juta. Dalam keadaan saya tidak ada teman yang lain yang mungkin bisa membantu saya kecuali Kang Rama. Kalau Kang Rama berkenan, pinjamkan untuk saya uang 1 juta. Sip, saya kirim track. Gak lama, datang 1 juta. Pas duit itu saya dapat 1 juta, apa yang terjadi? Saya dapat surat dari Abu Syanum. Ustadz Rifki, Ustadz, mohon Ustadz. Yaudah, gak usah lebay ya. Saya lagi butuh duit banget Ustadz. 1 juta rupiah. Dan saya tidak tahu teman yang mana lagi yang bisa saya kirimin surat untuk bisa meminjamkan kepada saya uang 1 juta. Dari Kang Rama, belum sempat saya buka. Langsung saya berikan kepada siapa? Abu Syanum. Padahal saya butuh. Dan saya merelakan rasa malu itu untuk saya pinjam sama Kang Rama. Karena saya butuh banget. Tapi ketika teman saya butuh, teman saya lebih penting. Kasih. Saya kasih kepada siapa? Abu Syanum. Pas Abu Syanum terima, Abu Syanum dapat surat dari Kang Rama. Abu Syanum, butuh duit banget nih. Gak ada duit. Dalam keadaan pengen nikah lagi nih. Kenapa pas Kang Rama pengen nikah lagi ya? Tapi saya biasa bisa baca hatinya orang loh ya. Saya mulai khawatir nih. Hati-hati Bu ya. Sudah tulis. Saya butuh duit banget. 1 juta rupiah. Dan saya gak tahu teman mana lagi yang saya bisa minta bantu kepadanya selain kamu. Dikirimlah suratnya ke Abu Syanum. Duit dari saya oleh Abu Syanum belum sempat dibuka. Dikirimkan ke Kang Rama. Kang Rama buka. Lah? Perasaan ini amplop yang saya bungkus tadi. Ini juga tulisan saya semoga bermanfaat dan Allah berikan yang lebih berkah. Kok balik ke saya? Dibuka isinya, diintip. Duh, kok juga duit saya? Dihitung. Pas 1 juta. Penasaran Kang Rama. Kok bisa duit saya balik ke saya? Datang ke Abu Syanum. Abu Syanum. Gimana ini? Ini kan uang saya. Kok ente balikin ke saya? Lah, saya gak tahu. Tadi saya butuh duit banget. Maka saya pinjam ke Ustadz Rifki. Sama Ustadz Rifki dikirimin ini. Kang Rama langsung datanglah mereka berdua ke saya. Ustadz Rifki, gimana ceritanya duit ini bisa sampai? Loh, tadi waktu saya pinjem ente, ini teman kita lagi WA juga, butuh duit. Maka gak sempat saya buka, duit ini saya berikan sama dia. Akhirnya muter itu duit mereka bertiga. Sampai kisah ini terdengar, bergulir, terdengar oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apa yang terjadi? Oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, mereka dikasih duit masing-masingnya 10 kali lipat dari apa yang telah mereka berikan di awal. Lihat ini Bu. Allah tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda, terutama ketika Anda sedang susah tapi Anda bisa baik. Ketika Anda sedang susah tapi Anda bisa baik. Nah maka bismillah, daripada ekonomi sulit bergaya elit, mendingan ekonomi sulit kita jadikan kita memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah dengan tiga cara. Nomor satu, paling rendah apa? Qona'ah. Apa dengan apa qona'ahnya? Ridho, seneng, gak pakai protes. Berapapun yang Allah beri. Nomor dua, syukur. Kalau qona'ah di bawah, syukur naik lagi. Kenapa? Ya Allah, hamba bersyukur dengan kemiskinan ini ya Allah. Mungkin kalau hamba kaya, hamba gak kenal masjid ya Allah. Mungkin kalau hamba kaya ya Allah, hamba gak akan sholat tahajud ya Allah. Kalau hamba tidak sakit ya Allah, mungkin hamba tidak rajin puasa ya Allah. Mensyukuri keadaan yang Allah beri. Dan yang ketiga, seberat apapun keadaan kita, jangan lupa berbagi. Dalilnya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu mereka yang tetap berbagi dalam keadaan susah ataupun senang. Orang berbagi kalau miskin hebatnya luar biasa. Orang kaya berbagi. Begitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada host yang paling ngehit se-Bandung Raya, kepada Kang Rama. Falyatafaddal mashkuran ma'jura.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Dusturun Al-Quran wa dinun Al-Islam.
3: Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau setan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak labuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Sungguh pantas kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran. Misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah, dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepadanya, tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia

0: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Mas Pejo, kowe iki gowo apa to, Mas?
3: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
2: Apa kuwi, Mas?
3: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
2: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
3: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
2: Wah, aku tak melu ah, hidup-hidup amal jariah.
4: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
5: Iya ya.
6: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kama
1: Muhammad. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1 juta setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
0: RDS FM. Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
3: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
3: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
3: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idh ra'a.

0: ketika dia, Musa, melihat api. Lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi al-muqaddas quwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: yas'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia, Allah, berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."
0: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
0: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia, Musa, berkata, "Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Yaitu Harun saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia, Allah, berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa." Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
0: Idh awhayna ila ummika ma yuha.
1: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.
0: Ani

yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Rabb kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa? Dia, Musa, menjawab, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia, Fir'aun, berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfudz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.

0: shatta.
1: Rabb yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
1: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu wahai Musa?
0: Fala

0: semua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan

rugi, orang yang mengada-adakan kebohongan. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: tas'a. Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.
1: Wa

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: Fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabb-nya Harun dan Musa.

0: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.
0: Oh.

Mereka, para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: surga,
1: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Walaqad

0: تَخْشَى.
1: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودٍ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka dikulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

0: Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.
1: Kulum

Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku. Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.

0: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"
1: Oh.

0: samiri.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: nasi. Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia, Musa, telah lupa.
1: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri. Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
1: Qalu lan nabrah 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
0: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami."
1: Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu.
0: Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" "Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?"
1: Oh.

Dia, Harun, menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia, Musa, berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.

0: آسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku," dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut.
0: Innama ilahukumullahulladzi la ilaha illahu wasi'a kullasyai'in ilma.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
0: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra.
1: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Quran dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
0: Yawma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa.
1: Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.
0: Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra.
1: Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.
0: Nahnu

kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

0: Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru atau malaikat tanpa berbelok-belok dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.
1: Ya

0: qawla. Pada hari itu, tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Rabb yang Maha Pengasih dan Dia ridhai perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi 'ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.
1: الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
0: Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.

0: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
1: Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma.
0: Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia menolak.

0: فَتَشْقَى.
1: Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka.
0: Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra.
1: Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
0: Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha.
1: Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
1: Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma.

0: fagawa.
1: Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Rabbnya, dan sesatlah dia. Kemudian Rabbnya memilih dia, maka dia menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk.

0: أَشْقَى. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.
1: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.
0: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat.
1: Qala kadzalika tatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan.
1: Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashadd wa abqa.
0: Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-nya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.
1: Afalam

0: maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka atau umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
1: Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
0: Dan kalau tidak ada sesuatu ketetapan terdahulu dari Rabbmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa

0: laka tarda.
1: Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.
0: Walak

0: ورزق ربك خير وأبقى.
1: Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal.

0: lit-taqwa.
1: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Rabb-nya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?

0: al-akhza.
1: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, "Ya Rabb kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
0: Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada.
1: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Iqtaraba an-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
1: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
0: Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
1: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.
0: La

0: hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabbku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.
1: ثُمَّ

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: يعرفون. Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: يَعْلَمُونَ.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: يرجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Wa idza

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: يَحْضَرُونَ.
1: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, toh. Mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai oma.
7: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Wes serah ke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Seragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa Umroh, Tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan Nasi Unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, ikhlas seperti yang mudah diucapkan, tetapi sulit sekali dilaksanakan. Karena itu, kita perlu belajar dan membiasakan diri menjadi mukhlis atau orang yang ikhlas. Dari segi bahasa, ikhlas itu mengandung makna memurnikan dari kotoran, membebaskan diri dari segala yang merusak niat dan tujuan kita dalam melakukan suatu amalan. Ikhlas juga mengandung arti meniadakan segala penyakit hati seperti syirik, riya, munafik, dan takabur dalam ibadah. Ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya mengandung tiga dimensi penghambaan, yaitu niat yang benar karena Allah, sesuai tata caranya, dan tujuannya untuk mencari ridha Allah. Bukan karena mengharap pujian, sanjungan, apresiasi, dan balasan dari selain Allah. Beribadah secara ikhlas merupakan dambaan setiap mukmin yang soleh, karena ikhlas mengantarkannya untuk benar-benar hanya menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan atau menuhankan selainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, "Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun." Pendengar, jika ikhlas sudah menjadi karakter hati dalam beramal ibadah, niscaya keberagamaan kita menjadi lurus, benar, dan istiqomah. Selain kunci diterima tidaknya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas juga membuat kinerja atau sesuatu yang dicapai kita bermakna dan tidak sia-sia. Kinerja yang bermakna adalah kinerja yang berangkat dari hati yang ikhlas. Menurut Imam Al-Ghazali, peringkat ikhlas itu ada tiga. Yang pertama, ikhlas awam, yakni ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena dilandasi perasaan takut kepada siksanya dan masih mengharapkan pahala darinya. Yang kedua, ikhlas khawas, ialah ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena dimotivasi oleh harapan agar menjadi hamba yang lebih dekat dengannya, dan dengan kedekatannya kelak ia mendapatkan sesuatu darinya. Yang ketiga, ikhlas khawas al-khawas, adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena atas kesadaran yang tulus, kecintaan dan keinsyafan yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah dan hanya Dialah Tuhan yang wajib disembah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Sebuah komitmen tulus ikhlas yang sering dinyatakan dalam doa iftitah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Sifat dan perbuatan hati yang ikhlas itu merupakan perisai moral yang dapat menjauhkan diri dari godaan syaitan. Menurut At-Tabari, hamba yang mukhlis adalah orang-orang mukmin yang benar-benar tulus sepenuh hati dalam beribadah kepada Allah, sehingga hati yang murni dan benar-benar tulus itu menjadi tidak mempan dibujuk rayu dan diprovokasi setan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang ikhlas dalam laku, amal, dan ibadah mengharap ridha dan cinta Allah semata. Amin ya rabbal alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak keheranan mendengar pengakuan tulus Ma'is bin Malik. Sadarkah Ma'is bahwa pengakuannya berakibat dijatuhi hukuman mati? Karena itu Rasulullah bertanya, apakah orang ini sedang mengalami gangguan kejiwaan? Ia tidak gila, jawab sahabat yang hadir. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih juga meragukan ketulusannya. Beliau pun menyuruh salah seorang di antara yang hadir untuk mencium aroma tubuhnya. Jangan-jangan ada bau minuman keras. Bisa diduga laki-laki ini sedang mabuk berat. Juga tak tercium sedikit pun bau minuman keras di tubuhnya. Untuk lebih meyakinkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya langsung kepadanya, "Apakah betul Anda berzina?" "Iya," jawab Ma'is, seraya mendesak agar segera dibersihkan dirinya dari dosa zina. Dia siap menjalani hukuman rajam. Kasus serupa terjadi pada diri wanita Ghamidiyah asal Lembah Juhainah. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengaku hamil hasil zina dan memohon agar dijatuhi hukuman rajam seperti terjadi pada Ma'is. Rasulullah menganjurkan agar ia segera bertaubat kepada Allah sambil menunggu lahir bayi yang ada di kandungannya. Wanita itu kembali melaporkan diri setelah bayinya lahir dan mendesak agar segera menjalani eksekusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih juga menyuruhnya pulang dan memberinya kesempatan untuk menyusui sampai anaknya bisa disapih. Wanita itu pun kemudian datang kembali kepada Rasulullah sambil menggendong anaknya. Di tangannya ada sepotong roti sebagai tanda bahwa sang anak benar-benar sudah disapih. Kesempatan ini mestinya dapat dimanfaatkan oleh wanita Ghamidiyah itu untuk melarikan diri. Rasulullah pun tidak akan menyuruh para sahabat mencari wanita itu atau memasukkannya dalam daftar buronan jika benar bahwa setelah anaknya disapih ternyata ia tidak melaporkan diri. Tampaknya Rasulullah sangat memahami bahwa wanita ini sungguh-sungguh bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Ma'is dan wanita Ghamidiyah adalah dua sosok anak manusia langka di zaman sekarang ini. Keduanya datang melaporkan diri, mengakui kesalahannya, lalu minta dihukum dengan hukuman paling berat yang dapat merenggut nyawa. Keduanya seperti tidak yakin bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah jika hanya dengan lantunan doa dan istighfar tanpa menjalani hukuman sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Keduanya memilih hukuman di dunia walaupun teramat berat daripada di akhirat nanti dihukum dengan hukuman yang lebih dahsyat. Usai eksekusi, para sahabat masih memperdebatkan apakah taubatnya diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempertanyakan, apa layak mensolatkan jenazah orang yang berbuat dosa zina seperti ini? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan, sungguh Allah telah menerima taubatnya. Bila taubatnya dibagikan kepada seluruh umat ini, niscaya taubatnya masih tersisa. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, perubahan drastis bisa saja terjadi pada diri seorang muslim manakala keyakinan akan adanya kehidupan di akhirat benar-benar meresap ke lubuk hati yang paling dalam. Wallah.

0: apa? Diiklana, dadak diiklana barang apa jane?
1: Beh, beh, beh, piye to kang? Iklana ning RDS FM to kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
0: Wah, kayak gue ya? Ya wes neng anu, yuk aku diternan siki.
1: Alam bawa rodo engkau to kang? Iki serenging ini panas banget loh.
0: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
0: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
0: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Satu kemampuan RDS FM. RDS FM.
4: Kalau kita bicara tentang amalan, tanpa kita sadari dan banyak orang tidak mengetahui, amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang pertama adalah amalan zahir, dan ada yang kedua adalah amalan batin. Amalan inilah yang dilakukan setiap insan, setiap hamba, dan setiap makhluk ketika mereka menghambakan diri kepada Allah. Ada amalan zahir, ada amalan batin, dan dua-duanya menyertai dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya ketika amalan itu terbagi menjadi dua, maka manakah yang memiliki prioritas yang paling besar di sisi Allah? Yang memiliki prioritas besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bukan amalan zahir, tetapi yang memiliki prioritas besar di hadapan Allah itu adalah amalan hati, tanpa menafikan keutamaan amalan zahir yang juga kita harus perhatikan. Karena sesungguhnya Allah melihat pertama kali pada kehidupan kita bukan kepada rupa dan bentuk fisik, tetapi adalah bagaimana kondisi hati kita. Sebagaimana hadis masyhur yang sering kita dengar, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walaki yanduru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat bagaimana rupamu dan bentuk fisikmu, tetapi Allah melihat kepada kondisi hatimu. Dan kondisi hati itu merupakan amalan batin, karena sesungguhnya amalan batin itu menempati prioritas yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan bagian dari amal yang kita lakukan. Amalan dohir itu apa, Ustaz? Amalan dohir itu sholat, amalan dohir itu puasa, amalan dohir itu sedekah, amalan dohir itu haji dan umrah, itu amalan dohir. Dan ada yang kedua yang disebut dengan amalan batin. Dan amalan batin itu adalah amalan yang dilakukan oleh hati, amalan yang dilakukan oleh jiwa. Tidak kelihatan oleh kasat mata, tidak kelihatan secara pandangan kasar, tetapi sejatinya hanya Allah yang tahu apa yang dilakukan hati dan jiwa manusia ketika dia beribadah kepada Allah. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya amalan itu terbagi menjadi dua, ada amalan hati dan ada amalan zahir, maka disitulah akhirnya kita sering mendapati banyak orang yang kadang-kadang kita lihat amalan zahirnya itu biasa, tetapi ternyata kenapa ia bisa dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Bapak dan Ibu dokter pernah melihat ada orang-orang yang terkadang amalan zahirnya itu biasa. Mereka secara kasat mata amalan zahirnya itu biasa, sholatnya mungkin biasa, mungkin puasanya biasa. Tapi kenapa ketika meninggal dunia itu dalam kondisi husnul khatimah? Saya sering menjumpai ada orang-orang yang secara kasat mata, secara kasar, kita lihat itu ibadahnya biasa. Tapi ketika pas meninggal dunia, Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ada yang diwafatkan ketika sedang tilawah Al-Quran, ada yang diwafatkan ketika sujud, ada yang diwafatkan ketika berdoa. Padahal secara penampakan terkadang yang kita lihat dari dia, itu adalah tampaknya amalannya itu biasa. Disitulah akhirnya kita faham, bisa jadi ada manusia yang amalan zahirnya biasa, dia melakukan kewajiban-kewajiban yang tampaknya tidak terlalu istimewa di depan kita, tapi justru di dalam hati mereka itu berkilau hatinya ketika mereka memiliki amalan hati yang luar biasa di sisi Allah. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan hati menempati prioritas yang paling tinggi di sisi Allah. Karena sesungguhnya bisa jadi ada orang yang biasa ibadahnya, tapi karena amalan hatinya berkilau, selayaknya mutiara, maka Allah wafatkan mereka dalam kondisi husnul khatimah ketika mereka sedang beribadah. Dan kita sama-sama mafhum, orang yang diwafatkan ketika husnul khatimah itu kalau bukan karena Allah ridho

0: tidak akan dimatikan seseorang dalam kondisi khusnul khatimah. Dan salah satu penyebab dimatikannya seseorang dalam kondisi khusnul khatimah, salah satunya adalah amalan hatinya itu adalah amalan yang betul-betul berkilau, amalan hatinya betul-betul luar biasa, sampai Allah memilihnya dan menjadikan dia orang yang diwafatkan dalam kondisi khusnul khatimah. Setelah itu, maka akhirnya kita paham, kalau begitu amalan hati itu luar biasa, betul, amalan hati itu luar biasa. Terkadang kita itu sering memperhatikan amalan zahir kita, tetapi justru kadang-kadang kita berantakan pada amalan hati kita. Padahal dua-duanya penting, amalan zahir juga penting, amalan hati juga penting. Tapi akhirnya kadang-kadang kita jumpai ada orang yang ekstrim hanya memperhatikan amalan zahirnya, tapi kondisi hatinya tidak sesuai dengan kondisi hati dan jiwa yang diridhai oleh Allah. Dan itulah yang kita khawatirkan. Kita ini kalau amalan zahir bagaikan mutiara yang begitu mahal harganya, tetapi amalan hati kita, Masya Allah, amalan hati kita kadang-kadang kayak lempengan besi yang potongan, yang tidak ada harganya, karena ternyata amalan hatinya tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadi penyebab orang-orang yang terkadang kita jumpai banyak amalan ibadahnya, tapi kenapa meninggalnya tidak khusnul khatimah? Kadang-kadang amalan zahirnya tidak ditopang bersamaan dengan amalan hati, bagaimana dia berusaha menjadikan hatinya dan jiwanya diridhai oleh Allah. Setelah itu, akhirnya kita paham, berarti amalan hati menempati prioritas yang besar. Kita tidak bisa jadikan amalan hati itu sebagaimana kita memandang sebelah mata. Dia tidak bisa kita pandang remeh, tetapi dia masalah yang besar. Karena sesungguhnya Allah memperlakukan kita sesuai dengan amalan hati kita ketika kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah. Amalan hati itu apa? Amalan hati itu beragam. Amalan hati itu kalau kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama lalu kemudian menyampaikan amalan hati itu ada cinta seorang mukmin kepada seorang mukmin, ada sabar, ada tawakal, ada qanaah, itu merupakan amalan hati. Makanya kalau ada orang ketika amalan hatinya qanaah, tawakal, sabar, itu merupakan amalan-amalan hati yang apabila ditimbang di dalam mizan, di dalam mizan kebaikan seseorang manusia dalam pengadilan Allah nanti, maka sesungguhnya itu menempati berat yang sangat luar biasa besar. Karena apa? Amalan hati itu bobotnya lebih tebal dan bobotnya lebih berat daripada bobot amalan zahir. Maka di antara semua amalan hati itu yang paling gede, yang paling puncak itu apa? Yang paling puncak itu adalah niat dan keikhlasan. Itu menunjukkan bahwasanya amalan hati menempati prioritas yang pertama. Dia menempati ranking yang pertama. Amalan hati yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah tentang niat dan keikhlasan. Itulah amalan hati yang paling utama. Sebagaimana amalan zahir yang paling utama itu adalah sholat, maka amalan hati yang paling tinggi yaitu adalah tentang niat dan keikhlasan. Karena bicara tentang niat dan keikhlasan, maka sesungguhnya dia merupakan amalan besar di sisi Allah. Saking besarnya, manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah berdasarkan niat yang bertengger pada hatinya ketika hidup di dunia. Kalau hidupnya hanya untuk mendapatkan dunia, akan dikumpulkan kepada mereka yang niat hatinya untuk dunia. Kalau hidupnya hanya untuk mendapatkan senang-senang, maka dia akan dikumpulkan pada mereka yang niat hatinya kepada senang-senang. Dan Allah memperlakukan kita persis sebagaimana niat yang ada bertengger pada hati kita. Karena sesungguhnya Allah itu paling detail ketika mengukur tentang masalah niat, dan kita tidak pernah dapati Rabb yang paling detail melihat niat kita dan keikhlasan kita kecuali adalah Allah. Makanya dalam salah satu perkataan para ulama, sampai para ulama mengatakan Allah itu memperlakukan kita sesuai dengan niat yang bertengger di hati kita. Semakin besar niat seseorang, semakin besar hati dalam keikhlasan, semakin besar ridha dan cintanya Allah akan turun membanjiri mereka yang selalu meniatkan apapun yang mereka katakan dan apapun yang mereka perbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan perkara besar. Makanya kalau kita sering menjumpai, kenapa setiap kita membuka kitab, setiap kita membuka buku yang merupakan warisan dari para ulama terdahulu, selalu kita mendapati bab yang pertama itu tentang niat, bab yang pertama tentang niat, bab yang pertama tentang niat. Karena sesungguhnya disitulah kita akhirnya mengerti seluruh ulama terdahulu sepakat memulai buku-buku mereka, memulai tulisan-tulisan mereka pada kitab-kitab yang mereka goreskan. Selalu mereka mulai yang pertama adalah tentang bab niat dan keikhlasan. Karena Allah itu memperlakukan kita persis sebagaimana apa yang bertengger pada hati dan keikhlasan kita. Makanya sampai kemudian Allah menyampaikan pada surat At-Tariq, yauma tublas sarair, akan datang satu hari Allah menampakkan semua rahasia hati yang dimiliki manusia. Artinya Allah akan memperlihatkan siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak ikhlas pada kehidupannya ketika di dunia. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti betapa besarnya keikhlasan dalam kehidupan seorang hamba. Setelah kita memahami, amalan itu terbagi menjadi dua, ada amalan zahir dan ada amalan batin. Dan kita mengetahui betapa dahsyatnya keutamaan amalan hati dan betapa besarnya keutamaan keikhlasan. Sekarang kita bicara sebentar, apa sih keutamaan niat itu dan apa keutamaan keikhlasan? Karena niat itu selalu berbicara tentang keikhlasan. Supaya ketika kita mengetahui betapa besarnya tentang masalah niat dan keikhlasan, kita mampu betul-betul memperhatikan bukan hanya urusan sholat kita yang kita perhatikan. Bukan hanya kita memperhatikan puasa aja yang kita perhatikan. Bukan hanya kita perhatikan berapa kali kita umroh, berapa sedekah yang telah kita keluarkan. Bukan hanya itu. Kalau kita betul-betul sudah tahu betapa agama ini ditegakkan dengan keikhlasan, karena separuh dari agama ini terletak pada keikhlasan, dan kita harus tahu keutamaan keikhlasan dan hati niat yang benar itu semacam apa, supaya kita menjadi orang yang paling peduli tentang niat, karena tidak akan pernah disebut orang itu solih kecuali kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat keperhatian manusia kepada hati dan keikhlasannya. Karena disitulah letak kebaikan dan keburukan manusia itu di dalam hati. Dan hati itu amalan besarnya adalah terletak kepada keikhlasan dan hati dan niat yang benar. Makanya kita ingin bahas apa itu yang kemudian kita harus pahami dari keutamaan niat yang benar, supaya kita menjadi hamba yang betul-betul peduli tentang masalah hati kita. Karena jangan sampai kemudian kita memperdulikan rakaat, memperdulikan jumlah tawaf kita, tapi tidak memperdulikan hati yang ikhlas. Karena itu akan berakibat fatal pada kehidupan kita di pengadilan Allah kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan kepada kita ada beberapa poin yang harus kita mengerti. Apa sih keutamaan yang Allah akan letakkan kepada mereka yang senantiasa menjaga niatnya, dan apa akibat buruk ketika mereka itu selalu tergelincir di dalam masalah niatnya. Maka setidaknya ada beberapa keutamaan yang kemudian kita ingin bahas. Setidaknya tiga saja, supaya mengulang, supaya kita memahami betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas pada kehidupan kita. Yang pertama, kenapa kita selalu bicara tentang masalah niat? Kenapa kita setiap membuka kitab dan setiap membuka buku para ulama terdahulu selalu bab yang pertama itu tentang masalah niat? Yang pertama, karena puncak dari pahala besar itu bermuala dari hati yang ikhlas. Makanya orang yang paling bahagia dalam kehidupan di akhirat itu bukan orang yang banyak sholatnya, bukan hanya orang yang banyak puasanya, bukan. Tapi orang yang berada pada puncak kebahagiaan di akhirat itu adalah mereka yang hatinya senantiasa ikhlas. Senantiasa dia tidak berkata dan tidaklah dia berbuat kecuali dia niatkan perkataan dan perbuatannya itu adalah karena Allah. Karena itu amalan besar itu. Allah itu melihat bagaimana kondisi hati kita. Itulah yang menjadikan para ulama lalu menerangkan betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas itu ketika mereka menyitir sebuah contoh, yaitu ketika kita mendapati ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diberikan lakop yaitu As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seorang sahabat yang paling utama setelah Rasulullah. Kenapa Abu Bakar menjadi sahabat yang paling utama setelah Rasulullah? Jadi kalaupun ada nabi setelah Rasulullah, pastilah itu Abu Bakar. Karena tidak ada orang yang paling dekat keimanannya dengan Rasulullah kecuali adalah Abu Bakar. Yang menarik adalah kenapa Abu Bakar itu menjadi orang yang paling istimewa di umat ini setelah Rasulullah? Apakah banyak sholatnya? Apakah banyak sodakohnya? Apakah banyak puasanya? Lalu menjadikan beliau paling istimewa setelah Rasulullah? Ternyata Ibnu Qudamah salah satu ulama mengomentari dan memberikan ilmunya. Ma faddalallahu Abu Bakar bi salatihi wala siyamihi wala sadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Lalu kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah, bukan karena banyak puasanya, bukan banyak sholatnya, bukan banyak sedekahnya, tapi Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama karena kondisi hatinya yang selalu ikhlas ketika berkata dan berbuat. Tidak ada yang dia harapkan setiap perkataan dan setiap perbuatan kecuali mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan Abu Bakar itu paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melihat salatnya Abu Bakar masuk Islam sekitar umur 38 39 tahun, meninggal umur 63 tahun. Bandingkan dengan frekuensi dan kuantitas salat kita dan rakaat kita, kuantitas rakaat kita lebih banyak daripada Abu Bakar. Karena semenjak kita kecil 5 tahun, 6 tahun, orang tua kita sudah ngajarin sholat. Sampai hari ini kita berumur 40, 41, 45, 47. Berarti jenjang waktu kita sholat itu lebih banyak daripada jenjang waktunya Abu Bakar ketika beliau sholat, semenjak beliau masuk Islam. Kalau kemudian Abu Bakar itu paling utama setelah Rasulullah karena puasanya, enggak. Abu Bakar itu semasa hidupnya hanya 9 kali beliau itu puasa Ramadan. Karena beliau masuk Islam itu 38-39, syariat Ramadan kalau tidak salah tanggal 2, pada tahun 2 Hijriah, kemudian beliau meninggal umur 63 tahun, berarti itu hanya 9 kali beliau itu puasa Ramadan. Tapi kenapa kuantitasnya, frekuensinya tidak sebanyak kita hari ini? Tapi Masya Allah, amalan kita tidak akan pernah mampu untuk menandingi amalan Abu Bakar. Walaupun kuantitas dan frekuensinya yang kita lakukan dalam ibadah kita kepada Allah lebih banyak daripada Abu Bakar, yang membedakan bukan jumlah rakaatnya, yang membedakan bukan jumlah puasanya, yang membedakan itu bukan berapa kali tawafnya, tapi yang membedakan antara kita dengan Abu Bakar, kata Ibnu Qudamah, yang membedakan itu kondisi hatinya Abu Bakar. Maaf Bapak dan Ibu, kita mungkin banyak di antara kita yang sudah umrah 6 kali, 7 kali, atau mungkin 3 kali, 4 kali. Abu Bakar itu kalau tidak salah hanya 3 kali seumur hidupnya beliau itu umrah. Tapi semacam itu, kenapa kok Allah meninggikan derajatnya di sisi Allah lebih daripada kita dengan kuantitas ibadah kita yang notabene lebih panjang dan lebih banyak daripada Abu Bakar? Karena Allah tidak menilai manusia dari kuantitas, tapi Allah menilai manusia itu dari kualitas. Dan kualitas kehidupan iman itu dinilai pertama dari kondisi hati. Makanya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah. Sekali lagi bukan karena puasanya, sekali lagi bukan karena sedekahnya, bukan karena tawafnya lebih banyak, bukan karena rakaatnya lebih banyak, tetapi karena apa yang bertengger di hatinya. Ketika tidaklah Abu Bakar itu berkata kecuali karena Allah, dan tidaklah dia berbuat kecuali karena Allah, itulah yang menggelegar di sisi Allah sampai akhirnya Allah meninggikan derajatnya Abu Bakar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak dan Ibu, tahukah kita dan sadarkah kita siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan pezina. Siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan pembunuh. Siapa yang pertama kali masuk neraka? Bukan penjudi. Tapi orang yang pertama kali mereka masuk neraka itu adalah para ahli ibadah ketika mereka tergelincir di dalam niatnya. Menunjukkan kepada kita, niat kalau benar karena Allah, maka Allah yang akan menyampaikan kepada derajat yang tinggi di sisinya. Tapi sekali niat itu salah, maka sesungguhnya niat yang salah itu yang akan menjadikan seseorang manusia itu tidak ada harga amal yang dia lakukan ketika jatuh dan terpleset masalah niat dan masalah hatinya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali masuk neraka itu orang yang pertama kali akan disidang oleh Allah dan dijatuhkan putusan, itu ada 3. Siapa yang pertama akan dipanggil oleh Allah? Jadi nanti ketika di dalam pengadilan akhirat, di pengadilan mahsyar, ada 3 orang yang akan dipanggil. Di mana yang lain sedang harap-harap takut ketika mereka akan dipanggil dalam pengadilan Allah yang mencekam. Siapa yang kemudian dipanggil pertama kali oleh Allah? Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu ma amilta fihi qala qataltu fika Qala ma aminta fi qatal tufika kadabta walakinnaka qatalta liyukala annaka syari'un faqad qila wa umira ala wajhata ulqiya finnar. Kata Rasulullah, orang yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang semasa hidupnya berjihad, berperang. Sampai akhirnya dia terbunuh di dalam peperangan. Ketika dibangkitkan di dalam kuburnya, harusnya orang yang terbunuh di dalam peperangan itu mendapatkan surga yang tinggi karena itu amalan besar. Lalu ketika dihadapkan kepada Allah, disidang oleh Allah, ditanya sama Allah, Allah bertanya kepadanya, "Ma amil tafih?" Dulunya kamu ketika di dunia ngapain? Orang itu berkata, "Qatal tufika." Saya itu berperang karenamu ya Allah. Lalu orang tersebut ketika menjawab semacam itu didebat oleh Allah. Maaf Bapak dan Ibu dokter yang semoga Allah rahmati. Kalau ada orang pada waktu hisab kok sampai didebat sama Allah, berarti orang itu akan celaka dan berujung kepada nerakanya Allah. Orang itu ketika ditanya, kamu ngapain ketika di dunia? Orang itu berkata, sesungguhnya aku ketika di dunia itu aku berperang sampai aku terbunuh di jalanmu ya Allah. Lalu Allah tanya, untuk siapa? Untukmu ya Allah. Kemudian Allah berkata, kadzabta, bohong, dusta. Sesungguhnya kamu berperang itu bukan karena aku, tapi sesungguhnya kamu berperang supaya kamu disebut pemberani. Faqad qila, kamu sudah tahu enggak? Kalau kamu itu disebut pemberani sama orang-orang setelah kamu meninggal dunia. Dan itu sudah kamu dapatkan sebagaimana niat yang kamu tanamkan sebelum kamu berperang. Lalu akhirnya orang tersebut dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, diseret dan dilemparkan ia ke dalam neraka. Pertama kali orang yang masuk ke neraka itu bukan pezina. Walaupun pezina kalau tidak bertobat berujung kepada nerakanya Allah. Bukan pembunuh, walaupun pembunuh ketika mereka tidak bertobat berujung kepada nerakanya Allah. Tapi pertama kali yang mencicipi api neraka itu adalah mereka yang berjihad, berjuang. Tetapi niat yang dia miliki ketika berperang itu bukan karena Allah. Tetapi karena ingin disebut pemberani dan dialah yang mencicipi api neraka disebabkan tergelincir niat ketika dia beribadah kepada Allah. Bukan karena Allah tetapi niat manusia. Orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah, peminum khamr? Bukan. Orang yang kedua yang kemudian dipanggil oleh Allah untuk disidang oleh Allah ketika yang lain itu harap-harap cemas gitu, menunggu pengadilan Allah, yang kedua yang dipanggil. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, yaitu laki-laki yang senantiasa belajar, berdakwah. Lalu kemudian dia senantiasa membaca Al-Qur'an, dihadapkan kepada Allah, disaksikan oleh seluruh orang yang dikumpulkan di padang mahsyar, sebuah padang yang putih kemerah-merahan yang tidak ada tanda untuk siapapun. Maka pada waktu di padang mahsyar itu Allah bertanya kepadanya, "Ma amilta fi?" Kamu dulunya ngapain ketika di dunia? Orang itu berkata kepada Allah, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana." Apa yang kamu lakukan dulu ketika di dunia? Orang itu jawab, "Ya Allah, saya sibuk mencari ilmu, saya sibuk mengajar ilmumu. Saya sibuk untuk membaca Al-Quran." Lalu Allah tanya kepadanya, "Untuk siapa kamu melakukan itu?" "Fika, untukmu ya Allah." Lalu Allah kemudian menjawab, "Kadabta, bohong, dusta. Ta'alamtal ilma wa'alamtahu wa'aratal Qur'ana liyukala annaka alim liyukala annaka qari." Sesungguhnya kamu itu membaca, mengajar. Sesungguhnya kamu membaca Al-Quran itu bukan karena kamu itu, karena aku. Tapi kamu ingin disebut alim dan kamu ingin disebut qari, orang yang paling banyak dan paling fasih dan merdu ketika membaca Al-Quran. Dan niat itulah yang bertengger pada hatimu. Lalu orang itu kemudian akhirnya dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar menyusul si mujahid yang salah niat. Dan yang ketiga itu adalah orang yang sedekah, tetapi ketika dia sedekah, sedekahnya itu juga salah niat ketika ingin mendapatkan penilaian dermawan oleh manusia. Disitulah kita akhirnya faham, Masya Allah ya. Niat itu kalau kita benar meletakkannya, maka sesungguhnya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan karena sholat dan puasanya, tapi karena niat yang bertengger di hatinya. Tapi ketika orang itu salah di dalam niatnya pada kehidupan, demi Allah, Orang yang pertama kali mencicipi api neraka adalah orang yang beribadah ketika mereka salah menjaga niat bahwasanya itu harusnya dilakukan karena Allah dan bukan untuk niat yang lainnya. Makanya yang paling susah untuk berdakwah itu, kalau boleh saya jujur, dakwah itu yang paling susah itu bukan menghafal ayatnya, bukan menghafal hadisnya. Dakwah itu yang paling susah itu menjaga kerumitan niat sebelum dia menyampaikan, apakah dia sampaikan karena Allah ataukah tidak. Dan itu yang paling sulit, karena sesungguhnya menjaga niat itu tidak segampang ketika kita melaksanakan tawaf atau melaksanakan sholat. Dan ternyata orang yang pertama kali mencicipi api neraka waliyadubillah adalah orang yang mereka itu tergelincir masalah niat. Makanya Imam Abu Hanifah, tentunya kita paham, ulama yang hidup satu masa dengan Imam Malik, itu pernah beliau terpleset gitu, terus kemudian kakinya bengkak. Ada anak kecil memberi nasihat kepada Imam Abu Hanifah, wahai syekh kami, wahai guru kami, gak apa-apa kamu jalan terpleset, kakimu cuma bengkak. Akan datang satu hari di pengadilan Allah, orang yang tergelincir masalah niat, maka ketika tergelincir masalah niat, maka berujung kepada neraka. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui betul dahsyatnya niat itu adalah perkara besar, perkara penting. Karena dengan orang yang mereka itu mengetahui tentang masalah niat, itulah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan puncak dari amalan itu adalah orang-orang yang mereka selalu menjaga perkataan dan perbuatan yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah. Dan sesungguhnya para ulama terdahulu sepakat, mereka berkata, menjaga niat itu lebih sulit daripada seluruh rangkaian ibadah dohir. Lebih sulit daripada sholat, lebih sulit daripada tawaf, lebih sulit daripada puasa. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu bagaimana hati kita ketika tiba-tiba tergelincir masalah niat yang kita miliki. Makanya saya sering berkata kepada diri saya sendiri, menjaga niat itu merupakan pekerjaan yang tidak pernah mengenal kata cuti dan kata istirahat. Hari ini ikhlas, belum tentu besok hari kita ikhlas. Besok kita ikhlas, belum tentu lusa kita ikhlas. Berapa banyak perkara-perkara yang sering memalingkan kita dari niat karena Allah. Bisa jadi dunia, bisa jadi pujian dan riya, dan itulah yang merusak amalan kita dan akhirnya tidak tersisa di sisi Allah dan Allah tidak ada hajat untuk menerima. Sampai betul-betul hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat yang pertama itu apa sih keutamaan niat? Amalan terbesar ketika ditimbang oleh Allah adalah hati kita. Makanya kadang-kadang kita ini kalau mau menjelang tidur, Bapak dan Ibu dokter, kalau kita menjelang tidur tuh sering kita itu membayangkan ibadah zahir kita. Tadi pagi sudah zikir pagi, sholat duha. Tadi pagi sudah sholat ba'diyah, qobliyah, begitu. Tapi jarang di antara kita yang berpikir ketika sebelum tidur, ketika kita muhasabah dan evaluasi, apakah hari ini saya sudah ikhlas menjalani perkataan dan perbuatan saya karena Allah ataukah tidak. Padahal sekali lagi, Allah itu berinteraksi dengan kita persis sebagaimana niat yang bertengger pada hati kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa sih masalah niat kok dibicarakan sedetail ini di dalam kehidupan kita? Cara menjawabnya mudah. Karena kita punya Allah dat yang paling detail kalau sudah mengurusi masalah niat hati manusia. Orang yang mujahid belum tentu terjaga niatnya. Orang yang menjadi guru, Ustadz, Syekh, ternyata belum tentu jaminan mutu bahwasanya dia menjadi orang yang terjaga niatnya. Orang yang sedekah dengan amalan zahirnya belum tentu mereka terjaga niatnya. Maka kadang-kadang kita khawatir kalau orang-orang yang disebutkan hadis Nabi tadi tiga adalah orang yang notabene adalah orang yang lebih baik daripada kita saja, ternyata belum tentu mereka mampu menjaga niat. Apalagi kita ketika tidak menyadari betapa dahsyatnya niat. Dan Allah sekali lagi berinteraksi pada kehidupan kita sesuai dengan niat yang kita miliki pada kehidupan kita melangkah sampai kepada garis ajal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih keutamaan niat itu sampai akhirnya kita harus memperhatikan masalah niat ini? Sampai kemudian tidak ada perkara yang harus kita jaga setiap waktu dan setiap saat itu kecuali harus niat. Maka yang kedua, selanjutnya Fadil, Maka yang kedua, yaitu adalah niat itu merubah yang remeh temeh menjadi agung dan besar. Maka dikatakan dalam salah satu yang Masya Allah ya, dalam salah satu perkataan dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pernah berkata pada salah satu perkataan beliau, Abdullah bin Mubarak ini siapa Ustaz? Ulama generasi tabi'in yang hidupnya setelah masa para sahabat Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, Rubba amalin sagirin tu'adzimuhunniyah wa rubba amalin adimin tusagiruhunniyah. Berapa banyak amalan yang kecil, remeh, tapi jadi gede di sisi Allah disebabkan niat yang benar. Dan berapa banyak amalan yang gede menjadi remeh dan tertolak di sisi Allah disebabkan ketika dia salah niatnya. Bapak dan Ibu dokter, pernah kita menjumpai hadis yang sangat terkenal yang banyak sekali ratusan para da'i sering menyampaikan hadis ini tentang seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Perbuatan apa yang dilakukan oleh wanita ini sampai Allah mengampuninya dan akhirnya mengganjarnya dengan syurga. Wanita ini pernah melewati sebuah tempat, lalu melihat seekor anjing dalam kondisi kehausan. Maka dia ketika melihat anjing itu, tidak ada yang melihatnya kecuali dia dengan Allah. Maka dia akhirnya mencari sebuah air, tempat air. Dia menjumpai ada sumur tua, lalu dia turun ke sumur tua itu sembari dia menggigit sepatu yang dia miliki. Lalu dia krekel-krekel dan bersusah payah untuk masuk kepada sumur tua itu, lalu mengambil air, sampai kemudian begitu kesulitan untuk naik kembali ke permukaan, sampai ketika sampai di permukaan dia memberikan air itu kepada seekor anjing yang kehausan. Sampai akhirnya Allah mengganjarnya dengan sebuah surga. Kalau kita pikir, amalan memberikan minum kepada seekor anjing itu banyak di antara kita yang mengerjakan lebih. Bukankah banyak di antara kita yang sering memberikan minum, memberikan makan kepada orang? Tapi kenapa wanita tersebut langsung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang menjadikan wanita itu diberikan oleh Allah dengan surga itu bukan karena memberikan minum kepada anjing. Tapi adalah hatinya ketika dia turun kepada sumur tua itu, membawa kemudian sepatunya, menggigit sepatunya dengan giginya, lalu kemudian bersusah payah naik ke permukaan dan memberikan air itu kepada anjing. Tidak ada dorongan dia melakukan itu, tidak ada motivasi dia melakukan itu ketika memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, kecuali niatnya karena Allah. Ketika hatinya betul-betul tercatat hanya Allah yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan itu, memberikan minum kepada seekor anjing, maka Allah membayar cash dan kontan. Hati yang betul-betul tulus melakukan sesuatu karena Allah, tidak tersusupi dan tidak terselip dengan niat-niat yang lainnya kecuali niat yang tulus karena Allah, itulah yang menjadikan Allah meridhai perempuan itu dan mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke surga. Amalan kecil itu kalau diiringi dengan niat yang benar, itu menjadi besar di sisi Allah. Makanya sampai Syekh Utsaimin, salah satu ulama itu berkata, bisa jadi ada orang yang sholat di shaf yang sama, imamnya sama, di masjid yang sama, tapi kedudukan pahalanya di sisi Allah itu sangat beragam. Ada yang setinggi langit, ada yang tidak melewati kerongkongannya. Kenapa? Shafnya sama, AC-nya sama, imamnya sama, masjidnya sama, tapi kenapa pahalanya bisa berbeda? Yang satu menjulang sampai menyentuh pintu langit, yang satu tidak melewati kerongkongan sholatnya. Itu semuanya dibedakan dengan niat. Itu semuanya dibedakan dengan niat. Makanya Rasulullah SAW sampai kemudian juga mengatakan dalam satu riwayat yang lainnya, ada seseorang laki-laki yang ketika dia ngelewatin satu jalan, lalu dia dapati ada ranting, dia patahkan rantingnya supaya tidak melukai orang yang melewati jalan tersebut. Tidak ada niat yang dia miliki ketika dia melewati, ketika dia memotong ranting itu, kecuali niatnya karena Allah. Dia tidak ingin ada orang yang kemudian terluka dan terkena ranting itu ketika melewati jalan tersebut, dan melakukan itu semata-mata karena Allah. Maka Allah pun mengganjar dia dengan surga, bukan karena amalan memotong rantingnya, tapi karena keikhlasan yang dia miliki ketika memotong ranting itu. Tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah mengharapkan ridha-Nya Allah. Makanya saya itu pernah melihat kisah nyata dua orang ya, tapi ketika saya ngelihat kisah nyata ini, saya teringat kepada hadis tersebut. Kalau tidak salah, yang pertama di daerah Sulawesi ada seorang bapak-bapak, itu kerjaannya beliau itu gantung apa, membawa magnet gitu, magnet itu diikat kepada sebuah kayu. Pekerjaannya itu ngambil kayu di jalan-jalan aspal. Dia tidak mencari popularitas, tapi sampai orang itu akhirnya kagum dengan apa yang dia perbuat, sampai akhirnya dia masuk ke salah satu media mainstream. Ditanya, setiap hari gini Pak, iya setiap saya habis cari nafkah, saya kerjaannya mencari paku. Terus ditanya, kenapa Bapak melakukan itu? Tidak ada yang saya lakukan kecuali saya ingin supaya paku ini tidak melukai para pengendara-pengendara motor. Masya Allah. Saya itu langsung khusnudun. Kalau dia lakukan itu karena Allah semata, mungkin dia akan sama nasibnya sebagaimana seorang laki-laki yang diceritakan Nabi. Ada seorang laki-laki yang memutuskan ranting satu jalan, lalu Allah mengganjarnya dia dengan surga. Masya Allah. Ada yang kedua Pak dan Ibu, saya itu sampai kagum itu. Di daerah Kalimantan kalau tidak salah, ada seorang bapak-bapak itu, beliau kesibukannya itu kadang-kadang bawa lapisan semen gitu. Kalau ada lubang itu terus kemudian ditutup dengan semen yang dia bawa dari rumahnya. Ketika ditanya, kenapa Pak melakukan itu Pak? Karena anak saya meninggal kecelakaan disebabkan jalan berlubang, dan saya tidak mau lagi ada orang tua yang kehilangan anaknya gara-gara jalan berlubang. Masya Allah. Beliau tidak mencari popularitas, saya tahu. Karena orang saja yang akhirnya melihatnya, akhirnya menjadi viral tanpa beliau sadari, dan akhirnya beliau diwawancarai. Itu yang saya ingin sampaikan. Kadang-kadang ada amalan remeh, tapi bisa jadi amalan itu mengalahkan amalan besar ketika tidak terjaga niatnya. Maaf Bapak dan Ibu dokter, kadang-kadang kita ngasih uang 10 ribu kepada tukang apa di pom bensin, 10 ribu tapi kita ikhlas. Bisa jadi amalan itu yang akan memadamkan api neraka, tapi justru umrah kita 3 kali, 4 kali belum tentu memadamkan api neraka. Kenapa? Ketika kamu memberikan bantuan kecil kepada seorang tukang di pom bensin, hatimu ikhlas karena Allah. Tapi bisa jadi ketika kita umrah, kenapa tidak memadamkan api neraka? Mungkin disebabkan umrahnya kita tercampur dengan banyak niat yang kita datangkan selain Allah, dan akhirnya menjadi tidak berharga satu amal itu ketika bukan karena Allah. Makanya niat itu penting, ruhnya kehidupan dalam kita menghambakan diri kepada Allah itu terletak pada niat. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kemudian membuka semua rukun ibadah, selalu yang pertama ditulis setelah kata Islam, rukun ibadah itu apa? Selalu hati yang ikhlas. Rukunnya haji, hati yang ikhlas. Rukunnya sholat, hati yang ikhlas. Rukunnya puasa, hati yang ikhlas. Rukunnya sedekah, selalu yang pertama itu rukunnya ikhlas. Kenapa? Apapun ibadah yang kita bangun, susah payah setinggi langit, kalau ternyata tidak ada keikhlasan dan tergelincirnya kita di dalam masalah niat sedikit, hancur berantakan. Dai itu yang paling susah, bukan ketika dia mengatur komunikasi menyampaikan kalimat Allah, bukan itu yang paling susah. Banyak dai yang diberikan kemampuan komunikasi yang bagus, public speakingnya bagus. Banyak dai yang mereka memiliki kemampuan itu. Yang paling sulit bukan ketika dia berkomunikasi, yang paling sulit itu menjaga hatinya. Orang yang menghafal Quran, bukan ayat-ayat yang paling sulit yang kemudian harus dihafalkan dan dimasukkan kepada kepalanya, bukan. Yang paling sulit itu adalah mengatur hatinya bahwasanya dia itu karena Allah semata dia mengerjakan. Dan ternyata inilah perkara besar, tapi justru yang paling sering kita lupakan. Malam sebelum tidur kita selalu ingat apa ya tadi sholat duha sudah belum, dikir pagi kita selalu ingat dikir paginya, kita selalu yang ingat sholat duhanya. Tapi kita jarang sekali sebelum tidur itu berpikir, sudahkah saya hari ini ikhlas karena Allah ataukah tidak? Akhirnya apa? Ratusan hari kita lewati tanpa kita kemudian berintrospeksi apakah kita sudah mengerjakan karena Allah ataukah tidak. Dan itulah yang menjadikan kerugian. Yang rugi bukan hanya orang yang ninggalin sholat. Orang yang rugi
1: bukan hanya orang yang mereka tidak berpuasa. Orang yang rugi bukan hanya orang yang mereka itu lebih suka pleser ke Eropa dan tidak mau haji dan umrah, bukan. Tapi orang yang rugi adalah orang yang mereka itu tidak pernah tahu betapa Allah itu melihat setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya itu adalah kepada hatinya sebelum Allah melihat kepada yang lainnya. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Niat tidak sesederhana yang kemudian kita pikir. Maka kemudian yang ketiga, ya, apa sih keutamaan niat itu? Sampai sebelum kita membicarakan tentang adab dan akhlak niat itu, maka yang ketiga, niat itu menolong setiap maksud dan keinginan hati. Jadi kalau kita sadar, ternyata niat yang benar itu selalu menolong setiap maksud dan keinginan hati kita. Makanya saya tuliskan di sini, tolong dilihat di screen. Pernah nggak kita melihat orang yang biasa terbatas tapi terwujud hatinya, keinginan hatinya? Ada tukang becak yang secara kalkulasi dan logika kita nggak bisa untuk haji, tapi dia bisa haji. Ada orang yang buta yang harusnya sulit untuk menghafalkan Quran karena dia harus melalui dua kali proses untuk menghafalkan Quran. Dia harus dengar dulu, dia harus mengulang-ulang dan kemudian baru masuk ke hafalannya. Tapi justru hafal Quran, dan kita yang mampu melihat tapi tidak pernah hafal Quran. Pernah nggak kita ngelihat tamatan aliyah SMA biasa tapi punya pondok dengan ribuan santri? Kalau kita pernah ngelihat ada orang-orang yang terbatas tapi terwujud keinginan hatinya dalam urusan besar akhirat, itu pasti disebabkan karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini kadang-kadang kenapa ya kalau kita punya keinginan akhirat kok sering gagal terwujud gitu. Simple. Karena kita tidak menyertakan Allah dan Allah pun tidak menyertakan dan Allah tidak menyelesaikan proses yang kita lalui dalam keinginan yang kita miliki. Makanya Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat indah dari riwayat Abu Dawud kalau tidak salah. Ada seorang sahabat Ansor. Ketika sahabat Ansor tersebut masuk Islam, maka dia mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Setelah peperangan itu selesai, maka Rasulullah itu membagikan ghanimah. Ghanimah itu harta yang didapatkan setelah menang perang. Rasulullah membagikan ghanimah, harta yang didapatkan setelah masa perang. Dibagi semuanya. Tapi ketika beliau membagi harta ghanimah tersebut, ternyata Arab Badui yang masuk Islam. Arab Badui itu kalau disebut kata Badui, itu adalah orang Arab yang tinggalnya di tebing-tebing. Nomaden dia. Dia selalu berpindah-pindah. Dan dia termasuk orang yang masuk Islam. Ketika Rasulullah membagikan ghanimah, harta yang didapatkan setelah kemenangan perang, ternyata Arab Badui itu tidak datang. Rasulullah tanya kepada para sahabat, Ainal Arab, mana Arab Badu yang ikut perang? Para sahabat menjawab, kami tidak tahu di mana beliau ya Rasulullah. Kalau begitu, kalau kamu tidak tahu di mana dia, saya menitipkan ya harta ghanimah ini. Rasulullah kemudian memberikan beberapa ghanimah. Ini saya ilustrasikan ghanimah. Ini berikan kepada Arab Badui karena dia sudah ikut perang. Para sahabat yang mendapatkan mandat dan mendapatkan amanah dari Rasulullah, mereka akhirnya mencari Arab Badui. Dan mereka ketemu dengan Arab Badui tersebut. Setelah mereka ketemu dengan Arab Badui, maka kemudian para sahabat itu memberikan amanah yang dititipkan Rasulullah kepada mereka, kepada Arab Badui. Ini milik kamu. Ghanimah. Lalu Arab Badui setelah mendapati para sahabat itu memberikan harta, Arab Badui itu merasa heran. Lalu dia tanya, Mahadha, ini apa? Lalu dijawab oleh para sahabat, hadhihi ghanimatun qassaman nabiyyu laka. Ini ghanimah yang dibagikan Rasulullah kepada dirimu karena kamu ikut perang. Orang yang ikut perang berhak untuk mendapatkan ghanimah. Dan harta ghanimah itu harta yang halal sehalal-halalnya. Maka kemudian Arab Badui ketika mendapatkan ghanimah yang dititipkan kepada para sahabat, Arab Badui itu nampak tidak suka. Digenggam itu ghanimah tersebut. Lalu kemudian dia mencari Rasulullah. Setelah ketemu dengan Rasulullah, diletakkan itu ghanimah di depan Rasulullah. Lalu Arab Badui itu bertanya, ya Rasulullah, ma hadihi. Maaf ya, Arab Badui itu terkenal kalau ngomong keras, bukan karena mereka tidak sopan kepada Nabi, memang kulturnya mereka begitu. Jadi kalau kita kadang-kadang berhadapan dengan orang Arab keras gitu, dimaklumi kulturnya begitu, Pak. Ada yang Arab itu tinggalnya di tebing-tebing yang menjadikan mereka kulturnya keras. Mereka kemudian Arab Badui itu ketemu dengan Rasulullah. Kemudian Arab Badui itu berkata, "Ma hadihi ya Rasulullah?" Ini apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Hadihi ghanimatun qasamtu laka." Ini ghanimah yang saya bagikan kepada dirimu. Ini ghanimah yang saya bagikan kepada dirimu. Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, "Laisa hada ittaba'tuka ya Rasulullah." Loh, kok saya dikasih ghanimah ini? Saya enggak butuh ghanimah ini ya Rasulullah. Padahal ghanimah itu halal. Saya enggak butuh ghanimah, saya enggak butuh harta ini. Lah, terus Rasulullah kemudian, karena Rasulullah tahu beliau itu berkomunikasi dengan Arab Badui yang pendidikannya terbatas, maka Nabi kemudian bertanya kepada Arab Badui, "Kalau kamu tidak mau ghanimah, terus yang kamu mau apa? Yang kamu mau apa?" Lalu Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah, "Saya ingin nanti kalau ada peperangan dan jihad lagi ya Rasulullah, saya ingin ikut perang lagi dan saya ingin tertancap tombak di sini ya Rasulullah. Lalu saya gugur, lalu kemudian saya mendapatkan surga yang dijanjikan Allah." Nabi lalu kemudian menjawab singkat dan sederhana, "Intasdukillaha yasduka." Kalau niatmu benar karena Allah, pasti Allah akan menyelesaikan proses semua keinginan hatimu. Saya ulang kembali perkataan Rasulullah, "Intasdukillaha yasduka." Kalau kamu benar niatnya karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses semua keinginan akhirat yang kamu tadi sampaikan. Berpisah dengan Nabi, terjadi peperangan, dan ketika terjadi peperangan kembali, Arab Badui ikut peperangan, dan tahukah kita, Arab Badui dalam peperangan berikutnya meninggal dunia. Dan yang mengagumkan, meninggalnya Arab Badui itu bukan sabetan pedang, bukan panah, tapi Arab Badui itu meninggal dengan tancapan panah di tempat dan di leher yang dia tunjuk ketika berkata kepada Rasulullah. Sampai Nabi kemudian berkata, "Ahada huwal a'rab?" Apakah ini Arab Badui yang pernah menolak ghanimah yang aku bagikan kepadanya, lalu pingin supaya tertancap tombak di salah satu bagian lehernya? Apakah ini Arab Badui itu? Para sahabat lalu menjawab, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Lalu Nabi akhirnya kemudian mengangkatnya, mengkafani dengan jubahnya Rasulullah, lalu mensolatinya. Lalu sebuah doa terluncur dari lisan Rasulullah, "Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta kutila wa ana syahidun ala dalika." Ya Allah, ini sahabatmu, ini adalah sahabatku, dia berperang, dia berhijrah, dia berperang sampai terbunuh, dan akulah saksi atas semua perjalanan ketaatan yang dilakukan seumur hidupnya kelak pada waktu di pengadilan Engkau ya Allah. Lihat Pak, perhatikan di sini. Orang kalau sudah terjaga niatnya, permintaan akhiratnya diproses sama Allah dan dibayar kontan sama Allah dengan cash persis sebagaimana yang dia niatkan. Itulah Pak, kalau kita sering bertanya, kenapa ada tukang becak yang secara logika, hitungan kertas, dia tidak bisa haji, tapi dia mampu haji. Mungkin dia ketika menetapkan keinginan untuk haji, tidak ada niat yang dia miliki kecuali satu, karena Allah. Dan Allah yang mengatur proses akhirnya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya pernah menjumpai ada orang yang buta Pak, tapi hafal Al-Quran. Saya punya seorang guru, tahfidz, orangnya buta tapi hafal Al-Quran, dan hafalan Al-Qurannya jauh lebih bagus daripada hafalan Quran saya. Padahal beliau buta, yang secara notabene susah untuk menghafalkan Quran. Disitulah saya tahu hati yang ikhlas yang menjadikan Allah menyelesaikan proses akhir dari niat yang telah dia miliki. Saya punya seorang guru di pondok saya dulu sebelum saya di Fakultas Syariah, cuma tamatan aliyah, cuma tamatan SMA, tapi punya pondok ribuan santri. Sekarang santrinya sudah bertebaran di mana-mana, keluaran dari Madinah, Mesir, Libya. Padahal cuma tamatan aliyah. Kenapa orang-orang yang semacam itu akhirnya disampaikan niatnya oleh Allah? Yang mana keinginan-keinginan tersebut sebenarnya sulit untuk kemudian didapatkan secara biasa. Karena orang kalau sudah hatinya ikhlas itu, maka Allah yang membantu proses akhirnya. Dan kalau sudah dibantu oleh Allah, maka sesungguhnya tidak ada yang mustahil baginya. Kita ini kadang-kadang pingin ini, pingin itu, pingin ini, keinginan akhirat kita gagal. Karena mungkin Allah itu berinteraksi dengan hati kita yang setengah ikhlas dan tidak sepenuhnya ikhlas. Sampai Allah tidak menyelesaikan proses akhir dari apa yang kita niatkan. Allah itu berinteraksi dengan kita sesuai dengan hati kita, sesuai dengan niat kita, sesuai dengan keikhlasan kita. Makanya ada kisah nyata lagi yang saya pernah jumpai di salah satu video. Ada seorang bapak-bapak tua, umur 60 tahun, dia mendekat kepada halaqah. Bapak dan ibu dokter kalau pernah ke Madinah, itu kan kita dapetin kalau di Masjid Nabawi ada kelompok-kelompok kecil gitu ya. Mereka belajar masing-masing kitab berbeda-beda. Ada yang belajar tafsir, ada yang belajar nahwu, ada yang belajar sorof, ada yang belajar kitab ini. Dan salah satu halaqah kelompok kecil itu, ada yang mereka itu konsentrasinya menghafalkan Quran. Pada halaqah menghafal Quran di situ, maka pesertanya itu anak-anak muda, umur 17 sampai umur 30 tahunan. Ketika ada syekh-syekh itu guru besarnya yang menjadi pembimbing pada halaqah kelompok kecil yang menghafalkan Quran itu, tiba-tiba beliau melihat ada orang tua yang ubannya sudah putih mendekat kepada halaqah tersebut. Sampai syekhnya, gurunya itu berkata kepada orang tersebut, dikiranya mungkin hanya pengen melihat. Tapi karena dia tidak beranjak dari tempat duduknya, ya, tempat duduknya, maka guru besar itu langsung berkata, "Mahajatuka, Bapak di sini lama banget saya lihat. Sebenarnya maunya apa di sini, Pak?" Lalu kemudian orang tua tadi yang sudah beruban rambutnya, beruban jenggotnya, berkata, "Uridu hifdzul Quran ya Syekhana." Saya ingin menghafalkan Quran ya Syekh. Jawaban ini sempat membuat syekhnya kaget. Syekhnya berkata, "Kam umruk? Berapa umur Bapak?" Orang tua itu berkata, "Fokus sitin. Saya umurnya di atas 60 tahun." Lalu kemudian syekhnya itu berkata, "Sudah Pak, enggak usah menghafalkan Quran. Banyak sedekah, banyak tahajud, banyak itikaf, Pak. Insyaallah Bapak akan mendapatkan ridha-Nya Allah." Tapi ternyata bapak itu tetap duduk. Lama tetap duduk sampai syekhnya, guru besar itu tanya lagi, "Pak, kenapa kok masih di situ? Bapak mau apa lagi?" "Saya ingin menghafalkan Quran." Lalu syekhnya bertanya, "Saya ini penasaran dengan Bapak. Bapak itu umurnya sudah tidak lagi muda. Uban sudah mendominasi rambutnya. Uban sudah mendominasi jenggot. Kenapa ingin menghafalkan Quran?" Lalu bapak tua itu berkata, "Ya Syekhona, wahai guru kami, saya itu baru tersentak ketika mendengar sebuah hadis, rumah yang tidak dibacakan Quran itu adalah rumah kuburan. Berarti saya berpikir, kalau dada saya ini tidak ada Qurannya, berarti dada saya ini dada kuburan. Dan saya tidak mau dada kuburan ini bertemu dengan tanah kuburan. Saya ingin sebelum saya mati, saya ingin menghafalkan Quran supaya dada saya tidak dada kuburan yang bertemu dengan tanah kuburan." Masya Allah ya. Sesuatu yang mungkin jarang kita pikir dan jarang kita bayangkan. Syekhnya kemudian tertegun dengan jawaban itu. Akhirnya syekhnya berkata, "Ya sudah, kalau itu keinginan Bapak, silahkan ikut kepada halaqah saya. Setorkan hafalan setiap hari, tapi bersungguh-sungguh." Orang tua itu gembira, Pak. Lalu saking senangnya, kemudian sebelum berpisah, dia berkata, "Ada pesan untuk saya, wahai Syekh." Maka guru itu berkata kepada orang tua yang akan meniatkan untuk menghafalkan Quran, "Intasdukillaha yasduka." Kalau Bapak niatnya karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya Bapak sampai Bapak hafal Al-Quran. Orang tua itu akhirnya bubar dari Rasulullah, dari orang tua itu, dari syekhnya, setiap harinya terhafalan Quran, yang umurnya tidak lagi muda. Dan tahukah kita, 3 tahun perjalanan dia nyetor hafalan, akhirnya beliau hafal 30 juz. Orang tua yang rambutnya beruban, jenggotnya beruban. Dan setelah beliau hafal Quran setelah 3 tahun, selang beberapa bulan beliau meninggal dunia persis dengan apa yang beliau cita-citakan. Dia pengen dadanya diisi dengan cahaya Quran supaya cahaya Quran itu menerangi tanah kuburannya, dan Allah mengabulkan apa yang dia niatkan. Disitulah Pak, kita akhirnya paham Allah itu berinteraksi dengan kita persis sebagaimana niat yang bertengger pada hati kita. Makanya kalau kita sering memperhatikan berapa duha kita, berapa witir kita, berapa sedekah kita, tapi kita tidak pernah memperhatikan hati kita dan keikhlasan kita, berarti kita ini sibuk dalam perkara kecil tetapi melupakan perkara yang besar dan vital pada kehidupan kita menjadi hamba-Nya Allah. Keikhlasan itu bukan perkara remeh. Allah itu melihat kondisi hati kita. Makanya tidaklah kita harusnya tidur sebelum memejamkan mata, kecuali yang kita harus perhatikan sudah sebesar apa saya ikhlas kepada Allah hari ini. Karena setidaknya kita belajar hari ini tiga keikhlasan, tiga keutamaan ikhlas. Satu, muara dari seluruh pahala besar itu terletak kepada keikhlasan. Karena orang yang pertama kali nyemplung ke dalam neraka itu bukan pezina, bukan peminum khamer, tapi orang yang ahli ibadah tetapi salah niatnya. Dua, merubah yang remeh menjadi besar. Dan yang ketiga, orang yang ikhlas itu menjadikan apa yang dia niatkan diwujudkan dan diselesaikan proses akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru keutamaan ikhlas. Yang berikutnya sekarang baru kita masuk kepada keikhlasan. Sekarang sebelum kita membicarakan adab ikhlas, kita bicara dulu ikhlas itu apa? Definisinya bagaimana? Musuhnya keikhlasan itu apa? Tapi ternyata qadarullahumma yasha, sudah 1 jam materi kita sampaikan. Dan tentunya kita ini baru mukaddimah. Ini sebenarnya belum masuk kepada pembahasan tentang niat. Kita ini baru mukaddimah. Ibarat perjalanan ke Semarang, kita baru sampai ke Cikampek ini Pak. Tapi ya tidak apa-apa. Memang membahas ikhlas itu tidak bisa cepat. Membahas ikhlas itu tidak bisa singkat. Karena dia mengulik masalah yang tidak kelihatan oleh kasat mata, tapi hakikatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau akhirnya dalam kesempatan hari ini tidak sampai tuntas, belum sampai tuntas. Sekali lagi saya mohon maaf, kita baru sampai mukaddimah ini. Saya tadi berusaha untuk meringkas-ringkasnya, tapi memang materi keikhlasan itu tidak bisa disingkat. Tulisan masih bisa disingkat. Baju masih bisa dipersempit. Rumah yang terlalu besar bisa dijual separuhnya. Tapi kalau sudah bicara niat dan keikhlasan itu memang tidak bisa disingkat dan tidak bisa diperpendek. Saya mohon maaf, mungkin insya Allah kalau Allah masih memberikan kita kesempatan bersua dan berjumpa, kita bahas niat itu apa? Adab ketika kita menjaga niat itu bagaimana? Ciri khasnya seorang dokter yang niatnya ikhlas itu bagaimana? Ciri khasnya seorang ustadz yang niat ikhlasnya itu bagaimana? Bukan untuk nilai orang, tapi untuk nilai diri kita masing-masing. Jangan sampai kita sering mikir sedekah kita sudah berapa, umrah kita sudah berapa, haji kita sudah berapa kali, tapi justru niat dan keikhlasan itu luput dari introspeksi kita. Padahal dulu Nabi itu tidak ada hal yang paling diintrospeksi beliau setiap waktunya kecuali keikhlasan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedetail itu dan harus sesering itu kita introspeksi tentang hati, Ustaz? Karena kita punya Allah Tuhan yang sangat detail memeriksa hati setiap manusia ketika menjadi makhluknya. Barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan. Kalau Allah masih memberikan sumur di ladang, insyaallah kita bertemu kembali dan kita akan meneruskan kembali insyaallah. Dan saya minta secara khusus siapapun yang ngajar di Pogi Jaya, tolong doakan para ustaz itu ikhlas Pak, ikhlas Ibu. Karena yang paling berat ketika menjadi seorang yang menyampaikan ilmu bukan materinya, bukan hafalan Qur'annya, tapi menjaga niatnya supaya dia memastikan apa yang keluar itu adalah dia niatkan untuk Allah. Dan menjaga niat itu berat. Semoga kita kalau menjadi seorang yang menyampaikan ilmu, orang yang ikhlas. Kalau menjadi dokter, dokter yang ikhlas. Karena itulah yang akan menjadikan kebahagiaan dalam urusan akhirat kelak kita nanti. Barakallahu fikum, mungkin ini maaf saya ke Pak Budi, Pak Dokter. Saya mohon maaf kalau baru sampai mukaddimah, Pak Dokter. karena memang tidak bisa singkat. Kalau fakultas kedokteran aja 7 tahunnya, keikhlasan ini ya sekitarnya harusnya juga 7 tahun insya Allah. Barakallahu fikum insya Allah. Saya serahkan kembali ke Pak Budi.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu

bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada hadis tersebut terdapat dua syarat bagi yang sholat tarawih di bulan Ramadan dan berharap dengan sholatnya itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Yaitu syarat yang pertama adalah dengan imanan, yaitu beriman atas fadilah dan keutamaan dari amalan sholat tersebut. Dan syarat yang kedua yaitu ihtisaban. Maksudnya adalah amalan sholat tarawih itu hanya semata-mata ditujukan untuk Allah dan mencari ridhonya, dan bukan ditujukan selainnya atau riya. Dengan dipenuhinya dua syarat tadi dalam kita bertarawih dalam bulan Ramadan, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Wallahu ta'ala a'lam.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Jamal, Jamal. Lah Umar Muhtar ki sapa to mang sakjane? Lah kok aku ki kerep krungu jenenge, tapi ra ngerti kuwi sapa lho, Mal.
1: Iyalah, dasar anak zaman now. Mbok kala-kala maca sejarah to, Jo? Mbok ben update sejarah ngono lho.
0: Yen maca ki marai ngantuk e, Mal.
1: Lah. Yo wis, kene tak kandhani. Tapi sing tak ngerteni tok lho ya.
0: Oke, oke. Piye, Mal?
1: Dadi ngene, Jo. Umar Muhtar kuwi adalah tokoh perlawanan terhadap penjajahan negara Italia yang ada di Libya. Nah, dia itu adalah seorang guru, ustadz, alim ulama, sekaligus pemimpin mujahidin yang mana dengan peralatan yang sederhana mampu menandingi persenjataan Italia yang lebih modern, Jo. Dengan semangat jihad yang luar biasa dan kecerdasan dalam strategi, sampai-sampai dia dijuluki Singa Padang Pasir, Jo.
0: Terus?
1: Nah, namun akhirnya ia pun tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemimpin Italia waktu itu yang bernama Mussolini. Meskipun telah wafat pada tahun 1931, namun semangatnya yang luar biasa itu mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi generasi mujahidin selanjutnya, Jo. Ngerti pura kowe, Jo? 11 tahun setelah meninggalnya Umar Muhtar, akhirnya si Mussolini pun juga mati, Jo. Ngerti hikmahe pura kowe, Jo? Jo? Jo? Jo? Wolah jan. Pai Jo tenan kowe iki Jojo. Lah diceritani kok malah turu.
0: Sorry mondang, ngantuk kok malah.
1: Aduh. Lah piye? Ceritane diteruske pura iki?
0: Oh lah iya no mal.
1: Oh iya tapi kowe meleset.
0: Iya iya.
1: Dadi Jo. Saka ceritane kowe mau, kowe ngerti pura hikmahe Jo.
0: Lah hikmahe apa kowe mal?
1: Hikmah kuwi, pemimpin zolim dan orang yang dizolimi kuwi, sok ben kuwi kabeh bakale mati. Yang menjatuhi hukuman dan yang dijatuhi hukuman kuwi yo bakale kabeh mlebu neng lemah. Lah bar kuwi lagi mempertanggungjawabkan atas perbuatannya selama di dunia. Bedane mong sing penguasa dolim kuwi mlebu neraka saklawase. Lah sing mujahid kuwi mlebu surga saklawase, Jo. Nah, di dunia ini mungkin mereka masih bisa berkelak dengan

0: berbagai alasan dan berdalih itu bukan tanggung jawab saya. Apalagi berkelak dengan mempermainkan pasal-pasal dalam hukum yang ada, Jo. Tapi masalahnya, setelah mati nanti, itu yang berlaku bukan hukum manusia, Jo, tapi hukumnya Allah.
1: Oh,
0: mulakno tak nasehat kanggo kowe iki, Jo, ya. Yen kowe sok ben dadi pemimpin kuwi, aja dolim. Terapkan hukum yang ada ini dengan jujur, adil, dan berakhlak, Jo, yang penuh dengan nilai-nilai agama yang disyariatkan dalam Islam, Jo.
1: Alah, siap tok no.
0: Weh, Jos.
2: Bayangkan dari Nahkamullah, Islam itu pernah menundukkan Spanyol, ya, itu 800 tahun. Bukan masa yang pendek. Dari tahun 711 sampai tahun 1492. Itulah benteng terakhir kota Granada. Ya, kita lihat bagaimana tragisnya setelah kaum muslimin menguasai Spanyol 800 tahun. Dan waktu itu kaum muslimin bukan mayoritas. Dalam keadaan minoritas, kaum muslimin memimpin Spanyol ratusan tahun. Dalam keadaan minoritas, umat Islam pernah memimpin India. Ya, ratusan tahun juga. Jadi kalau orang mengatakan, ya Anda hebat, dulu kita pernah hebat, dulu kita pernah memimpin dunia, terus mereka bilang, itu kan dulu, sekarang bagaimana? Ya, dulu saintis-saintis muslim menjadi rujukan, ya, bahkan orang-orang barat belajar kepada orang-orang muslim. Di Eropa waktu terjadi gejala namanya Mozarabic. Mozarabic itu gejala ke Arab-Araban. Ya, Ibnu Khaldun mengatakan dalam bukunya Al-Maghlub Mula'un Abadan bil tidak bil ghalib. Biasanya pihak yang kalah itu cenderung menyontoh pihak yang menang. Jadi ketika Islam memimpin dunia, Eropa pun waktu itu terjadi gejala ke Arab-Araban. Mereka bangga berbahasa Arab. Nama-nama mereka diidentikan dengan nama-nama Arab. Ya, biasanya kalau kita kan misalnya yang terkenal Al-Bukhari, ya, Imam Bukhari, Imam Ghazali, dan itu nama-nama tempat. Nanti ilmuwan-ilmuwan Eropa pun juga begitu. Mereka mencontoh orang Muslim. Nama-nama mereka itu dikaitkan dengan daerah. Ya, Mozarabic, gejala. Jadi waktu itu memakai jubah, pakai sorban, itu kebanggaan. Karena itu identitas. Kenapa dulu para wali di sini, pahlawan-pahlawan kita banyak yang pakai jubah? Karena ketika itu jubah identik dengan ilmu. Jadi dulu kalau orang pakai jubah itu identik dengan peradaban tinggi, identik dengan orang pintar. Karena waktu itu ilmu pengetahuan dipegang orang-orang muslim, ya. Jadi Mozarabic, gejala ke Arab-Araban, mereka bangga mengidentikan diri dengan orang-orang Arab. Makanya kalau kita lihat kenapa Sunan Ampel itu dipercaya oleh kerajaan Majapahit untuk mengamankan pesisir utara Jawa. Ya, kenapa? Karena waktu itu yang namanya para wali ini adalah orang-orang hebat. Mereka orang-orang yang dihormati, ya, dalam sejarah apa namanya, perkembangan Islam ini. Ya. Tapi kemudian berbalik, ketika kemudian Barat unggul seperti sekarang ini, ya, orang sekarang jadi ke Inggris-Inggrisan, ya, asal bule hebat, ya, asal bule jadi artis. Meskipun di sana jual pisang goreng, misalnya gitu ya, tapi datang ke Indonesia dianggap hebat itu aja. Yang penting bule, gitu kan? Ya, karena dulu nggak begitu, dulu yang hebat itu Arab, gitu. Nah sekarang berganti, jadi peradaban itu naik, ya. Saking bahasa Inggris itu sekarang ini sampai ada yang keterlaluan. Ya, saya tanya ada mahasiswa saya, konsultan sekolah internasional, kok mau bayar mahal? Yang penting Pak berbahasa Inggris. Orang tua itu kalau kita bikin sekolah berbahasa Inggris mau bayar mahal. Oh gitu. Jadi bahasa Inggris itu dianggap pinter. Saya bilang saya udah ke Inggris. Orang-orang bodoh di Inggris itu semua berbahasa Inggris. Gak bener itu kalau menganggap bahwa orang bisa bahasa Inggris itu pinter gitu ya kan? Itu faktanya begitu. Orang gila di Inggris itu ngomongnya Inggris, Pak. Jadi jangan menganggap bahwa bisa bahasa Inggris itu mesti pintar, belum tentu gitu loh, ya kan? Ya, sama dengan orang bilang bahasa Arab itu susah, enggak susah. Coba pergi ke Arab. Ya, semua orang bodoh-bodoh di Arab itu semua berbahasa Arab. Jadi bahasa itu enggak susah kan, karena enggak biasa aja kan gitu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini kan cerita peradaban ya. Bagaimana dulu betul ya kita pernah unggul.

0: mulia akhlak, luhur pekerti, halus lembut tutur budi bahasamu. Ya Sayyidah Putri Abu Bakar, istri Rasulullah,
1: Sayyidah Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda, bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa, kau di samping Rasulullah.

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, rukuk dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu. Dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, sesungguhnya barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah. Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan. Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
3: Pendengar RDS, dalam kajian epistemologi Islam disimpulkan bahwa logika manusia sangat efektif untuk bisa menerima, mencerna, sekaligus menjelaskan sebuah kebenaran. Sebaliknya, akal secara otomatis akan kehilangan kekuatan nalar rasionalnya manakala dipaksa untuk mempertahankan kebatilan. Hal ini tidak lain karena akal adalah instrumen strategis pada setiap manusia untuk bisa memahami maksud dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui akal, manusia bisa mempelajari firman Allah, meneladani Rasul-Nya, sekaligus mengamalkan setiap perintah dan menjauhi larangannya. Namun pendengar, seiring dengan dinamika kehidupan, logika seringkali kandas ketika harus berhadapan dengan konsekuensi berat, tak kalah harus memeluk sebuah kebenaran. Disinilah logika manusia dipertaruhkan, logika iman dan nafsu bertempur dalam hati, yang gejalanya bisa dilihat dari sebuah kebingungan, kegusaran, kegelisahan, bahkan mungkin berlaku tidak rasional dari seseorang. Ketika seseorang lebih memilih logika nafsu, maka ia akan semakin terjerembab pada pilihan yang menjauhkan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaan. Seperti apa yang telah dilakukan Fir'aun yang justru menajamkan logika nafsunya, karena sifat paranoid akan kebenaran mimpinya bahwa kelak akan ada seorang lelaki yang akan meruntuhkan kerajaan dan menggantikan tahtanya. Tanpa banyak berpikir, Fir'aun langsung mengambil keputusan bahwa semua bayi laki-laki yang lahir di seantero Mesir harus dibunuh. Begitu pula dengan Namrud. Ia tega mengeluarkan perintah untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hukuman yang sangat sadis dan tidak manusiawi. Ironisnya pendengar, Namrud melakukan itu hanya karena dia kalah debat dengan Nabi Ibrahim soal Tuhannya. Bagi Namrud, Tuhan itu adalah berhala yang menjadi sesembahannya. Sementara bagi Nabi Ibrahim, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Sekalipun logika nafsu berkuasa dan menjadi penentu dalam kehidupan sosial masyarakat, kebenaran tetap tak bisa dilenyapkan. Justru mereka yang menolak logika iman akan terjerembab dalam kenistaan sebagaimana Fir'aun dan Namrud. Oleh karena itu, ikutilah apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 170. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu. Itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun. Karena sesungguhnya, apa yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Logika iman ialah daya nalar rasional yang disandarkan sepenuhnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pendengar, pandangan tentang baik dan buruk sepenuhnya merujuk pada apa yang baik dan apa yang buruk menurut Allah. Akal dan hati diliputi keyakinan kuat bahwa Allah benar-benar Maha Mengetahui. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 disebutkan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Wallah.

0: hidup, melihat sebagian orang kadang seperti susah payahnya penghuni gua yang memburu seberkas sinar. Tiap kali menemukan atap gua yang berlubang, dia begitu senang. Karena dari situlah secuil sinar ia temukan. Padahal kalau saja ia mau keluar, akan ia temukan terang benderangnya siang. Kebanggaan tersendiri dalam diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memegang lembaran Taurat. Ia sedang mendalami beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kitab yang turun melalui Nabi Musa alaihi salam. Hingga Umar berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam pun tertuju pada yang dipegang Umar. "Apa yang kau pegang, Umar?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ringan, Umar radhiyallahu anhu pun menjawab, "Taurat ya Rasulullah." "Wahai Umar, andai yang diturunkan Taurat itu masih hidup, tentu ia akan merujuk kepada Al-Qur'an dan meninggalkan Taurat," ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu menggugah hati Umar. Saat itu juga Umar pun melepas lembaran Taurat. Pendengar, Al-Qur'an buat umat Islam persis seperti air untuk ikan. Apalah arti akuarium yang indah buat ikan jika tanpa air yang cukup dan jernih? Apalah arti sungai yang luas bagi ikan jika hanya beberapa sendok air yang membalut tanah menjadi lumpur? Kalaupun ada yang bisa bertahan dalam lumpur, ikan tidak bisa hidup nyaman. Ruang hidupnya menjadi sempit. Seperti itu pula yang akan dialami umat Islam. Tanpa bimbingan Al-Quran, kaum muslimin cuma bisa menang dari segi jumlah, tapi tidak berdaya dalam soal pengaruh. Mereka menjadi umat yang hanya berkutat pada persoalan sempit, khilafiyah, aliran sesat, konflik internal, dan perebutan secuil jatah kue ekonomi. Sebuah kritik diri mungkin menarik untuk diajukan. Kenapa umat Islam mundur, sementara yang lain bisa maju? Ternyata pendengar, jawaban kritik itu pun tak kalah menarik. Umat selain Islam bisa maju karena mereka meninggalkan kitab suci mereka. Sementara umat Islam mundur justru karena ikut-ikutan melepas kedekatan diri dengan Al-Quran. Jawaban itu sebenarnya sudah diungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum masa fitnah ini datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini atau Al-Qur'an dan dengannya pula Allah akan merendahkan yang lain." Hadis riwayat Muslim. Itulah yang terjadi saat umat Islam di belahan bumi manapun. Umat Islam persis seperti yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hidangan yang diperebutkan orang. Bumi dijajah, kiprahnya dikucilkan.
1: Pendengar, persoalan mendasar umat tidak bisa dijadikan pijakan bersama.
0: Umat Islam kotak-kotak dalam negara mereka. Mereka menjadi kehilangan identitas dan ideologi. Bisa diukur sejauh mana kedekatan umat Islam dengan Al-Qur'an.
1: Berapa dari 200 juta umat Islam yang bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar?
0: Berapa dari yang bisa membacanya, mampu memahami dengan baik? Berapa dari yang memahami itu mengamalkan, memperjuangkan isi Al-Qur'an?
1: Jumlahnya mungkin sangat kecil.
0: Tidak heran. Jika hiburan porno menjadi tontonan yang laris, umat Islam persis seperti yang disebut Rasulullah sebagai buih, terlihat banyak tapi tanpa isi. Begitupun dengan mereka yang memperjuangkan Islam. Salah satu modal dasar sukses tidaknya perjuangan adalah ikatan dengan Al-Quran. Mulai dari bacaan, pemahaman,

Pada dasarnya setiap manusia pasti ingin bisa hidup tenang, bahagia, serta tidak ada konflik batin seperti cemas, khawatir, dan takut dalam hidup. Itu semua adalah hal yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tetapi sayangnya bagi beberapa orang, hal ini masih merupakan sesuatu yang paling sulit untuk diraih. Kebanyakan dari kita seringkali mencemaskan segala sesuatu yang terkait dengan rezeki dan keinginan-keinginan duniawi kita yang belum tercapai. Tak ada yang salah dengan mempunyai keinginan, karena itu dapat membuat kita termotivasi untuk berusaha hidup lebih berikhtiar untuk mendapatkannya. Tetapi yang sering membawa kita pada kekecewaan adalah di saat usaha kita tidak membuahkan hasil atau gagal. Ini salah satu yang menjadi penyebab konflik batin yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Nah, kita harus menyadari pendengar bahwa hidup kita kadang berada di atas dan kadang berada di bawah. Dalam hidup ini kadang kita bisa meraih apa yang kita inginkan dan kadang kita tidak bisa meraihnya. Kadang berhasil dan kadang gagal. Tidak ada satu orang pun manusia yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya esok hari, satu jam kemudian atau semenit kemudian. Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha, ikhtiar, berdoa, serta dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dialah yang berhak untuk menentukan segalanya, karena setiap kejadian, apakah itu kejadian baik ataukah buruk yang menimpa segenap insan manusia di bumi ini, merupakan bagian dari senari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya sudah tertuang dalam Lauhil Mahfuz. Nah, begitu juga saat Allah memberikan manfaat kebaikan atau kesulitan, musibah pada seseorang, tentunya hal ini juga pasti mengandung hikmah di dalamnya. Untuk itu, kita harus selalu berhusnudzon, berprasangka baik terhadap segala sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada para hambanya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Pernahkah teman-teman pendengar merasa kecewa dengan hasil akhir yang Allah berikan? Sebagai manusia yang memiliki naluri dan perasaan, itu wajar-wajar saja. Hanya saja yang terpenting, jangan sampai kekecewaan itu menjadikan kita berburuk sangka terhadap ketentuan Allah. Karena Allah yang memiliki diri kita sangat tahu apa yang paling baik dan apa yang paling cocok untuk kita. Manusia memang boleh berharap dan berencana tentang apa saja, tetapi Allah jugalah yang menentukan hasil akhirnya. Ini berlaku bagi siapa saja. Seorang mukmin yang meyakini Allah sebagai Tuhannya harus meyakini bahwa Allah lah yang menentukan usia, rezeki, jodoh, dan segala ketetapan lain atas dirinya, termasuk datangnya musibah atas kecewaan. Namun kadang kita mengeluh dan tidak menyukai ketetapannya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Perhatikan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Orang bijak berkata bahwa hidup adalah rangkaian ikhtiar demi ikhtiar yang tidak selalu berujung dengan kesenangan atau keberhasilan. Karena perjalanan hidup memang tidak selalu mulus sesuai dengan harapan kita. Malah hidup itu sendiri merupakan perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Dunia dengan segala godaannya yang memikat adalah tempat masalah, dan dunia ini adalah tempat iman kita diuji dengan kesulitan atau kemudahan, dengan kebaikan atau keburukan, hingga Allah mengetahui siapa yang benar-benar berjihad dan bersabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pendengar, usahakanlah untuk selalu berbaik sangka terhadap segala ketentuan takdir Allah. Bukankah kita bisa dengan mudahnya berbaik sangka menerima ketentuannya yang baik-baik dan yang menyenangkan kita? Sebaliknya, kita pun harus dengan mudah berbaik sangka terhadap segala ketentuannya yang

merasa kurang baik atau yang tidak menyenangkan kita. Jangan egois dan hanya bisa menerima yang baik-baik dan menyenangkan kita saja. Karena bila demikian, itu menunjukkan kita masih jauh daripada kedewasaan iman. Ya Allah, karuniakan kepada kami keberanian serta kemampuan untuk mengubah apa yang bisa diubah, ketabahan dalam menerima apa yang tidak bisa diubah, dan kebijakan untuk membedakan keduanya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk selalu berbaik sangka terhadap segala ketentuan-Mu, serta karuniakanlah kepada kami kesabaran dan keridhaan terhadap segala keputusan-Mu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM

0: pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Imam Syafi'i berkata, seburuk-buruk bekal menuju akhirat ialah menzalimi manusia.

0: 101 Kuamba RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Sahib Dakwah TV, pemirsa TikTok Rifki Ja'far Thalib, pemirsa Instagram Rifki Ja'far Thalib Official, dan juga fanpage Rifki Ja'far Thalib. Alhamdulillah malam hari ini juga teman-teman Mario.
2: Sip, Mario Majelis Roblox Indonesia.
1: Ada teguhnya enggak?
2: Itu. Silver Ways.
1: Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu lagi di halaman Pondok Rimba, masih di halaman Pondok Rimba, dan insya Allah akan istiqomah di sini kayaknya.
2: Dan nampaknya semakin seru sekarang.
1: Semakin seru.
2: Ada dua burung, itu ada tiga pasang burung merpati. Yeah. Ini burung burung berkicau, itu burung merpati ada tiga pasang, dan yang dua sudah mengerami telurnya. Jadi tinggal tunggu hari akan menetas. Jadi Pondok Rimba semakin meriah, apalagi ada santri baru tadi.
1: Bowo,
2: Joko,
1: Ahmad,
2: Yusuf, Rifki.
1: Apalagi Raja satu. Juli.
2: Lagi ger-ger itu lagi Raja Juli. Karena ada.
1: Berarti di Pondok Rimba ini membuat sebuah rantai makanan, Ustaz ya.
2: Alhamdulillah. Jadi kita artinya di sini kita bikin seasri mungkin ya.
1: Seasri mungkin.
2: Tadi pagi ada jamaah, bukan pagi, siang. Ibu-ibu dari Masjid Ahmad Yani Kota Malang berkunjung ke Pondok Rimba. Itu saya nyambut mereka pakai mikrofonnya demonstrasi.
1: Megafon.
2: Bilang, selamat datang ibu-ibu sekalian di Taman Safari Kasembon. Sekarang Anda berada di lokasi paling depan dari area Pondok Rimba. Saya gaya-gaya kayak pemandu taman safari. Ternyata ibu-ibu seneng. Wah, keliling sampai bawah. Katanya apa waktu naik? Ya Allah Ustaz, ini berapa kalori kebakar Ustaz? Berkeringetan semua.
1: Eman-eman ya, karena udah diisi eman-eman mau dikeluarin.
2: Iya, begitulah ya, eman-eman. Maka ini juga termasuk undangan ya untuk majelis taklim yang kami bina atau beberapa masjid lah ya yang ingin berkunjung ke Pondok Rimba. Apabila memang waktu memungkinkan dan saya pas di Pondok Rimba, saya ajak keliling dan saya jelaskan tentang konsep Pondok Rimba. Begitu ya, kita buka itu ya.
1: Iya.
2: Nanti jadwalnya disusun aja.
1: Iya. Nanti kalau masjid sudah jadi, terutama ya, kalau asrama kan on progress, masjid sudah jadi, terus kemudian kafe sudah jadi dari awal, terus mungkin nanti lapangan mini soccer, nanti ada tour jalan-jalan, ada pos-posnya,
2: terus kita duduk dulu.
1: Terus di sebelah sumber air itu dipasang kandang buaya.
2: Bagus, luar biasa. Jangan cuma buaya, nanggung, kuda nil, kemudian apa namanya, beruang. Jadi kita nanti Marsha and the Beer.
1: Jadi maksudnya rantai makanan tadi, Zat, kan ada kucing, ada burung,
2: saling memakan. Ngawur antum. Ini seakan-akan mempersilahkan kucing untuk makan burung ini. Wah.
1: Dan juga saat malam hari ini karena
2: ini ada yang tanya ini.
1: Iya.
2: Di Roblox mapnya apa ya?
1: Aduh.
2: Masjid Ar-Rahmah.
1: Masjid Ar-Rahmah ya mungkin ya.
2: Iya, Masjid Ar-Rahmah.
1: Teman-teman Mario, coba cek YouTube saya Dakwah TV, coba itu
2: dijawab.
1: Kalau bisa pertanyaan di YouTube.
2: Oh, ini sudah. Roblox di map Tobat Blocks. Tobat tanpa spasi Blocks.
1: Tobat Blocks ya. Ya, silakan. Tobat Blocks. Yang punya akun Roblox. Discord main Roblox ke map Tobat Blocks.
2: Nah, ya.
1: Itu mapnya di Mario.
2: Dari jawab. Jadi dari awal kita tidak pernah membatasi siapapun yang ingin live bareng dengan kita. Bahkan dari semenjak berapa tahun yang lalu ya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Solo, ada yang dari Malang, ada yang dari Bekasi. Bahkan Bekasi ada dua link waktu itu ya.
1: Iya.
2: Dan kita tidak pernah pelit berbagi konten karena tujuan kita tersebarnya dakwah, bukan ketenaran sekedar sayap dakwah, tapi bagaimana dakwah itu bisa tersebar seluas-luasnya.
1: Cuman dulu pernah nih ada postingan kita video tilawah itu ya. Diklaim.
2: Iya.
1: Lah itu ya gimana? Jadi ya, resikonya keterlaluan kalau itu diklaim
2: milik
1: di,
2: mereka.
1: Di apa namanya? Di hak cipta mereka, padahal
2: jadi monetisnya masuk ke mereka gitu.
1: Iya. ustadznya yang tilawah pun kalah gitu.
2: Iya.
1: Acuan banding.
2: Nah itu bagaimana ya? Tapi ya, ya sudahlah, Allah yang maha tahu ya, insya Allah diganti oleh Allah dengan pahala besar.
1: Amin
2: ya
1: rabbal alamin.
2: Termasuk TikTok sekarang, masya Allah, TikTok ini luar biasa TikTok. Cuma saya senantiasa mengingatkan kepada teman-teman di TikTok, kalaupun tidak bisa maksimal scrolling yang baik-baik, minimal diseimbangkan lah. Anda juga buka tayangan-tayangan yang positif, Anda juga buka tayangan-tayangan yang bersifat religi. Tujuannya apa? Yo minimal lah ya, paling minim itu seimbang lah, seimbang. Nah tapi kalau Anda bisa manfaatkan TikTok untuk mencari ilmu, untuk tujuan kebaikan, itu tentu jauh lebih baik. Dan saya doakan Al-Jam'iyah Al-TikTokiyah ini, semoga teman-teman sekalian istiqomah di dalam kebaikan dan senantiasa Allah berikan keberkahan dan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Awas Ustaz, dicokot nyamuk. Alhamdulillah, bersih nyamuk di sini gak ada.
2: Nampak gak ada ya?
1: Gak ada, karena pas bedideng ini kan dingin.
2: Iya.
1: Alhamdulillah enggak ada nyamuk ya. Dari awal kita live di sini juga
2: enggak ada. Alhamdulillah. Aman, tentram, damai sejahtera.
1: Ada
2: kan chemistry tadi.
1: Iya.
2: Rantai makanan tadi. Nyamuknya dimakan apa? Burung,
1: kucing.
2: Nyamuk dimakan kucing. Ya, nyamuk dimakan. Ini enggak pemirsa coba dengar enggak ada suara ker ker ker. Coba kita diam bentar.
1: Oh, ini ada bagus, Ustaz. Dikasih anu nih, dikasih
2: hadiah.
1: Anu enggak apa namanya tuh? Kepanjangan rimba, raih ilmu, menebah berkah dan
2: menebar berkah dan
1: menebar berkah dan amanah.
2: Wih,
1: siapa ini?
2: Luar biasa.
1: Mas Tony ya, Montana.
2: Ya. Di screenshot pak, screenshot.
1: Screenshot ya?
2: Ya screenshot.
1: Kita kasih apa ini?
2: Coba kita diem 30 detik. Ada suara-suara alami banget. Coba kita dimatiin biar ada suaranya lihat.
1: Kedengeran enggak? Apa itu?
2: Kodok itu.
1: Oh, kodok. Alhamdulillah. Kuk, kuk. Bukan manuk
2: ya. Yang ini jangkrik, yang kuk kuk kuk tadi.
1: Manuk bukan?
2: Kodok. Kemudian ada gareng. Gareng itu yang suaranya ngek ngek. Masya Allah, rimba betul lah.
1: Rimba.
2: Sampai tadi siang masya Allah yang teman-teman dari Masjid Ahmad Yani itu ketika datang, pertama saya tanya, "Bagaimana? Salah enggak dinamain rimba?" Gak salah Ustaz, rimba tenan katanya. Masya Allah rimba tenan. Baik, silakan Abu Sanum.
1: Nah ini Ustaz, kita malam hari ini melanjutkan pembahasan tentang dunia perbotian
2: ya,
1: alias LGBT. Karena kemarin dihebohkan lagi, mereka dikasih ruang gitu loh.
2: Untuk berdemo?
1: Untuk berorasi, speak up. Di sebuah, apa namanya, sebuah event.
2: Ya,
1: yang kemudian, tentu ini sangat semakin mengkhawatirkan ya.
2: Iya.
1: Semakin membuat para orang tua juga khawatir tentang pergaulan anaknya juga, karena ini seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa boti ini nular di pergaulan. Maka kita kasih tema pada malam hari ini, jangan-jangan temanku boti
2: atau jangan-jangan aku.
1: Lah itu dia, jangan-jangan aku sudah terjangkit. Nah jangan sampai. Nah ini juga mungkin nanti kita akan kembali mengingatkan Ustaz mengenai sedikit lah mungkin ya kisah kaum Sodom.
2: Iya.
1: Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana membentengi paling tidak dimulai dari diri sendiri.
2: Iya.
1: Pergaulan. Karena kalau dulu kita sering bahas masalah pergaulan fitnah antar lawan jenis. Nah, itu jelas fitnahnya kan banyak sekali. Nah, ini sekarang sesama jenis pun bergaul ada fitnahnya ini.
2: Bahkan dulu kan gini ya. Hati-hati kalau suamimu dekat dengan perempuan. Sekarang apa itu perempuan? Sekarang hati-hati kalau suamimu dekat dengan laki-laki.
1: Laki-laki bahkan.
2: Karena dilihatnya aman, terkesan gak mungkin lah maksud sama laki. Ternyata beneran tuh. Dan itu antum kalau cuma kita ceritakan khusus TikTok aja lah. YouTube gak usah. TikTok aja. Tapi ada jamaah pengajian kami. Suami istri menikah. Dan subhanallah. Tapi sampai sekarang masih aktif ngaji. Dan memang nampaknya dia ikhtiar banget untuk berubah. Si istri itu lesbian.
1: Allah.
2: Si suami gay.
1: Loh, kedua-duanya punya orientasi. Iya.
2: Dan mereka sebelum menikah saling tahu itu. Jadi awalnya memang mereka ingin bertobat. Jadi bagaimana caranya? Kok qadarullah, awas Aisyah. Kakimu kena itu, kena kayu. Nah, qadarullah enggak tahu bagaimana bertemu mereka ini. Walaupun menikah itu kalau saya tidak salah hitung ya, itu cuma 3 bulan. Dan artinya apa? Artinya sekarang virus boti ini sudah masuk ke dunia taklim, ke dunia taklim. Bahkan yang mengerikannya lagi, jauh sebelum rame-rame tentang boti, itu di pondok pesantren itu sudah terkesan sesuatu yang lazim. Lazim bukan berarti dibiarkan loh ya. Lazim itu artinya begini, artinya sesuatu yang kalau terjadi di pondok itu kita bisa, oh pantes anak pondok, karena di pondok kan laki ketemu laki, perempuan ketemu perempuan. Sehingga itu muncul, sekarang mulai muncul di dunia majelis taklim. Bahkan dalam tanda kutip, itu majelis taklim yang ngajinya udah ngaji-ngaji dalam, maaf ya, ngaji sunnah yang dengan kalimat-kalimat seperti itulah. Itu sudah masuk ke ranah-ranah itu. Jadi memang kita harus semakin waspada.
1: Merambatnya halus banget, halus banget.
2: Halus karena gak ketahuan kan, seperti antum sama anak kan sama-sama laki. Jadi kalau anak keluar, Abu Sanum anak bareng ya. Kan antum gak ada curiga apapun, padahal dalam hati saya, kasih contoh lah ya, contoh na'udzubillah, itu ada perasaan lain, bareng Abu Sanum nih bisa berduaan, kan begitu, sehingga memang tidak terasa banget virusnya itu masuk.
1: Iya, menular. Sebelumnya kan pengalaman saya pribadi udah pernah saya share itu, bahkan yang saya posting dua kali kan kalau di Instagram. Tapi kemarin kita ada satu konten posting di TikTok, itu di ban sama TikTok.
2: Oh, di ban sama TikTok?
1: Mengenai boti. Jadi kita gak bisa, kayaknya gak bisa share perihal itu deh, dihalang-halangi. Mungkin teman-teman yang di TikTok ini bisa pindah Instagram dulu. Karena di TikTok kayaknya di ban.
2: Ini sekarang ada berapa yang lihat?
1: Lihat 1200 ini, Ustaz.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada pembatasan dari TikTok ya.
1: Jadi kalau di kemarin di video itu diterangkan, kami bukan ancaman, kami ini, kami bukan ancaman. Bukan ancaman apa, saya ini loh, gak ngapa-ngapain tidur.
2: Sudah bukan terancam lagi?
1: Bukan, sudah terancam, langsung
2: korban.
1: Diserang kok.
2: Korban?
1: Iya. Kamar bahkan ditutup.
2: Pak Prabowo kan sudah mengatakan ancaman, salah satu ancaman
1: militer
2: ketahanan nasional adalah LGBT itu kan.
1: Iya.
2: Walaupun setelah dipelajari oleh teman-teman yang advokat, advokat raja, advokat aligator, advokat
1: kan itu
2: advokat. Nah, itu mengatakan tetap walaupun presiden telah mengatakan yang seperti itu belum menjadi perpres. Sehingga tidak bisa terkena jeratan hukum katanya. Maka harus presiden itu harus lebih tegas dengan kalimatnya. Nah, tapi kan nampaknya Pak Presiden tentu ya jaga posisi ya. Tentu dia akan menempatkan posisinya itu tidak terlalu menyerang satu kelompok, terlalu pro pada kelompok yang lain, karena mau tidak mau 2029 juga lanjut. Ayo antum ngomong apa sekarang? Lanjut.
1: Astagfirullah. Kita perlu tegesin lagi nih di malam ini. Terutama tadi yang pertama, reminder tentang kisahnya kaum Sodom, kita akan reminder tipis-tipis. Terus yang kedua adalah itu tadi, perlindungan diri. Kewaspadaan kita bahwa sekarang ini, kalau kita sering sampaikan kemarin fitnah rumah tangga itu ada orang ketiga, itu lawan jenis. Bahkan sekarang di pergaulan anak-anak kita sampai pun rumah tangga itu godaannya bukan lagi lawan jenis, itu mulai masuk sesama jenis ini. Nah, ini
2: dan antum tahu enggak? Anda lanjutin, lanjut. Dan ini?
1: Dan ini nanti kan perlu tahu batasan-batasan apa yang kemudian harus kita pasang untuk diri kita.
2: Ya.
1: Nah, itu tentu
2: bagaimana membentengi diri.
1: Membentengi itu. Apalagi sekarang kan, kalau tadi saya sempat telepon Gary itu, tanya-tanya mengenai kafe itu ya.
2: Kenapa? Gary Boti itu? Amir Brother itu?
1: Saya gak bilang.
2: Oh, enggak bilang. Ya kan arahnya kan ceritanya itu tadi ya. Terus.
1: Mengenai sekarang ini dunia perkafean tambah ramai, Ustaz.
2: Makin ramai ya.
1: Semakin ramai. Dan kalau kita lihat secara di tempat yang sangat ramai, kalau kita lihat ada pasangan muda-mudi yang lawan jenis kan kelihatan. Kalau yang pasangannya itu sejenis, itu kan enggak kelihatan. Ini
2: itu yang kita bilang tadi kan.
1: Teman cuma teman apa memang
2: ada orientasi yang salah.
1: Masya
2: Allah. Iya. Susah kan mendeteksinya.
1: Iya. Nah, ini mungkin yang akan
2: karena kita sekarang jalan. Juga kadang-kadang enggak berpakaian lawan jenis ya.
1: Iya.
2: Laki tetap gaya laki, gaya perempuan laki. Tetap gaya perempuan, tapi punya disorientasi seksual yang menyimpang.
1: Yang paling ngeri adalah ketika itu dialami oleh anak-anak kita, yang terutama yang masih usia dini, yang seperti yang saya ceritakan waktu itu, Ustaz. Berbarengan sampai dengan itu
2: nampaknya ketularan dia.
1: Nah, ketularan itu kan waktu itu dia SD. Saya enggak tahu, wallah alam, sekarang kayak gimana. Semoga
2: sampai mau lihat kemaluan dia.
1: Ya. semoga sekarang udah sembuh ya. Ya, nah, ya. Itu baru satu yang kita tahu. Di tempat lain kita nggak tahu seperti apa. Ya, ya, ya kemungkinan ada-ada aja. Nah ini nanti juga kita akan membuka sesi
2: tanya jawab.
1: Tanya jawab lewat interaktif ya seperti biasanya. Teman-teman bisa mencatat atau tolong operator bisa mencatatkan, bisa menuliskan di YouTube nomor interaktif. Kami bacakan. Tuh, mana ini? Kok lupa ya?
2: Ini nih, saya tuliskan di kolom YouTube aja. Mm-hmm.
1: Ya, silakan dicatat. Baik-baik, saya bacakan 3 kali. Hmm. 0858-5500-6017. Ya, saya bacakan. 0858-5500-6017. Sekali lagi saya bacakan di 0858-5500-6017. Nanti di pertengahan Ustadz ceramah, boleh Ustadz?
2: Langsung boleh, di call? Boleh, sekarang pun boleh. Karena ya, kita lebih kepada ya sharing aja lah.
1: Sharing,
2: ya,
1: santai. Ini jadi pertanyaan dari Mario juga sudah ada sebelum kita mulai.
2: Iya, iya. Dan cukup bagus sebelum mulai udah masuk ya?
1: Udah masuk.
2: Mungkin itu bisa jadi pembuka lah.
1: Ya, oke. Okay. Enggak apa Ustaz, kita bacakan. Enggak
2: apa-apa,
1: ya.
2: Apa, silakan.
1: Masya Allah, jamaah Roblox ada di, sudah mulai berdatangan di map ini. Ya, saya bacakan pertanyaan yang paling pertama.
2: Antum buka Roblox tuh? Penasaran saya.
1: Di grup.
2: Oh, grup Roblox.
1: Nah, ini mereka ini. Nah, kayak gini majelisnya.
2: Wah, masjidnya bagus ya.
1: Masjidnya bagus. Jadwal kajian loh.
2: Jadwal kajian.
1: Jadwal kajian.
2: Siap. Ya, pertanyaannya,
1: apakah sholat seorang pelaku LGBT itu diterima?
2: Ah, bagus.
1: Lalu saat bagus, di tengah sholat karena bagian bawah mereka tidak elastis dan terus mengeluarkan kotoran.
2: Bagian apa? Oh, nah.
1: Apakah mereka harus mengulangi sholat lagi meskipun sudah menggunakan popok?
2: Ah, bagus. Barakallahu.
1: Wah, berarti ini yang udah
2: ya, mungkin sudah salah keterten.
1: Harus ngomong boso malangan kok kasar.
2: Apa?
1: Lower.
2: Ya, sudah. Na'udzubillah ya, mungkin sudah elastisitasnya sudah
1: hilang ya,
2: hilang rusak, sehingga oh ya, bahasa Inggrisnya itu doll. boneka itu bahasa Inggrisnya apa?
1: Doll. Ayo, oh iya. Doll. Ya, bener, cocok.
2: Ah, tapi saya suka dengan pertanyaan ini karena ini menunjukkan ada sisi positif dari teman-teman yang masih mengingat sholat, iya, masih pengen tahu sholatnya diterima atau tidak, bahkan ketika sudah, mohon maaf ya, ketika sampai keluar kotoran dari kemaluan bagian belakangnya, sudah pakai pempes, apakah sholatnya batal. Nah, secara fikih itu dijelaskan. Jadi keadaan seseorang yang bermaksiat itu bukan berarti tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak. Tapi kalau berbicara sah atau tidaknya ibadah, maka selama ibadah yang dia lakukan itu semuanya terpenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadahnya sah. Maka saya kasih contoh begini. Na'udzubillah, ya Allah. Saya kasih contoh begini. Ada orang sholat dengan sarung hasil curian. Nah, maka tentu kalau kita berbicara sholatnya, selama sholatnya itu diawali dengan wudhu yang sempurna, dia sholat di awal di waktunya, kemudian dia menghadap ke arah kiblat, dia laksanakan rukun-rukunnya mulai takbiratul ihram sampai kemudian dua salam di akhir sholatnya, maka sholatnya sah secara hukum fikih. Kemudian sarung yang dia curi, yang dia gunakan untuk sholat, itu ada dosanya tersendiri. Bisa dibedakan ya. Nah, termasuk boti. Ketika boti itu sholat, selama sholatnya dia sesuai dengan gender aslinya. Jangan sampai dibalik. Ini aslinya laki, sholatnya pakai mukena. Nah, ini kan rusak ini. Artinya dia mengingkari wujud kodrat asli yang Allah ciptakan dia pada wujud tersebut. Nah, sehingga kalau ngomong sah, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sholatnya sah. Nah, kemudian bagaimana dengan yang sudah, mungkin sudah ada kendala pada duburnya. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Maka dijelaskan oleh para ulama fikih, termasuk orang yang sakit pipis yang gak bisa berhenti itu, yang beser. Kalau bahasa Jawanya beser ya. Bahasa Indonesianya mungkin beser juga ya, faham ya. Artinya orang yang pipis itu keluar terus, walaupun tidak dalam jumlah yang banyak, tapi keluar. Maka para ulama memberikan kepada mereka dua arahan. Arahan yang pertama, pastikan sebelum sholat dibersihkan dengan tuntas. Pastikan sebelum sholat dibersihkan dengan tuntas. Baru kemudian berwudu. Setelah berwudu, ditutup bagian kemaluan yang berpotensi mengeluarkan najis itu dengan semacam pampers, a'azanallahu wa iyyakum, atau yang lainnya. Kalau memang ketika sholat keluar dan itu tidak bisa dihindari, maka insya Allah sholatnya sah karena itu dianggap sebagai uzur yang syar'i. Nah, jadi begitu ya. Kemudian bagaimana dia bertobat kepada Allah? Ya tentu seperti syarat-syarat tobat yang lain. Dia menyesali perbuatannya dengan penyesalan yang tidak dibuat-buat. Kemudian dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian dia berpindah dari komunitas yang buruk menuju komunitas yang baik untuk keistiqomahan ibadah dan tobatnya. Kemudian dia memperbanyak ibadah-ibadah wajib dan sunnah sebagai penebus dari dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang taba, tobat, wa amana, memperbaiki keimanannya, wa amila amalan soliha, menutup tobatnya dengan amal soleh. Maka Allah gantikan dosanya, diganti menjadi pahala. Maka ini berita gembira untuk siapapun ya, bukan hanya boti, yang kemudian merasa dirinya berdosa, jauh dari Allah, merasa dirinya penuh dengan kehinaan, terjatuh pada jurang kenistaan. Maka ketika Anda tobat, Anda memperbaiki iman, Anda menutupnya dengan amal soleh, maka justru dosa yang sebelumnya terkumpul itu oleh Allah diganti dengan jumlah yang sama sebagai pahala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Berarti yang dihukum, berarti pelaku LGBT yang dihukum di zaman Nabi Lut itu yang memang mereka meneruskan kegiatannya, Ustaz.
2: Iya, musirrun, mim sot ra. Musir itu artinya orang yang terus-terusan di dalam perbuatan dosa.
1: Ngeyel juga mereka, ngeyel, apalagi kan? Yang ngeyel yang kemarin orasi itu ya, tambah parah.
2: Kami gay, kami biseksual, kami lo anak kecil aja ngerti kok. Kita toleran dengan perbedaan, tapi kita tidak membenarkan penyimpangan. Itu kalimat makjleb banget itu. Untuk perbedaan kita toleran. Perbedaan antara NU, Muhammadiyah, teman-teman dari jamaah tabligh, teman-teman salafi atau yang lain, bahkan perbedaan secara agama kita toleran. Sampai dalam Islam dikatakan la ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan dalam keyakinan agama. Tapi kemudian untuk penyimpangan itu yang wajib diluruskan, tidak ada toleran dalam kalimat itu.
1: Mungkin kalau umum Ustaz ya, perbuatan umum itu penyimpangan itu misalkan kayak pencurian, korupsi atau kejahatan
2: itu penyimpangan, yang lain, itu penyimpangan.
1: Kalau dalam hal ini mengenai orientasi seksual adalah LGBT.
2: Tapi ini disclaimer ya. Untuk teman-teman yang mungkin merasa ada kecondongan pada boti atau sekarang sudah mulai terjangkiti virus boti, ini bukan berarti kami menjelek-jelekkan, bukan berarti kami merendahkan, bukan berarti kami kemudian tidak merasa berempati dengan apa yang kalian rasakan. Tapi kemudian ini adalah bentuk bagaimana kami care agar kemudian teman-teman ini segera kembali ke jalan yang benar, segera kembali menuju kehidupan yang normal, untuk kita menyadarkan teman-teman sekalian bahwa apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kalian itu bukanlah sebuah takdir yang kemudian Anda pasrah, Anda ikuti begitu saja. Nah, maka dengan itu tetap kami mengajak, ayo bismillah kembali ke jalan yang benar, walaupun tentu kalau dibilang mudah, ya mungkin tidak mudah. Tapi ingat, ketika Allah melihat ada kesungguhan, Allah melihat ada niatan yang tulus, Allah melihat ada kebersihan di dalam hatinya untuk kembali kepada Allah, pasti sama Allah ditolong. Karena kalau kalimat-kalimat kita senantiasa kalimat yang merendahkan, itu juga enggak baik juga. Cuma terkadang kalau tidak dengan kalimat seperti itu, terkesan enggak kapok gitu loh.
1: Iya.
2: Karena sekarang media kita itu terkesan ramah dengan mereka. Mereka muncul di media, dikasih panggung untuk speak up, terkesan dalam tanda kutip demo. Loh, ini kan sudah penyimpangan yang luar biasa. Ini artinya melakukan penyimpangan, dia bangga dengan penyimpangannya dan dia mendeklar penyimpangan itu. Itu dalam Islam dosa yang besarnya berlipat.
1: Dan itu lucu juga itu kalau dia sampai demo.
2: Lucu. Kaget.
1: Kaget. Kalau dia sampai demo itu lucu, Ustaz. Lah, dia mendemo entitas yang jauh lebih besar dari dia dan entitas itu menolak penyimpangan. Ini kan yo rodok.
2: Faham saya, faham. Jadi
1: gimana?
2: Jadi artinya kan bagaimana misalkan ini walaupun bukan apple to apple ya, bukan apple to apple, tapi sempat rame juga hormati perampok. Ingat gak?
1: Iya.
2: Jadi terkesan perampok yang mereka itu menyimpang, mereka melakukan pelanggaran yang mereka seharusnya diberantas, itu malah terkesan diberi ruang, kalau ketangkep jangan diapa-apain.
1: Iya.
2: Nah, kan ya ada sedikit kemiripan lah dengan, padahal seharusnya mereka menyembunyikan diri, mereka paham bahwa itu sebuah kelainan, itu sebuah penyimpangan. Tapi kan masalahnya sekarang kita dibenturkan dengan teman-teman yang dalam tanda kutip ya, penggiat HAM. Padahal HAM yang paling prinsip itu adalah HAM untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan agama dengan sebenar-benarnya, dengan seutuh-utuhnya, itu HAM juga. Jadi jangan sampai timpang, ini untuk penggerak HAM ya. Begini. Jadi jangan sampai cara kita membela mereka itu menjadi seperti timbangan yang tidak adil. Seakan-akan double timbangan untuk orang Islam, itu terkesan tidak ada HAM untuk mereka. Padahal kita orang Islam ini juga berhak, punya hak asasi untuk menjalankan agama kita dengan sempurna seutuh-utuhnya. Nah, ketika dalam agama kita itu ada penyimpangan yang itu di dalam Islam harus diberantas, maka itu hak kami sebagai pemeluk agama Islam untuk menjalankan, dan itu hak kami. Dan seharusnya kalian para penggerak HAM juga faham itu. Bukan kemudian membela penyimpangannya dalam keadaan penyimpangan ini sudah jauh dari syariat yang lurus. Bahkan kalau Pak Yusril kemarin mengatakan, setelah memberikan penjelasan tentang pengarahan Pak Presiden tentang LGBTQ, Q-nya itu apa ya?
1: Queer.
2: Queer itu apa, queer? Iya. Itu Pak Yusril bahkan mengatakan tidak ada satu agama pun yang membenarkan perbuatan itu. Artinya tidak ada satu agama pun yang membenarkan apa? Yang membenarkan perilaku LGBTQ. Nah, sudah. Sekarang gini Abu Sanum. Ada satu kisah yang mungkin ini juga perlu kita waspadai. Apa? Queer.
1: Queer itu adalah istilah payung bagi siapa saja yang tidak mengidentifikasikan diri sebagai heteroseksual.
2: Oh iya,
1: payungnya.
2: Jadi ada sekarang di rancangan yang baru, ini saya tidak mau nyebut ya, tapi belum disahkan. Itu orang itu bebas mengidentifikasi gendernya. Misalkan antum kan jelas laki ini. Iya. Kalau dibongkar kan tetap laki lah, perangkatnya laki gitu. Tapi antum mengatakan saya perempuan gitu misalkan. Maka orang lain tidak boleh nyebut dia laki, itu bisa pelanggaran HAM. Itu queer berarti ya. Dan itu udah mulai ada, Pak. Jadi orang itu bebas untuk mengidentifikasi gendernya. Walaupun brewok begini, punya perangkat laki, tapi saya bilang saya perempuan. Maka orang lain enggak boleh manggil saya Mas. Itu bisa saya tuntut itu. Nah, itu kan ya ajaib dong. Ajaib. Nah, sudah. Maka yang saya mau ceritakan tadi begini. Roblox bagian aman Roblox.
1: Aman. Oh, ternyata postingan kita banyak ternyata. Ramai.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Begini. Bahkan ada yang cukup aneh ya, kalau dibilang mungkin pada kategori biseksual. Ada orang-orang laki-laki, jelas laki banget, punya istri dan punya anak, tapi ternyata dia menikah dan dia sampai punya anak itu sekedar untuk mempertahankan status sosialnya di masyarakat, agar dia terkesan normal-normal saja, baik-baik saja, padahal kecondongan seksualnya kepada sesama jenis. Itu saya ada, Pak, kasusnya ada satu tempat. Maaf, ini tidak mengeneralisir, ini disclaimer ya dari kami. Salah satu penggiat salon, tukang cukur, bahasanya bukan tukang cukur ya, yo salon, barbershop, tapi yang mewarna rambut, yang keramas, segala macam, itu laki-laki, punya istri, punya anak. Tapi kemudian ketika dia berada di tempat kerjanya, itu ya sama seperti teman-temannya, terang-terangan bahwa dia penyuka sesama jenis. Nah, itu kan juga perlu kita waspadai. Artinya para istri ini juga perlu hati-hati. Maka boleh gak disampaikan di TikTok ini? TikTok? Boleh. Maka para istri ini juga seharusnya merasa bangga ketika suaminya minta untuk poligami. Betul gak? Karena itu menunjukkan dia normal gitu loh. Tidak, oh batuk. Lanjut. Lanjut. Batuk. Lanjut. Ya, Pak. Ada pertanyaan Roblox.
1: Kok berhenti?
2: Batuk.
1: Opato.
2: Batu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
1: Baik, atau lanjut materi dulu.
2: Silakan kalau ada pertanyaan, kayaknya seru emang.
1: Ini masih membahas yang lain nih, hukum usaha money changer ini.
2: Oh, jangan.
1: Nanti aja ya.
2: Nanti belum ada ya.
1: Belum ada, tapi ini okay. ada WA, mau dibaca apa gimana?
2: Iya, silakan.
1: Pertanyaan dari WA. Bentar. Nah ini sama Ustaz, sesuai tema ini. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya bagaimana cara menghindari membentengi diri agar terhindar dari LGBT. Kemudian yang kedua, cara agar anak-anak tidak terjerumus. Nah ini kan sesuai tema.
2: Bagus.
1: Agar anak-anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik.
2: Ini bukan sesuai tema yo, ini memang yang mau saya ceritakan.
1: Oh iya, iya, iya. Okay.
2: Sesuai dengan pertanyaannya. Okay, begini. Ya,
1: lanjut.
2: Baik, bahkan belum saya buka tadi ya. Baik, kita awali. Sudah jam berapa baru mengawali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin amma ba'du. Teman-teman sekalian, pemirsa Hayab Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Jam'iyah Al-Tiktokiyah dimanapun Anda berada, pemirsa Facebook dimanapun Anda berada, dan pemirsa Instagram dimanapun Anda berada, mobil khusus secara penyebutan kami sampaikan tentang teman-teman Mario, Majelis Roblox Indonesia, yang sekarang ada di map, yaitu Tobat Blok. Ya. Nah, yang semoga kita bersama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mau berbicara tentang jangan-jangan temanku boti. Seperti yang Al-Akh Abu Shanum tadi sampaikan, memang terkadang ketika tidak ada sesuatu yang berbeda dari cara berpakaian dan berpenampilan, maka mendeteksi itu cukup sulit. Susah sekali untuk mendeteksi. Artinya apa? Artinya adalah ketika mereka laki-laki, mereka berpakaian layaknya seorang laki-laki, dan mereka bergaul dengan sesama laki-laki, tapi kemudian siapa yang bisa mengira ternyata dia punya penyimpangan seksual. Begitupun perempuan, dia berpakaian layaknya perempuan, dia bergaul dengan sesama perempuan, sehingga tidak ada yang tahu apakah dia memiliki kelainan seksual atau tidak. Nah, maka dengan itu menjadi sangat penting di mana tempat kita bertemu, apa tujuan niatan awal kita bertemu dengan teman-teman kita. Walaupun itu saja tidak menjamin teman kita itu bisa normal atau tidak secara orientasi seksual ya. Misalkan begini, kalau kita ketemunya di masjid tentu lebih aman dibanding kita ketemunya di acara semacam Car Free Day. Kita ketemunya mungkin di mall, kita ketemunya mungkin di gedung bioskop, kita ketemunya mungkin di lapangan yang di sana ada festival hiburan atau yang lain. Tentu itu jauh semakin berpeluang. Maka bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari pertemanan yang semacam itu? Ada tiga tahapan. Nah, ini poin pertama dulu. Ada tiga tahapan agar kita terselamatkan dari pergaulan yang semacam itu. Nomor satu adalah mengetahui tempat kita bergaul. Maka sekarang seperti antum cerita Gary tadi, itu apa kelanjutannya ceritanya Gary tadi ketika kafe itu sekarang mulai rame itu?
1: Ya,
2: jadi nggak bisa bedain ya?
1: Enggak, artinya
2: orang yang duduk itu.
1: Artinya ketika kita sekarang tahu bahwa pergaulan anak-anak muda ini berkumpulnya juga mengerucut di kafe, karena mungkin sekarang tempat nongkrong menjadi salah satu destinasi yang paling umum ya, dan segala kalangan. Dan juga ada kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dinamis ya di masyarakat itu. yang qadarullah sekarang kafe menjadi destinasi yang sangat umum, sehingga itu kan majemuk sekali dan banyak gitu loh orangnya. Yeah. Jadi kebiasaan itu akhirnya menjadikan kafe sebagai salah satu tempat tujuan berkumpul yang besar gitu. Jadi kemungkinan-kemungkinannya, jadi ini tidak berbicara tentang aneh ya, tidak berbicara tentang
2: melarang ke kafe,
1: ya, tetapi kafe
2: terkesan ada wadah di sana. Oh itu saya paham saya, yeah. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat baca statusnya teman-teman itu di beberapa kafe yang dikelola oleh teman-teman kita sendiri, itu ditulis apa? Boti dilarang masuk. Itu kan shock terapi kayaknya, yeah. Shock terapi. Boti dilarang masuk. Semua boleh beli kecuali boti. Semua boleh ikut kecuali boti. Mungkin arahnya ke situ ya. Karena sudah menjadi, mereka ini bisa menyusup ke semua lini. Di semua tempat. Nah, maka sekarang mengenai pergaulan dulu. Kita membentengi pergaulan diri kita, terutama juga keluarga ya. Karena kan bukan cuma kita kan. Kita, pasangan kita, anak-anak kita. Bagaimana membentengi pergaulan mereka agar ikhtiar ini menjadikan mereka lebih terjaga. Nomor satu, perhatian tempat Anda bergaul. Perhatikan tempat Anda bergaul. Itulah mengapa di dalam Islam itu ada satu kaidah. Kaidah itu berbunyi ijtinabu mawatin alfitan. Menjauhi tempat-tempat yang pada tempat itu rentan terjadi fitnah. Jadi menjauhi tempat-tempat yang tempat itu memang besar potensinya terjadi fitnah. Maka kami kan sering ceramah mengenai Car Free Day. Walaupun kadang-kadang ada yang goreng juga. Tapi gak masalah lah. Artinya sekarang zaman keterbukaan, semua boleh menyampaikan pendapatnya. Bahkan baru tadi, coba Pak dicari Pak. Karena udah screenshot, kalau ketemu nanti kita bisa collapse lah. Bisa live bareng atau bikin acara bareng. Ada sampai di kampung Inggris Pare itu, ada satu orang penggerak, ini antum lihat ini, mungkin antum pernah lihat. Satu orang penggerak yang dia itu mengatakan selamatkan kampung Inggris.
1: Yeah.
2: Orang itu mendatangkan anaknya ke kampung Inggris itu karena ingin kursus bahasa Inggris. Lingkungan yang kondusif untuk belajar bahasa Inggris. Ketika kafe menjamur, itu bukan pertanda baik katanya dia. Tapi kafe ini mematikan kampung Inggris sedikit demi sedikit. Ketika bergeser dari pendidikan bahasa Inggris menuju destinasi kafe, maka orang tidak akan lagi datang ke sana karena kalau kafe dimanapun ada.
1: Yeah.
2: Nah sehingga beliau menyuarakan itu dan saya kok, ini bagus berani menyuarakan ini orangnya. Antum mungkin pernah lihat.
1: Wah yeah, antum deh.
2: Nggak, saya lihat di medsos tadi. Entar mana ya? Ah ini pak.
1: Apa ya ini?
2: Itu postingannya tentang selamatkan kampung Inggris. Gak ada itu, saya screenshot itu.
1: Oh ya oke.
2: Selamatkan kampung Inggris. Selamatkan kampung. Nah ini justru gerakan-gerakan seperti ini yang bagus. Nah termasuk yang saya bilang tadi, menjauhi tempat-tempat yang tempat itu rentan terjadi fitnah. Nah kalau kita sampaikan seperti apa, area-area festival. Bahkan sekarang ini juga tidak mengeneralisir ya. Tidak mengeneralisir tempat-tempat gym.
1: Ya,
2: ya kan? Kemudian boleh dibilang sekarang seperti yang antum bilang tadi merambah ke dunia kafe. Atau bahkan ada festival yang khusus diadakan untuk mereka. Na'udzubillah. Maka kita perlu tahu di mana letak tempat kita bergaul. Di mana pergaulan istri kita, di mana pergaulan suami kita, di mana tempat bergaulnya anak-anak kita. Nah, itu adalah tahapan awal untuk membentengi mereka dari pergaulan. Nah, sehingga dicek, saya ke tempat apa ini? Apakah tempat seperti ini layak untuk dikunjungi? Tempat seperti ini layak untuk kami datangi? Apakah di tempat ini akan muncul kecondongan-kecondongan pada LGBT? Nah itu tahapan pertama membentengi diri dalam poin besar pergaulan. Nah tahapan kedua untuk membentengi pergaulan ini adalah dari circle terkecil. Nah circle terkakak, gak ada minumnya sih. Circle, Mbah Pri, enten degan, Mbah. Oh, boten enten.
1: Kosong. Gipun. Kosong.
2: Circle terkecil. Apa?
1: Circle terkecil.
2: Artinya lingkup pergaulan yang terkecil. Nah, lingkup pergaulan terkecil itu siapa? Rumah tangga. Nah, jadikan rumah tangga itu tempat untuk gaul ternyaman. Maka seperti yang sering antum sampaikan, bagaimana membina komunikasi yang sehat dengan anak-anak. Sampai bahkan antum cerita ketika ada temennya yang ngajak pacaran, dia gak segan untuk cerita kan. Akhirnya dia mau cerita. Kita punya antisipasi, dia cerita berarti dia perlu diarahkan. Coba kalau sampai dia gak cerita, terus dia putuskan sendiri, dia pikir sendiri, dalam keadaan usianya belum usia bisa menentukan keputusan.
1: Dia kan begitu. Dia kasih tahu tuh temennya
2: kan,
1: yang
2: ketika
1: yang...
2: cerita itu anak sampai mikir, wih, seberani itu dia cerita itu kan?
1: Iya. Dia sampai ngasih tahu tuh, ini fotonya temanku. Jadi fotonya temannya itu gini, si
2: cowok.
1: Si ceweknya itu di bangku ya, kayak bangku gini.
2: Cewek apa cowok?
1: Cewek. Temannya dia cewek gini. Pacarnya itu di atas ya, numpang gini.
2: Oh.
1: Tapi di bangku.
2: Itu kan di foto.
1: Yo, foto.
2: Tuh kan.
1: Itu kan ya, aduh. Untung anakku berani cerita gitu loh.
2: Dan padahal itu kan juga sekolah yang masih ada kaitannya dengan agama-agama, iya, kan. Artinya masih ada kedekatan dengan sekolah agama lah. Nah, maka memperhatikan circle terkecil. Jadikan circle terkecil kita, rumah tangga itu tempat ternyaman untuk istirahat, tempat ternyaman untuk bercerita, tempat ternyaman untuk berbagi kisah, tempat ternyaman untuk curhat, tempat ternyaman untuk mencari perlindungan. Sehingga ketika circle terkecil itu aman, apa yang terjadi? Ketika circle terkecil ini aman, maka untuk circle yang keluar akan lebih terjaga. Di rumah, mau kemana nak? Anak tidak akan segan cerita. Oh, mau ada acara futsal dengan teman-teman. Terbuka dia. Kemudian ketika dia harus terlambat, dia akan cerita, oh mohon maaf hari ini terlambat, karena dia berani berkomunikasi. Istri, suami, ketika suami keluar, istri tidak segan untuk telpon, istri tidak segan untuk mengingatkan suaminya, hati-hati mas, sekarang zamannya boti, jangan sampai makan siang bareng. Nah,
1: sekarang,
2: itulah.
1: Sekarang peringatannya boti ya sekarang.
2: Iya, gimana ya?
1: Awas kalau... mas, jangan kecantol perempuan lain gitu ya.
2: Oh, itu
1: ditambah
2: dulu.
1: Sekarang, ditambah.
2: Itu dulu, jangan kecantol perempuan lain. Maka suaminya bilang apa? Enggak kok, aku gak kecantol perempuan. Tapi?
1: Lah, boti.
2: Kecantol boti. Nah, sehingga istri tidak segan untuk telpon kepada suami. Maka suami juga kalau ditelepon istri jangan merasa risih. Pantil, punai, batuk.
1: Batuk. Ada.
2: Nah, yang ketiga sebelum masuk pertanyaan ya. Sebelum masuk pertanyaan. Ini, Ustaz, pertanyaan saya di WA tolong dibaca Ustaz. Oke, ntar antum cek. Nah, yang ketiga mengenai poin besar tentang menjaga pergaulan. Nomor satu tadi adalah cek di mana tempat kita bergaul. Nomor dua, kondusifkan circle terkecil yaitu rumah tangga kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengurangi bergaul. Itu bukan perkara asing dalam agama Islam. Sampai dalam Islam itu ada yang namanya uzlah. Uzlah itu kan menyendiri dalam rangka menyelamatkan diri dan agama dari fitnah. Nah, sampai dikatakan oleh para ulama, salah satu penyebab sakitnya hati, bukan sakit hati ya, sakitnya hati itu hati yang tidak sehat dalam segi agama, ruhani, itu kathratu al-khaltah, kebanyakan bergaul. Duduk sana, duduk sini, ketemu sini, main sana, main sini. Nah, maka sekarang untuk poin besar yaitu menjaga pergaulan, kurangi pergaulan yang nir manfaat. Dan jadikan pergaulan Anda jauh penuh dengan manfaat. Kumpul dengan orang sewajarnya. Kumpul dengan orang secukupnya. Kumpul dengan orang sesuai asas manfaat saja. Ketika mulai muncul mudhorot, kumpul dengan asas manfaat itu bukan berarti, oh kamu kumpul saya kalau ada maunya. Ya bukan itu, artinya kita bisa menimbang lah. Manfaat gak saya ketemu dengan dia? Manfaat gak saya kumpul dengan dia? Nah, maka tiga poin besar dalam pergaulan ini tahapannya harus jelas. Nomor satu, cek di mana tempat Anda duduk dan bergaul. Maka ada menjauhi tempat-tempat yang rentan terkena fitnah. Nomor dua, circle terkecil dikondusifkan. Komunikatif, sehat, bahagia, ceria, membuat rumah itu dengan nuansa yang begitu nyaman. Kemudian yang ketiga, dicek. Bahkan kita perlu nampaknya sekarang untuk mulai mengurangi pergaulan yang tidak bermanfaat. dan lebih banyak mencari sesuatu yang memang manfaat aja lah untuk dunia atau akhirat. Silakan Abu Shanum.
1: Ada satu pertanyaan yang cukup menarik nih dari nomornya mana ini? Plus 20 itu mana?
2: Masya Allah, plus 20. Kasembon. Ya. Luar negeri ya?
1: Luar negeri. Kasembon.
2: Keren.
1: Dan negara sendiri ya.
2: Ini kalau ada yang di YouTube itu yang gini. Yang mafia-mafia itu.
1: Mafioso.
2: Di sini ada itunya, ada apa? Cerutu.
1: Cerutu. Bukan manekes ya?
2: Itu bukan. Yakuza. Iya, kok jadi ngomongin rokok ya. Lanjut.
1: Kalau ada teman LGBT, tapi dia anaknya religi.
2: Izin bertanya Ustadz, apakah darah boti halal untuk diberantas? Kalau syariat Islam ditegakkan, boti itu dilemparkan dari gedung tertinggi. Kalau belum mati, dirajam, dilempari pakai batu sebesar kepalan tangan sampai mati. Tujuannya apa? Karena besarnya hukuman itu menunjukkan besarnya kadar kemudorotan yang ditimbulkan. Supaya orang lain merasa jera. Jadi kalau memang

0: Mbek dianggap wah kurang tegas. Maka saya jawab dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi husnudzon. Ada seorang boti tapi religius. Maka kita menganggap kebotiannya itu tidak sampai melakukan pelanggaran. Hanya sekedar pada kecenderungan mencintai sesama jenis. Tapi dia menahan diri. Dia menahan diri.
1: Tapi ini sampai disebutkan oleh seseorang berarti tampak itu, Ustaz.
0: Artinya mungkin curhat.
1: Oh,
0: bisa jadi ya, bisa ya, jadi curhat juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sudah mulai tampak. Tolong Al-Fatih, TikTok-nya udah mulai dipanuh, mulai dipantau. Ya apa, diapain dulu? Matiin lagi.
1: Enggak, digeser nanti kalau ada.
0: Oh, kalau ada peringatan.
1: Ada peringatannya
0: digeser.
1: Ya.
0: Oh ya udah. Ah, maka yang pertama jawaban husnudzon. Apa jawaban husnudzon itu? Kita berdoa kepada Allah agar sisi religiusnya dia itu menjadikan obat untuk kebotiannya. Sehingga jangan dinafikan kesolihannya dia. Iya enggak? Karena setiap orang pasti punya sisi positif dan ada sisi negatif. Nah maka kita berdoa dengan jawaban husnudzon, semoga sisi positifnya itu bisa mempengaruhi dia untuk meninggalkan watak botinya. Nah sekarang jawaban tegasnya, bukan maneges, jawaban tegasnya.
1: Iya.
0: Jawaban tegasnya adalah tidak masuk antara boti dengan solih atau soliha, itu tidak masuk. Bagaimana Anda bisa menstandarkan orang solih tapi dia boti?
1: Jadi bukan solih, religius.
0: Religius.
1: Religius itu bukan berarti solih.
0: Religius itu kan artinya ya rajin sholat, dia juga ngaji, bahkan mungkin dia juga puasa sunnah kan begitu. Ya,
1: tapi kan kemarin kita tambahin satu.
0: Apa itu?
1: Orangnya tidak malas. Karena muncul sekarang grup pengangguran berfaedah. Ternyata orangnya sholat semua.
0: Jadi trauma dengan camping yang kemarin. Tapi subhanallah, subhanallah. Camping kemarin itu, pemirsa Jam'iyah Al-Tiktokiyah, kami undang untuk apa namanya batch yang kedua.
1: Iya.
0: Yang kedua, karena dengan persiapan sependek itu, sependek itu, tapi ternyata semua peserta itu berkesan sekali. Mereka bahkan sebagian dari mereka itu orang-orang yang terbiasa camping dengan acara yang terstruktur dengan rapi. Ikut acara kita amburadul malah seneng. Wah ini seru nih, seru nih, seru katanya. Gitu kan? Bahkan ada dari Surabaya yang usianya nggak muda lagi, sengaja saya undang pribadi. Itu orang-orang kontraktor terkemuka yang punya kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar. Yang kalau tidur itu kalau di rumah kasurnya empuk. Kalau ke hotel nggak mungkin bintang 3, bintang 4, pasti bintang 5. Itu kita ajak nginep di camping. Dan subhanallah.
1: Diker.
0: Nampaknya mereka jujur. Mereka bilang seru Ustaz, seru. Mereka bilang seru. Artinya itu artinya insya Allah sukses lah. Insya Allah sukses. Allah. Maka kami undang untuk teman-teman Al-Jam'iyah Al-Tiktokiyah. Dan Al-Jam'iyah Al-Instagramiyah.
1: Al-Youtubiyah.
0: Dan Al-Jam'iyah Al-Youtubiyah. Dan Al-Jam'iyah Al-Facebookiyah. Walaupun follower kita tidak banyak di Facebook ya. Al-Jam'iyah Al-Facebookiyah. Segera kalau ada pengumuman tentang camping. Karena kita nggak nerima banyak karena faktor 100. Lokasi ya. Faktor lokasi. Jadi kita nerima maksimal hanya 100 peserta.
1: 100. Itu 100 kan? 100, 100 kan? 100 itu pun sehari udah langsung sold itu ya.
0: Sip. Nah, sekarang jawaban tegasnya tadi. Jadi tidak ada kesolihan yang bercampur atau religius, sisi religius yang kemudian bercampur dengan keburukan. Karena apa? Katakanlah religius itu sregep sholat, rajin sholat. Sementara kita tahu ayatnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Terus bagaimana mungkin dia sholatnya rajin tapi tidak mencegah dirinya dari perbuatan boti? Sedekah itu petunjuk dari Allah untuk seseorang mendapatkan jalan yang lurus. Ternyata dengan sedekahnya dia tetap di jalan yang menyimpang. Tahajud itu doa-doa oleh Allah diijabah. Allah akan berikan asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan tempatkan Anda pada posisi yang terpuji dengan sholat tahajud. Ternyata dengan sholat tahajudnya meletakkan dia pada posisi boti. Nah jadi gak connect Pak.
1: Oh,
0: tidak
1: ya.
0: Connect. Nah sehingga bisa dibilang itu mungkin hanya kesolihan kamuflase saja. Religius yang kamuflase sekedar memuaskan ruhaninya. tapi bukan pada ketundukan kepada Allah dengan setulus-tulusnya

0: dengan menjalankan apa yang Allah ingin, apa yang Allah inginkan. Kalau dia ibadah itu tunduk, patuh, tulus menjalankan apa yang Allah inginkan, pasti kebotiannya itu akan ditinggalkan.
1: Kalau boleh kita analogikan berarti
0: enggak boleh.
1: Ya sudah.
0: Boleh. Boleh. Apa?
1: Berarti kayak kasus kemarin itu, Ustaz.
0: Fatih, dicek apa? TikTok-nya coba dicek.
1: Udah.
0: Oh, sudah? Udah. Alhamdulillah. Udah.
1: Berarti kayak kemarin, kasus kemarin itu.
0: Apa itu kasusnya?
1: Mantan pejabat Isilop, ya kan?
0: Ya,
1: mantan X ya, bukan masalah boti, mantan X, pejabat X Isilop umroh dengan uang hasil jual sabu.
0: Ya, karena
1: itu kan
0: ada hadis yang jawabannya kan yo sangat gamblang.
1: Bukan, maksudnya bukan di situnya, Ustaz.
0: Oh ya, apanya?
1: Kalaupun dia itu tunduk kepada Allah, dia enggak akan umroh dengan uang itu.
0: Ya, dan Allah juga Maha tahu kan.
1: Uh-uh.
0: Artinya orang yang ibadahnya itu main-main.
1: Uh-uh.
0: Orang umroh itu sekarang macam-macam loh, Pak.
1: Iya juga lah, makanya itu.
0: Ada kakak saya di Batu bilang apa, "Ya Allah, ki wong iki lu apik ki. Telungulan sepisan umroh lho ki." Terus ketika saya umroh, saya videokan Mekah yang sekarang. Saya videokan mall di Tower Zamzam. Katanya dia, "Oh, gak salah telungulan sepisan, rekreasi." Jadi ternyata umrohnya itu ya lebih kepada rekreasi. Shopping, rekreasi, seru-seruan. Ya, tapi ya wallah alam lah.
1: Innamal a'malu binniyat ya, balik lagi ke niat.
0: Iya.
1: Ini pertanyaan bagus, Ustaz. Ya, singkat tapi bagus.
0: Ustaz, campingnya di mana? Campingnya di Bumdes Agrowisata Wonoagung, wisata petik jeruk.
1: Dekat Pondok Rimba.
0: Dekat dengan Pondok Rimba, dari sini cuma 400 meter.
1: Next, insya Allah lokasinya Pondok Rimba kalau udah siap. Ya.
0: Nah, itu insya Allah, mudah-mudahan lebih proper.
1: Lebih proper insya Allah.
0: Proper, ya.
1: Cuman gak bisa lihat perbukitan ya, kalau di sini.
0: Cukup lihat saya.
1: Ya wes, oke. Oke, no debat.
0: Loh, kita ini...
1: No debat, oke.
0: Okay. Bukan sombong, Pak. Kalau kita gak memuji diri sendiri, siapa yang mau muji? Yang lain menghina terus ya. Terus kita ini sudah hina, dihina-hina, ya Allah. Saya dihina-hina, saya diam. Saya difitnah-fitnah, saya diam. Dan kali ini saya sampaikan, saya tidak akan lawan.
1: Saya akan lawan?
0: Enggak
1: ya?
0: Enggak.
1: Saya maafkan. Bisa dihina-hina, saya diam.
0: Difitnah-fitnah, saya diam. Dicaci maki, saya diam.
1: Tapi hari ini saya maafkan.
0: Saya maaf. Itu jauh lebih mulia.
1: Berarti yang melawan itu enggak mulia ya?
0: Alhamdulillah dapat penerangan oleh Ustadz tentang pertanyaan yang selama ini saya pikirkan. Apa yang Anda pikirkan? Pengen nikah dengan boti. Enggak, saya enggak jelas juga ini.
1: Ini saat pertanyaan singkat.
0: Singkat tapi bagus.
1: Bagus.
0: Apa itu?
1: Kalau LGBT bisa disembuhkan, kenapa hukum hadnya dibunuh?
0: Bagus. Saya suka orang cerdas model Anda. Menjadikan saya berpikir lebih keras. Ya apun jawab ini. Enggak. Begini. Dalam Islam, ada dua pembagian dosa. Dosa yang ada hukumannya di dunia, dan dosa yang tidak ada hukumannya di dunia. Mencuri. Kalau mencuri itu dosanya oleh Allah, tobatnya diterima, kenapa dipotong tangannya? Karena tidak hanya berkaitan dengan dosa antara dia dengan Allah, tapi di dalam syariat memang ada hukuman seperti itu. Dan tentu syariat dengan Allah Ta'ala yang membuat syariat jauh lebih faham tentang hikmahnya, tentang ilmunya, tentang dampaknya, sehingga ada hukuman. Nah, maka ada hukuman yang memang dalam Islam itu ada aturannya, harus dihukum. Itu pun kalau ketahuan. Dan ada saksi yang betul-betul sesuai dengan ketentuan.
1: Ketentuan ketika mau dieksekusi itu ya?
0: Iya. Nah, kalau tidak ketahuan, tidak ada saksi, maka tobatnya dia kepada Allah diterima. Seperti orang minum khamr secara syariat gak ketahuan, atau di daerah-daerah yang tidak ada hukum, hukum syar'i tidak ditegakkan, maka cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tapi
0: tidak
1: yang,
0: boleh.
1: Tapi yang pencuri tadi misalkan, Ustaz,
0: gak ketahuan terus tobat.
1: Gak ketahuan, tobat, itu wajib mengembalikan gak?
0: Wajib, karena berkaitan dengan hak orang lain.
1: Oh, iya.
0: Wajib mengembalikan. Nah, jadi begitu. Jadi kalau tobatnya diterima, dosanya diampuni, kenapa ada hukuman sampai dibunuh? Nah, karena memang syariatnya begitu. Kalau dia bertobat sebelum dia mendapatkan hukuman, maka itu rezekinya dia dan insya Allah oleh Allah diterima. Tapi kalau hukum syariat dijalankan, sama seperti pencuri tadi, loh dia tobat diterima kok. Nah, karena pertobatannya itu ya dengan cara tersebut. Dengan cara tersebut seperti membunuh orang lain. Ketika dia dibalas dibunuh, kisos, maka di akhirat selesai hukuman untuk dia. Wallahu ta'ala
1: a'lam bishawab. Bahkan bisa jadi dengan kisos itu ketika dia juga akhirnya menyadari kesalahan, bisa jadi itu menjadikan anu ya, selamat dia di akhirat.
0: Betul.
1: Ya.
0: Bahkan di dalam syariat,
1: ya,
0: orang-orang yang akan dihukum semacam kisos itu mendapatkan bimbingan religius, tidak tiba-tiba dikisos gitu aja. Didatengin tiap hari, diminta untuk tobat, diminta memperbanyak ibadah, diminta untuk husnudzon kepada Allah, diminta untuk meminta maaf kepada orang yang dia pernah melakukan kesalahan. Itu jadi yo, prosesnya panjang. Jadi memang hukuman itu untuk menghilangkan hukuman dia kelak di akhirat.
1: Sebenarnya sama dengan kejadian atau kriminal di dengan undang-undang negara loh sebenarnya.
0: Gimana itu?
1: Misalnya perampok nih.
0: Ya.
1: Terus setelah dihukum atau bahkan sebelum dihukum,
0: iya,
1: dia cerita menyerahkan diri, kan tetap dihukum juga.
0: Iya, ketika dia menyerahkan diri. Ya.
1: Artinya ya sama sebenarnya kan.
0: Paham.
1: Ada dalam sisi penegakan hukumnya ya, tetap gitu loh.
0: Rata-rata hukum itu kan memang untuk efek jera, bukan hanya untuk pelaku tapi kan juga untuk orang lain. Nah, sehingga memang mau dia ngaku, laporan dihukum. Seperti perempuan Ghamidiyah, ingat ya? Yang dia datang kepada Rasulullah setelah dia berzina, kemudian Rasulullah bilang, pulanglah lahirkan dulu anakmu. Lah anaknya lahir, Rasulullah bilang, pulanglah susui dia sampai dia bisa makan roti. Setelah dia bisa makan roti baru dihukum. Itu kan pengakuan. Gak ada saksi, itu pengakuan. Dan ada kesan dalam beberapa riwayat penjelasan, nanti silakan dicek di Google. Saya lupa kitab apa, wallahu a'lam bishawab. Itu ada kesan Rasulullah itu seakan-akan menyimpan di dalam hatinya, kenapa kamu datang?
1: Oh iya.
0: Kenapa engkau tidak bertobat saja kepada Allah tanpa menceritakan ini? Nah, ada sisi itunya, Pak. Ada sisi itu. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Ustadz, kalau kasus seputar LGBT ini bisa dikaitkan dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan adanya syariat Islam. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzul aql, menjaga akal. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ya. Jadi itu maqasid syariah. Jadi tujuan umum syariat itu ini, menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga jiwa tidak boleh dibunuh, dan menjaga keturunan. Kalau dikaitkan pada maqasid syariah, dia ada pada tiga posisi. Posisi yang pertama, menjaga agama, karena boti itu merusak agama. Yang kedua, boti itu merusak akal, karena akalnya sudah, mohon maaf ya, tidak lagi
1: berpikir jernih,
0: tidak waras lagi senormal orang lain. Dan yang ketiga, tentu dia merusak keturunan. Dari mana boti bisa punya anak?
1: Iya.
0: Jadi pernah kita sampaikan kan, saya lupa di mana waktu kita podcast juga waktu itu, tidak ada yang diinginkan kecuali hanya memperturutkan hawa nafsu. Kalau mereka mau berpikir yang sedikit lebih jauh, tentu kan mereka kalau tua mereka butuh ada yang merawatnya. Gimana mereka punya anak? Wah, anak angkat. Tetap bukan anak Anda, anak angkat itu.
1: Nanti anak angkatnya digas pisan, waduh malah.
0: Na'udzubillah.
1: Terus mungkin gini Ustaz ya.
0: Jangan mungkin, ngomong yang asli aja.
1: Oke, oke. Ketika
0: mungkin,
1: ini juga masih fokus terhadap pertanyaan ini, singkat tapi
0: Mak jeleb
1: ini. Dalam syariat yang sudah pernah berjalan ya di zaman Nabi, ketika
0: Nabi Lut
1: yang ini, yang mengenai hukuman boti ini
0: dilempar,
1: ini apakah ada semacam syarat seperti pencuri harus ada saksi berapa?
0: Betul. Jadi kalau sampai tuduhan kepada boti itu adalah zina, bukan botinya loh ya, sampai pada tuduhan zina, maka wajib ada 4 orang saksi yang melihat seperti melihatnya masuknya obeng kepada lubang. Paham enggak? Jadi betul-betul dia menyaksikan dengan mata kepala dan menyaksikan dengan jelas, dan para saksi itu pun disumpah. Tapi kalau sekedar pada penyimpangannya,
1: diulang.
0: ini belnya Pak tukang istirahat. Kalau pada penyimpangannya ada yang diusir. Diusir dari kampung. Kalau kemudian diusir tidak kunjung sembuh, maka dilemparkan dari gedung yang paling tinggi. Jadi kalaupun tuduhannya pada zina, ya wajib ada ada bukti.
1: Berarti intinya urusan hukuman boti ini ada hubungannya dengan ngeyelnya dia ya?
0: Ya kalau nggak ngeyel kan nggak jadi boti pak.
1: Oh ya juga.
0: Kalau dia nggak ngeyel kan tentunya dia sadar diri kan. Oh ini bukan fisik saya ini.
1: Berarti ini bisa dijawab gini, kalau bisa disembuhkan kenapa hukum hatnya dibunuh? Lah makanya sembuh biar nggak dihukum kan gitu ya?
0: Iya. Iya. Jadi semua hukuman itu arahnya pada perbaikan diri, bukan pada ngapok newong.
1: Ya.
0: Ngapok newong itu terkesan syariat itu benci banget. Enggak, syariat itu ada sebagai apa? Sebagai bentuk penjagaan diri, sebagai bentuk untuk mengarahkan diri kita pada arah yang jauh lebih baik.
1: Ya.
0: Sekarang pernah ada satu kasus, antum cek aja di YouTube sekarang. Ini saya ngadep mana ini? Silakan cek aja di YouTube. Pernah kejadian di salah satu negara Eropa atau bahkan Amerika, saya lupa, tapi saya pernah ngecek YouTube-nya. Seorang perempuan, dia duduk di kursi di tengah hall besar. Ini seorang seniman perempuan ini. Terus dia memberikan tulisan hitam di atas putih dan dengan artinya kekuatan hukum yang kuat. Yeah. Dia memperbolehkan siapapun. Oh iya. YouTube melungker. Nah, sudah. Sudah, barusan aman. Dia ngadep depan Ustaz. Ya, ngadep depan. Siap, terima kasih. Sarannya saya terima. Dia bukan memerintahkan. Dia mengizinkan kepada siapapun untuk melakukan apapun kepada dirinya. Bayangin. Dia mengizinkan siapapun yang ada di ruangan itu untuk melakukan apapun tanpa batas kepada dirinya. Dia tidak menyangka bahwa manusia akan sekejam itu. Ternyata antum tahu apa yang terjadi. Baru berjalan sekitar seperempat jam, perempuan itu menangis. Karena ternyata manusia itu seberingas itu ketika tidak ada batasan aturan. Ada yang mulai, maaf ya, memegang bagian vitalnya. Ada yang melepas bagian baju bagian atasnya. Ada yang mulai menciumi pipinya. Sampai dia tidak merasa manusia akan seberingas itu. Sampai pada akhirnya antum tahu, sebagian orang yang melihat itu tidak tega, akhirnya dihentikan. Akhirnya dihentikan. Nah itu menunjukkan apa? Kalau tidak ada aturan, manusia ini seperti binatang. Kalau tidak ada aturan, manusia ini apa? Seperti binatang. Maka yuk kita sadari dengan penuh kesadaran lah. Memang syariat ini yo tameng,
1: tameng
0: yang membentengi kita. Nasib itu poin pertama ya, pergaulan. Ya. Atau ada pertanyaan yang lain?
1: Ya mungkin tambahan aja ya. Kalau mengenai tadi juga, kalau bisa disembuhkan kenapa hukum hatnya dibunuh? Jangankan itu mas, sekarang kita apa namanya mencaci orang aja bisa dikatain apa perilaku tidak menyenangkan kok. Nah, itu kan juga bisa sembuh, orang setelah ngatain bisa sembuh, tapi kalau orang yang dikatain nggak terima,
0: iya,
1: tetap bisa dihukum.
0: Bisa. Nah begini, ini jawaban serius ya, jawaban serius hanya untuk menutup pertanyaan ini. Begini. Kalau bisa disembuhkan, kenapa harus dihukum mati? Pertanyaannya, mereka mau disembuhkan apa enggak?
1: Nah,
0: kan di situ.
1: Ya, ngeyel tadi.
0: Antum kan bilang ngeyelnya tadi itu kan. Jadi kalau memang mereka mau disembuhkan, syariat membuka peluang itu. Maka ada pintu tobat, ada pintu meraih rahmat Allah, meminta kasih sayang Allah, itu kan ada. Tapi pertanyaannya, mau enggak mereka sembuh? Ini kan yang kita bahas, mereka yang ngeyel dengan kebotiannya. Bahkan dikasih ruang loh di podcast-podcast itu. Nah sekarang mana coba nuraninya orang-orang yang sekedar mengejar rating, mengejar viewer, boti-boti diundang, bahkan yang sudah operasi kelamin segala macam. Bahkan sekarang terakhir ceritanya ada seorang boti waria yang sudah operasi kelamin, bahkan berkali-kali operasi sampai terkesan sempurna seperti wanita. Sekarang dia menyesal. Dia minta kembali dipanggil dengan nama aslinya. Tahu antum siapa?
1: Mas Fata.
0: Tolong Agung. Nah, ya kan?
1: Iya, iya. Nah.
0: Tapi kalau sudah seperti itu mau bagaimana? Terlanjur dioperasi. Iya. Mau dikembalikan? Tapi tentu kalau dia bertobat, Allah itu Zat yang Maha menerima taubat. Bagaimana? Sekarang bagaimana menyembuhkan dan membentengi diri membentengi diri.
1: Yeah.
0: Ini sekarang waktunya Pak Tukang pulang ini.
1: Waktunya
0: Pak Tukang pulang. Mudah-mudahan Pak Tukang ini saya doakan sehat, panjang umur, rezekinya berkah. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan. Karena mau tidak mau, waduh, saya kalau ngelihat mereka kerja itu yuk, dalam hati kroso, ya Allah, berat banget kerjanya.
1: Sampai malam-malam.
0: Panas, ya. Kemudian penuh resiko. Tapi mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang terbaik.
1: Melanjutkan materi atau pertanyaan, Ustaz?
0: Ada pertanyaan, silakan. Oh,
1: banyak pertanyaan yang masuk ini.
0: Silakan.
1: Tapi kayaknya
0: dari ini... Mario ada. Kalau ada dari Mario, kita coba utamakan Mario dulu.
1: Ini kandang tak. Yeah. Ada pertanyaan Mario. Oke. Okay. Kandang tak.
0: Iya.
1: Afan izin bertanya, Ustaz. Bagaimana pandangan dan sikap kita terhadap dakwah yang dilakukan di tempat seperti Bagaimana pandangan dan sikap kita terhadap dakwah yang dilakukan di tempat seperti kafe, terutama dalam menyuarakan larangan LGBT? Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara menyampaikan kebenaran dan tetap bijak dalam bergaul?
0: Naam. Jadi dakwah itu memang pada awalnya menyasar orang-orang yang belum baik. Itulah intinya dakwah. Menyasar orang-orang yang belum baik. Kalau untuk orang yang sudah baik, tinggal dirawat keistiqomahannya dengan ta'lim dan ibadah. Nah, sehingga bagaimana pendapat Ustaz tentang dakwah di kafe-kafe, tentang bahayanya LGBT, saya anggap itu dakwah yang baik. Tapi tentu kafe yang kafe umum ya, bukan kafe yang identik dengan kemaksiatan, paham enggak? Kafe yang identik dengan kemaksiatan itu semacam klub malam, klub malam ya, semacam, mohon maaf gih, klub karaoke yang itu memang identik dengan kemaksiatan. Untuk apa Anda nyemplung ke sana? Bukan di situ tempat dakwahnya. Tapi cari di mana rumahnya, datengin. Dan kita tidak menuntut itu kok. Mau kamu melakukan apa? Ada orang, saya tidak nuntut itu. Saya tidak nyuruh. Cuma kalau mau idealnya, coba dicari semampu yang kita bisa, dicari orang mana, di mana rumahnya, mungkin ada yang kita kenal, sehingga tempat yang jelas dengan keburukan itu, biarkan dia identik dengan keburukannya, jangan dicampur dengan kebaikan, nanti malah rancu, malah apa? Malah rancu dan. Tapi kalau kafe-kafe yang umum seperti kafe keluarga itu artinya ya semua orang bisa masuk. Ada pun musik, mungkin musik yang sekedar musik-musik instrumental. Ini tidak mengatakan halalnya musik loh ya. Tapi kan umum loh ya. Nah, ketika Anda menyampaikan dakwah di tempat seperti itu tentu bagus. Nah, terus bagaimana dengan adab pergaulannya? Ya tentu izin dulu kepada yang punya kafe. Bukan berarti antum tiba-tiba masuk langsung ambil mic. Assalamualaikum, innal hamdalillah. Waduh.
1: Diagendakan,
0: yeah. Disusun yang rapi. Jangan sampai mengganggu kenyamanan orang-orang yang mengunjungi kafe tersebut. Faham ya? Ya enggak tahu kok tanya saya.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya. Bagaimana menyikapi seorang temannya LGBT? Dia Islam dan paham betul tentang dan apa itu LGBT sendiri. Tetapi dia seperti tidak mempedulikan bahwa dia LGBT dan malah mengajak orang-orang untuk seperti dirinya. Secara tidak langsung dia seperti memaksa orang-orang untuk mengikutinya dan menerimanya atau meminta validasi. Bahwa gak apa-apa loh LGBT gitu loh. Bagaimana menyikapi orang tersebut apabila dari kitanya ada perasaan gak enakan karena teman tersebut sebetulnya baik terhadap kita. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap hal tersebut? Yang saya ketahui sebelumnya bahwa seorang muslim wajib membimbing orang yang LGBT tersebut.
0: Bagus.
1: Memberi tahu kebenarannya akan tetapi terhalang oleh perasaan gak enak karena dirinya seorang teman.
0: Iya. Aisyah, tolong mintain kertas nak. Abi cariin kertas saya. Saya tulis karena ini ada beberapa poin. Poin yang pertama, sikap LGBT yang ngeyel tadi. Poin kedua, mengajak orang lain. Poin yang ketiga, sikapnya teman yang dalam Islam itu dianjurkan untuk mengingatkan, membimbing, meluruskan kan begitu. Nah, maka saya tulis dulu. Ini biar bisa runut. Terima kasih Aisyah.
1: Sama-sama.
0: Biasa aja sama-samanya, enggak usah sama-sama. Ini bukunya siapa ini Aisyah?
1: kalau
0: SDIT Intan Permata ya. Malang.
1: Kalau ini ya Ustaz ya, kalau mengenai ngeyelnya tadi udah kita jawab lah ya. Mengenai ngeyelnya, mungkin ini lebih kepada
0: sikap ya,
1: sikap kita
0: dan ajakan kepada orang lain.
1: Ajakan itu, terus kitanya nggak enakan, tapi tetap ingin mengingatkan.
0: Mengingatkan mungkin lebih kepada dia kepingin tetap berteman dengan orang itu.
1: Iya. Tapi dianya lo gak enakan, tapi dianya lo enakan sama kita. Artinya dia bilang gak apa-apa, terus kemudian malah ngajak, itu kan.
0: Nah, itu kalau diomongkan enak Pak. Misalkan begini, ngapain kamu jaga perasaan orang, wong dia aja gak jaga perasaanmu. Itu diomongkan enak, tapi kalau orang udah terlanjur introvert atau segala macam, itu gak semudah itu. Nah, ini ada tulisan, selain boti Ustadz, sekarang juga ada incest.
1: Ya.
0: Apa incest itu?
1: Incest itu keluarga.
0: Incest itu family.
1: Iya, bahasa dalam.
0: Hubungan naudzubillah. Begini, ya udah saya paham lah.
1: Sebenarnya dari dulu tuh bukan.
0: Berarti kalau ngeyelnya udah lupain ya.
1: Ngeyelnya udah.
0: Sekarang mendakwahkannya. Wih, kok mendakwahkannya?
1: Mengingatkan.
0: Enggak, mendakwahkan botinya kepada orang lain, ngajak-ngajak tadi. Kan ada pertanyaan itu tadi kan? Jadi begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan ini bukan yang hasanah, ini yang sayyi'ah. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah min duni an yanqusa wizrihi syai'ah." Ketika ada orang itu menjadi pintu pembuka atau pengajak keburukan, dia mengajak pada keburukan, maka dia mendapatkan dosa mengajak. Mengajaknya itu menjadi dosa. Dan dia mendapatkan dosa orang yang mengikutinya sama persis dengan dosanya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi boti saja sudah cukup dosa besar. Terus ini ngajak orang lain, yang orang lain akan mendapatkan dosa besar, yang dosa besarnya itu Anda mendapatkan yang sama seperti orang yang Anda ajak. Lihat kucing yang nyariin anaknya itu.
1: Kucing.
0: Iya, bagus emang kucingnya, masya Allah. Sampai saya malam-malam datang ke sini khusus bawain pakannya kucing itu, karena saya mikir, ya Allah, di pondok dia makan apa, sementara dia punya anak 7. Akhirnya kita pulang dari Pare malam-malam 9:30, saya cari pakan kucing.
1: Akhirnya terpaksa menafkahi
0: yang bukan anaknya. Subhanallah, karena kepikiran, ya Allah, ini kucing nyusuin anaknya, kemudian dia di pondok makan apa, gitu-gitu. Akhirnya datang sini malam-malam jam 10 Pak. Jam 10 saya datang ke rumahnya Mbah Prizana. Kita kasih sampai makan apa? 3 mangkok kecil itu habis. Kita tuang 1 mangkok kecil habis, tambahin habis sampai masya Allah.
1: Kaliren.
0: Iya, kesian dia. Apa tadi?
1: Duh, apa ya?
0: Mendakwahkan kebutiannya. Maka dia akan mendapatkan dosa mengajak. Plus ketika orang lain ikut, dia mendapatkan dosa orang lain yang mengikuti tanpa mengurangi dosa orang itu dan dosanya sedikit pun. Berarti Anda mendapatkan dosa yang paling banyak ketika Anda mendakwahkan kebotian itu. Nah, termasuk podcaster-podcaster ini. Dengan sok-sokan, maksudnya mau jadi podcaster yang ramah kepada semua, keren, gaul. Tapi Anda ternyata memamerkan aurat, Anda menceritakan di mana di podcast Anda ada minuman keras yang ditenggak berkali-kali, di podcast Anda ngomong kalimat-kalimat kotor, itu akan mengalirkan pahala, akan mengalirkan dosa yang tidak terputus. Dan semakin banyak, kecuali Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mengenai mengajaknya. Karena jadi boti aja udah cukup dosa besar, kenapa lagi harus mengajak. Kemudian yang kedua, sikap sebagai teman. Begini Pak, dalam Islam itu ada pilihan, Anda boleh berteman dengan siapapun dan Anda boleh menghentikan pertemanan dengan siapapun dengan asas manfaat akhirat. Jadi jangan salah sikap dalam masalah ini. Anda boleh memutuskan pertemanan dengan siapapun. Maka dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujz fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Astagfirullah, bentar, saya cek. Astagfirullah, kok saya lupa ini. Walat kayak. Antum buka surah Al-Muddathir. Tantar.
1: Ayat.
0: Ya, full. Ya ayuhal mudathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahir wa rujjah fa'in wa la tamnun ta'athaksir wa li rabbika fasbir wa idha nuqira fin naqur fadhalika yawma idhiyam wa arsi al kafir ghayru sir dharni wa man khadu wa ja'altu lahu ma'ana mamduda wa bin yashuda wa mahadu lamda thumma yatma'an azid kalla innahu kan li ayatina anda sa'urhiku sa'uda innahu faqar wa qadu kafir
1: faqar?
0: Bukan
1: masih mencari referensi ya. Ini tadi pertanyaannya dari Mario banyak banget. Tapi ada beberapa yang saya kira udah sebagian terjawab ya. Seperti Masya Allah. Nah, seperti ini. Jika sholat mencegah kemungkaran, apakah jika orang sholat 5 waktu tapi masih melaksanakan, tapi masih tetap melakukan tercela, apakah ada yang salah dalam pengerjaan sholatnya atau bagaimana?
0: Ya, sepil kucingnya Ustadz gagah dan berwibawa. Anda boti ya?
1: Emon.
0: Enggak, Ustadz gagah dan berwibawa. Anda siapa?
1: Masa kita ngomong Superman gagah, kita boti.
0: Enggak harus ya?
1: Enggak lah.
0: Takut ini. Atau jangan-jangan ini Pak Fakhri pemborong kita ini Surabaya. Maaf Pak Fakhri. Siap komandan, siap salah. Begini. Sekarang kita sampaikan. Warujza fahjur, dan tinggalkanlah keburukan-keburukan itu. Artinya, termasuk teman yang buruk. Itu dalam Islam, ketika Anda tidak mampu menasehatinya, dan Anda telah menjalankan kewajiban untuk menasehati, tidak kunjung berubah, dan bahkan Anda sampai khawatir Anda akan terjerumus dalam dosa ketularan dengan dia, maka dalam syariat, saatnya Anda tinggalkan dia. Jadi jangan ragu dengan memutuskan pertemanan yang kemudian pertemanan itu merusak akhirat Anda, begitu ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Dah, sekarang obatnya Pak. Mario banyak banget pertanyaannya.
1: Banyak.
0: Sebentar. Saya selesaikan dulu ya. Obatnya ada 3. Saya pernah mengikuti semacam seminar ya tentang ini. Saya pernah cerita ke Antum ya. Di salah satu kampus yang terkemuka. Dan salah satu pembicaranya itu dosen syariah. Di akhir sesi disepakati setelah psikolog berbicara, mantan boti berbicara, artinya boti yang sudah tobat berbicara, kemudian tokoh masyarakat berbicara, kemudian dari segi kecilin, masuk sini suaranya. Ketika semuanya berbicara termasuk dosen syariah tadi berbicara, maka begini. Sampai pada kesimpulan, tidak ada obat terbaik kecuali agama. Bayangin Pak, tidak ada obat terbaik kecuali agama. Kalau dalam Islam berarti apa? Kalau dalam Islam berarti takwa kepada Allah, ibadah, takut pada hukuman Allah, takut dengan kematian, takut akhirat, takut pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Ta'ala, takut mendapatkan azab dari Allah, takut dimurkai oleh Allah. Itulah takwa. Tidak ada obat terbaik kecuali takwa. Karena apa? Kalau sekedar tobat karena bukan dorongan takwa, masih banyak peluang untuk dia terjerumus dan kembali. Nah, maka yang pertama, obat untuk penyembuhannya nomor satu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah itu dengan mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, diawali dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah, kemudian banyak berdoa minta petunjuk kepada Allah, senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu obat yang pertama, yang paling manjur, agama. Yang kedua adalah tinggalkan pertemanan yang lama, wajib dan mutlak. Ini bukan keras-kerasan, ini bukan saklek-saklekan, ini bukan kemudian oleh terlek banget sih, enggak. Tapi ini adalah mau tidak mau, ketika Anda ingin sembuh, tinggalkan circle yang Anda miliki sebelumnya. Bahkan kalau perlu, nomor HP hapus, semua nomor-nomor di HP Anda teman-teman sebelumnya hilangkan semua, dan Anda mengawali hidup yang baru setelah Anda bertobat kepada Allah. Dan yang ketiga, obatnya adalah banyak berkumpul dengan keluarga. Karena keluarga itu obat. Keluarga itu adalah penawar. keluarga itu adalah penenang kita. Keluarga itu adalah yang memberikan motivasi terbaik untuk kita. Dan kalau mau ditambahkan satu lagi, berpindah dari circle yang buruk menuju circle yang baik. Barakallahu fikum. Baik Abu Sanum, satu pertanyaan aja.
1: Satu pertanyaan.
0: Malam banget sudah iya, ini. Karena kita ini mulainya juga telat sekarang ya.
1: Nanti dibikinkan.
0: Bagaimana TikTok?
1: Viti aja ya, Viti.
0: How are you TikTok? Apakah penjelasannya sampai apa enggak ini? Coba ada live TikTok, Pak.
1: Live TikTok?
0: Ada. Cek. Saya pengen lihat aja. Yo, penasaran
1: dapat,
0: juga sih.
1: Dapat tidur mungkin ya.
0: Bentar. Karena
1: kok mati sini.
0: Follower kita kan enggak banyak ya.
1: Jangan ngono ta. Enggak ngono sih, Rek. 2000 orang.
0: Mana?
1: 1900
0: ini,
1: ya.
0: Masyaallah.
1: Jangan ngono to, Rek.
0: TikTok ya banyak juga ya. Sampai 2000 penonton.
1: Saya punya
0: penjelasannya sampai Ustadz, okay. Sampai Ustadz, banyak Ustadz, sampai masih nyimak Ustadz. Yeah. Banyak Ustadz enggak karena memang begini. Masing-masing dari kita itu kan punya follower fanatik lah bisa dibilang ya, sehingga kita jaga kondusivitas, jangan sampai kita mengarahkan follower kita untuk membenci sesama penggerak kebaikan.
1: Ya.
0: Jadi kita jaga kondusivitas.
1: Padahal enggak usah wis.
0: Iya, enggak usah, lebih aman. Pokok intinya jangan sampai mengarahkan kebencian kepada sesama penggerak kebaikan melalui follower yang kita miliki. Ayo kita jaga kondusivitas, kita bergerak dengan jalan kita masing-masing sesuai pilihan dan keyakinan kita masing-masing. Ayo, karena apa? Faquli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, cukup Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang melihat itu. Tidak perlu pengakuan, tidak perlu legitimasi,
1: validasi.
0: Karena biarlah kita jaga kondusivitas itu ya.
1: Mungkin kalau pribadi mungkin gak apa lah Ustaz ya. Karena ada upaya, ada kalimat-kalimat penggerakan.
0: Iya.
1: Penggerakan orang. Jadi nanti saya takut di geruduk sama followernya Ustadz.
0: Ya, lanjut.
1: Malah dobo.
0: Iya. Iya, mulainya jangan malam-malam Ustadz, bisa panjang.
1: Iya.
0: Nyimak Ustadz sangat jelas sekali.
1: Ini
0: bukan bonti ibu, boti. Boti itu banci, guy, homo, itu namanya boti.
1: Bonti lah kok. Saya punya teman cowok non-muslim dan dia setiap ketemu saya malah saya lihat dia tingkahnya malah kayak LGBT gitu. Cara mengatasinya bagaimana agar saya bisa menjauhi dari teman saya?
0: Cara mengatasinya, cok. Keyakinannya.
1: Keyakinan.
0: Itu kan belum titik tadi.
1: Belum.
0: Jadi tumpaskan.
1: Keyakinan.
0: Keyakinan.
1: Masalah non-muslim ini.
0: Non-muslim ya? Non-muslim. Begini. Setiap Anda berteman dengan seseorang, perhatikan beberapa hal. Yang pertama, perhatikan agama teman Anda itu. Bukan kemudian kita sara, tapi kita punya hak untuk memilih teman. Yang kedua, perhatikan akhlaknya, tutur katanya, sikap santunnya, perangainya, budi pekertinya. Karena teman itu menarik kita untuk menyamai dia. Kemudian yang ketiga, perhatikan juga manfaat dan mudharatnya secara kehidupan akhirat. Ketika Anda memiliki teman yang kemudian, kalau mau konsultasi di mana Ustadz? Ya di Pondok Rimba lah, silakan datang ya, silakan datang. Masya Allah. Nah, maka ketika kita berteman itu, kita perhatikan teman kita itu, kita nasihati, kita ajak pada kebaikan, kita tuntun mereka pada jalan yang benar, karena itu juga kebaikan buat kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Kita baca satu lagi saja dari WA.
0: Iya.
1: Dari WA.
0: Silakan.
1: Di sini
0: WA-nya.
1: Itu ya. Kayaknya di situ.
0: Atau kita terima telepon mungkin. Ayo coba, ya, ada mau telepon.
1: Udah coba.
0: Ini silakan. Coba. Pada nomor WA, nomor telepon silakan dicek nomor telepon 0855 5500617. Bismillah. Kalau ada telepon kita terima sebagai penutup ya.
1: Call WA boleh.
0: Iya, WA aja, WA.
1: Tapi
0: aja.
1: Ini banyak yang nulis sih. Banyak yang nulis di WA. Kita langsung angkat kalau ada yang telepon, tanya apapun. Kalau enggak kita baca dari satu chat WA. Ya, ada, langsung ada. Kamera ke Ustadz ya.
0: Ya Allah, saya buka YouTube yang keluar langsung ini. Masya Allah.
1: Angkat ya, bismillah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Salam. Oh, ini saya mau bertanya kepada ustaznya, bisa nggak?
1: Bisa, silakan.
2: Oke, pertanyaannya tuh gini ya.